0: memperhatikan saf dalam masalah sholat. Dan ini hukumnya wajib ya, untuk meluruskan. Karena Rasulullah SAW melarang kita itu berselisih dalam masalah saf. Kata Rasulullah, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, niscaya hati kalian akan berselisih. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedang mau sholat, baru mau takbir, tiba-tiba ada orang yang membusungkan dadanya. Ya. Maka Rasulullah sabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah akan jadikan hati kalian bercerai-berai. Iya. Padahal dia membusungkan dadanya. Maka ini ya akhi Islam azani Allah menunjukkan bahwa apa namanya yang namanya merapatkan saf, merapikan saf itu hukumnya wajib. Bahkan dalam hadis riwayat Anas dari hadis Muslim bahwa Rasulullah SAW yusawi bina ya fi shufuf kama yusawi al-qadah. Hukama qal. Nabi SAW meluruskan saf kami orang berorang sebagaimana seseorang meluruskan anak panahnya. Sampai demikian Rasulullah SAW. Makanya ya akhi ya, antum kalau disuruh imam maju, mundur, apa, jangan merasa apa, ini imam ngatur amat sih, dia suka-suka saya, mau gimana kek, gak boleh. Sebab seperti ini terkena ancaman, nantinya apa, hatinya itu akan dijadikan cerai-berai. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akal Islam, yaitu bahwa meluruskan saf itu dilihat dari beberapa. Di antaranya pundak, karena Rasulullah mengatakan hadu bainal manakib. Luruskan pundak-pundak kalian. Iya. Yang kedua, dada juga diluruskan. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ada seseorang yang membusungkan dadanya, ya, Rasulullah mengingkarinya. Iya. Demikian pula kaki-kaki. Semuanya diluruskan. Maka tentu imamlah yang mengatur saf lurus apa tidak, bukan makmum. Makmum terkadang ngelihat pundaknya udah lurus, iya kepalanya kan di depan, kurang iya ketika dia melihat sana sini ternyata terlalu depan. Sementara imam yang paham ini terlalu depan, ini paham ini apa namanya terlalu belakang begitu. Makanya kewajiban makmum ikut aturan imam. Iya. Sebagaimana hadis ini menunjukkan akhi bahwa kekosongan dalam saf itu akan diisi oleh syaitan. Dalam satu riwayat Rasulullah melihat ya setan yang berada di sela-sela saf itu bagaikan anak kambing yang berwarna hitam. Ini menunjukkan ya berarti ada celah sebesar anak kambing, maka setan masuk di situ. Adapun kalau celahnya kurang daripada anak kambing, sempit, maka setan tidak bisa masuk ya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan ancaman buat mereka yang memutuskan saf. Memutuskan saf hukumnya haram.
1: Sering orang tua termenung dan sering orang tua sedih, takut, khawatir tentang apa yang akan ditinggalkan untuk anak-anak mereka, sepeninggal mereka. Oleh karena inilah akhirnya sebagian usaha manusia membuat cara-cara agar mereka tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka punya simpanan untuk anak-anak mereka. Maka wahai para orang tua, ingat baik-baik. Anda salah satu tugasnya adalah memasukkan kepada mereka takwa kepada Allah. Dan ini lebih penting dibandingkan hanya ikut asuransi sana, asuransi sini, asuransi sana, asuransi sini. Ini adalah sumber ketakutan sebenarnya. Maka tinggalkan warisan takwa untuk anak Anda. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melamar pekerjaan kemudian dites dan lulus, namun setelah lulus diminta uang. Apakah itu termasuk rishwah yang boleh? Kalau Anda lulus dari tes pekerjaan, berarti Anda berhak untuk mendapatkannya. Kemudian ternyata Anda tidak bisa mendapatkannya kecuali harus nyogok, maka insya Allah ini termasuk sogok yang diperbolehkan. Karena sogok yang boleh adalah sogok dalam rangka mengambil hak. Meskipun kita sarankan lebih baik dihindari saja dan cari pekerjaan yang lain, insya Allah masih banyak pekerjaan yang tanpa harus melalui cara yang bermasalah. Karena kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan. Wa kullu ma yubna ala batilin fa huwa batil. Semua yang diawali dengan cara yang batil nanti ujungnya batil. Ya, biar semakin berkah maka lebih baik dihindari.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Akhirnya saya ana mau bertanya tentang dosa besar yang pertama, yaitu dosa kesyirikan. Ada beberapa dosa kesyirikan yang membuat seseorang itu menjadikan kafir, menjadikan dirinya kafir. Tapi ana pernah membaca juga bahwasannya kekafiran ini tidak berlaku gitu kadang, karena ada uzur bil jahal. Benarkah ini? Ataukah uzur bin jahal ini, uzur karena kejahilan ini berlaku untuk semua kekafiran, semua kesyirikan, atau kesyirikan-kesyirikan yang tertentu? Cukup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: هذه المسألة من المسائل المهمة، وما بقي من وقت البرنامج لا يسع التفصيل فيها، لكن الأمور الواضحة ومن أوضح الواضحات صرف العبادة لغير الله دعاء وذبحا واستغاثة ونحو ذلك التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى وتنبني عليها الأعمال والعبادات، هذه أمور لا يقوم أصلا الدين إلا عليها، ولا يكون المرء من أهله إلا بها. ينبغي أن يكون هذا الأمر واضحا وألا يلتبس على المسلم، لأن صلاة المرء وصيامه وعبادته وكلها لا تكون أصلا مقبولة إلا إذا قامها على التوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى.
4: Saya menjelaskan bahwasanya perkara tentang masalah ini adalah perkara yang penting. Akan waktu yang ada cuma sedikit tidak cukup untuk berperincian tentang masalah ini. Akan tetapi secara umum bahwa di sini ada perkara syirik yang sangat jelas, yang sangat jelas dalam Islam, seperti seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, baik dia berdoa kepada selain Allah, beristighosah, yaitu dia dalam besar dia telah berdoa kepada selain Allah, atau dia menyembelih kepada selain Allah. Maka ini perkara-perkara yang sangat jelas, yang asalnya agama dibangun di atas berdoa kepada Allah, istighosah kepada Allah, menyembelih kepada Allah. Itulah agama Islam dibangun di atas perkara-perkara ini. Maka seorang berhati-hati dalam masalah ini, jangan sampai solatnya, ya, karena solatnya, puasanya, tidak mungkin di atas tauhid. Kalau dia terjun dalam perkara-perkara yang syirik yang jenis ini, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Jazakallahu khair yang disampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar Fidhahumallahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan.
0: Fatawa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Mutiara Tafsir Al-Quran.
7: أفلا يتدبرون القرآن
8: Kita melanjutkan surat Al-Qalam masih, ya. Allah mengatakan wala tuti' kulla hallafin mahin, jangan kamu menaati orang yang suka bersumpah dusta itu. Kemudian Allah menyebutkan sifat lainnya apa? Hammazin masya'in binamim. Hammazin itu orang yang suka menggibah, masya'in binamim, dan berjalan untuk namimah. Namimah apa sih, Pak? Namimah itu adu domba gitu, Pak, ya. Iya. Kemudian Allah mengatakan sifat orang yang jangan kita taati itu, yang pertama tadi suka bersumpah dusta, yang kedua gibah. Hamas itu, ya, artinya iktiyab. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan hamas ai iktiyab itu gibah. Gibah ini terkadang manis, Pak, ya. Ngomongin orang, ngomongin fulan, ngomongin siapa. Ah, masyaallah. Kadang kalau kita lagi duduk sama orang terus ngomongin si fulan, si alan, kayaknya wah, ramai gitu loh, Pak. Masa sih si anu si, iya orangnya begitu dan begini, masya Allah. Padahal kita sudah tahu, ya akhi, bahwa ghibah itu, ya Allah mengatakan bahwa ghibah itu seperti apa? Seperti memakan bangkai saudara sendiri ya, fi azakallah ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum ghibah, apakah dia termasuk dosa besar atau dosa kecil. Mayoritas ulama mengatakan ghibah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dan ini lebih insyaallah pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena pertama Allah memisalkan orang yang ghibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri, dan itu dosa besar. Yang kedua, Rasulullah bersabda kepada seorang istrinya yang waktu itu jatuh kepada ghibah, kata Rasulullah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bin ma'il bahri wa ma lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata yang apabila kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, misalnya air laut itu kotor, kata Rasulullah SAW. Padahal ya sahabiat ini hanya kibahnya dengan tangan aja. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hasbuk min sofiyati kada. Ya Rasulullah, sofiyah itu begini. Berisyarat maksudnya pendek gitu. Iya. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Kamu sudah mengucapkan kata-kata yang kalau kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Masya Allah. Hati ini dosa besar ya, akhwat Islam. Azzaqumullah wa yakum. Iya. Maka dari itu ya akhi, hati-hati dalam bicara. Kadang kita nyebut orang di belakangnya itu si fulan kebruk tuh orangnya. Iya. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada dua sahabat dalam safarnya, kemudian di pagi hari salah seorang sahabat ini berkata, mana pelayan kita? Kemana dia? Kok kelihatan? Kata yang satunya, dia tidurnya kayak di rumah. Iya. Ya nam naumata rajul fi baitih. Artinya dia itu kebluk, maksudnya gitu loh. Kemudian dibangunkan orangnya. Kamu pergi ke Rasulullah, minta lauk ke Rasulullah sana. Makanya orang ini pun, pelayan ini pun pergilah ke Rasulullah. Kemudian pelayan ini berkata, ya Rasulullah, fulan dan fulan mengucapkan salam kepada engkau dan mereka minta lauk untuk makan pagi hari ini. Kata Rasulullah, babala qadita gama, keduanya sudah makan daging. Akhirnya pelayan ini pun pulang. Kemudian kata pelayan ini, Rasulullah mengatakan kalian sudah makan daging. Rupanya dua sahabat ini merasa bingung. Hah, dari mana kami makan daging? Dari pagi gak pernah makan? Ya belum makan. Makanya mereka pun datanglah ke Rasulullah SAW. Dan mengatakan, hai Rasulullah, dari mana kami makan daging? Dari pagi kami belum makan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah salah seorang dari kalian mengatakan tentang pelayannya begini dan begitu? Betul ya Rasulullah. Sungguh aku melihat daging itu ada di sela-sela gigi kalian, kata Rasulullah. Padahal cuma ngomongin gitu. Ini orang tidurnya kayak di rumah. Ini orang kebluk. Ini orang, wah Masya Allah. Kadang kita ya mengucapkan kata-kata itu kita anggap remeh gitu Pak. Kita anggap ringan gitu. Iya. Maka hati-hati akhi, azakallah wa yakum. Kita terkadang suka mengomentari, ya, ih kalau ustadz itu ramahnya monoton, itu juga bisa termasuk ghibah loh Pak. Iya. Kalau apa namanya si Anu itu orangnya kalau makan lama, itu bisa termasuk ghibah loh Pak. Hati-hati, ya hati-hati. Kata yang namanya ghibah itu, insyaallah ya, terkadang kita tidak menganggap itu ghibah, padahal itu termasuk ghibah. Bahkan musibahnya terkadang orang yang berghibah itu kasih mukadimah dulu, bukannya saya mau ghibah ya, itu si fulan tuh ya, itu ghibah namanya Mas ya, jangan kasih mukadimah, enggak bisa, enggak boleh ya. Hati-hati ya akhwat Islam, jazakallah ya. Maka hati-hati, terkadang suami istrinya ngaduk ke suami, Mas kenapa itu si fulan kok orangnya gini, ghibah. Hati-hati ya, hati-hati yang namanya ghibah itu. Kadang setan tuh membuka ghibah dari pintu kebaikan dulu Pak. ya, pertama muji-muji, masya Allah ya, orangnya luar biasa ya, menghafalin Quran, masya Allah, salat tahajudnya luar biasa. Tahu-tahu ada yang nyela, tapi kemarin saya lihat dia gini, nah tapinya itu pak, ya nggak ada pakai tapi, maaf. Ingat akhi, kata Rasulullah, siapa yang saudaranya digibah di hadapannya kemudian ia tidak membelanya, maka ya di hari dia butuh pembelaan Allah, Allah tidak akan bela dia. Maka kalau saudara kita digibah, apalagi ustadz yang kita menuntut ilmu darinya, bela, bela. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Iya, man dafa'a an irdi akhihi, siapa yang membela saudaranya? Siapa yang membela apa? Saudaranya. Iya, yang digibah atau dijelek-jelekin, maka Allah akan bela an wajhin nar yaumil qiyamah. Allah akan bela dia dari api neraka pada hari kiamat. Kalau kita tahu teman kita orangnya baik kok, iya, maka bela dia, bela. Kalau ada orang yang menggibah di belakang dia, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Karena ya akhi, a'azakallah wa iyyakum. Ya, semua kita yakin bahwasannya yang namanya orang yang sedang menggibah itu ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, tujuan dia sebetulnya ya di antaranya apa? Ingin memperlihatkan kedengkian dia sebetulnya. Yang kedua, itu akan bisa menyebabkan apa? Namimah. Makanya namimah itu asalnya gibah, bukan Pak? Namimah itu asalnya gibah. Dari gibah itu kemudian masuk kepada ranah namimah. Makanya Allah mengatakan setelahnya apa? Masya'im binamim. Dia suka menggibah, berjalan mengadu domba. Orang mengadu domba pasti gibah, pasti. Ya, antum datang ke si A dan berkata, oh enggak, si B itu begini, begini, begini. Ya, dia menjelekkan ente, B. Karena kemarin dengar dia mengatakan bahwa dia itu, ente itu katanya begini dan begitu. Wah, antum marah kan? Kurang ajar. Ya. Akhirnya apa? Antum balas menjelek-jelekan dia. Terkadang begitu kan? Karena kemarahan kita itu ya, ketika kita dikasih laporkan ke orang bahwa si fulan menjelek-jelekan kita, pasti yang namanya kita terkadang dan seringnya ingin membalas dengan yang sama gitu kan, balas dendam. Akhirnya apa? Kita katakan, saya tahu tuh orangnya tuh begini sebetulnya. Akhirnya dia datang lagi ke si B. Eh, tahu nggak? Si A itu jelek-jelekin kamu. Dia ngomong gini. Akhirnya si A sama si B jadi berantem gara-gara dia. Ini hati-hati akhi, a'azakumullah. Ya. Sudah dia gibah, sudah gitu dia apa? Mengadu domba antara dua orang. Ini subhanallah dosa besar ya akhwat Islam. Kata Rasulullah, la yadkhul jannah namam wa qattat. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Tidak masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, sikap kita kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita si fulan menjelek-jelekan kita, hati-hati. Karena terkadang ya gimana Pak ya, kita ini terkadang mudah panas, apalagi kalau yang dijelek-jelekan diri kita sendiri gitu loh Pak. Iya, antum pernah gak ada orang datang ke antum kemudian menyampaikan si fulan menjelek-jelekan antum, rasanya gimana? Panas gak Pak? Panas ya. Dan rasanya ingin membalas dendam, itu sifat manusia. Namun tentu ya, yang pertama kita sebagai seorang yang sudah menuntut ilmu, ya, orang yang sudah menuntut ilmu, kita harus punya sebuah parameter. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita, si fulan mengatakan begini tentang antum, begini. Bentar. Iya, hati boleh panas, tapi pikirkan baik-baik. Ini orang sedang mengadu domba. Ini orang sedang apa? Mengadu domba. Harusnya yang kita marahin dia nih. Bilang ke dia, maaf, saya bukan domba ya. Iya. Ada apa kamu kok menyampaikan perkataan dia kepada saya? Ya saya dengar sendiri loh. Kalau kamu dengar, kenapa enggak kamu nasihati dia? Kenapa kok kamu malah sampaikan ke saya? Apa maksudnya? Kamu pengen supaya saya sama dia itu berantem? Takillah ya akhi, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kamu mendengar jelas dia menjelek-jelekkan saya, seharusnya kamu bela saya dong. Iya, kan Rasulullah mengatakan, siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela kehormatannya dia pada hari kiamat, dari api neraka. Kenapa kamu tidak bela? Kenapa kamu malah menyampaikan ke saya? Iya, akhi, antum itu sudah mengadu domba. Iya, jadi kalau antum mendengar ada teman antum menjelek-jelekkan si fulan, kalau bisa enggak usahlah disampaikan. Cukup antum nasihati dia. Cukup antum katakan kepada dia, kamu dusta. Dia saudara yang soleh insyaAllah. Iya, enggak berhak kamu menjelek-jelekkan dia. Seperti itu ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Yang kedua, kita pun juga hati-hati. Kalau kita terbawa emosi, ya, dan kita ingin membalas, lalu kita menjelek-jelekkan dia juga, akibatnya kita dosa juga. Makanya kata Rasulullah SAW, apa ini wa ini mru'un. Ya. Apabila ada seseorang ayyaraka aw syatamaka bi amrin huwa fika. Yang kalau ada seseorang menjelek-jelekkan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fi. Jangan kamu membalas dengan menjelek-jelekkan dengan aib yang kamu tahu pada dia, jangan. Wada' wabalahu alaih, kata Rasulullah, biarkan dosanya buat dia, wa ajruhu lak, dan pahalanya buat kamu. Iya. Ingat akhi azakallah, kalau kita tidak membalas, pahalanya buat kita, dosanya buat dia. Yang kedua, malaikat akan membela kita. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat dicaci maki di hadapan Rasul. Sahabat ini diam saja dan Rasulullah tersenyum melihatnya. Iya. Rupanya sahabat ini enggak sabar, akhirnya membalas celaannya. Maka Rasulullah pun ya pergi. Ketika ditanya, "Hai Rasulullah, tadi ketika dia diam, engkau tersenyum kenapa?" Kata Rasul, "Aku melihat malaikat membalas dia." Iya, ketika dia dicaci maki, ya kemudian dia diam, aku melihat malaikat membalas caciannya, malaikat yang membela dia. Tapi ketika ia membalas, malaikat pun pergi. Maka aku pun tidak ingin berada di majelis seperti itu. Allah ya, kalau memang kita dicaci maki udahlah Pak. Kalau yang dicaci maki diri kita enggak apa-apa deh. Tapi kalau yang dicaci maki agama, entah dulu. Ya. Makanya Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau dicaci maki dirinya beliau enggak marah. Tapi kalau yang dicaci maki agama, Rasulullah marah. Sebab kalau kita dicaci maki diri kita kemudian kita marah, berarti kita marah bukan karena Allah, tapi marahnya karena apa? Karena diri sendiri, ego namanya begitu kan? Iya. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar saja, Pak. Makanya setiap kali ada orang yang kita dengar dia mencaci maki kita, maka sabarlah. Ya biar aja dosanya buat dia, pahalanya buat kita ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan hammazin masya'im binamim. Ya. Yang suka bergibah, yang suka menggibah dan apa namanya? Mengadu domba manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Pak berjalan, ternyata ada kuburan. Ada dua kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adzaban." Mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab ini. Wa mayu adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diadab karena dianggap perkara yang dianggap besar. Bala innahu lakabir, padahal itu besar di sisi Allah. Ya, amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastanzih minal baul, dia tidak berhati-hati dari air kencing. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba. Rupanya gara-gara itu keduanya diadab dalam kubur. Subhanallah, ikhwatul Islam, azzakumullah wa iyyakum. Ya. Fatrasullah hammazim masyaim binamim. Orang yang suka menggibah, masyaim binamim, dan berjalan namimah mengadu domba. Dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, haddatsana Abdul Razzaq qala anba'ana Ma'mar dari Abi Ibnu Khuzaim dari Syahr bin Haushab dari Asma bintu Yazid bin As-Sakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian? Siapa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Siapa itu orang yang paling baik di antara kamu? At Rasulullah alladzina idza ru'u dzikrullah, yaitu orang-orang yang apabila dilihat membuat ingat kepada Allah. Ya, maksudnya kalau kita ngelihat dia bikin kita ingat sama Allah gitu loh. Karena takwanya, karena istiqomahnya, karena tawadhu'nya, karena akhlaknya. Ini kalau kita ngelihat dia, kok kita jadi ingat sama Allah. Ya, kata Rasulullah, itu berarti tandanya orang yang paling baik ini orang. Orang Allah ridho kepada dia. Iya. Nah, terkadang Pak, ada orang yang kalau kita lihat malah bukan ingat Allah, ingat dunia. Kalau kita lihat ada orang, ya bukan ingat Allah Subhanahu wa taala, malah ingat maksiat. Tapi kalau kita melihat seseorang, kok malah kita ingat sama Allah, ya itu tandanya memang masya Allah ini orang luar biasa, ya karena ketakwaannya, ketaatannya dan yang lainnya. Tsumaqal, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa yang paling buruk di antara kalian? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al musyauna bin namimah, al mufsiduna bainal ahibbah, al baghuna lil bura'il anat, itu orang yang berjalan mengadu domba, yang merusak hubungan orang-orang yang saling mencintai, dan orang yang menzalimi orang-orang yang tidak punya dosa. Ya, artinya orang-orang yang menyusahkan, ya orang-orang yang tak punya salah. Lihat kata Rasulullah, orang yang paling buruk itu siapa? Yang sifatnya suka apa? Mengadu domba, memecah belah antara orang yang saling mencintai, dipecah belah sama dia, akhirnya jadi saling benci. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya khalislam azakumullah wa iyakum.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin menanyakan, jika seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, apakah kita mengirim doa atau al-fatihah atau baca Quran itu sampai enggak Ustaz ke suami yang sudah meninggal?
4: Baik.
2: Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat dari ibu tadi yang di perjalanan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan. Iya. Hukum asalnya dalam Al-Qur'an telah disebutkan, seorang manusia itu amal-amal yang sampai dan bermanfaat kepadanya adalah apa yang pernah diusahakan di dunia. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dia mendapatkan kebaikan yang pernah diusahakannya atau balasan keburukan dari apa yang pernah diusahakannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari usaha yang dilakukannya. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan tuliskan apa yang mereka pernah lakukan di dunia dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Jejak yang mereka tinggalkan adalah termasuk usaha yang terus mengalir pahalanya. Kalau dia mengajarkan kebaikan pada orang tersebut yang jadi muridnya terus mengamalkannya, maka dia terus dapat pahalanya selama diamalkan. Kalau dia pernah menyumbangkan misalnya untuk kebaikan, misalnya menyumbangkan wakaf masjid atau tempat pengajaran pendidikan Islam bagi anak-anak, maka itu akan terus mengalir pahalanya. Kalau dia menyumbangkan Quran untuk santri-santri yang kemudian mereka terus menghafal mempelajari Al-Quran tersebut, dia terus mendapatkan pahalanya. Karena itu ada dari bagian dari usahanya. Adapun kalau bukan merupakan bagian dari usahanya, kembali kepada tadi. Dan dipertegas dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, kullu idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, jika seorang manusia meninggal dunia terputus amalnya dengan dunia ini kecuali dari tiga arah: shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya kayak wakaf tadi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Selain dari ini tidak akan sampai. Makanya kalau seandainya ibu tadi mengatakan membaca Al-Quran atau berbuat kebaikan, seandainya itu adalah diajarkan oleh suami, dulu suami yang sering memotivasi ibu untuk melakukannya, ketika ibu kerjakan sekarang, maka insya Allah dengan sebab pengajaran ilmu yang bermanfaat akan sampai kepada dia. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kebaikan yang bermanfaat bagi seorang hamba itu adalah yang pernah diusahakannya atau diajarkannya kepada orang lain. Makanya kalau ada sesuatu yang mungkin pernah diajarkan atau dianjurkan oleh suami, kita amalkan hal tersebut, semoga sampai kepada dia. Tapi yang bisa kita harapkan bisa memberi manfaat kepada dia adalah kita berdoa. Berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Doa-doa kebaikan ini jika Allah Subhanahu wa taala menerima, maka akan bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam.
0: Tahukah Anda?
6: Dan seharusnya kita ketika sudah belajar tauhid, sudah lama mengaji, semakin berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak boleh disakiti. Orang tua tidak boleh disapa. Hatta dia kafir diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbakti kepadanya. Bagaimana kalau dia adalah seorang muslim, kemudian sudah tua, butuh perhatian, butuh bantuan kita. Yang kita lihat di sebagian kaum muslimin, terkadang rumah mereka lebih bagus daripada rumah orang tuanya, padahal orang tuanya di dekatnya. Orang tuanya untuk makan saja kesulitan, menjenguk orang tuanya tidak pernah, padahal dekat dengan rumahnya. bagaimana Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita kasih sayangnya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum berfirman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangi orang-orang di muka bumi ini maka engkau akan disayangi yang di langit. Nabi juga alaihi salatu wassalam bersabda, man lam yuwaqqir kabirana falaysa minna, barang siapa yang tidak menghormati orang-orang yang tua maka bukan termasuk kami. Bagaimana kalau tidak menghormati kedua orang tua kita, maka itu akan lebih jauh besar dosanya, waliyadu billah.
0: Surah Ali Imran ayat 10-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudunnar.
8: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.
7: Kadzdzabi ali fir'aun walladziina min qablihim kadzdzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul 'iqab.
8: Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.
7: Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad.
8: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
7: في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة

0: Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu. Segolongan berperang di jalan Allah, dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.
1: Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisai wal banina wal qanatiril muqarrati minal dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth.

Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

0: yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."
1: As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar,
0: yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur.

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.
1: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ

Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang,

0: Berikutnya adalah redaksi. Redaksi dari iftitah tersebut. Bagaimana redaksinya? Ternyata ketika kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita temukan bahwa redaksi dari iftitah itu banyak. Redaksi dari iftitah itu banyak, bukan cuma satu, bukan cuma tiga, bukan cuma lima, bukan cuma tujuh, banyak. Ya. Nabi SAW membaca dengan redaksi A, kadang membaca dengan redaksi B, kadang membaca dengan redaksi C, sampai lebih dari 10 redaksi. Dan ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak melulu membaca satu jenis doa iftitah. Akan tapi Nabi SAW meragamkan doa iftitahnya. Kadang pakai ini, kadang pakai itu. Dan inilah yang seyogianya dilakukan oleh seorang muslim. Tidak sebatasnya, tidak sepantasnya seorang muslim mencukupkan diri dengan salah satu dari doa iftitah saja. Wah, ini favorit saya, yang lainnya enggak dibaca. Enggak. Yeah. Wah, ini yang dibaca oleh ormas saya, ini yang dibaca oleh kelompok saya. Enggak. Selama itu dalam disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan hadis itu hadis sahih, kenapa kita tidak baca? Kenapa kita tidak baca? Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi SAW. Dan Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa beliau SAW kadang membaca ini, kadang membaca itu. Maka yang sempurna buat seorang Muslim dan yang lebih cocok bagi mereka yang mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW adalah dia berusaha untuk semaksimal mungkin mempraktekkan ini dan itu. Akan tetapi ketika dia mempraktekkan ini dan itu, bukan berarti dia gabungkan semuanya. Dalam satu waktu dia baca misalnya 11 doa iftitah dalam satu sholat. Bukan. Akan tetapi dalam satu sholat dia pakai ini, dalam sholat yang lain dia pakai itu. Itu maksud dari meragamkan doa iftitah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan di antara hikmahnya. Ya. Kenapa kok di antara hikmahnya? Ya jelas kalau memang pertama kali kita hikmahnya adalah kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa kita meragamkan bacaan iftitah? Karena Nabi SAW meragamkan. Itu jelas. Namun ada hikmah yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ketika kita meragamkan doa iftitah, maka saat itu bacaan kita itu tidak menjadi sebuah bacaan yang sifatnya otomatis. Ya. On off. Ya. Jadi dinyalain bunyi. Enggak. Kenapa? Karena ketika kita meragamkan bacaan iftitah, kita akan memaksa otak kita dan hati kita untuk berpikir, berusaha meresapi bacaan yang kita baca. Karena apa? Karena tidak, bukan merupakan doa yang refleks dibaca setiap hari. Coba kalau misalnya kita cuma membaca salah satu doanya, misalnya wajah tu wajiyah, itu saja seumur hidup. Atau misalnya membaca Allahumma ba'id baini seumur hidup. Atau membaca Subhanakallahumma bihamdik seumur hidup. Maka begitu dia baca takbir, langsung itu yang keluar. Dan itu keluarnya refleks. Tidak diiringi dengan kerja otak. Atau tidak diiringi dengan kerja hati untuk berusaha meresapi apa yang dibaca. Dan inilah salah satu penyebab orang sholatnya kurang khusyuk. Kenapa? Karena bacaannya refleks. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, on off. Jadi on, nyala, off, mati, gitu aja. Tapi kalau misalnya dia beda-beda, dia ganti-ganti, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Mau gak mau dia akan berpikir, dia akan mengingat. Nah, ketika dia mengingat itu, mengingat-ingat apa yang dia hafal, saat itulah dia akan berusaha meresapi apa yang dia baca. Ini salah satu hikmah. Makanya yang paling afdal, ya, yang paling afdal adalah seorang hamba berusaha untuk meragamkan doa iftitahnya. Kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai itu. Supaya apa? Supaya sempurna di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan juga supaya bisa membantunya. Supaya bisa membantu kekhusyuan dia dalam sholatnya.
1: Sholat lahir batin.

0: bahaya menyampaikan hadis palsu. Hadis palsu adalah bentuk kedustaan dengan mengatasnamakan Nabi. Berdusta atas nama Nabi SAW termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan pelakunya bisa terjerumus dalam kekafiran. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta mengatasnamakan selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Nabi SAW juga pernah bersabda, siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis yang ia menduga bahwa itu adalah kedustaan, maka sungguh dia adalah salah seorang dari dua pendusta karena telah meriwayatkannya. Pembahasan ini bermaksud menunjukkan bahwa menyebarkan atau menyampaikan hadis-hadis palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya dari Nabi SAW merupakan perkara yang diharamkan. muslim.org.id
1: Mutiara Doa. Sehari-hari.
2: Ucapan orang yang berpuasa ketika dicaci maki. Inni shaimun. Inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan Fathul Bari nomor 4 garis miring 103 dan Muslim nomor 2 garis miring 806.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun sama halnya ketika nun sukun dan tanwin, ya. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, maka terdapat hukum-hukum tersendiri di dalamnya. Begitu pula ketika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, maka akan ada hukum-hukum tersendiri di dalamnya. Dalam hukum mim sukun ada tiga bagian, ya. Tiga pembagian dalam hukum mim sukun. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mutamatsilain atau sering disebut idgham mimi, yang ketiga adalah izhar syafawi, ya. Yang pertama kita akan membahas tentang ikhfa syafawi. Sama halnya ketika kemarin kita bahas tentang ikhfa hakiki, ya, ikhfa syafawi, ya, artinya juga samar, ya, atau tersembunyi, menyamarkan, ya, huruf yang pertama, ya, ke dalam huruf yang kedua, yaitu manakala terdapat huruf mim sukun bertemu dengan ba, ya, mim sukun bertemu dengan ba, maka di sini cara membacanya adalah dengan samar dan dengan bibir tidak ditutup terlalu keras, ya, bibir tidak ditutup terlalu keras, ya, dan tidak dibuka, ya, dan tidak pula dibuka. Ini adalah cara membaca ikhfa syafawi. Contohnya, ya, ketika mim sukun bertemu dengan ba, ya. Pada kalimat

0: Amin. Ya. Bibir tidak terlalu ditekan, ya, dan juga tidak pula dibuka, ya, tidak pula dibuka. Namun pertengahan di antara keduanya, ya. Inilah cara membaca ikhfa syafawi. Ada kesamaan hukum ikhfa syafawi dengan iqlab, ya. Hukum ikhfa syafawi dengan iqlab. Iqlab yaitu manakala nun sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Maka nunnya diganti dengan mim, ya. Nun sukunnya diganti dengan mim manakala nun sukun bertemu dengan ba, ya. Sehingga cara membacanya sama, ya, antara iqlab dan ikhfa syafawi. Kita akan melakukan latihan, ya, pada bacaan atau hukum mim sukun yang pertama yaitu ikhfa syafawi pada kitab Tamhid jilid yang keempat halaman 19, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan ba, ya. Terdapat bacaan gunnah di sini, ya, dua harokat, ya. Wa ma hum bi kharijin, seperti itu. Alaihim baba, ya. Taib, kita akan latihan bersama-sama kitab Tamhid Iqra Qiraati jilid yang keempat halaman 19. Kami akan mulai, kemudian para hadirin yang berada di studio silakan untuk menirukan.
1: Fa idahum bis sahirah,

0: Baik, kami ingatkan sekali lagi, tidak terlalu keras dalam menekan ketika terdapat mim sukun dengan bertemu dengan huruf ba, ya. Tidak ditekan terlalu keras dan juga tidak dibuka lebar. Ya. Baik, ya. Berikut tadi telah kita latihan bersama pada hukum mim sukun, ya, pada hukum yang pertama yaitu ikhfa syafawi.
1: Soal jawab.
2: Datangnya dari hamba Allah di Genuk. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya Ustaz, saat kita berjalan ke masjid dalam keadaan berwudu, maka setiap langkah kita berpahala dan diangkat derajatnya. Lalu bagaimana kalau kita naik kendaraan Ustaz? Mohon pencerahannya, silakan Ustaz.
3: Ya, jazakallah khair. Lam yakhthu khutwatan ila rufiat lahu biha darajah, setiap langkahnya kita diangkat derajatnya dan diampuni dosanya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin punya kebiasaan sebagaimana dalam mukaddimah kitab ini, beliau rumahnya dengan masjid berjarak sekitar 1 kilo. Ketika pergi ke masjid, beliau membaca Al-Qur'an. Ketika belum sampai selesai ayat yang dia baca, beliau berjalan di depan masjid bolak-balik sampai selesai bacaannya. Misalnya beliau membaca surat Yusuf 111 ayat. Ketika belum selesai, maka beliau selesaikan kemudian baru masuk masjid. Sementara pulang dari masjid itu untuk talabul ilmi, mengajar beberapa murid-muridnya, mereka bertanya dan seterusnya sampai ke halaman depan rumah beliau. Dan diusahakan setiap kita ketika mau ke masjid berwudu dari rumah, itu lebih afdal. Dan memang di hadisnya sebagaimana yang tadi. Tetapi jika seorang batal maka tidak mengapa. Sebagaimana halnya kita pun berharap semoga apa yang kita kerjakan ini senantiasa diberikan pahala yang banyak oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang naik kendaraan karena misalnya jauh berkendaraan atau karena sakit dan yang lain, insyaallah tidak mengapa dan pahala akan Allah berikan. Dan kita tidak bisa mengatakan apakah setiap putaran roda atau juga setiap kilonya dan yang lain, wallahu ta'ala alam. Yang jelas Allah lebih mengetahui dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Adapun yang terbaik memang tadi, jika memungkinkan dan jaraknya dekat, maka berjalan lebih afdal. Sebagaimana halnya ketika membawa jenazah, al-mashyu bil janazah sunnah wa yukrahu ar-rukub. Berjalan ketika membawa jenazah itu disunnahkan dan dimakruhkan kalau menggunakan kendaraan, kecuali kalau jauh tempatnya. Oleh karena itu akan banyak manfaat. Di samping itu banyak orang-orang yang sudah sangat sepuh ternyata masih lancar untuk pergi dan pulang dari masjid. Ternyata itu juga mendukung kesehatan dia. Dan memang betul apa yang dikatakan Ibnu Qayyim dan juga yang lain, ulama yang lain, Allah memerintahkan kepada kita, itu berarti kita mampu untuk mengerjakan. Dan setiap perintah Allah ada maslahat di sana. Dan setiap kebaikan akan mengundang kebaikan. Setiap kejelekan yang Allah larang pasti akan membawa kejelekan dan mengundang kejelekan berikutnya. Oleh karena itu kalau orang berjalan ke masjid, pertama mungkin dia tadi jelas setiap langkahnya diampunkan dan dinaikkan derajatnya. Kemudian yang kedua mungkin dia bisa silaturahim, mungkin juga dia akan sehat dan yang lain-lain manfaat yang kita dapatkan. Wallahu a'lam.
4: Mutiara tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan insyaallah taala belajar bersama dari kitab Riyadus Salihin. Dan kita pada hari ini insyaallah taala akan sampai atau telah sampai pada hadis keempat. Hadis keempat. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi ghazatin, kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalam sebuah peperangan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang, sekelompok laki-laki, masirtum masiron, yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian menyeberangi sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Habasahumul maradu, mereka tertahan oleh sakit. Saya ulangi, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, sahabat putra sahabat Jabir bin Abdullah. Dia berkata, kunna ma'an nabiyyi, dulu kami pernah ikut serta dalam sebuah peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di kota Madinah terdapat sekelompok kaum pria yang mereka menyertai kalian setiap kalian menempuh satu perjalanan, setiap kalian menyeberangi lembah, maka mereka senantiasa menyertai kalian. Arti menyertai kalian adalah mereka mendapatkan pahala seperti pahala yang kalian dapatkan, sebagaimana nanti dalam riwayat yang lain. Kenapa mereka tidak ikut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habasahumul maradu, karena mereka ditimpa penyakit. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka itu pasti akan menyamai kalian, menyertai kalian, berserikat dengan kalian dalam pahala. Jadi pahalanya apa? Sama. Hanya saja mereka tidak bisa apa? Hadir, tidak bisa mengikuti peperangan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Wa rawahu al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, raja'na min ghazwati Tabuka, kami kembali dari perang Tabuk, ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kemudian beliau pun berkata, bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya ada berapa kaum atau sekelompok orang yang tertinggal di kota Madinah. Masalakna syi'ban, tidaklah kita ini menyusuri celah-celah bukit, lorong-lorong bukit, wala wadian, dan tidak pula kita menyeberangi lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama dengan kami atau bersama dengan kita. Yani pahalanya apa? Sama. Habasahumul udru, mereka tidak bisa ikut peperangan Tabuk dikarenakan mereka memiliki udzur. Ya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menceritakan tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dalam sebuah peperangan atau ketika mereka kembali dari sebuah peperangan. Peperangan itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Bukhari, yaitu perang apa? Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk terjadi tahun 9 Hijriah. Yaitu pasukan kaum muslimin melawan pasukan kaum Romawi. Tentunya mereka ini adalah atau sebab dari terjadinya perang Tabuk ini adalah keinginan dari orang-orang Romawi yang saat itu merupakan negara adikuasa. Romawi sekarang ya berarti apa? Italia. Sekarang negara Italia. Ya di Roma, Roma Italia. Itu di daerah sana. Orang-orang kulit putih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Banil Asfar, orang-orang kulit kuning, kulitnya kuning, kulit putih kalau kita ngaran. Ya, orang-orang kulit putih, orang-orang bule gitu ya. Maka ketika sebelumnya terjadi peperangan Mu'tah, sebelum Tabuk terjadi peperangan Mu'tah. Dan dalam peperangan Mu'tah yang saat itu juga kaum muslimin melawan Romawi, di mana Romawi saat itu boleh dikatakan kocar-kacir melawan kaum muslimin, padahal jumlah mereka itu 200 ribu melawan 3 ribu. Antum bisa bayangkan ini, 200 ribu melawan 3 ribu, berarti satu orang lawan berapa? Satu lawan 70 orang. Masya Allah. Jenengan itu nek jago bela diri, yang paling hebat bela diri apa ya kira-kira ya? Bela diri lempar granat gitu ya. Kira-kira ngelempar granat tapi melawan 70 orang. Satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Lagi ngelempar sana, yang sini sudah maju. Gak bisa satu lawan 70. Walaupun sak pinter-pinter, Ustaz di film itu film. Ya, kenyataan gak bisa. Berat, tapi Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak pertempuran, Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa yang namanya kemenangan itu bukan tergantung pada apa? Jumlah. Jadi logika kita itu ingin dia apa? Balik. Supaya kita itu tergantungnya bukan tergantung pada kekuatan kita, pada jumlah kita, pada kepiawian kita, tapi ketergantungan kita semata-mata kepada Allah. Mulai dari perang pertama di Islam, perang apa namanya? Badar, 300 lawan 1000. Ya, 300 lawan 1000. Kemudian perang Uhud juga demikian. Kecuali perang Fathu Makkah. Mohon maaf. Kalau Fathu Makkah memang 10.000 orang, ya. Dan kecuali setelahnya adalah perang Hunain. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin membalikkan kenyataan yang ada supaya manusia itu jangan sombong dengan kekuatannya. Kok sukses kenapa? Ya nyong, ya. Nyong, nyonge maju. Sampai monyong. Ya. Nyong nyong nyong nyong terus. Saya. Pada perang Hunain, jumlah pasukan kaum muslimin luar biasa besarnya, sekitar 12.000. Bayangkan. Pasukan musuh sekitar 4.000, tapi kocar-kacir kaum muslimin. Sempat berantakan. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bagi kita. Tatkala jumlah kalian itu yang kalian bangga-banggakan tidak memberikan manfaat sama sekali bagi kalian. Nah, kalau ada orang kok pinter tapi dia bangga dengan kepintarannya. Orang kaya bangga dengan kekayaannya. Orang apa lagi? Orang fasih bangga dengan kefasihannya. Kemudian orang punya kedudukan bangga dengan kedudukannya. Orang punya ilmu bangga dengan ilmunya, bangga. Ya. Yani mengantar dia menuju kemana? Kesombongan. Orang yang cantik bangga dengan kecantikannya. Nyong si sapa sing ra gelem. Akeh sing ra gelem. Ketampanan, orang yang tampan bangga dengan ketampanannya. Nyong angger ngelamar si sapa sing nolak. Banyak yang nolak. Ya. Banyak yang nolak. Makanya semua ini orang yang memiliki kelebihan, apabila dia bergantung pada kelebihannya tersebut, Allah akan hinakan dia.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Apabila seorang anak meminta doa kepada orang tuanya, apa dikabulkan? Insya Allah. Karena di antara doa yang tidak dikabulkan, doa orang tua terhadap apa? Anak. Maka kita mumpung orang tua masih hidup, jangan malu-malu bertawasul dengan doanya orang tua. Terkadang kita malu, jangan malu. Doain mak, doain saya mak, doain saya. Jangan, karena doanya orang tua itu sangat tulus bagi kita. Tidak ada doa yang paling tulus seperti doa orang tua kepada anak. Anda coba kalau doain anak Anda, sangat tulus atau tidak? Lebih tulus daripada Anda mendoakan istri, iya atau tidak? Kalau doa istri kadang-kadang, kadang tulus, kadang enggak. Tapi kalau doain anak-anak sangat tulus. Karena memang buah hati kita, Allah membuat, menciptakan kita sangat sayang kepada anak-anak. Nah, mumpung orang tua masih hidup, jangan sampai malas minta doa kepada orang tua. Enggak, mak tolong doain saya, mama selalu doain. Tapi ingatin terus, mak doain saya, mak doain saya. Itu namanya tawasul dengan doanya orang tua. Dan doa orang tua kepada anak sangat mudah dikabulkan.
0: Mutiara nasihat.
4: Hak mayit atas orang yang hidup. Jadi mayit, orang-orang yang meninggal memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang hidup. Dan mayit, ikhwani fillah, itu sangat membutuhkan hak ini. Oleh karena itu, maka kita hendaknya mengetahui hak mayit. Karena kita semua juga akan merasakannya. Kita tidak akan hidup lama di atas muka bumi ini. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW menghabarkan bahwa umur umat Islam rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Jadi tidak lama. Tidak seperti umat sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ribuan tahun. Ya. Sampai ratusan tahun. Tapi kalau umat Islam itu cuma antara 60 sampai 70 tahun. Yang umur 60 sampai 70 tahun ini sudah harus siap-siap. Ya. Bukan nakut-nakuti. Tetapi inilah kenyataannya yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tetapi anak muda jangan santai-santai. Oh, 60 sampai 70 tahun. Saya masih 20 tahun. Saya masih 30 tahun. Saya masih 40 tahun. Enggak. Ya. Berapa banyak dari manusia yang meninggal di saat umurnya masih muda. Dan meninggal itu sesuatu yang ditakuti oleh banyak manusia, bahkan oleh kita barangkali. Karena apa? Banyak di antara kita belum siap. Ya. Tetapi ini sebuah kemastian, sebuah kepastian. Banyak di antara kita enggak mau bicara tentang masalah kematian. Banyak di antara kita enggak mau mendengar masalah kematian, lari sejauh-jauhnya. Ketika bicara masalah kematian, bicara yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita enggak siap. Ya. Tentang kematian, ini merupakan sesuatu yang hak. Hakun katabahullahu jalla wa ala ala al-jami'. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk semua makhluknya. Makhluk yang bernyawa pasti meninggal. Penulis dalam kitab ini sebelum berbicara tentang hak orang-orang yang meninggal, orang-orang atau mayit atas orang-orang yang hidup, beliau berbicara tentang beberapa ayat yang dengannya Allah habarkan bahwa kematian merupakan hak, sesuatu yang pasti yang akan mendatangi kita. Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, dia pasti akan merasakan kematian. "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ayat ini hafal. Bahkan semua orang hafal ayat ini. Ya. Tapi perasaannya jauh dari hal ini. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Allah berfirman, semua yang ada di atas muka bumi ini pasti binasa. Pasti. 'Alaiha fan. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan kekalah wajah Rabbmu, Dzul Jalal wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan meninggal. Wa innahum mayyitun, juga mereka pasti akan meninggal. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun, kata Allah. Dan kami tidaklah menjadikan seorang manusia sebelum engkau itu kekal. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang kekal. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, afa in mitta fahumul khalidun. Maka apakah apabila engkau meninggal mereka kekal? Nah, itu. Jadi ini beberapa ayat yang menunjukkan tentang kematian. Jibril alaihi salatu wasalam berkata di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Hakim, "Ish," dia berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka Anda. Engkau pasti meninggal. Pasti mayit, menjadi mayit. Jadi kata penulis, al-mautu qadimun fantabihu. Kematian pasti akan datang. Fantabihu. Maka perhatikan, hati-hatilah dengan masalah ini. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, bahasa Indonesianya Jumat. Padahal yang benar mimnya di domah Al-Jumu'ah. Ya, suratul Jumu'ah. Ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya. Allah habarkan, "Tafirruna minhu." Kalian lari. Lari dari kematian. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya ia pasti datang kepada kalian. Itu sesuatu yang pasti. Mulaqikum. Ya. Pasti datang. Dan sekali lagi bagi anak muda belum umur 60 sampai 70 tahun, jangan tenang. Ya. Saya punya beberapa kawan, teman main sudah mendahului kita. Padahal orangnya sangat gagah, ganteng lagi. Ya, gagah dan jagoan. Kalau kasih penyakit, sakit, meninggal. Ya. Bagi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mulaqikum. Ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ainama takunu, di mana saja kalian berada, pasti kalian akan dijumpai oleh yang namanya kematian. Disusul dengan yang namanya kematian, dikejar oleh yang namanya kematian, didatangi oleh yang namanya kematian. Yudrikumul maut, yudrik pasti. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Ya, kalau kita takut mati, oh sudah, untuk ngalangi malaikat bikin benteng yang kuat. Benteng dari besi atau dari baja. Ya. Bentengnya juga tebal. Nginep, berhenti bersembunyi di benteng tersebut. Kalau sudah saatnya mati, mati. Ya. Allah Maha Mampu. Allah ketika nyuruh malaikat maut, datang. Tembus benteng itu. Jadi, walaupun dibentengi dengan benteng yang kokoh, tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisannya yang mulia, beliau pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimi al-ladzat," kata Rasulullah SAW. Perbanyaklah mengingat kematian, kata Rasul. Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kelezatan, yang memutuskan kelezatan. Jadi kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan hadim al-ladzat. Kelezatan yang dirasakan oleh seseorang makan yang enak, daging apa makan? Kambing, satenya di apa lagi? Dibikin gulai. Ya. Kemudian dikasih kecap di sate, daging sapi, terus daging apa lagi, ayam, macam-macam daging burung, minum macam-macam, jus ini, jus itu, jus ini, ya. Terus rumah yang mewah, tempat tidur yang enak, kendaraan yang nyaman, jalan kesana kemari, kenikmatan, sama keluarga, sama anak, sama istri, liburan, semuanya kelezatan, kenikmatan. Bahkan setiap minggu ditulis, saya akan pergi kemana untuk liburan dan makan di mana, supaya menikmati kelezatan dunia. Pakaian itu semua akan diputus dengan yang namanya al-maut, kematian tiba-tiba. Ini maka sebelum itu datang semua, sebelum penyesalan itu datang, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW perintahkan untuk memperbanyak ingat itu, bukan malah lari. Rasul aktsiru, kata Rasul, perbanyak, perbanyak. Kalau perbanyak berarti bukan sekali-kali. Orang yang ingat mati bukan jadi putus asa, jadi malah semangat ibadah, mudah menangis mengingat akhirat, hatinya lembut, mudah berinfak, kemudian mudah mengamalkan amalan kebajikan, karena dia merasa belum siap, sehingga dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Al-maut aksiru zikro hadimil lezzat, kata Rasulullah SAW, berbanyaklah mengingat penghancur kelezatan-kelezatan, pemutus kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan. Mumpung belum menyesal, perbanyak baca Quran, berbanyak sedekah yang punya harta lebih, ngaji di masjid-masjid untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mencukupkan dengar radio atau lihat televisi di masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dinaungi di akhirat dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita butuh, yang kita butuhkan. Terus perhatikan niat-niat kita dalam beramal. Perhatikan niat-niat kita. Karena niat yang diterima oleh Allah adalah niat yang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Dan amalannya harus sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Iya. Yeah. Di sini penulis berkata, "Fal mautu haqqun katabahu Allahu 'alal jami'." وَمَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيَنَامُ فِي فِرَشِ الْمَوْتِ, kata beliau. Yang namanya kematian pasti datang. Pasti datang. Allah sudah tetapkan untuk semua makhluk. Dan kata penulis, tidak ada satupun di antara kita pasti akan merasakan berbaring di atas ranjang atau kasur kematian. Ya, hari ini kita melihat saudara kita terbaring di atas ranjang kematian, atau beberapa hari yang lalu, yang dulu bisa ngobrol dengan kita, senyum, ketawa, makan bersama, ngobrol bersama, ya, dia sudah tidak bernyawa lagi. Nah, besok atau kapan kita akan seperti itu. Wama minna illa wa ma minna min ahadin illa wa sayanamu fi firasyil maut, tidak ada satupun di antara kita melainkan akan merasakan itu, berbaring di ranjang kematian.
0: Surah Ali Imran ayat 21 sampai 30.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.

Hal itu adalah karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan.

0: Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya.
1: Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u

0: Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fin layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.
1: La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu.
0: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan hanya kepada Allah kembalimu.

0: Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

0: يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 745. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Hakim Ahmad Abu Umayyah At-Tursusi dalam Musnad Ibnu Umar, At-Tabrani dalam Al-Kabir, Ibnu Asakir dari beberapa jalan, dari Hammad bin Salamah, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar secara marfu. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Usamatu ahabbun nas ma hasya Fatimah wala ghairaha. Usamah itu manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, kecuali Fatimah. Adapun selainnya tidak. Hadis ini akhi menunjukkan, Syekh Al-Albani berkata hadis ini sahih. Ya, Al-Hakim berkata atau Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan memang hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan keutamaan Usamah bin Zaid. Hadis ini menunjukkan keutamaan siapa? Usamah bin Zaid. Yang disebutkan di situ Usamah ahabbun nas. Usamah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain ya Fatimah. Apakah berarti Usamah yang paling dicintai oleh Rasulullah itu dalam artian dia paling baik di antara sahabat yang lain? Tentu tidak. Yang dimaksud dengan Usamah yang paling dicintai oleh Rasulullah artinya di antara sahabat yang paling dicintai itu adalah Usamah. Wa illa ya akhi, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu arba'. Kata Rasulullah apa? Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakinna rabbakum azza wa jalla qad ittakhadhani khalila. Kalaulah aku mengambil kekasih dari manusia, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi Rabb kalian telah mengambil aku sebagai kekasihnya, kata Rasulullah. Dalam hadis Amr bin Al-As bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Bukan, dari laki-laki, bapaknya. Ya, berarti Aisyah istri Nabi SAW yang paling cintai Rasulullah SAW. Memang terjadi khilaf apakah Khadijah atau Aisyah itu pada pembahasan tersendiri. Sebagaimana hadis ini akhi menunjukkan keutamaan Fatimah radhiyallahu anha wa arbaha, seorang anak Nabi SAW, di mana beliau orang yang pertama kali menyusul Nabi SAW sepeninggal ayahnya. Ya, yeah. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Fatimah surga baginya. Demikian pula kepada Hasan dan Husain. Mereka orang-orang, ya keluarga Nabi, yang wajib kita cintai. Mencintai mereka itu adalah agama. Akan tetapi kita tidak berlebihan seperti orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah mencintai Hasan dan Husain itu, subhanallah, dia mengangkat derajatnya melebihi sebagai seorang manusia. Seakan-akan Hasan dan Husain itu lebih Nabi, katanya perkataan mereka itu maksum, mereka tidak pernah salah dan yang lainnya, la ilaha illallah. Adapun kita ahlu sunnah, kita cinta Hasan, kita cinta Husain. Bahkan Rasulullah mengatakan Hasan Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu penghulunya, ya, pemuda di surga. Kita cinta mereka, tapi kita letakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak berlebihan ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum.
4: Ciri fisik penduduk surga. Di antara kenikmatan yang Allah berikan bagi penduduk surga, Allah memberikan kepada mereka fisik yang jauh lebih sempurna dibandingkan fisiknya ketika di dunia. Ada beberapa ciri fisik penduduk surga yang dinyatakan dalam hadis sahih. 1. Tinggi penduduk surga 60 dhira', 1 dhira' sekitar 64 cm. Nabi SAW bersabda, yang artinya, Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia, panjangnya 60 dhira'. Semua orang yang masuk surga seperti bentuk fisik Adam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Fisiknya tidak berbulu. 3. Usia mereka antara 30-an tahun. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika penduduk surga masuk surga, mereka dalam kondisi jurdan, yang artinya orang yang fisiknya tidak berbulu, murdan, yang artinya pemuda yang baru tumbuh kumisnya dan belum tumbuh jenggotnya.

0: bisa berhubungan badan 100 kali dalam sehari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang lelaki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Konsultasi Syariah.

0: Soal jawab.
1: Ya Ustaz, sudah apakah sesuai dengan syariat agama kita apabila kita bersumpah jabatan itu dengan memakai Al-Qur'an, ataukah cukup dengan demi Allah saja? Ataukah memang jabatan itu harus bersumpah, Ustaz?
2: Bersumpah dengan diangkat Al-Qur'an di kepala. Tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat. Sumpah atas nama Allah saja sudah cukup sangat berat sekali, sangat berat di mata Allah. Maka kalau para pejabat dimintai sumpahnya, kemudian mereka menyimpang dan tidak melaksanakan sumpahnya, sungguh mereka telah membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang seperti ini jelas dosa besar sekali. Diambil sumpah oleh seorang pemimpin dari para menterinya, silakan saja. Supaya para menteri atau para orang-orang para pejabat itu tidak sembarangan di dalam melaksanakan tugasnya. Supaya betul-betul amanah, supaya dia selalu ingat akan sumpahnya itu. Apalagi itu sumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mutiara tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Apabila kita mengkeramatkan hari tertentu sehingga banyak diantara kami yang tidak berani untuk melakukan suatu acara, misal pernikahan, karena tidak sesuai harinya, apakah ini adalah termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihat dan penjelasan Syekh.
0: Jika kana ala hadha al-wasf alladhi dhakara as-sa'il la yatawaqqaf an al-'amal fi yawmin ma, fahadha kulluhu min at-tasha'um al-jahili al-batil. مثل تشاؤم بعض الناس في هذا الزمان من رقم 13 مثلا أو يوم 13 أو التشاؤم من بعض الشهور كتشاؤم الجاهلية من شهر صفر فلا يتزوج فيه ولا يتاجر فيه، هذا كله من أعمال الجاهلية ومن الضلال ومن التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان.
3: داري فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
4: Saya menjelaskan kalau memang sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya, yaitu berhenti dari pekerjaan karena menganggap buruk dari suatu hari, khawatir terkena keburukan, ya maka ini merupakan tatayur atau tasyaum yang batil, ya. Seperti misalnya sebagian orang yang mereka menganggap keburukan angka 13, atau mereka tidak menganggap keburukan hari tanggal 13 misalnya. Ini sama seperti adat jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah dahulu, ya, orang musyrikin dahulu, mereka menganggap bulan Safar adalah bulan yang sial, sehingga mereka tidak berdagang di bulan Safar dan mereka juga tidak menikah di bulan Safar. Ini merupakan ketergantungan yang batil dan merupakan kesesatan dan merupakan kesyirikan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
6: Afala yatadabbarun al-Qur'an.
2: Kita melanjutkan surat Al-Qalam masih. Kemudian Allah berfirman, Allah mengatakan wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kamu menaati orang yang suka bersumpah dusta, yang suka bergibah dan memecah belah atau apa mengadu domba. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Kemudian sifat berikutnya, akhi, orang yang tidak boleh kita taati siapa? Manna'il lil khair. Ya, itu orang yang manna'il lil khair, yang koret terhadap harta, bin pelit bin bakhil, ya. Manna itu apa ya, syahih itu artinya bakhil banget loh pak, ya. Ada nggak pak ada orang bakhil banget pak? Bakhil sama syahih itu pak lebih tinggi syahih. Kalau bakhil ya nggak mau ngasih ke orang walaupun loyal buat dirinya sendiri gitu loh. Dia beli buat dirinya, buat apa? Iya, tapi kalau buat orang lain, pelit. Kalau syahih, bukan hanya kepada orang lain pelit, kepada dirinya pun pelit. Iya. Ada orang seperti itu, ada. Saya diceritakan sama teman, Ustaz. Iya. Saya punya teman, Ustaz, tapi tidak sebutkan namanya. Ini orang kaya raya, Ustaz. Duitnya miliaran, Ustaz. Tapi ini orang, ya, saking pelitnya, mau beli HP aja, beli HP yang pisang tuh pak, ya, yang bisa buat ngelempar anjing loh, ya. Yang cuma 200 ribu begitu, padahal duitnya miliaran loh, Ustaz. Ya, saking pelitnya itu, ya, buat diri sendiri mau beli apa-apa mikir 20 kali lipat, ya. Sampai-sampai pernah ibunya minta apa, bilang ke anaknya, nak ini ibu sudah beli obat, tolong beliin ya. Berapa bu? 500 ribu. Ya Allah bu, mahal amat, katanya. Padahal itu duitnya miliaran, Ustaz. Masya Allah. Ini orang pelitnya minta ampun, Pak. Ini disebut dengan syahih, super pelit namanya. Bukan Superman ya. Super pelit ini, Masya Allah. Ini Allah mengatakan di sini manna'il lil khair. Ya. Manna'il lil khair, ayyamna ma 'alaihi wa ma ladaihi minal khair. Ya, artinya dia selalu mencegah dirinya dari kebaikan. Dan kata khair juga mempunyai makna harta. Artinya dia sangat koret, sangat pedit sekali. Ya. Dan makna manna'il lil khair juga artinya mencegah dirinya dari segala macam kebaikan. Sehingga akhirnya dia untuk kebaikan enggak mau, maunya kepada keburukan saja. Ya, maunya kepada maksiat saja. Mau sholat malas, mau ini enggak mau. Pokoknya semua kebaikan dia enggak mau. Atau makna kedua manna'il khair artinya tadi apa? Pelit, ya, super pelit ya akhul Islam. Mu'tadin, sudah begitu berlebihan lagi. Ya, mu'tadin fi mutanawali ma ahallallahu lah. Yatajawazu fiha al-hadd al-mashru'. Artinya ia berlebih-lebihan dalam mengambil apa yang Allah halalkan untuknya. Ya, melebihi kebutuhannya. Kalau tadi manna'il khair terlalu pelit, mu'tadin yang kedua ini adalah terlalu berlebihan. Ya. Artinya dia makan tapi makannya terlalu berlebihan. Ya, segala sesuatu terlalu berlebihan, bahkan yang melebihi kebutuhannya pun juga enggak. Ya, ya. Ini pun tidak dibenarkan akal Islam. Makanya Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Asim artinya yatanawalul muharramat. Ia selalu melakukan yang haram-haram. Sudah dia pelit, sudah begitu dia berlebih dalam harta. Ya, mubazir, sudah begitu dia sukanya berbuat dosa. Masya Allah. Lalu Allah mengatakan lagi utullin ba'da dzalika zanim. Apa itu utul? Tahu utul? Mutul itu fadun ghaliz jamuk manu. Mutul itu ya keras, kasar, serakah, koret. Ya udah keras, kasar, serakah, koret lagi. Ya. Bahasa Arabnya apa? Mutul. Hati-hati ya, jangan punya anak namanya utul. Ya. Iya Pak, terkadang ada orang begitu, yang penting namanya di Al-Quran lah, gak paham Al-Quran. Iya, mutul. Waktu saya haji itu, ada orang, iya, dia nama anaknya siapa? Mujrimin, Mujrimin Pak. Tau kan Mujrimin itu ya. Rupanya bapaknya katanya, ya, gak tahu Al-Quran, pokoknya saya pengen punya nama anak dari Al-Quran. Ditutupnya mata dia, ah. Mujrimin, nah ini mujrimin. Ya. Ini utul juga, hati-hati Pak. Mutul itu orang yang keras, kasar, ya, serakah, apa? Koret. Mutul itu. Ya. Mutulin ba'da dzalika zanim. Sudah begitu zanim. Apa zanim? Zanim itu terkenal ya kejelekannya. Karena buruknya dia yang selalu berbuat buruk, akhirnya terkenal dan masyhur di kalangan masyarakat akan keburukan dia. Itu namanya zanim. Ya. Utullim ba'da dzalika zanim. Ya sudah keras, serakah, kasar. Ya koret, sudah begitu apa? Terkenal akan kejelekan dia, keburukan dia. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat buruk sekali ini, akhal Islam azakumullah. Utullim ba'da dzalika zanim. Ya. An kana dza malin wa banin. Rupanya apa yang menyebabkan dia seperti itu, Pak? An kana dza malin wa banin. Rupanya karena ia merasa bangga dia punya harta dan anak-anak. Ya, ia tertipu dengan hartanya, Pak. Dengan hartanya ia pun bersombong diri, dengan hartanya dia pun ujub, dengan hartanya dia pun merasa dirinya wah super, lebih dan yang lainnya. Akhal Islam. Memang begitulah Pak. Orang terkadang kebanyakan harta itu bukan menambah tawadhu, terkadang dan seringnya begitu Pak. Makanya lihat aja konglomerat-konglomerat di dunia ini, mana ada sulit, bahkan jarang sekali yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Konglomerat-konglomerat yang kaya raya, yang duitnya itu mungkin gak bisa kehitung kali ya. Triliunan duitnya Masya Allah. Sulit untuk bantu dakwah loh Pak. Sulit ya, untuk apa namanya, dalam kebaikan terkadang Pak. Tapi kalau untuk membantu maksiat kencang gitu loh. Subhanallah ya wa Islam azakumullah. Memang demikian kata para ulama ya. Di antara keistimewaan ilmu, ilmu itu semakin banyak semakin membuat tawadhu. Kalau harta semakin banyak semakin membuat congkak, tertipu ya akhwat Islam dengan kekayaannya. Makanya Rasulullah tidak khawatir umat Islam itu fakir miskin, enggak. Kata Rasulullah, al-faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian hai umatku. Wa innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya, itu dibukakan untuk kalian kesenangan-kesenangan pintu dunia. Kata nafasuha, lalu kalian pun berlomba-lomba untuk mencari apa? Dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhlikukum, maka dunia membinasakan kalian. Ini yang Rasulullah SAW khawatirkan ya akhwal Islam. Maka Allah mengatakan ankana dhamani wa banin, ya karena dia merasa bahwa dia punya apa? Punya harta, punya anak-anak. Lalu Allah mengatakan idza tusla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, qal, dia berkata apa? Asatirul awwalin, ini cerita orang-orang terdahulu ini. Dibacakan ayat Al-Qur'an malah hatinya tidak mau, Pak. Tapi kalau dibacakan nyanyian, syair-syair, musik-musik, baru senang dia, Masya Allah. Ada orang seperti itu, Pak. Ya. Ada seorang ikhwah ngomong ke saya, Ustaz, saya punya saudara, kalau saya netel Al-Qur'an, bilangnya gimana? Kecilin-kecilin. Tapi kalau saya nyetel dangdutan, gedein-gedein katanya. Ya Allah. Ya. Kalau Al-Qur'an hatinya enggak nerima, Pak, enggak nerima. Mungkin bagaikan setan dibacakan Al-Baqarah kali, Pak ya. Kepanasan gitu loh. Ya. Al-Qur'an enggak nerima dia. Itu kenapa? Karena hatinya sudah hitam legam, Pak. Hatinya itu sudah terbiasa dengan maksiat. Hatinya itu tidak ya, tidak menginginkan kebaikan. Subhanallah ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan tentang orang tersebut ya, apabila dibacakan kepadanya, ia mengatakan asatirul awwalin, itu dongeng orang-orang terdahulu itu. Ya. Dia pun mendustakan ayat-ayat Allah, tidak meyakini Al-Qur'an. Ya, bahkan peringatan Allah pun tidak ada manfaatnya buat dia. Nasallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat ini, akhi ya. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah sifat-sifat ya sebelumnya yang Masya Allah, yang bertakwa, yang saleh.

0: Co ale cewek?
1: Mau bertanya, apakah kalau mau sholat niatnya dilafadzkan atau hanya di batin? Niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Makanya niat itu didefinisikan dengan al-qasdu ila al-amali. Al-qasdu ila al-amal. Bermaksud untuk berkeinginan untuk melakukan sebuah amalan. Sehingga tempatnya di dalam hati. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada bacaan antara berdirinya seorang hamba ketika akan sholat dengan takbiratul ihramnya. Makanya dalam hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW idza istaqbala al-qiblata kabbara. Rasulullah SAW kalau beliau sudah menghadap ke arah kiblat, maka bacaan yang pertama kali beliau ucapkan adalah takbir. Gak ada bacaan apa-apa ya setelah menghadap kiblat sebelum takbir. Wallahu a'lam bishawab.
2: Tahukah Anda?
3: Nabi mengatakan, "Ma kana khuluqun abghadha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal kadhib." Tidak ada akhlak yang lebih dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada al-kadhib, yaitu suka berdusta. Nabi tidak pernah berdusta hingga Nabi digelari al-Amin, dan Nabi membenci orang-orang yang suka berdusta. Dan dusta termasuk dosa besar. Namun ada tiga bentuknya yang dibolehkan karena kemaslahatan syariat. Ya, ada tiga dusta yang dibolehkan, tiga bohong yang dibolehkan. Yaitu berbohong sebagai bentuk tipu muslihat di dalam peperangan, berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, dan berbohong ya kepada suami atau sebaliknya untuk menguatkan cinta kasih tanpa disertai unsur kedzaliman. Nah, ini adalah pendapat Ibnu Syihab ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas." Tidaklah dikatakan pendusta orang yang mendamaikan manusia. Wa yaqulu khairan wa yunmi khairan. Dia berkata yang baik dan dia menyampaikan berita yang baik-baik. Ini termasuk salah satu dusta yang dibolehkan, yaitu berbohong untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kemudian berbohong di dalam peperangan sebagai taktik perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-harbu khud'ah." Perang itu adalah tipu daya. Maka berbohong di dalam peperangan adalah suatu yang diizinkan dan dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah berbohong ya kepada pasangan hidup, suami kepada istri, istri kepada suami, untuk menyenangkan hatinya. Ya, untuk menyenangkan hatinya, untuk membahagiakan hatinya. Nah, itulah dia beberapa bohong yang dibolehkan. Selain itu, kita tidak dibolehkan untuk berbohong. Kita tidak dibenarkan untuk sengaja berbohong. Ya, tentunya bohong yang dibolehkan ini tidaklah dilakukan setiap saat. Ya. Tidaklah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, hingga tidak bisa dibedakan ya bilakah dia jujur dan bilakah dia bermain-main ataupun bohong. Ya, maka hendaklah itu disesuaikan dengan takarannya. Misalnya bohong suami kepada istri, tidaklah ini selalu dilakukan. Ya, karena ini dibolehkan untuk menyenangkan hati istri, bukan dalam setiap kondisi dan dalam setiap keadaan. Misalnya seorang suami memuji istrinya, ya, dengan pakaian ya kepakaian baru yang dibelikannya, ya, untuk menyenangkan hati istri, ya, memuji istrinya dengan mengatakan indah sekali bajumu, padahal mungkin ya tidaklah seindah yang kita katakan, tapi demi menyenangkan hatinya, inilah dia bohong yang dibolehkan. Ya, adapun berbohong untuk mengkhianatinya, untuk mencuranginya, nah ini tidak dibenarkan, ya, ini tidak dibolehkan, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya bohong-bohong yang dibolehkan ini sesuai dengan takarannya, sesuai dengan momennya, ya, seperti bohong dalam peperangan, maka di luar peperangan kita tidak boleh berbohong. Ya, bohong di dalam mendamaikan dua orang yang bertikai, maka selain dalam konteks itu tidak dibenarkan kebohongan. Nah, jadi kita persempit ruang lingkupnya, ya, karena sebagian orang mengkiaskannya ini dengan banyak hal sehingga dia membiasakan dirinya untuk berbohong dan berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal abda la yazalu yasduq wa la yazalu yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Seorang itu berkata jujur dan membiasakan dirinya untuk jujur, dan hingga ditulis dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ya, sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilas syarr, sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan itu akan membawa seseorang kepada kefajiran, kefasikan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan membawa seseorang kepada an-nar. Wa innal rajula yakdib wa la yazalu yakdib wa yataharral kadib hatta yuktaba indallahi kadaba. Seseorang itu berdusta satu kali, kemudian dia ulangi dustanya, senantiasa berdusta, kemudian dia mencari-cari kesempatan untuk berdusta, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta.
4: Surah Ali Imran ayat 31 sampai 41.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
7: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6: Qul athi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin.
7: Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing.
1: Dzurriyyatan ba'daha min ba'd, wallahu samii'un 'aliim.
0: Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
0: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui."
1: Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni samaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim.
0: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk."
1: فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زكاة

0: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu beroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
1: Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
0: Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa."
1: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى

0: Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh.
1: Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha'.
0: Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul? Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
3: Nah, sekarang kita akan memasuki contoh doa iftitah. Berikut makna-maknanya. Perlu diketahui, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa doa iftitah itu banyak. Bahkan bisa lebih dari 10 doa iftitah. Maka, kalau Anda membaca satu doa, kemudian Anda mendengar orang lain membaca doa yang berbeda dengan apa yang Anda baca, jangan buru-buru memvonis. Wah, kamu nih, doa iftitah ngawur. Gak kayak doa saya. Loh, belum tentu. Bisa jadi saudara Anda memakai salah satu redaksi doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anda mungkin memakai apa yang diajarkan oleh Nabi. Akan tapi disebutkan dalam satu hadis, sedangkan saudara Anda memakai yang disebutkan dalam hadis yang lain. Maka jangan buru-buru memvonis orang lain. Kecuali kalau memang betul-betul itu tidak ada tuntunannya, itu lain masalah. Ya, kalau memang betul-betul tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya dicari-cari dalam hadis-hadis Nabi SAW ternyata nggak ditemukan, maka yang seperti itu ya kita katakan jangan baca itu karena nggak ada tuntunannya. Akan tapi seandainya memang betul-betul ada tuntunannya, walaupun kita nggak tahu itu bukan berarti nggak ada. Ada sebagian orang mengatakan, wah, anak nggak tahu, oh berarti itu nggak ada. Oh enggak. Emang hadis itu akan dianggap sahih kalau Anda yang baca. Kalau Anda nggak pernah baca berarti nggak sahih. Belum tentu. Ya, ilmu kita itu sangat terbatas. Wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang ilmunya lebih banyak lagi. Jadi jangan merasa kita ilmunya itu paling tinggi, jangan kita merasa ilmu kita itu paling wah, jangan. Banyak ilmu yang masih belum kita ketahui. Maka di sini saya ulangi bahwa doa iftitah itu banyak redaksinya. Ada 10 bahkan lebih dari 10 doa iftitah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena kesempatan kita terbatas, kita akan membahas 3 contoh saja. Kita akan membahas 3 contoh saja dari doa-doa iftitah yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi para pendengar atau para pemirsa yang ingin mengetahui redaksi-redaksi yang lainnya selain dari yang 3 ini, maka di antara buku yang bisa membantu Anda untuk menemukan doa iftitah tersebut lengkap dengan sumbernya, lengkap dengan hadisnya, maka Anda bisa membaca di dalam sebuah buku yang berjudul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang berjudul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Atau yang biasa diringkas namanya dengan Al-Albani. Ini ada di dalam buku beliau yang berjudul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini hanya sekedar memberikan contoh. Contoh yang pendek, contoh yang sedang, sama contoh yang panjang. Ya. Saya mulai dari contoh yang paling pendek, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Aisyah dan juga kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata qala." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau membuka salat, iftataha, makanya dinamakan doa iftitah. Ya, maka dinamakan doa iftitah. Di dalam redaksi lain istaftaha, doa istiftah. Ya, ada iftitah, ada istiftah. Maknanya mirip, yaitu pembuka. Saya ulangi dari Aisyah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau membuka salat, maka beliau membaca. Apa bacaannya? Saya baca pelan-pelan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Saya ulangi, ini salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Saya ulangi yang ketiga kalinya, mungkin ada di antara para pendengar, para pemirsa yang ingin menulisnya, ini doa iftitah yang paling pendek, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa simple, akan tetapi maknanya sangat dalam. Mari kita dengarkan maknanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Artinya adalah maha suci engkau ya Allah, dan sepenuh pujian kepadamu. Jadi di sini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan Allah. Mensucikan dari apa? Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala aib dan segala kekurangan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak punya aib dan tidak punya kekurangan. Segala sifat, segala perilaku yang berkonotasi negatif tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Berbeda dengan manusia yang punya kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya kekurangan. Dalam ayat kursi yang sering kita baca, la ta'khuduhu sinatum wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Beda dengan manusia. Manusia ada ngantuknya, ada tidurnya. Allah subhanahu wa ta'ala enggak. Allah tidak punya kekurangan dan Allah tidak punya aib. Manusia punya sifat dasar pelit. Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat pelit sedikit pun. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, alaihim la'natullah, yang mereka mengatakan, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, pelit, kata mereka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi enggak usah kaget kalau misalnya orang Yahudi membunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Allah saja sama orang Yahudi dicela. Allah saja sama orang Yahudi dicela, apalagi manusia. Maka enggak usah kaget dengan buruknya perilaku orang Yahudi. Karena memang mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan menjadi manusia-manusia yang sangat buruk perilakunya. Jangankan sama manusia, sama Allah azza wa jalla saja jelek perilaku mereka. Mereka mengatakan, yadullahi maghlulah. Allah tangannya terbelenggu, Allah pelit. La haula wala quwwata illa billah. Menuduh Allah pelit. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Maha suci artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya aib, tidak punya kekurangan. Seluruh sifat dan perilaku Allah azza wa jalla sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini awalnya. Maha suci engkau ya Allah, dan segala pujian hanya untukmu. Kemudian Allah atau Nabi SAW mengatakan selanjutnya, wa tabaraka ismuka. Wa tabaraka ismuka artinya adalah berlimpah keberkahanmu atau keberkahan namamu. Jadi di sini kita menyatakan bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mendatangkan keberkahan yang melimpah. Bukan hanya keberkahan, tapi keberkahan yang melimpah. Makanya di dalam agama kita disyariatkan untuk memulai aktivitas-aktivitas terutama yang positif, ya, seperti makan, kemudian seperti berwudu dan yang semisalnya, kita memulai seperti akan keluar rumah, kita memulainya dengan membaca bismillah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah azza wajalla. Jadi mereka yang makan, mengawali makannya dengan bismillah, akan mendapatkan keberkahan. Makanan yang dimakan akan membuat dia sehat, kemudian juga akan membuat tubuhnya bugar, akan membuat tubuhnya ringan dibawa untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang penting juga, gak akan ditimbrungi oleh setan dalam makannya. Setan gak bisa nimbrung ketika kita memulai makanan kita dengan basmalah. Beda kalau misalnya kita tidak mengawali makan kita dengan basmalah. Wah, setan akan nimbrung itu ke situ. Dan dia akan ikut makan di situ. Sehingga sering kita dapatkan ada orang sudah makan 3 piring gak kenyang-kenyang. Ternyata setan ikut makan di situ. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara bacaan doa iftitah adalah wa tabarakasmuka, dan limpahan keberkahan ada di dalam namamu. Lalu Allah mengatakan wa ta'ala jadduka. Wa ta'ala jadduka artinya adalah dan maha tinggi ya kemuliaan dan keagunganmu. Maha tinggi kemuliaan dan keagunganmu. Artinya keagungan Allah Subhanahu wa taala merupakan keagungan yang paling tinggi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun itu adalah merupakan penguasa atau raja yang paling besar di muka bumi sekalipun. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa manakala kita menduduki sebuah posisi kedudukan, entah itu sebagai pejabat, entah itu sebagai penguasa, entah itu sebagai bos, entah itu sebagai kepala, yakinlah bahwa kekuasaan Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kekuasaan yang paling tinggi adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Maka jangan sombong, wahai para penguasa, wahai para pejabat, wahai para bos, wahai para majikan, jangan sombong. Walaupun Anda memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Allah, dibandingkan kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Wa ta'ala jadduka. Allah Subhanahu wa taala paling tinggi kekuasaannya, paling tinggi kemuliaannya, paling tinggi keagungannya. Lalu Allah mengatakan apa? Wala ilaha ghairuka. Dan tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Engkau ya Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menutup doa iftitah dengan ikrar, dengan pengakuan terhadap tauhid, wala ilaha ghairuka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Maka lucu ya, seandainya ada sebagian muslim yang sampai saat ini dia membaca doa iftitah ini di dalam sholat-sholatnya, akan tetapi ternyata dia masih menyembah selain Allah Azza wa Jal. Dia masih menghibah, masih bertawakal kepada selain Allah, masih menyembelih untuk selain Allah, masih berdoa beristighathah kepada selain Allah Azza wa Jal. Ini kontradiktif ya. Masa ketika sholat dia mengatakan wala ilaha ghairuka, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Habis sholat dia minta sama selain Allah. Lucu ya. Ketika sholatnya dia mengatakan wala ilaha ghairuka, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ternyata setelah selesai sholat, langsung setelah selesai sholat dia minta sama selain Allah. Padahal di dalam doa iftitahnya dia mengatakan wala ilaha ghairuk. Kemudian di akhir surat Al-Fatihah dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami ya Allah meminta pertolongan. Subhanallah. Makanya saya katakan di awal salat awal mukaddimah tentang belajar salat dahulu bahwa salah satu cara yang akan membuat sholat kita khusyuk adalah berusaha memahami makna yang dikandung di dalam bacaan-bacaan sholat, termasuk juga gerakan-gerakannya. Dan juga salah satu penyebab kenapa orang sudah sholat tapi perilakunya nggak baik, karena dia tidak memahami apa yang dibaca dalam sholatnya dan tidak mengaplikasikan kandungan makna yang dia baca dalam sholat di dalam kehidupan dia sehari-hari. Heran melihat orang yang masih suka pergi ke dukun padahal dia sholat. Heran kepada orang yang sudah rajin sholat, akan tetapi dia masih suka minta-minta ke kuburan. Heran kepada orang yang sudah sholat, tapi dia masih suka memberikan sesaji. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak memahami apa yang dibaca di dalam sholatnya. Seandainya seorang muslim membaca apa yang dia baca dalam sholatnya, kemudian dia berusaha untuk memahami kandungan yang ada di dalamnya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, perilakunya akan baik. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Ini adalah doa iftitah yang pertama, yaitu dengan membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Saya ulangi, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka.
2: Hayya 'ala shalah. Salat lahir batin.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Benarkah bulan Safar bulan sial? Banyak orang yang beranggapan bahwa bulan Safar sebagai bulan sial. Yang sangat disesalkan, anggapan tersebut banyak diyakini oleh kaum muslimin. Sehingga, karena bulan sial, maka tidak boleh punya hajatan pada bulan tersebut atau melakukan pekerjaan penting pada bulan tersebut, karena akan mendatangkan bencana atau ketidakberhasilan dalam pekerjaan. Apakah benar keyakinan seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Keyakinan tentang perkara sial atau bala pada suatu hari, bulan atau tempat, itu merupakan keyakinan orang-orang jahiliyah sebelum kedatangan Islam. dakwasunnah.com

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa malam Lailatul Qadar.
2: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ahmad nomor 25384, At-Tirmidzi nomor 3513, Ibnu Majah nomor 3850, dan Al-Baihaqi nomor 3426.
3: Soal jawab.
4: Ya, Ustaz, mohon dicontohkan bacaan surat Al-Hajj ayat yang ke-11.
5: Ya. Surah Al-Hajj surah yang ke-22, ya. Ya, ayat yang ke-11. Ya, ini sudah pernah ya. Pertanyaannya dibacakan oleh kalau enggak salah
4: pada kemarin
5: Akh Ibrahim ya.
4: Iya,
5: ya. Ya. Baik ya, saya baca kembali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Kita masih bersama dengan kitab Riyadus Solihin dan masih dalam pembahasan hadis yang keempat, yaitu dalam mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Hadis tersebut adalah hadis dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, sahabat putra sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Dulu kami pernah mengikuti pertempuran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati la rijalan." Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang laki-laki, "Masirtum masiran," yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, "wala qata'tum wadiyan," dan tidaklah kalian menempuh atau kemarin saya terjemahkan apa? Ma qata'tum wadiyan, atau tidaklah kalian menempuh satu lembah, "illa kanu ma'akum," kecuali mereka menyertai kalian, "habasahumul maradu," hanya saja mereka tertahan oleh sakit yang mereka derita. Yakni mereka menyertai kalian dalam masalah pahala. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka pasti menyertai kalian dalam masalah ajr, dalam masalah pahala. Rawahu Muslim. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk." Suatu saat kami pulang dari peperangan Tabuk. "Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam," bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Inna aqwaman khalfana," sesungguhnya

0: atau mungkin kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Mereka mungkin termasuk orang-orang yang mohon maaf, mungkin cacat kakinya sehingga tidak memungkinkan untuk berjihad. Atau mungkin mereka sudah kasepuhan, sudah tua, sudah tidak bisa perang lagi. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang buta, tidak melihat, ya. Maka yang seperti ini adalah udur-udur yang dibolehkan oleh syariat sehingga mereka tidak mendatangi peperangan. Akan tetapi niat mereka, atau bahkan mereka tidak memiliki perbekalan, karena namanya jihad itu butuh yang namanya perbekalan, ya. Senjata itu mahal, kendaraan juga mahal, ya. Untuk berjihad itu butuh bekal. Maka sebagian sahabat ternyata mereka ada yang tidak memiliki perbekalan sehingga mereka tidak bisa berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka itu pahalanya sama, yakni mereka berniat sebagaimana niat para sahabat yang berangkat. Maka salah satu faedah yang bisa diambil pada kesempatan yang lalu, bahwasanya seseorang itu akan bisa mencapai derajat satu amalan, ya. Seorang itu akan bisa mencapai derajat satu amalan dengan niatnya, apabila dia berniat sungguh-sungguh. Ya. Kalau
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab. Ya, apakah orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengetahui artinya?
3: Tetap mendapat pahala.
2: Tetap mendapat pahala.
3: Iya. Nabi
2: ada
3: hadis
2: ya?
3: Nabi yang katakan, ya. La aqulu apa? La aqulu
2: alif.
3: Awal hadis itu saya enggak hadir sekarang ya. Ya. Setiap hurufnya asrul hasanah. Ya, 10 apa? Kebaikan. Ya. Ya, dan la aqulu alif lam mim harfun, ya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Karena itu alif lam mim ketika kita baca 3 huruf, berarti dikalikan pahalanya 10. Ya, 10 kebaikan. Nah, di situ tidak dijelaskan harus paham artinya. Tidak, ya. Jadi baca saja, asalkan bacanya benar, ya, sesuai dengan tajwid, dengan maksud ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, la ria'an wala sum'atan wala ujuban, enggak ria, enggak sum'ah, enggak ujub, ya. Bukan untuk pamer, ya, maka insyaallah berpahala, ya.
1: Mutiara nasihat.
4: Kalau kita hendak membeli emas, gelang emas, kita mau beli 50 gram, tapi kita gak tahu kalau ternyata emas itu palsu, kita mau gak mau akan beli itu dengan harga emas asli. Tapi kalau kita tahu itu emas palsu, maka niscaya kita tidak akan membelinya, atau kita akan membelinya sesuai dengan harga. Dan hakikat dunia yang kita hidup di situ, banyak di antara manusia yang tidak mengetahui hakikat dunia ini. Kita hanya ikut rame-rame. Kadangkala kita melihat ada orang rame-rame di pinggir jalan, kita turun. Oh boy, kayaknya ada yang diperebutkan. Kita turun, ternyata orang melihat belut, ada belut besar di pinggir kali, orang turun untuk melihat itu. Subhanallah, kita akan berpikir anak tertipu. Seharusnya anak sampai anak jadi ribut sama orang hanya untuk melihat seekor belut. Bagaimana kalau ternyata yang kita perebutkan

0: rebutkan untuk dilihat dan kita gapai itu seekor bangkai. Maka mengenal hakikat dunia ini membuat kita bahagia, karena kita tidak akan berlarut dalam kesedihannya, dan kita tidak akan apa istilahnya euforia, akan senang yang berlebihan dengan sesuatu yang kita dapat, karena kita tahu yang inti dapat ini akan hilang. Kenapa inti harus begitu bahagianya, besok inti sakit? Hilang semua kebahagiaan tatkala Allah memberikan kepadamu penyakit. Jadi kita harus sadar tentang hakikat kehidupan dunia ini. Allah sudah menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita secara detail tentang hakikat dunia ini. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia mazhabnya digunakan oleh banyak manusia. Beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّي طَعِمْتُهَا وَسِقَ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا فَلَمْ أَرَهَا إِلَّا غُرُورًا وَبَاطِلًا كَمَا لَهَا فِي ظَهْرِ الْفَلَاتِ سَرَبُهَا وَمَا هِيَ إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمُّهُنَّ اجْتِذَابُهَا فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا كُنْتَ سِلْمًا لِأَهْلِهَا وَإِنْ تَجْتَنِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُهَا. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang merasakan dunia, sesungguhnya aku sudah pernah merasakan. Imam Syafi'i mengatakan, aku sudah coba tuh dunia, dan telah dikirimkan kepada kita, telah digiring kepada kita kenikmatan dunia dan azab dunia. Beliau ingin mengingatkan, di dunia itu ada yang azab, ada yang nikmat. Setelah aku perhatikan, ternyata semuanya hanya tipuan belaka. Semua hanya kebatilan. Seperti orang yang melihat Fata Morgana di padang pasir. Orang ketika kehausan, dia naik onta, dia naik kuda, dari kejauhan dia melihat ada air, maka dia bersegera mengejar air itu. Ternyata air itu semakin didekati semakin menjauh, dan tatkala dia sampai ke tempat air itu, ternyata hanya Fata Morgana. Apa Fata Morgana jemaah? Kita lihat bayang-bayang air, biasanya kadang-kadang kita lihat di aspal ya, dari jauh kayak ada air. Bohong itu dunia, kata Imam Syafi'i. Dunia itu wama hiya illa jifatun mustahilatun. Dunia itu hanya bangkai yang mustahil. Mustahil kau bisa dapat, enggak bisa dapat. Kalau bangkai kita bisa ambil masih ada manfaatnya, tapi ini bangkai kau enggak akan bisa mendapatkan, mustahil kau bisa mendapatkannya. Dan bangkai itu diperebutkan oleh anjing-anjing. Kalau engkau menjauhinya, engkau selamat. Kalau engkau menjauhi itu dunia, engkau selamat. Tapi kalau engkau berusaha mengambilnya, maka anjing-anjing itu akan berebut bersama. Jadi orang yang berebut dunia sebenarnya berebut bangkai.
1: Surah Ali Imran ayat 42 sampai 54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin.
4: Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu."
3: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
4: Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.

0: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
1: Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.
0: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
1: Ingatlah ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh.

0: Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil.

0: خلاص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
1: Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.
0: Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un.
1: Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharapkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

0: Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ

0: Simon.
1: Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariin menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.
0: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin.
1: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis berikutnya hadis 746. Hadis yang dikutip Ibnu Ma'in dalam At-Tarikh wal 'Ilal, demikian pula Ibnu Majah, At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, Al-Firyabi dalam Fadailul Quran, Tamam dalam Al-Fawaid, Abu Abdullah bin Marwan Al-Qurashi dalam Fawaid, Al-Hakim demikian pula Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Dari jalan Abdullah bin Al-Ala ia berkata, sami'tu aku mendengar Al-Qasim Aba Abdurrahman mengabarkan dari Abu Umamah secara marfu. Berkata Al-Qasim Abu Abdurrahman, ya, secara marfu bahwa Nabi SAW bersabda, Ismullahil A'zam fi suarim minal Qur'an thalas, fil Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Nama Allah yang paling agung itu pada tiga surat. Yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga Taha. Kata Al-Qasim Abu Abdurrahman, aku cari coba di Al-Baqarah, ternyata di situ ada ayat kursi di mana Allah memulai dengan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adapun Ali Imran, ternyata Allah membuka dengan nama Allah juga, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan aku baca di Taha, ternyata ada ayat wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Akan tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah tidak setuju dengan Abu Abdurrahman Al-Qasim. Kenapa? Karena yang dimaksud hadis ini, nama Allah yang paling agung adalah Allah. Maka yang tepat dalam surat Taha itu apa? Ya, Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadah kalian kepadaku semua. Ya, karena ya akhi, memang nama Allah yang paling agung itu Allah. Di antara bukti yang menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, bahwa nama Allah yang paling agung, semua nama pasti dinisbatkan kepada Allah. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Al-Aziz nama Allah, dan tidak sebaliknya. Allah nama Al-Aziz tidak. Itu menunjukkan bahwa Allah nama yang paling agung. Terlebih dari sisi maknanya, di mana Allah dari kata Al-Ilah yang artinya yang berhak disembah. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah nama yang paling agung, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah.
2: Benarkah kita tidak boleh menunjuk Allah itu di atas? Sebagian orang beranggapan bahwasanya Allah itu tidak di atas dan tidak boleh mengisyaratkan Allah itu berada di atas dengan telunjuk tangan. Namun jika kita meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama, anggapan ini tidak benar. Pertama, ketika di Haji Wada, Nabi berkhutbah di Arafah. Setelah menyampaikan khutbahnya, Nabi mengangkat telunjuknya ke arah langit, lalu mengarahkannya kepada manusia di hadapannya seraya berkata, Ya Allah, saksikanlah, Ya Allah, saksikanlah. Kedua, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi menengadahkan kepalanya ke langit sambil berkata, Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Riwayat tersebut dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Allah itu di atas. Ketiga, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah mengisyaratkan kepada Allah dengan menunjuk ke atas langit. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah berikut ini. Tatkala Umar datang ke negeri Syam, orang-orang lantas menemuinya. Saat itu beliau tengah berada di atas ontanya. Orang-orang lantas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya engkau mengendari kuda yang gagah lagi tegap, niscaya para pembesar dan para tokoh akan menemuimu." Maka Umar menjawab, "Aku tidak memandang pada perintah kalian. Perintah itu hanya datang dari sana." Seraya mengisyaratkan tangannya ke langit. Riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya menunjuk ke arah langit untuk mengisyaratkan keberadaan Allah yang maha tinggi di atas bukanlah hal yang terlarang di mata sahabat. Telegram channel Kristal Iman.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Kemudian yang kedua, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada harokat adalah dengan cara talaki juga, kemudian mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat dan sukun. Ya, mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat. Perhatikan ikhwan. Perhatikan. Kalau harokat itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya dua bibir. Harokat itu sangat erat kaitannya dengan dua bibir. Ya. Oleh karena itu Abu Al-Asad Ad-Du'ali rahimahullahu taala waktu diperintah oleh Ali ngasih harokat, itu manggil anak muda yang cerdas dan pintar untuk ngasih harokat. Ketika dia bilang, "Kalau saya domahkan, maka kasih harokat di sini." Saya artinya monyong, u, kan gitu. "Kalau fathah begini dan seterusnya." Ada kisahnya dan panjang, ya. Jadi harokat itu hubungannya dengan bibir. Kalau domah itu monyong. U. U. Domah monyong. U. Kalau fathah tidak monyong. Artinya sekedar membuka mulut dari kata fataha yaftahu fathan, membuka apa? Mulut. Tapi bibirnya biasa saja. A, ba, ta, fa. Semua huruf yang di fathah itu tidak monyong kecuali wawo. Kecuali waw, wa. Itu monyong baru. Adapun yang lainnya enggak ada istilah monyong. Ya. Fathah bukan monyong. Nah, orang Indonesia ini kalau fathah beberapa di kita ya, ada huruf-huruf yang kita jatuh pada kesalahan. Karena tulisannya kita pakai o. Seperti huruf kha. Seperti huruf ra. Seperti huruf sad. Seperti huruf ta, seperti huruf da dan yang lainnya. Karena pakainya o, sebenarnya salah. Yang benar pakai a. Lihat a, lihat a, ba, ta, fa, ja, ha, kha, bukan kho. Bukan apa? Kho. Bukan monyong. Ya. Da, za. Kemudian ra, lihat ra, bukan ro. Kalau kita kan kalau ngomong ra monyong mainnya. Ra. Kalau enggak monyong malah enggak fasih kita ini. Ya tidak? Coba antum sebutkan bahasa Indonesia yang ada ra-nya. Lafaz-lafaz bahasa Indonesia yang ada ra-nya. Eh? Rokok. Fasih orang bilang rokok. Kalau habis makan, rokok. Monyong mulutnya. Ro, ya? Ro. Ya kan? Roda. Apa lagi? Roti, roti. Kalau enggak monyong malah enggak fasih kita. Padahal ra, huruf ra yang fathah, itu lihat makhrajnya. Makhrajnya itu ujung lidah nempel di gusi, ya, dohernya, dohr ujung lidah. Bacanya gini, ro, ro, monyong enggak mulutnya, ro, ro, bukan ro, ro. Antum kalau ngomong roti bisa enggak? Saya beli roti, roti. Susah ya, roti. Fase. Apalagi kalau lagi lapar, rotinya cepat. Nah, jadi ada karakteristik yang mesti kita pelajari nanti insya Allah, ya kan, tentang harokat. Harokat itu beda dengan yang ada. Jadi harokat berhubungan dengan mulut, ada tamkinul harokat. Dan yang domah itu baru monyong. Lihat, u, bu, tu, thu, ju, monyong semua, ya kan? Monyong semua. Oleh karena itu ketika mengucapkan lafadz Allah, Allah, harokatnya fathah apa domah? Fathah. Lihat mengucapkannya, Allah, Allah, bukan Allah, ya, bukan Allah. Oleh karena itu tulisan yang pakai O itu kurang tepat. Jazakallah pakai O, sekarang ganti pakai A, ya, sekarang ganti pakai A. Ini bisa dipahami insyaallah ikhwan, ya. Baik. Jadi cara memperbaiki kesalahan lahan jali pada harokat itu mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat dan sukun. Harokatnya doma dibaca doma, kasro dibaca kasro, fathah dibaca fathah, dan juga ketika pentamkin harokatnya mesti tepat. Kemudian yang ketiga lebih sempurna lagi dengan mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan alhamdulillah di sini adakan pelajaran bahasa Arab kan tiap Sabtu Ahad. Jadi kalau antum punya kesempatan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, masya Allah pelan-pelan, kan gitu. Yang penting ada semangat dari kita belajar bahasa Arab, ya. Baik.
6: Soal jawab.
7: Mau minta penjelasan mengenai surat Al-Ahqaf ayat 4. Untuk yang telah fit sama watik tuni,
8: yeah.
7: Ketika dibaca itu kan setahu saya tuni Ustaz, kenapa dibaca bisa ituni seperti itu? Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz.
8: Nah, tahu Bapak harus dibaca domah gitu Pak ya?
7: Iya, setahu saya tuni seperti itu, kenapa bisa ituni seperti itu, mohon penjelasannya.
8: Nah, iya, terima kasih Pak ya.
9: Iya, Abu Ahmad.
7: Oke, Ustaz.
9: Afwan, ya. Selesai.
7: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya. Iya, ya. Asal ya dibacanya menjadi kasrah kembali kepada asalnya. Ya. Kita melihat di situ ya, huruf ketiganya seakan-akan dia berharokat dhammah, yaitu huruf ta, ya. Sehingga kaidahnya kalau harokatnya dhammah itu harus dimulai dengan dhammah. Jadi u tu harusnya, ya. Namun di sini ya kita harus kembali ke asal, bahwa asalnya harokat ketiganya itu kasroh, ya, asalnya i-ti-yu itu asalnya, ya. Jadi harokat ketiganya kasroh, ya. Namun ya kebiasaan dari bangsa Arab ketika membaca i-ti-yu berat, sehingga dia baca itu, lalu kemudian dari itu juga berat, ya, karena ya hamzah bertemu dengan hamzah, sehingga akhirnya dibaca dengan tashil, jadi itu ya. Ya, jadi kepada Bapak Abu Ahmad ya, yang melihat kepada asal kalimat ya. Jadi asal kalimatnya dia huruf ketiganya adalah kasrah ya. Sehingga dibaca dengan kasrah sebagaimana kaidah. Ya. Demikian ya dipindahkan ya menjadi itu, bukan itu ya. Jadi ya-nya itu berat diucapkan ya sehingga menjadi itu ya. Ya silakan nanti bertanya kembali kepada pelajaran sharaf ya. Demikian wallahu a'lam.
4: Mutiara tilawah.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Oh iya, ini mau nanya itu tentang kalau ada orang berhaji itu kalau ziarah ke makam Rasul, apakah itu digolongkan orang bid'ah itu atau syirik itu?
3: Nah, baik, terima kasih Pak Mukhlis untuk reaksi dan pertanyaan Bapak. Nah, silakan.
4: Man hajja wa zara al-Madinah, zara qabr an-nabi عليه الصلاة والسلام سواء بعد الحج أو قبل الحج لا يعد مشركا ولا يعد مبتدعا ولا أحد يقول ذلك، لكن ينبغي التنبه إلى أمر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ومستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحل إلى المدينة يكون بنية زيارة المسجد النبوي، وإذا وصل المسلم أو الحاج إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى فيه، من بعد ذلك يشرع له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، وكذلك يزور قبور البقيع ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي، وهذه كلها من أبواب العمل الصالح وأبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
5: تعريف فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
6: Saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berziarah ke kota Madinah ya, kemudian dia menziarahi kuburan Nabi SAW, apakah setelah haji atau sebelum haji, maka tidak dianggap sebagai orang musyrik, apalagi tidak juga dianggap sebagai pelaku bid'ah, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan orang pergi kuburan Nabi kemudian mubtadi atau musyrik. Akan tetapi ada perlu perkara yang harus kita ingat ya, sebagaimana disebut oleh para ulama, yaitu Rasulullah SAW bersabda la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjid Hadza, wa Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada tiga masjid. Tidak boleh seorang bersafar, sengaja bersafar untuk mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Walaupun seorang tatkala ingin bersafar, niatnya ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabawi. Kalau dia sudah sampai ke Masjid Nabawi, maka dia silakan ke tempat-tempat yang lain yang disyariatkan, seperti menziarahi kuburan Nabi, seperti menziarahi kuburan Baqi, seperti menziarahi kuburan Syuhada Uhud, seperti misalnya pergi ke Kuba. Ini semua disyariatkan kalau orang sudah sampai di Madinah. Namun niat awal dia tatkala ke Madinah adalah supaya bisa ke Masjid Nabawi.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Mutiara Tafsir Al-Quran.

Kita melanjutkan surat Al-Qalam masih. Taib ya akhwan Islam. Kemudian Allah berfirman, sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kami akan cap di hidungnya. Maksudnya apa? Iya. Artinya, kata Ibnu Jarir, sanubayyin amrahu bayanan wadihan hatta ya'rifuhu wa la yakhfa 'alaihim. Kama la takhfa sima 'alal kharatim. Artinya kami akan jelaskan keadaan mereka sejelas-jelasnya, akan keburukan mereka itu nanti, sehingga manusia pun mengenal dia dan tidak tersembunyi kepada manusia, sebagaimana cap di hidung itu tidak tersembunyi kepada siapapun juga. Ya, sanasibuhu 'alal khurtum. Berkata ahli tafsir yang lainnya, simatu ahli nar, yakni nusawwit wajahu yaumal qiyamah. Artinya kami akan hitamkan wajahnya nanti pada hari kiamat nanti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al Imran ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di hari kiamat itu wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Itu diantara makna sanasimu alal khurtum. Kata ya Ibnu Katsir, wa haka dzalika kullahu Abu Ja'far Ibnu Jarir. Abu Ja'far Ibnu Jarir menyebutkan tentang makna-makna ayat tersebut, sanasimu alal khurtum. Wa mala ila annahu la mani'a min ijtima'il jami' alaihi fid dunya wal akhirah. Dan beliau bercondong untuk mengatakan bahwa penafsiran semua itu masuk dalam makna ayat tersebut, di mana ia akan diberikan, dijelaskan oleh Allah keburukannya di dunia dan akhirat. Di dunia ya dengan Allah jelaskan hakikat mereka, di akhirat Allah jadikan wajah mereka hitam kelam, sehingga kemudian orang-orang akan tahu bahwa ini orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

0: Co ale cewek?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senang. Silakan langsung pertanyaannya.
1: Afwan Ustaz, agak keluar dari tema boleh?
2: Silakan.
1: Mau nanya tentang pekerjaan ya. Kalau seorang programmer IT, IT ini kan banyak bidangnya. Terus kerja di suatu perusahaan seperti misalkan perbankan. Pernah saya baca ada yang bilang hukumnya makruh. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena saya mantan programmer gitu ya, pekerjaan saya ini kan di bidang perbankan, terutama membuat program-program aplikasi untuk teller back office seperti itu. Ya. Itu gimana hukumnya?
2: Ya.
1: Syukran.
2: Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pekerjaan apa saja yang mensupport perbuatan yang diharamkan, maka hukumnya haram. Karena Allah telah menegaskan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dan sistem perbankan atau perbankan yang ada adalah riba. Maka ketika kita mensupport pekerjaan mereka, berarti kita mensupport praktek riba, dan itu haram hukumnya. Karena itu solusinya, manfaatkanlah skill itu untuk membuat program-program untuk perusahaan-perusahaan lain, atau membuat program-program yang bisa kita jual lepas tanpa tahu untuk apa. Karena kalau kita tidak tahu, halal hukumnya. Asal program itu dimanfaatkan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang baik, untuk akuntansi, untuk yang lainnya, terserah, tidak tahu apa. Tapi selama kita tidak tahu, insya Allah halal. Tapi kalau kita sudah tahu akan digunakan untuk perbuatan yang haram, maka kita tidak boleh melayani order tersebut atau permintaan tersebut. Karena itu, ini salah satu ilmu yang madarat, yaitu bertanya untuk apa kalau saya buatkan. Kalau kita mendapatkan order, tidak usah bertanya. Tidak usah bertanya dari mana uangnya, tidak usah bertanya. Pokoknya saya menerima uang, saya buatkan program, terserah untuk apa. Untuk jualan atau untuk yang lainnya saya tidak tahu dan juga tidak mau tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, maka kita harus menunjukkan sikap. Kalau itu akan digunakan yang haram, kita tidak boleh. Tapi kalau akan digunakan untuk yang halal, jual beli, untuk akuntansi, untuk program teller di misalnya supermarket atau yang lainnya, maka halal hukumnya. Wallahu ta'ala alam.
3: Tahukah Anda?
4: Berfatwa tanpa ilmu bisa membinasakan umat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu begitu saja dari hamba-hamba. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama. Hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak ada seorang alim pun, tidak ada orang yang berilmu, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Jadi pemimpinnya orang-orang bodoh. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka tentunya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Lihat, umat binasa gara-gara fatwa tanpa ilmu. Jadi fatwa tanpa ilmu ini bisa membinasakan umat. Sangat bahaya.
5: Surah Ali Imran ayat 55 sampai 63.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
7: Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya."

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
1: Zalika natluhu alaika minal ayati wal zikril hakim.
0: Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

0: fayakun.
1: Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia. Maka jadilah dia.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.
0: Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'ala.

0: وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: Siapa yang mematahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
0: Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwal azizul hakim.
1: Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Fa in tawallaw fa inna Allah 'alimun bil mufsidin.
1: Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Yang kedua, di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani yang berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya ulangi, di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini salah satu atau awal doanya. Kelanjutannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, saya ulangi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masih ada kelanjutannya. Masih ada kelanjutannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Saya ulangi kelanjutannya, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Kemudian terakhir, waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Kami ulangi, waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Ini salah satu redaksi doa iftitah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Saya ulangi dari awal sampai akhir. Silakan para pendengar dan pemirsa memperhatikan dengan baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya pikir atau saya kira para pendengar, para pemirsa banyak yang sudah hafal ini, tapi kelanjutannya ini mungkin ada yang belum hafal. Kelanjutannya, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini kelanjutannya. Terakhir, waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya. Saya ulangi ketiga kalinya supaya para pendengar, para pemirsa yang belum menghafal bisa menghafalkannya. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma ihdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi li sayyi'aha la yaqi sayyi'aha illa anta. Ini redaksinya. Sekarang maknanya. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku. Aku hadapkan wajahku. Orang sholat itu menghadapkan wajah. Kepada siapa? Lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini kita sedang berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa saat kita sholat, kita sedang menghadap kepada zat yang paling agung. Tidak ada zat yang lebih agung dari Allah. Kalau seandainya Anda sholat atau Anda sedang berkunjung, bertemu dengan orang yang punya kedudukan, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati, atau bahkan kepada lurah sekalipun, kira-kira apa kondisi yang ada dalam diri Anda? Bagaimana perasaan Anda? Atau bukan kepada pejabat, misalnya kepada calon mertua misalnya, karena akan melamar anaknya, akhirnya Anda ketemu sama dia. Saya yakin saat itu Anda akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik yang Anda miliki. Anda akan berusaha menjaga image Anda, jaim. Dan saya yakin Anda tidak akan lalai. Bahasa Jawanya tidak akan jelenger. Ya. Anda tidak akan lalai. Karena Anda sedang berhadapan dengan makhluk yang terhormat. Nah, makhluk yang mulia, yang punya kedudukan. Nah, sekarang kita bukan sedang berhadapan dengan makhluk. Kita sedang berhadapan dengan Khalik, sang pencipta Allah tabaraka wa ta'ala. Sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kepada makhluk yang punya kedudukan saja, kita begitu hati-hati. Kenapa sama Allah subhanahu wa ta'ala kita lalai? Ya. Pikiran kita kemana-mana. Bahkan bukan hanya pikiran, kadang-kadang mata kita juga kemana-mana. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar menghadap. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hanif. Kita lurus, condong kepada al-haq, condong kepada tauhid. Jadi kita menghadap kepada Allah dalam keadaan hati kita sudah condong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Musliman dan berserah diri. Kita mengharap kepada Allah, berserah ya Allah, aku serahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Dan aku pasrah ya Allah dengan hukum yang engkau syariatkan. Aku juga pasrah ya Allah dengan takdir yang sudah engkau gariskan. Subhanallah. Seadanya seorang hamba ketika sholatnya, dia menghayati makna-makna ini dengan izin Allah, sholatnya itu akan memberikan efek buat kesehariannya. Banyak orang dihadapkan dengan syariat Allah Azza wa Jal, terlalu banyak alasan. Disuruh pakai jilbab, alasannya panaslah, sumuk, gerah. enggak gaul, enggak matching dan seterusnya. Di dalam salatnya dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh hanifan musliman. Aku berserah. Berserah sama Allah Subhanahu wa taala. Pasrah sama Allah. Ngomongnya pasrah, prakteknya lain masalah. Maka ini kontradiktif. Hanifan musliman, berserah kepada Allah. Berserah, siap menerima syariatnya. Siap menerima, rela, ikhlas dengan takdir yang Allah takdirkan. Walaupun terasa pahit. Musliman, wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini ikrar yang harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anda di dalam sholatnya sudah mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Maka di dalam keseharian Anda, jangan Anda merusak ikrar yang sudah Anda baca dalam sholat Anda. Dalam sholat Anda sudah berikrar bahwa Anda tidak akan melakukan perbuatan syirik. Maka dalam kehidupan keseharian, jangan Anda rusak ikrar Anda. Kemudian Allah mengatakan, melalui lisan Nabi-Nya maaf, kemudian Nabi SAW mengajarkan, inna salati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan juga kurbanku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita menyatakan salat dan juga sembelihan kita, kurban

0: supaya Anda memberikan sesaji apapun bentuknya, ayam cemani kek atau yang semisalnya, atau sapi ya, dengan spesifikasi tertentu disembelih, diberikan kepada Nyi Roh Kidul. Jangan pernah Anda lakukan itu, karena Anda di dalam sholat Anda sudah mengatakan inna salati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku untuk Allah. Lucu sebagian orang dalam sholatnya mengatakan sembelihanku untuk Allah, begitu sholat selesai dia menyembelih untuk selain Allah SWT, untuk yang bau rakso pohon beringin anu ya, untuk penunggu Nyiroro, untuk penunggu laut selatan katanya Nyiroro Kidul, untuk yang menunggu gunung Merapi yang katanya namanya kisah pujakan. Enggak, tidak boleh. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah yang aku lakukan semasa hidupku hanya untuk Allah. Dan juga seluruh kematianku, agama, keyakinanku yang akan aku bawa mati adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, demikianlah aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berislam. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada amalan yang terbaik dan akhlak yang terbaik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada amal dan akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Jadi di sini kita diajarkan oleh Nabi SAW supaya kita memilih akhlak yang terbaik. Bukan hanya yang baik, akhlak yang terbaik. Ya. Dan kita juga disuruh oleh Nabi SAW untuk meminta amal yang terbaik. Bukan sekedar beramal. Kita dituntut untuk melakukan amalan yang terbaik. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Kualitas. Ya. Jadi dalam agama kita, kuantitas penting, tapi yang lebih penting adalah kualitasnya. Jadi amalan yang diminta dari agama kita atau oleh agama kita adalah amalan yang berkualitas, yang paling baik. Yang paling baik adalah yang pertama, yang paling ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta mohon kepada Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku. Supaya aku bisa berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Dan supaya bisa beramal dengan amal yang terbaik. Dan tidak ada yang bisa mengajarkan itu semua kecuali Engkau Ya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kita manusia itulah makhluk yang sangat lemah. Kita adalah makhluk yang sangat lemah. Sehingga kita memohon kepada Allah, Ya Allah berilah petunjuk kepadaku amalan yang terbaik, akhlak yang terbaik. Kemudian ditutup. Waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq. Ya Allah, lindungilah aku dari akhlak-akhlak yang jelek dan amalan-amalan yang jelek. Jadi ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Ada amalan yang baik, ada amalan yang jelek. Kita minta sama Allah supaya dilindungi dari amalan-amalan yang jelek, dari akhlak-akhlak yang jelek. Amalan yang enggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Amalan yang tidak ikhlas, akhlak yang jelek, sifat pelit, iri, dengki, sombong. Kita minta perlindungan sama Allah. Karena kita manusia punya sifat-sifat dasar yang jelek. Kalau kita enggak dibantu sama Allah subhanahu wa ta'ala, enggak mungkin kita bisa terhindar dari akhlak yang jelek. Makanya kita mengatakan, la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa melindungiku dari akhlak yang jelek kecuali hanya Engkau ya Allah. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam doa iftitahnya, dan ini diriwayatkan sebagaimana yang saya katakan tadi oleh Imam An-Nasa'i, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dan masih ada doa iftitah yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan atau pada kesempatan yang lainnya.
1: Salat lahir batin.

0: berebut mainan. Sebagian dari kita tentu sering melihat tingkah anak-anak kecil yang berebut mainan. Menangis, ingin dibelikan permen, dan lain-lain. Dalam hati kita sebagai orang dewasa berkata, "Aduh, anak-anak ini gimana ya? Mainan murah kok jadi rebutan. Gara-gara tidak dibelikan permen kok nangis," dan lain-lain. Begitulah kira-kira perumpamaan dunia. Kita jungkir balik mengejar dunia. Berantem dengan saudara gara-gara perkara dunia, lembur, berhutang riba, dan seterusnya. Semuanya gara-gara berebut mainan yang namanya dunia. Padahal nanti setelah kematian, setelah melihat kondisi padang mahsyar, dengan jelas, dengan terang benderang kita akan menangis dan menyesal. Kenapa dulu? Kok bodoh sekali saat masih berada di dunia? Dunia yang tidak ada harganya kok jadi rebutan. Dulu menangis dan sedih karena luput mendapatkan dunia. Namun sesuatu yang berharga dan kekal dulu malah ditinggalkan atau diremehkan. Kurang lebih persis seperti orang dewasa melihat tingkah anak kecil yang berebut mainan, menangis karena permen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan untukmu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam."
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura.
2: Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari depanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor 763.
1: Soal jawab.
4: Bagaimana agar pasangan saya mau membiasakan sholat witir dan zikir pagi sore? Bacaan zikir setelah sholat pun belum hafal, padahal saya sudah memberitahu. Ya, memang siapa sih istri yang tidak ingin punya suami yang masya Allah ibadahnya? Ya, pasti istri pengen supaya suami itu kelihatan masya Allah. Ya, selalu menjaga tahajudnya, witirnya, dan yang lainnya. Tapi ibu, terkadang ya seorang istri kurang sabaran dalam mendakwahi suami. Pengennya suami itu langsung segera berubah simsalabim, bus abrakadabra. Tak mungkin. Manusia punya ego, manusia punya hawa nafsu. Suami bisa sholat rajin, alhamdulillah. Dia bisa menjaga sholatnya. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Sebelumnya kita pahamkan tentang masalah tauhid. Untuk masalah ibadah, kita fokuskan dulu sholatnya. Sebab kenapa, Pak? Sebab sholat itu adalah penggerak dan penguat. Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Hibban Al-Bazzar, ya, ada seorang laki-laki datang berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya tetangga. Bila malam ia sholat tahajud, tapi ketika masuk pagi ia mencuri." Sholat tahajud jalan, mencuri jalan. Apa kata Rasulullah? "Satamna'u sholatuhu." Kelak sholatnya akan mencegah dia. Maksudnya apa? Kalau orang sudah cinta kepada sholat, suatu ketika sholat itu akan memberikan kekuatan buat dia meninggalkan maksiat dan kebiasaan buruknya. Makanya ketika ibu yang berdakwah kepada suami, ibu melihat suami ya kurang nih sholatnya, oh, penting sholatnya aja dulu deh, sholat wajibnya maksudnya. Sholat wajibnya, alhamdulillah suami sekarang sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Jangan mikirin witirnya dulu bu, ya. Alhamdulillah sudah dia menjaga, sudah bagus. Baru kasih masukan sedikit-sedikit. Iya. Ini loh mas, sholat witir tuh bagus sekali mas. Rasulullah SAW. Terus ngasih apa namanya, masukannya yang enak gitu bu. Iya. Ini mah sambil melototin. Maksudnya gimana sih? Iya. Gak mau sholat witir, kata Imam Ahmad. Orang gak sholat witir itu lelaki yang buruk tau gak? Sebelah suami ini istri saya ini. Iya.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Kita contohkan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diriwayatkan dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ini contoh, akan saya berikan contoh bahwa seorang itu dengan niatnya akan memiliki kedudukan yang sama meskipun dia tidak memiliki amalan yang sama. Ini niatnya akan dipahalai, niatnya akan dinilai sama oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditulis kebaikan meskipun dia mungkin tidak memiliki amalan yang sama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar, atau li arba'i nafar. Sesungguhnya dunia itu miliknya empat orang, atau di dunia itu ada empat tipe manusia. Nah, kita yang mana nanti ini? Di dunia itu ada empat tipe, empat model manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba yang diberi oleh Allah rizki, harta yang banyak, dan juga diberi ilmu. Ini tipe yang pertama. Seorang manusia, hamba yang memiliki harta yang banyak dan memiliki ilmu. Nah, bapak-bapak sama ibu-ibu ini golongan ini atau bukan ini? Hartanya banyak? Sampai rekeningnya melimpah, ya berarti harta banyak. Harta banyak itu besok saja sudah ada rencana makan apa. Nah, itu sudah banyak itu. Ya. Wa ilman, dan juga diberi ilmu. Ya, diberi ilmu. Ya, contoh gampang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Contohnya lagi Umar bin Khattab. Hartanya banyak, ilmunya juga banyak, ya. Contoh lagi siapa? Utsman bin Affan. Hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ya. Itu hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Talhah bin Ubay Dillah, hartanya banyak, ilmunya banyak. Anas bin Malik, hartanya banyak, ilmunya banyak. Nah, itu contoh-contoh, ya, contoh-contoh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Kalau di kalangan anbiya, ya, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, Nabi Dawud, dan yang lebih kaya lagi siapa? Nabi Sulaiman, ya. Hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Demikian. Allahu Akbar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tipe yang pertama, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Akan tetapi, atau dia itu bisa mengamalkan ilmunya dan bisa membelanjakan hartanya sesuai dengan syariat Allah. Dia bisa bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Jadi seorang terkadang punya harta tapi tidak bisa menambah ketakwaan. Semakin banyak harta bukannya semakin bertakwa, malah semakin apa? Lupa daratan, pinginnya nyebur laut. Ya, lupa daratan. Tapi ini orang tipe yang pertama, dia bisa menambah ketakwaan kepada Allah dengan hartanya dan dengan ilmunya. Hartanya semakin menambah ketakwaan dia dan ilmunya semakin menambah ketakwaan padanya. Ustadz, Kalau harta ialah mungkin bisa menjadikan seorang bertakwa dan bisa juga menyebabkan orang tergelincir. Lah kalau ilmu mosok yo iyo tat. Duwe ilmu kok mosok malah tidak bertakwa. Ada. Ya. Orang yang punya ilmu akan tetapi wal iyadu billah tidak menjadikan ilmunya semakin bertakwa kepada Allah. Dia itu hanya semacam jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Naudzubillah min dzalik. Orang yang semacam ini, ilmunya itu ilmu lisan. Naudzubillahi min dzalik. Karena ilmu itu ada dua, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu ilmani. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, ilmu lisan dan ilmu al-qalb. Yang pertama ilmu lisan dan yang kedua adalah ilmu al-qalb, ilmu yang ada di dalam hati. Kalau ilmu lisan bagaimana? Pinter ngomong, dalil mantap, Al-Quran fasih, hadis hafal, kalam ulama neridil, kalau memberikan keterangan jelas, gamblang, penak diterima, orang bosenin, ngangeni, dan yang lain-lain. Akan tetapi apabila dia pulang dan balik waliyadzubillah, maka ilmunya tidak masuk ke dalam hati. Justru dia orang yang pertama kali mendatangi apa yang dia larangkan di majelisnya. Justru dia meninggalkan apa yang dia orang pertama kali yang meninggalkan apa yang dia perintahkan di majelisnya. Maka orang yang semacam ini ilmunya tidaklah menambah ketakwaan, tapi justru menambahkan kehinaan. Jadi orang yang pertama yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang punya harta dan punya ilmu, tapi harta dan ilmunya bisa menambah apa? Ketakwaan kepada Allah. Kalau tidak bisa, maka akan menjadi wabalun. Harta yang tidak menambahkan ketakwaan pada diri seorang hamba, wabalun. Apa wabalun? Musibah. Karena Allah akan menginterogasi, menanyakan sedetil-detilnya segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan pada hambanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala macam kenikmatan yang telah kalian terima. Ilmu juga demikian, ketika dia tidak bisa menjadikan seorang semakin bertakwa kepada Allah, maka itu wabalun, wabal, musibah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa besok pada hari kiamat akan ada seorang penduduk neraka yang isi perutnya itu terburai, kemudian dia berputar-putar sebagaimana berputarnya seekor keledai di sekeliling penggilingan. Kalau dulu penggilingan ditarik pakai keledai, ada keledai, ada asnya, ada sumbunya, maka keledainya keliling begitu, diikat, maka gilingannya pun ikut muter, sehingga biji-biji yang ada di situ ikut tergerus. Nah besok pada hari kiamat ada seorang penduduk neraka
2: isi perutnya terburai, kemudian dia muter-muter enggak karu-karuan, dan ditonton oleh penduduk neraka yang lain padahal sama-sama disiksa. Jadi saking takjubnya penduduk neraka yang lain, mereka sempat bertanya kepada ini orang penduduk neraka yang satu ini. Mereka bertanya, "Ya fulan, wahai fulan, atakmurunana bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar?" Wahai fulan, gampangnya, dulu kamu itu rak ustadku toh. Dulu kamu itu guruku. Guru kita. Dulu kamu yang ngajari kebaikan dan kamu yang melarang dari kemungkaran. Tapi kenapa nasibmu sekarang seperti ini? Kata orang tersebut, "Bala, benar. Amartukum bima'rufin fala atih." Aku memang memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku sendiri enggak ngelakoni. Enggak menjalankan. Tidak mengamalkan. Wa anhaitukum an munkarin, nahaitukum an munkarin fa'atih. Saya larang kalian dari kemungkaran, tapi justru saya sendiri yang menjalankan. Ngongkon ra nglakoni, ngelarang malah nglakoni. Ini yang namanya jargoni. Isane mau ngajar ning ora iso nglakoni. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka orang-orang penduduk neraka mengatakan begitu, "Kamu itu dulu syekh kami. Dulu kamu itu guru kami. Dulu kamu itu kiai kami. Dulu kamu itu ustad kami, mubalik, dai ke sohor. Kami sudah sering lihat rekaman Anda. Sudah sering lihat video Anda, luar biasa. Tapi kenapa kamu sekarang nasibnya seperti ini?" Ini bukan tipe orang yang pertama. Tipe orang yang pertama adalah orang yang punya harta, punya ilmu. Harta dan ilmunya semakin menambah dia apa? Bertakwa.
0: Mutiara Riyadus Solihin. Soal jawab.
3: Assalamualaikum. Apakah pendidikan anak sudah dikatakan cukup bila anak sudah pandai baca tulis dan berhitung tanpa disekolahkan ke sekolah formal? Terima kasih jawabannya.
4: Pertanyaan dari Abu Hamzah di Belik, Pemalang. Apakah pendidikan anak sudah cukup ketika anak sudah bisa baca tulis, membaca, menulis, walaupun tidak dimasukkan ke sekolah umum? Ya, belum cukup. Karena pendidikan anak itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Jadi bukan masalah disekolahkan di sekolah umum atau sekolah formal atau non formal. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita perlu mengajari anak sesuatu yang prinsip di dalam kehidupannya. Contohnya mengajari bagaimana cara sholat, mengajari bagaimana berakidah yang benar, memiliki keyakinan yang lurus. Itu kewajiban dari orang tua. Nah, itulah kewajibannya orang tua. Makanya kita sebagai orang tua punya kewajiban seperti itu. Caranya bagaimana? Iya, kalau misalnya kita punya ilmunya, kita ajarkan sendiri. Kalau misalnya kita nggak punya ilmunya, nah disitulah kita perlu menyekolahkan anak. Nah, sekarang saya tanya, apakah kita sudah punya kapasitas yang cukup untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang prinsip itu kepada anak kita tanpa kita sekolahkan? Kalau Anda merasa sudah cukup punya ilmu untuk melakukan itu semua, ya tidak apa-apa, silahkan. Ini yang biasa disilakan dengan homeschooling. Yang biasa disilakan dengan homeschooling. Jadi sekolah di rumah. Kalau Anda cukup, ya, kalau Anda merasa cukup ilmunya dengan keilmuan yang Anda miliki untuk mengajarkan itu kepada anak-anak Anda, silakan, tidak masalah, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Walaupun nanti biasanya anak-anak itu ketika akan melamar pekerjaan, biasanya dia ditanyai ijazah, ya, biasanya dia ditanyai ijazah. Ijazah yang namanya homeschooling nggak bisa ngeluarin ijazah, paling ikut paket atau apa. Maka ini perlu diperhatikan juga. Jadi anak-anak itu yang perlu kita perhatikan bukan hanya pendidikan agamanya saja, tapi juga perlu kita bekali dengan pendidikan umum. Buat apa Ustaz? Ya buat nyari makan. Kita emang hidup di mana kalau bukan hidup di dunia? Jadi sebagian orang itu sekarang di zaman kita ada sebagian orang yang mengatakan ijazah itu tidak penting. Ngapain belajar ilmu umum? Loh, kita itu hidup di mana? Ya, kita hidup di dunia yang butuh untuk cari makan, cari minum, ya, cari nafkah. Kalau misalnya kita nggak punya ilmu umum, gimana kita mau cari makan? Ya. Maka inilah pemahaman yang kadang-kadang mungkin entah dari mana dapatnya. Para ulama kita biasa dari dulu, ya. Ulama-ulama besar kita, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh bin Baz rahimahumullahu taala, para ulama besar, nggak ada yang permasalahkan masalah ijazah, ya. Baru sekarang muncul sebagian orang saja yang wallahu ta'ala a'la wa alam dari mana sumbernya yang tidak jelas itu, mereka mulai mempermasalahkan masalah ijazah dan seterusnya. Maka ini perlu diketahui dan dicamkan dengan baik.
5: Tahukah Anda?
6: Dakwah yang ketiga, ikhwati fillah, adalah an yad'un nasa bil hikmati wal lini wat taysiri wat tabshir, mendakwahi manusia dengan hikmah, dengan kelemah lembutan, kemudahan, dan dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Hikmah, kelemah lembutan, taisir, kemudahan, dan kabar gembira. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ini hak yang ketiga. Berdakwalah, menyeru manusia ila sabili rabbik. Lihat, ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, bukan jalan selain Rabb, tapi jalan Rabb. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ketika Rasul utus ke Yaman, basyira wala tunnafira, berikan kabar gembira oleh kalian berdua, jangan membuat lari manusia. Wa yassira wala tu'assira, beri kemudahan, jangan mempersulit. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa, saling bersatu, saling mentaati, artinya bersatu, wa la takhtalifa, dan jangan berselisih. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada orang-orang yang berdakwah dengan nasihat yang luar biasa ini. Dan berdakwah ikhwati fillah itu dengan lemah lembut, jangan kasar, karena kalau kasar itu manusia lari. Di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab rahmat Allah Anda wahai Muhammad berlemah lembut dengan mereka, kepada para sahabat. Kata Allah, walau kunta fadhdan, kalau Anda kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, apa kata Allah, lan fadhdu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari Anda. Lan fadhdu min hawlik, dakwah ini berat, oleh karena itu jangan diperberat juga dengan kasar, dengan lin, lemah lembut. Nabi Musa dan Nabi Harun Allah perintahkan berdakwah kepada Fir'aun, manusia yang paling bejat, Enggak ada yang paling bejat kecuali Fir'aun kan? Bahkan aku Tuhan lagi. Ana rabbukumul a'la. Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, dia melampaui batas. Faqula lahu, ucapkanlah kepadanya qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Ikhwati fillah, Allah tahu enggak kalau Fir'aun enggak mau beriman? Allah tahu. Tapi tetap Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Nabi Harun untuk berkata lemah lembut di depan Fir'aun. Ada hikmah yang besar di sini, bahwa kita harus berlemah lembut, menggunakan uslub cara lemah lembut ketika berdakwah. Ya. Ngajak salat dengan lemah lembut, ayo salat. Kita menghadap Allah, ya. Jangan yang enggak salat dimarahin. Lari orang. Ada orang melakukan kemungkaran, langsung datang mencak-mencak, ya, dimaki-maki. Seperti yang di YouTube, ada tuh. Waduh, enggak ngeri itu. Ya. Masa dakwah mencak-mencak, nyaci maki orang, ente semua goblok, bodoh. Ahlul bid'ah misalnya gitu. Betul itu bid'ah, tapi orang mau enggak dibilang ahlul bid'ah? Enggak suka, apalagi kasar. Ya. Dengan lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi dan fadhdu min hawlik.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Surah Ali Imran ayat 64 sampai 71.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد

Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?
0: أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
1: Beginilah kamu. Kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: Maka

0: musyrikin.
1: Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang

0: Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman.
1: Waddat ta'ifatun min ahli alkitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun.
0: Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.
1: Ya ahlal kitab lima takfurun bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
1: Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil-batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 747. Hadis yang dikutip oleh Al-Tayalisi dan musnadnya, demikian pula Al-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dari jalan Al-Tayalisi, demikian pula Al-Bazzar, ia berkata, haddathana Talib bin Habib bin Amr bin Sahal, ia berkata, haddathani Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aktsaru man yamutu min ummati ba'da kitabillahi wa qada'ihi wa qadarihi bil anfus, yani al-ain. Kebanyakan umatku yang meninggal dunia setelah takdir Allah itu karena ain, pandangan mata. Ya. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini hasan. Ibnu Jabir thiqah, dijadikan hujah dalam Bukhari oleh Bukhari dan Muslim. Sementara Talib bin Habib ini saduq yahim. Sehingga hadis ini ya hasan wallahu alam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dalam kitab Al-Fath mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini akhirnya menunjukkan bahwa umat Islam kebanyakan meninggal karena ain. Apa itu ain, Pak? Ain itu pandangan mata jahat. Makanya mata itu, Pak, kalau dengki memandang seseorang, pengaruh, Pak. Antum punya anak, Masya Allah, anak antum misalnya ganteng, hafal Quran, lalu ada orang memandang, ya, lupa dia baca barakallahu fiik, biasanya tuh anak suka besoknya langsung sakit, Pak. Ya. Makanya ain itu hak. Bagaimana supaya kita tidak menyebabkan orang lain sakit gara-gara pandangan mata kita? Kita ucapkan apa? Barakallahu fika. Ini berdasarkan hadis bahwa ya ada seorang sahabat sedang mandi di padang pasir. Rupanya ada sahabat lain melihat sahabat ini sedang mandi. Lalu sahabat ini berkata, sungguh aku baru kali ini melihat lelaki yang kulitnya yang paling bagus dari sahabat ini. Karena sahabat ini memang kulitnya bagus sekali, badannya juga bagus banget. Setelah mandi, apa yang terjadi? Pulang ke rumahnya langsung sakit panas tinggi. Rupanya anaknya tahu ada orang melihat ayahnya. Dilaporkan ke Rasulullah. Dipanggil orang yang melihat itu. Apa kata Rasulullah? Ala barakta? Kenapa kamu tidak ucapkan barakallahu fik? Berwudulah kamu. Dalam satu riwayat mandilah kamu. Lalu dia berwudu, bekas air wudunya disiramkan ke orang yang terkena ain, sembuh biidznillah. Ya makanya antum kalau ngelihat orang bawa mobil bagus, ya jangan hebat ya bagus ya. Enggak, ucapkan barakallahu fi. Antum punya teman misalnya, ya punya motor bagus baru beli. Ucapkan barakallahu fika. Ucapkan seperti itu. Kenapa? Supaya ya mata kita enggak pengaruh. Ya dia antum niatin motor bagus banget ya. Tahu-tahu langsung kempes lagi motornya. Bisa jadi ya. Kenapa? Karena pandangan mata antum. Makanya pandangan mata itu kuat, Pak. Ya ada pengaruh, dan ini wajib kita imani. Karena Rasulullah mengatakan al-ainu haq. Pandangan mata itu hak adanya.
4: Seandainya Anda siapkan semua manusia itu Anda korbankan, jadikan tumbal untuk keselamatan Anda, oh enggak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawmi idzin bibanih.

0: أدبر وتولى وجمع فأوعى. Allah katakan, ikhwan, hari-hari di mana manusia dia sedang merasakan suasana yang sangat mengerikan, mereka matanya saling melihat satu dengan yang lainnya, akan tapi sekalipun bertanya pun mereka tidak. Setiap orang mereka memikirkan dirinya sendiri, tidak ada pikiran menolong orang lain. Bahkan seandainya dia bisa korbankan orang lain, akan dia korbankan. Ya Allah, anak kandungku, seandainya engkau mau saya serahkan kepadamu, kalau belum cukup istri dan saudaraku, seandainya belum cukup keluarga besarku, seandainya belum cukup bahkan silahkan ya Allah seluruh manusia di muka bumi engkau masukkan ke dalam neraka, kemudian kau selamatkan diriku dari azabmu. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan risalah, Allah katakan, kalla innaha lava, hambaku enggak, tidak bisa, sekali-kali enggak bisa. Jahannam, azab yang menyala-nyala, yang mengelupaskan, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang akan mengundang setiap orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mencari harta, akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, sungguh mahal. Sehingga orang yang mereka menukar agama mereka, menukar iman mereka, mengorbankan agama mereka hanya untuk mendapatkan bagian dunia, aduhai alangkah-alangkah sangat hina dan sangat rendahnya apa yang dia tukarkan tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, atastabdilu alladhi huwa khair billati wa atna. Apakah Anda tukar sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Anda jual akhirat lalu Anda ambil dunia. Anda tolak Al-Qur'an, Anda ambil filsafat, sehingga Anda mendatangkan barang-barang sampah yang buruk yang tidak bernilai, kemudian Anda lepaskan barang-barang yang mahal dari perkara agama, dari perkara iman.
1: Soal jawab. Apabila kita bercerita kepada kawan kita tentang orang tua kita yang sebenarnya dengan maksud untuk merendahkan, hati kita. Misal, dahulu ayah kita tidak pernah menjalankan syariat Islam, justru ibu kita yang membimbing ayah kita ke jalan syariat. Apakah kita durhaka kepada ayah kita karena telah menceritakan aibnya? Iya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kekurangan-kekurangan orang tua itu jangan diceritakan. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tutup-tutup, jangan lagi antum bongkar dia. Itu sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurangan-kekurangannya dia, aib-aibnya dia, ini sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan antum bongkar-bongkar lagi. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupnya. Maka tugas kita sebagai anak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya, bukan membongkar aibnya. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini adalah kesalahan yang besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu akan dimaafkan oleh Allah. Illa al-mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Ini tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dia beristighfar kepada Allah. Illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, ini tidak dimaafkan. Wa minal mujaharah, dan termasuk melakukan dosa terang-terangan, an ya'malar rajulu amalan billayl wa yusbihu qad satarahu Allah, yaitu seseorang melakukan dosa di malam hari sampai pagi masih ditutupi oleh Allah. tidak ada orang mendengar, tidak ada orang melihat, tidak ada orang mengetahui, ditutup. Aibnya itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi dia bercerita, ya fulan amiltu al-barha kadza wa kadza. Tadi malam aku begini, tadi malam aku begini. Dibongkar. Padahal malam-malam dia mengerjakan, tidak ada orang melihatnya, tidak ada orang mengetahuinya, tidak ada orang mendengarnya, ditutup oleh Allah. Itu rahmat Allah kepada kita. Di pagi hari dibongkar sama dia. Nah, orang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Lebih-lebih lagi kejelekan orang tua kita atau aibnya. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Dan kita semua tidak mau aib kita itu diketahui sama orang lain. Ya, apalagi aib orang tua kita. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apa yang ditutup oleh Allah jangan kita bongkar dia. Kita tutupi sudah dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosanya.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ini bila seseorang yang meninggal dunia di atas kebid'ahannya dan menyelisihi apa yang dicontohkan Rasulullah, apakah itu termasuk dosa besar juga, Ustaz?

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: أفلا يتدبرون القرآن
2: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam, masih dalam Al-Qalam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إنا بلوناهم, sesungguhnya kami telah menguji mereka. Siapa mereka di sini? Maksudnya yaitu orang-orang kafir Quraisy. Iya. Di mana Allah sudah memberikan kepada mereka nikmat diutusnya Rasul di kalangan mereka. Tapi mereka malah mendustakan Rasul tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Hadza mathalun darabahu Allah Ta'ala li kuffari Quraisy fima ahda ilaihim minar rahmati wal al-'azimati wa atahum minan ni'am al-jasimati wa huwa ba'thuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaihim." Ini adalah perumpamaan yang Allah berikan untuk orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kenapa? Allah sudah memberikan kepada orang kafir Quraisy itu rahmat yang besar. Diberikan nikmat yang masya Allah, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Faqabalu bitakdzibi warraddi wal muharabah. Tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy itu malah menghadapi nikmat tersebut dengan malah mendustakannya. Inna balaunahum, sesungguhnya kami berikan kepada mereka ujian. Balaunahum kama balauna ashabal jannah, sebagaimana kami memberikan ujian kepada para pemilik kebun. Di sini Allah akan mengkisahkan ya tentang kisah pemilik kebun, Pak. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ingatlah ketika mereka bersumpah bahwa mereka akan memetik buah-buahan di waktu pagi. Wa la yastathnun, tapi mereka tidak memberikan pengecualian. Ya. Artinya mereka tidak mengucapkan insyaallah. Ini menunjukkan akhi, kalau kita bersumpah, berjanji, jangan lupa untuk katakan apa? Insyaallah. Makanya Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu sekali-kali mengatakan aku sungguh besok akan melakukan sesuatu, kecuali kamu ucapan insya. Makanya ya, insyaallah itu harus pada setiap ucapan kita. Dan insya Allah termasuk janji, akhi. Gak kayak orang Indonesia nih. Kalau orang Indonesia itu insya Allahnya meragukan, Pak. Ya, kalau teman antum bilang ke antum, insya Allah, wah ini tandanya gak datang nih. Ini kebiasaan buruk, akhi. Ya. Jadi kalau kita ngomong insya Allah itu, harusnya tandanya kita akan datang. Kenapa? Karena insya Allah itu sudah termasuk janji. Kalau antum berkata kepada teman, insya Allah besok saya datang, artinya saya akan datang dengan izin Allah. Kalau saya tidak sakit, tidak ada halangan, tidak ada udzur, saya akan pergi insya Allah. Jadi sekali-kali akhi ya, jangan membiasakan insya Allah itu ada niat gak datang gitu loh. Ini haram ya akhul Islam. Azzakumullah iyakum. Wala yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Akibat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? ya ta'ifum min rabbika, azab dari Allah, dari Rabbmu, dalam di saat ketika mereka sedang tidur. Rupanya apa? Buah-buahannya hancur semuanya. Makanya akhi azakumullah, orang yang tidak mengucapkan insyaallah, terkadang seringkali Allah tidak berikan apa yang dia inginkan. Ini dia Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau punya selir istri 99. Iya. Suatu hari Nabi Sulaiman berkata, tunggu, aku akan jimai mereka semua dalam satu malam. Dan aku akan mempunyai anak-anak yang berjihad di jalan Allah. Tapi Nabi Sulaiman enggak mengucapkan insya Allah. Akhirnya malam itu Nabi Sulaiman menjimai istrinya 99, Pak, masya Allah. Rupanya apa yang terjadi? Rupanya enggak ada yang jadi istrinya. Itu pun cuma satu istri yang melahirkan setengah badan. Gara-gara Nabi Sulaiman tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Ini dia Ya'juj dan Ma'juj, kata Rasulullah, setiap harinya berusaha melobangi apa? Ya, dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain. Ketika mereka melubangi, setiap hari mereka melubangi. Ketika mereka sudah hampir selesai melubangi, akhirnya mereka berkata, ayo kita, hari sudah malam, ayo kita kembali besok. Tapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Ketika mereka kembali dalam keadaan dinding sudah kuat lagi seperti semula, digali lagi terus setiap hari, kata Rasulullah, sampai Allah akhirnya izinkan mereka keluar, mereka berkata, besok pagi kita akan gali lagi insya Allah. Rupanya mereka mengucapkan apa? Insya Allah. Ketika mereka kembali lagi besoknya dalam keadaan sudah hampir berlubang, mereka pun segera melubanginya dan keluar biiznillah. Tuh lihat ya, pengaruh dari kata insya Allah ya. Iya, makanya jangan lupa kita ucapkan apa? Insya Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak diberikan oleh Allah sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim. Lalu di waktu pagi ternyata kebun mereka itu kasarim, bagaikan sarim. Ya, sarim itu kata Ibnu Abbas bagaikan malam yang gelap. Karena jadi gelap semua, jadi hancur. Ya. Makanya dalam bahasa Indonesia itu seram. Seram itu asalnya dari bahasa Arab, Pak. Sorim. Ya, sorim. Seram. Seram itu ya menyeramkan gitu. Kan dalam bahasa Arab sorim itu sesuatu yang apa namanya, membuat takut. Memang begitu. Bahasa Indonesia banyak juga ya berasal dari bahasa Arab gitu. Fa'asbahat kasorim, kata As-Suddi, ay hashiman yabisan, artinya pepohonannya kering, kerontang, hancur sudah. Padahal sebelumnya kemarin-kemarin masya Allah buah-buahnya ranum, siap dipetik, hijau, indah. Rupanya ketika mereka dia bersumpah dia untuk memetiknya besok, tapi tidak mengucapkan insya Allah, tapi juga Allah akan menyebutkan nanti sebab utamanya kenapa mereka diberikan adab seperti itu. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Ini juga ditunjukkan oleh sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud, iyyakum wal ma'asi, innal 'abda la yudhnibu dhanba fa yuhramu bihi rizqan qad kana huyi'a lahu. Hati-hati dengan maksiat, kata Rasulullah. Karena seorang hamba dia berbuat dosa, gara-gara dosa itu rupanya ia dihalangi oleh Allah rezeki yang sudah Allah siapkan untuk dia. Iya, gara-gara maksiat itu bisa jadi Allah halangi dari rezeki, bisa jadi. Walaupun ada juga yang berbuat maksiat malah diberikan banyak rezeki, ada. Yang jelas Pak, maksiat itu kata para ulama mencabut keberkahan. Ya, keberkahan rezeki kita, keberkahan hidup kita, keberkahan. Pokoknya maksiat itu enggak bakalan memberikan keuntungan deh bagi seorang hamba ya akhul Islam azakumullah yakum.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 8 Sofar 1448 Hijriyah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Amir As-Soronji LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Manisnya Iman. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, la wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam majlis ilmu, majlis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas tema tentang manisnya iman. Para jemaah yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang menceritakan tentang manisnya iman. Wa minas sunnati ma sabata fis sahih an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdzafa finnar. Artinya, dari sunnah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang barang siapa memilikinya, atau barang siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan dalam neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, yakni Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadamahu asra sinin. Anas melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sejak usia 10 tahun, Anas sudah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi meninggal dunia, Anas berusia 20 tahun. Dan Anas banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Nabi hijrah ke Madinah dan Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ya, 13 tahun Nabi di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau di Mekah menyampaikan dakwah Tauhid. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Nah, selama tinggal di Madinah, Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena menjadi pelayan Rasulullah, Anas bin Malik banyak menghafal hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas. Nabi berdoa, ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan keturunannya, serta berkahilah ia padanya. Ya, kita ketahui bahwasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Sehingga apa? Anas bin Malik ini menjadi orang yang kaya raya. Allahumma aksir malahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas. Maka hartanya menjadi banyak dan keturunannya. Jadi anak dan cucu-cucunya Anas itu mencapai 106 orang. Masya Allah ya. Anak-anak dan cucu-cucunya Anas bin Malik itu mencapai 100 lebih, yakni 106 orang. Ya, dan hartanya serta anak cucunya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak apa-apa ya kalau kita meminta harta yang banyak, pakai doa ini. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik lahu fihi. Jangan lupa untuk minta keberkahan. Jadi tidak hanya minta diperbanyak harta dan keturunan, kita juga minta keberkahan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi harta kita dan keturunan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadailuhu katsiratun, keutamaan-keutamaan Anas ya banyak sekali. Wa huwa akhiru man mata minas sahabati bil Basrah, beliau termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di Basrah pada tahun 92 Hijriah. Wa qad jawaza al-mi'ah, dan umurnya telah mencapai 100 tahun. Radiyallahu anhu wa arda. Taib. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami sampaikan bahwasanya Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya hadis ini. Hadis tentang manisnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi." Ai man hasalat lahu hadhihi salas al-khisal al-mazkurah al-tamam. Yakni barang siapa memiliki tiga kriteria ini dengan sempurna, wajada bidzalika halawatan hakikiyatan mahsusatan la tusbihuha halawatun. Niscaya dia benar-benar akan merasakan manisnya iman yang tidak bisa ditandingi oleh rasa manis apapun. Masya Allah. Ya, barang siapa memiliki tiga kriteria ini dengan sempurna, niscaya dia benar-benar akan merasakan manisnya iman yang tidak bisa ditandingi oleh rasa manis apapun. Iman itu sangat manis. Ya, tidak ada yang bisa menandingi manisnya iman. Yajiduha man mannallahu alaihi biha fi qalbihi. Hal itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang Allah karuniai tiga perkara ini dalam hatinya. Jadi yang bisa merasakan manisnya iman hanya orang yang Allah karuniai tiga perkara ini dalam hatinya. Ya, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, maka hendaknya kita memiliki tiga kriteria ini. Ya, tentunya ini karunia dari Allah. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang merasakannya. Ini orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. A'zamu min halawatil mat'um al-hului fil fammi. Lebih manis dari manisnya makanan di dalam mulut. Fa idza dzaqa ta'maha hasala lahu minal anasi waladzati wassururi walghizai ma yahmiluhu ala istilzazi ta'ati wa karahati sayyi'at. Barang siapa merasakan manisnya iman, niscaya dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan rasa kenyang yang dapat mengantarnya menggapai kenikmatan dalam menjalankan ketaatan dan membenci keburukan. Masya Allah, ya, ini yang dirasakan oleh orang yang merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan rasa kenyang yang dapat mengantarnya menggapai kenikmatan dalam menjalankan ketaatan dan membenci keburukan. Jadi iman, masya Allah, iman ini sangat sangat luar biasa. Iman ini sangat luar biasa. Di sini ya disebutkan wa nahnu na'lamu jami'an anna hatmal jibal au tahwil miyahin nil au taghyir ma'alimil kauni ashalu bikathirin min taghyiril qulubi wal uquli. Ya, kita semua tahu bahwasanya merobohkan gunung, mengubah aliran air Sungai Nil, atau merubah sebagian tanda-tanda di alam ini, itu lebih mudah, lebih gampang daripada merubah hati manusia dan akal pikiran manusia. Merubah hati manusia sulit atau gampang? Sulit. Merubah perilaku manusia sulit, bahkan merobohkan gunung terlebih mudah. Merubah aliran Sungai Nil itu lebih mudah daripada merubah hati manusia dan akal pikirannya. Wa ala rakmi min zalika fa innal imana huwa syai'ul wahid alladhi taghayyarat bihi al-qulub wa tanawwarat bihi al-uqul. Meskipun demikian, iman merupakan satu-satunya faktor yang bisa mengubah hati dan menyinari akal pikiran manusia. Yang bisa merubah hati itu iman. Iman ini sangat luar biasa. Yang bisa merubah karakter seseorang, pola pikir seseorang adalah keimanan. Fal imanu billahi wahdahu huwa alladhi yasna'u al-ajaib wa tughayyir wujhat al-insan wa sulukahu baina tawi wal lahzati. Iman kepada Allah semata itulah yang akan mendatangkan keajaiban-keajaiban dan merubah arah hidup manusia dan perilakunya dalam sekejap. Falau annaka kunta ta'rifu insanan fi jahiliyatihi summa ra'aitahu marratan ukhra ba'da islamihi aw ba'da taubatihi in kana min usatil muslimin la ra'aita insanan akhar. Perhatikan ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita mengetahui ya seseorang fi jahiliyatihi, ya di masa jahiliyahnya, kemudian kita melihatnya lagi setelah dia masuk Islam atau setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ra'aita insanan akhar, niscaya kita akan melihat manusia yang lain. Ya, pernah enggak kita melihat orang sebelum dia hijrah, dia seperti apa perilakunya dengan setelah dia hijrah? Ya, seakan-akan kita melihat manusia yang lain. Kayaknya bukan dia, kok dia masya Allah ya sekarang jadi taat, jadi soleh, jadi soleha. Dulu dia tukang gibain orang, setelah dia hijrah dia jadi manusia yang lain. Kayaknya bukan dia nih. La ra'aita insanan akhar, seakan-akan kita melihat manusia yang lain. Kalau kita baca sirah misalnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam dia sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin, sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia pingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam saking bencinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Umar masuk Islam, coba lihat Coba kita bandingkan Umar yang sebelum masuk Islam dengan Umar yang sesudah masuk Islam. Sesudah dia masuk Islam, kayaknya bukan Umar yang dulu yang pingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia telah menjadi Umar yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Umar pernah berkata, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya. Illa min nafsi, kecuali diriku. Kecuali diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, belum wahai Umar. Hingga engkau mencintaiku

Iman bisa merubah hati-hati manusia. Al-insan bila iman, manusia tanpa iman dia enggak punya pegangan. Kemana angin bertiup, dia akan ikut bertiup. Orang yang enggak punya iman gampang ikut arus. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya, dia ikuti. Kalau teman-temannya melakukan maksiat, dia ikut melakukan maksiat. Kalau teman-temannya tidak sholat, dia ikut tidak sholat. Kalau teman-temannya buka jilbab, dia ikut buka jilbab. Enggak punya pegangan sama sekali. Manusia tanpa iman, ya, dia adalah manusia yang tidak punya nilai sama sekali. Jadi iman ini sangat penting. Kita jaga keimanan kita. Dan ingat, iman itu punya rasa manis. Punya rasa manis. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita, ya, menjadi orang-orang yang beriman. Yang jadi pertanyaan, apakah selama ini kita pernah merasakan manisnya iman, ataukah kita enggak pernah merasakan manisnya iman? Kalau seandainya kita ingin merasakan manisnya iman, maka kita lakukan tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, fal'ula ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Kainan mangkana, siapapun orangnya, apapun itu. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada istrinya, daripada hartanya. Kainan mangkana, siapapun dia dan apapun itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Perhatikan, kalau ada hadis yang bunyinya la yu'minu, ya, tidak beriman, ya, orang yang demikian dan demikian, itu artinya apa? Hukumnya haram bila kita tidak melakukannya, karena ancamannya apa? Dinafikan iman. Berarti ada kewajiban yang kita tinggalkan atau ada keharaman yang kita lakukan. Mencintai Allah dan Rasulnya hukumnya apa? Ibu-ibu, wajib. Hukumnya wajib. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu, hukumnya apa? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, hukumnya apa? Hukumnya juga wajib. Hukumnya juga wajib. Mana dalilnya? Hadis yang tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, ini hukumnya wajib.

0: bukan sunnah, hukumnya wajib. Kainan mangkana, siapapun orangnya, walaupun itu orang tua kita, walaupun itu orang tua kita, walaupun itu anak-anak kita, toyib. Kalau ditanya apa bukti, nah sekarang kalau ditanya, selama ini kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya atau belum? Ibu-ibu, apakah kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya ataukah belum? Di sana masih ada hal-hal lain yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu agak ragu-ragu kayaknya ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mencintai Allah dan Rasulnya itu ada buktinya. Harus ada bukti, tidak hanya sekedar pengakuan. Demikian pula mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya itu harus ada buktinya. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan. Dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 sampai ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, idda'a qawmun mahabbatullah fa'anzalallahu ta'ala ayatal mahabbah. Suatu kaum mengaku mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat mahabbah, ayat tentang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fa fil ayati bayanu dalil mahabbatillah. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bukti mahabbatillah, bukti mencintai Allah. Wa samratiha wa faidatiha. Dan penjelasan tentang buah dan faedahnya. Apa bukti mencintai Allah dalam ayat ini? Ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah dan buahnya? Nailu mahabbatillah, meraih kecintaan Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan juga meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengaku mencintai Allah, dia harus buktikan pengakuannya dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan dapat faedah, yaitu Allah akan mencintainya dan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau tadi ibu-ibu ditanya, apakah selama ini ibu-ibu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, kemudian ibu-ibu mengatakan, ya Ustaz, kami mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, maka itu harus dibuktikan. Fatastalzimu tilkal mahabbatu imtisalal awamir wa tarkan nawahi. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, dia akan lebih mendahulukan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan lebih mendahulukan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ini buktinya. Ya, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, dia akan lebih mendahulukan melaksanakan perintah Allah dan lebih mendahulukan meninggalkan larangannya. Walaupun ada resikonya, walaupun resikonya dia dibenci orang, walaupun resikonya dia harus kehilangan dunia, nggak apa-apa, dia rela kehilangan dunia, dia rela dibenci oleh orang. Yang penting dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jika tidak, maka pengakuannya itu hanya omong kosong belaka, hanya kedustaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kisah, ya, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa saja, ibu-ibu? Ada yang bisa sebutkan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, tinggal 2, 6, siapa? Ini yang disebutkan dalam satu hadis. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang disebutkan dalam satu hadis. Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia diuji dengan ujian yang berat. Sa'ad berkata, "Kuntu barron bi ummi." Saya adalah orang yang berbakti kepada ibu. Sebelum Sa'ad masuk Islam, dia dikenal anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan setelah dia masuk Islam, dia juga sangat berbakti kepada ibunya. Falamma aslamtu qalat, ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, "Wahai Sa'ad, ma hadzal din alladhi qad ahdasta?" Wahai Sa'ad, agama apa yang telah engkau anut? Latada'anna dinaka hadza aw la akulu wa la asrab hatta amut. Kata ibunya, tinggalkanlah agama itu, atau kalau tidak, ibu enggak makan, enggak minum sampai ibu mati. Sehingga engkau akan disalahkan karenanya. Fayuqal, orang-orang akan berkata, "Ya qatila ummi," wahai pembunuh ibunya, wahai orang yang telah membunuh ibunya. Jadi ibunya menyuruh Sa'ad untuk apa? Meninggalkan agama Islam. Ingat, Sa'ad ini bukan anak yang nakal, ya, bukan anak yang bandel, dia anak yang berbakti kepada ibunya dan dia sangat sayang, dia sangat cinta kepada ibunya. Nah, di sini ibunya menyuruhnya apa? Untuk meninggalkan agama Islam. Nah, di sini ujiannya, di sini saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya ataukah dia lebih mencintai ibunya. Saat berkata, la taf'ali ya ummah, jangan lakukan wahai ibu, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agama ini li syai'in, karena apapun. Di saat enggak mau nuruti keinginan ibunya, saat lebih mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun resikonya dia harus dibenci oleh ibunya, dia harus dibenci oleh ibunya. Baik, jadi saat tidak mau meninggalkan agama Islam dan ibunya benar, dia enggak makan enggak minum, ibunya enggak makan enggak minum. Ya, hari pertama ibunya enggak makan dan tidak minum. Hari kedua ibunya enggak makan dan enggak minum. Ya, dua hari ini enggak makan enggak minum. Hari ketiga ibunya enggak makan enggak minum. Akhirnya ibunya pingsan. Kemudian ibunya dikasih apa? Dikasih minum. Ketika ibunya siuman, Sa'ad berkata, "Wallahi law kana laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini." Demi Allah, wahai ibu, seandainya engkau punya 100 nyawa, fa kharajat nafsan nafsan, kemudian keluar ya satu persatu, nyawamu dicabut satu persatu, ma taraktu dini, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Kalau ibu mau, silakan ibu makan. Kalau ibu enggak mau, ya sudah, enggak usah makan. Ketika ibunya melihat keteguhan anaknya, akhirnya ibunya makan. Kemudian Allah turunkan ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 8, wa in jahadaka litusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada ibunya. Dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan diuji. Dia akan diuji. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dalam kehidupan ini, ya, hidup adalah ujian. Terkadang ada orang diuji dengan pekerjaan. Kamu kalau mau kerja di sini, ya, kamu harus lepas jilbab. Enggak boleh pakai jilbab. Karena nanti kerjanya tidak maksimal. Nah, ketika itu kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya diuji. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau dia lebih mencintai pekerjaan. Ya, kadang seorang suami diuji dengan istrinya. Misalnya istrinya nyuruh apa? Istrinya suruh suaminya apa? Korupsi misalnya. Istrinya suruh suaminya korupsi karena istrinya pingin beli ini, pingin beli itu, sementara gaji suaminya enggak cukup, dia suruh suaminya korupsi. Nah, ketika itu suaminya diuji, dia lebih cinta sama istrinya ataukah dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia misalnya lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ada risikonya, ya, mungkin dia dibenci oleh istrinya atau istrinya ngambek-ngambek, ya, dan seterusnya. Jadi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya itu ada risikonya. Ada risikonya, bisa dia kehilangan dunia. Tadi dia enggak jadi kerja di situ, enggak dapat apa namanya, karena harus lepas jilbab. atau dibenci oleh orang-orang yang dicintai, dibenci oleh ibunya, ada yang dibenci oleh istrinya, ada yang dibenci oleh suaminya. Jadi lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, itu harus kita buktikan dalam kehidupan kita ini. Dan semua ada resikonya. Tapi kalau kita bisa, masya Allah, kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ya, mungkin anda pernah cerita ya, anda punya teman, dia pengusaha, dia punya ruko jualan ya. Dia bilang, Ustaz, akhir-akhir ini saya sering telat ke masjid, bahkan saya tidak sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena biasanya kalau jam sholat itu pas azan, itu pembelinya banyak, pembelinya ramai. Akhirnya saya layani pembeli, hingga akhirnya saya enggak sholat berjamaah di masjid, Ustaz. Dan anehnya, Ustaz, itu pas azan pembeli banyak, apalagi pas komat ya. Sementara setelah selesai sholat enggak ada pembeli, atau pembelinya sedikit. Jadi kadang, aduh, nanggung katanya, sayang kalau tidak layani pembeli. Nabi bilang, antum sedang diuji oleh Allah. Antum sedang diuji oleh Allah. Antum lebih cinta sama pekerjaan antum, atau antum lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Antum sedang diuji. Dan kita sering dapat ujian-ujian seperti ini dalam hidup kita. Ya, kadang ada orang dia sudah tahu kerja di bank ribawi hukumnya haram. Sudah tahu, dia sudah ngaji dia. Tinggal mana yang lebih dia cintai? Apakah pekerjaannya atau Allah dan Rasulnya? Ingat, Allah dan Rasulnya melarang riba. Kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, harusnya dia lebih mengutamakan meninggalkan pekerjaan riba, walaupun resikonya tidak dapat gaji bulanan yang gede, yang besar. Ya, jadi harus kita buktikan. Harus kita buktikan, bukan hanya dengan omongan, bukan hanya dengan perkataan, "Oh, saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya." Buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita lebih mencintai sama anak-anak kita daripada Allah dan Rasulnya. Kadang kita lebih mencintai suami kita daripada Allah dan Rasulnya. Kadang kita lebih mencintai istri kita daripada Allah dan Rasulnya. Kadang kita lebih mencintai pekerjaan kita daripada Allah dan Rasulnya. Boleh enggak mencintai suami, ibu-ibu? Boleh. Kalau enggak dicintai, dicintai sama orang kan repot. Mencintai istri boleh enggak? Boleh. Mencintai anak boleh. Ini namanya mahabbah tabi'iyah. Allah yang tanamkan dalam hati kita untuk mencintai perkara-perkara ini. Boleh mencintai apa namanya rumah, mencintai mobil. Boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh apa? Lebih mencintai perkara-perkara ini daripada Allah dan Rasulnya. Itu yang tidak boleh. Kalau kita mencintai perkara-perkara ini, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, boleh. Tapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada perkara-perkara ini, maka boleh ya, tidak mengapa. Coba kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian takut kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, sampai Allah mendatangkan azabnya. Allahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak menyukai kaum yang fasik. Di sini kata para ulama, mencintai perkara-perkara ini dibolehkan. Bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal, ada berapa semuanya? Bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, dan tempat tinggal, ada 8. Ada 8 perkara. Kata para ulama, boleh kita mencintai 8 perkara ini. Boleh. Mencintai bapak, mencintai anak, mencintai saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, rumah, boleh. Yang tidak boleh itu kalau perkara-perkara ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi silakan ya, kita cintai istri kita, cintai suami kita, cintai anak-anak kita. Ya, karena memang hati kita Allah jadikan cinta kepadanya. Yang tidak boleh itu kita lebih mencintai perkara-perkara ini daripada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi hati-hati ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang dia enggak mau bangunkan anaknya, padahal anaknya sudah usia 10 tahun. Dia enggak mau bangunkan anaknya salat subuh. Karena apa? Karena dia kasihan sama anaknya. Aduh, kasihan ya, masih ngantuk. Masih pagi, kadang cuaca dingin. Dia kasihan sama anaknya. Akhirnya dia tidak mau bangunkan anaknya untuk salat subuh. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Cinta yang salah. Ya, cinta sama anak, lebih mencintai anaknya daripada Allah dan Rasulnya. Anaknya harusnya dibangunkan untuk salat subuh, bukan malah tidak dibangunkan untuk salat subuh, alasannya karena sayang dan cinta sama anaknya. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ya, ini termasuk lawazim ya, dari yang pertama. Karena saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, maka orang yang Allah cintai, saya cintai. Ini namanya cinta karena Allah. Orang yang Allah cintai, saya cintai. Saya mencintai seseorang karena Allah. Karena orang itu beriman kepada Allah, maka saya mencintainya. Ini namanya mencintai karena Allah. Allah mencintai orang yang beriman. Rasulullah mencintai orang yang beriman, maka saya juga mencintai orang yang beriman. Walaupun dia orang yang jauh atau orang yang dekat. Walaupun dia baik sama saya atau dia tidak baik sama saya. Selama dia beriman, saya mencintainya. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Ada orang mencintai orang lain karena dunia. Ya, karena orang itu sering ngasih sesuatu ke dia, karena orang itu baik sama dia, akhirnya dia mencintainya. Enggak, ya. Kita akan merasakan manisnya iman kalau kita mencintai seseorang karena Allah. Karena dia beriman kepada Allah, maka saya mencintainya walaupun dia baik sama saya ataupun dia tidak baik sama saya. Selama dia beriman kepada Allah, saya mencintainya. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kalau kita mencintai seseorang karena Allah, ya karena dia beriman, maka kita pun membenci seseorang karena Allah. Kita membenci orang kafir. Kenapa kita membenci orang kafir? Karena Allah membenci mereka. Nabi SAW membenci mereka. Saya membenci orang kafir, ya, karena mereka kafir kepada Allah. Mereka ingkar kepada Allah. Walaupun dia orang dekat saya atau orang jauh saya, walaupun dia kerabat saya, keluarga saya, kalau dia kafir, saya membencinya karena dia kafir kepada Allah, karena dia dibenci oleh Allah, maka saya membencinya. Walaupun dia baik sama saya membencinya. Jadi semuanya dilakukan karena Allah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masya Allah, ini tali iman yang sangat kuat, ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Semua dia lakukan karena Allah. Orang akan merasakan manisnya iman kalau dia melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya karena Allah, kemudian bencinya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melakukan sesuatu karena Allah, mencintai karena Allah, maka masya Allah, ini pahalanya sangat besar, ya. Dalam hadis qudsi, innallaha ta'ala yakul, Allah ta'ala berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling menjalin hubungan karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling menasehati karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya, kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling berkorban karena aku. Al-mutahabbuna fiyya ala manabir min nur, orang-orang yang saling mencintai karena aku, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Para nabi, para siddiqin, dan para suhada mengidam-idamkan tempat mereka. Jadi dia melakukan sesuatu karena Allah, ya, mencintai karena Allah, menjalin hubungan karena Allah, menasihati karena Allah, kemudian juga mengunjungi karena Allah, berkorban juga karena Allah, ya, memberi karena Allah, semuanya karena Allah. Ini ya akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, orang yang mencintai seseorang karena Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang terakhir, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukzafa finnar, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan dalam neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sini walaupun ada bapak-bapaknya, cuman bapaknya minim, ya, jadi kita yang didoakan kuahnya ibu-ibu ya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita ditanya, kita benci enggak dilemparkan dalam neraka? Benci enggak? Benci enggak? Benci. Seperti apa atau seberapa besar kebencian kita dilemparkan dalam neraka? Apakah bencinya biasa-biasa saja atau benci sekali? Naam, kita benci sekali dilemparkan dalam neraka. Kita enggak suka sekali dilemparkan dalam neraka. Maka kebencian kita kepada kekufuran atau kembali kepada kekufuran itu sama seperti kebencian kita dilemparkan dalam neraka. Jadi yang ketiga ini ya, poinnya adalah kalau kita ingin merasakan manisnya iman, kita membenci kekufuran. Benci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan kita dari yang ini, bagi orang yang dulunya kafir kemudian masuk Islam, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan dalam neraka. Kita pun benci dengan kekufuran sebagaimana kita benci dilemparkan dalam neraka. Dan kebencian kita kepada kekufuran itu bukan benci yang biasa, sangat benci. Gak ada sesuatu yang paling kita benci di dunia ini daripada kekufuran, daripada kesyirikan. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang memang dibenci oleh Allah seperti kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kita pun harus membencinya. Kita benci kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Dan bencinya benci banget ya, benci sekali. Bukan benci biasa-biasa saya, biasa-biasa saja. Enggak ada sesuatu yang paling saya benci di dunia ini daripada kekufuran, daripada kemusyrikan. Saya sangat benci dengan kekufuran. Kita akan merasakan manisnya iman. Membenci sesuatu amalan, suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada amalan yang dibenci oleh Allah, ada amalan yang dicintai oleh Allah. Tauhid ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Maka syirik lawan dari tauhid adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Iman sangat dicintai oleh Allah. Kekufuran sangat dibenci oleh Allah. Kalau Allah benci kekufuran, Allah benci kesyirikan, maka kita pun membenci kekufuran dan kesyirikan. Taib, ya sudah habis waktunya. Ini tiga perkara ya, para jamaah. Kalau kita memilikinya, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, benci kepada kekufuran sebagaimana kita benci dilemparkan dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan. Waktunya sudah habis. Taib, ana tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Soal jawab.
5: Ya.
6: Misalnya kita mau ambil barang, kreditan misal lemari harga cashnya sekitaran 700 ribuan, 800 ribuan, dan kalau dikreditkan itu hampir 1 juta lebihan. Itu gimana Ustaz? Riba atau enggak Ustaz? Mohon penjelasannya ya.
5: Iya.
7: Ya baik ibu.
5: Ya kalau cuma itu masalahnya, itu bukan riba. Ya, perbedaan harga antara kontan dan cicilan ya, semata-mata itu tidak dikategorikan sebagai riba. Ya, memang ada di sini yang mengartikan bai'ataini fi bai'ah itu ya, dua jual beli dalam satu transaksi dikatakan riba, maksudnya adalah ya dijual kontan sekian, kredit sekian dengan perbedaan harga. Ya, ini ada yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat yang rajih ini pendapat Ibn Utsaimin dan pendapat banyak ulama lainnya ya, bahwa yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'ah itu bai'ul inah. Ya. Dia mengartikan seperti itu ya. Jadi itu lebih cocok dengan dalil-dalil yang ada lainnya yang membolehkan secara kontekstual dan kontekstual ya praktik seperti ini, yaitu perbedaan antara kontan dan kredit begitu, atau cicilan di sini ya, lebih tepat kita katakan kalau cuma itu saja. Tapi kalau itu disertai dengan denda. Kita katakan ya denda, penambahan nilai dari ini yang jadi masalah ya. Ya itu seperti itu praktek-praktek ya kita katakan rentenir ya. Ya dia apa namanya menjatuhkan denda sanksi yang berlipat-lipat ya apabila ya lewat dari tempo dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Ini yang menjadikan akad itu bermasalah dan mengandung unsur riba. Kalau semata-mata saya jual buku ini kalau mau konten sekian, tapi mau kalau mau kredit ya, kalau mau nyicil ya ya sekian. Nah, itu ya semata-mata itu saja tidak dikategorikan sebagai riba ya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufikihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berlomba-lomba dalam kebaikan adalah sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan jadikan pujian bagi hamba-hambanya yang beriman dalam banyak ayat Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, yang tentu mereka adalah hamba-hamba Allah yang sempurna imannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban.

Kita bayangkan ketika seseorang dihadapkan kepada kebutuhan dunia yang dibutuhkan oleh badannya, ketika dia lapar menghadapi makanan, kita yakin orang seperti ini tidak perlu dipaksa, dia akan mencari makanan dengan sendirinya. Sebagaimana kebanyakan orang, kalau mungkin akan diberikan uang, apalagi dalam jumlah besar, tidak perlu dipaksa untuk datang, dia akan datang dengan sendirinya. Nah, ini kalau berlaku pada tubuh manusia, maka hati manusia mesti akan mencari santapannya, santapan rohani baginya. Dan santapan rohani bagi hati adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemanisan iman. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri iman yang sempurna dalam hadis yang sahih. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan kemanisan iman, kelezatan iman. Ini semua menjadikan kita mengambil pelajaran bahwa ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya hakikatnya diturunkan sebagai kebutuhan utama yang dicari oleh hati dan jiwa manusia, yang sungguh jika mereka telah merasakan lezatnya, mereka bukan cuma semangat mengerjakannya, bahkan mereka berlomba-lomba untuk meraihnya. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam banyak ayat Al-Quran. Ketika menyebutkan kenikmatan sorga misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Diperintahkan dalam bentuk bersegera, yakni berlomba-lomba mengejarnya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih semua kenikmatan ini, hendaknya orang-orang yang beriman berlomba-lomba untuk mengejarnya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semua ini menunjukkan kepada kita makna bahwa ibadah itu hakikatnya nikmat, manis, lezat, dan didambakan serta dicari oleh hati manusia, hatinya orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat sebagai salah satu ibadah yang agung dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Waju'ilat qurrata aini, waju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Oleh karena itu, dengan memahami penjelasan ini, kita mengetahui bahwa ternyata manusia yang terdiri dari jiwa dan raga, lahir dan batin, sebagaimana mereka tentu berusaha untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya, maka yang lebih penting dibalik semua itu adalah kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohaninya. Untuk inilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ibadah yang tujuannya disyariatkan ibadah-ibadah tersebut adalah untuk menjadikan tenang hati manusia, menjadikan damai dan bahagia jiwa manusia ketika mereka semakin banyak mengerjakannya, semakin bersemangat untuk mengisi hidupnya dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu, yang mengajakmu untuk menyempurnakan keindahan hidup bagi dirimu. Subhanallah, Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hati manusia dan juga menurunkan syariat yang merupakan keindahan tertinggi yang didambakan hati manusia. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang beriman yang bisa mempelajari Al-Quran, mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu mereka akan bisa menjadi orang yang paling berbahagia hidupnya di dunia, yang paling indah dalam menjalani kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.

0: Ibatan walana jaziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia ini, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang berbahagia dengan bahagia yang sebenarnya di dunia dan di akhirat, dengan kita berpegang teguh, selalu mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas hidayah Islam, hidayah iman, hidayah mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surah Ali Imran ayat 72 sampai 80.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يَرْجِعُونَ.
1: Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran.

0: Wallahu wasi'un 'alim.
1: Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.
0: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Allahil kadhiba wa hum ya'lamun.
1: Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang bumi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
0: Fala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
1: Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim

0: ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
0: Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minalkitabi.

0: الكذب وهم يعلمون.
1: Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui.

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang robani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."

0: Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam?
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.

0: Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas contoh doa iftitah yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata sakata hunayatan qabla an yaqra." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi begitu Allahu Akbar, membaca takbir, membuka salatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Ya. Beliau diam sejenak, kemudian baru membaca surat Al-Fatihah. Faqala Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ati ma taqul?" Abu Hurairah mencermati, memperhatikan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mencermati dan memperhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca takbiratul ihram tidak segera membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Maka Abu Hurairah penasaran, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu diam, ketika engkau diam, apa yang kamu baca? Ketika engkau diam, apa yang kamu baca?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqulu, yang aku baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadhu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wats-tsalji wal barad." Ini adalah doa iftitah, contoh yang ketiga yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu doa yang sudah banyak dihafal tentunya oleh para jamaah sekalian, oleh para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, yaitu doa yang berbunyi, "Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadhu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma' bil thalji wal ma'i wal barad." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan bahas makna yang dikandung oleh doa ini. Pertama, Nabi SAW mengajarkan agar kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apa artinya? Ya Allah, doa. Isinya adalah doa. Jadi doa iftitah ini isinya dari awal sampai akhir adalah permintaan. Permintaan itu berbunyi, "Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya." Ya Allah, jauhkanlah aku. Jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau membuat jauh antara jarak timur dengan jarak barat. Ujung timur dengan ujung barat. Kita tahu, para pendengar, pemirsa yang berbahagia, bahwa jarak antara timur dengan barat itu jauh sekali. Jarak antara timur dengan barat itu jauh sekali. Sekian ribu kilometer atau bahkan mungkin sekian juta kilometer. Jadi di dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan ini maksudnya adalah dosa-dosa. Jadi kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita itu enggak dekat sama dosa. Jangankan kita melakukan dosa, dekat-dekat aja enggak. Karena kita di situ minta sama Allah supaya kita dijauhkan. Jadi kalau misalnya ada maksiat, kita minta sama Allah supaya antara kita dengan maksiat tersebut dibikin jarak yang demikian jauh sehingga kita itu tidak kepengin untuk melakukannya. Ya. Dan inilah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa kalau ada maksiat jangan dekat-dekat. Kalau ada maksiat, enggak usah dekat-dekat. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dekat-dekat kita kepengin. Kepengin kemudian terjerumus ke dalamnya. Contoh, lewat alun-alun, lewat alun-alun. Lagi ada konser dangdut misalnya di situ. Enggak usah deket-deket di situ. Ya, enggak usah pura-pura beli siomay di situ misalnya, ya. Atau enggak usah pura-pura beli apa di situ, enggak usah. Nanti kalau deket-deket penasaran. Nah, itu kok ramai banget apa ya? Ya. Maka akhirnya mata melirik dikit, awalnya melirik dikit. Nanti kok kayaknya kok enggak puas ya kalau cuma dikit-dikit ya. Coba deket, enggak kelihatan siapa sih yang nyanyi. Akhirnya mendekat lagi, lama-lama ngelihat kanan kiri pada joget, ikut joget pula. Makanya ketika ada maksiat, enggak usah mendekat. Bahkan usahakanlah menjauhlah sejauh-jauhnya. Menjauhlah sejauh-jauhnya. Sebagaimana permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku. Jauhkanlah aku ya Allah dari perbuatan-perbuatan dosa sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Subhanallah, ini jarak yang sangat jauh, ya. Coba banyak di antara kita dengan maksiat sangat dekat. Makanya dari situ kita memahami kenapa kok Nabi SAW berusaha untuk mencari lingkungan, ya. Berusaha untuk mencari lingkungan yang bagus, ya. Maksudnya lingkungan yang Islami, ya. Dari situlah kita memahami kenapa Nabi SAW melakukan hijrah, ya. Melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah untuk mencari lingkungan, ya. Mencari lingkungan yang bagus, ya. Mencari lingkungan yang mendukung, ya. Milieu yang bagus, milieu yang bisa seorang hamba melakukan ibadah di dalamnya dengan baik, yang jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan syirik. Karena saat itu di kota Mekah dipenuhi dengan kebatilan-kebatilan, kesyirikan, kemudian juga perbuatan-perbuatan maksiat yang luar biasa banyaknya, sehingga Nabi SAW enggak betah dengan kondisi yang seperti itu. Maka beliau pun SAW hijrah. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan syirik. Maka seorang muslim, andaikan dia mampu untuk berhijrah, mencari tempat, mencari lingkungan, milieu yang lebih bagus, yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, itulah yang ideal. Itulah yang ideal. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur dengan barat.
1: Salat lahir batin.

0: Biasakanlah lisan Anda mengingat Allah. Jangan biasakan lisan Anda untuk diam, tapi biasakanlah untuk selalu berzikir, beristighfar, dan bertasbih. Karena ketika dia sudah terbiasa berzikir, dia tak akan diam selamanya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh benar-benar akan ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan amal-amal keburukan yang besarnya seperti gugusan gunung. Lalu dia mendapati lisannya telah meluluh lantahkannya dengan banyaknya zikir kepada Allah. bbkalilmu.com
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Sahih Al-Jami nomor 4591, hadis riwayat Ibnu As-Sunni nomor 88, dan riwayat Muslim nomor 1/494.
1: Soal jawab.
3: Di sini lagi pertanyaan. Bila ada problema rumah tangga, terutama misalnya masalah suami istri, terkhusus hubungan intim, kepada siapa seharusnya tempat curhat? Bagaimana hukumnya konsultasi ke ahli seksologi atau psikiater? Ini permasalahan yang penting. Banyak sekali permasalahan hubungan intim yang juga tidak terselesaikan, bahkan dia adalah bara dari rumah tangga. Bara di rumah tangga. Semuanya tersenyum ketika bertemu, semuanya menjawab salam. Akan tapi di sana, di sudut rumah, ada bara yang sangat-sangat bisa menghancurkan sebuah rumah tangga, kan tapi tidak bisa diselesaikan. Terkekang, tersimpan, tidak bisa dikeluarkan. Dan ini permasalahan yang sangat, saya tidak mengatakan bahwa orang umum saja yang mempunyai permasalahan seperti ini. Permasalahan hubungan intim, tidak bahagianya seorang istri pada suaminya, atau sebaliknya, ini sering terjadi. Dan saya tidak menafikan bahwa ini milik orang umum, kan tapi juga ada di kalangan ikhwan dan akhwat kita. Ada di kalangan rumah tangga muslimah yang seharusnya tidak boleh didiamkan begitu saja. Harus dibicarakan, terutama para suami dan para istri. Harus ada munaqasah, harus ada penyelesaian yang benar. Ketika hari tenang, ketika waktu tenang, ketika saat yang tenang. Seringkali hal-hal yang seperti ini saya dapatkan dari sampai kepada saya dari keluhan baik dari kalangan suami maupun istri yang kadang-kadang butuh terapi. Maka saya katakan tidak aib untuk memberikan permasalahan-permasalahan yang sangat-sangat spesial, dalam artian sangat-sangat rahasia ini, kepada orang-orang tertentu. Akan tapi perlu Anda ketahui, pertama, dia syarat orang yang Anda harus sampaikan tersebut ada dua. Pertama, dia amanah, saleh, berilmu, dan yang kedua, dia mempunyai ahli tentang itu. Dia tidak cukup dengan kesalehan, tidak cukup Anda mengeluhkan tentang hubungan seksual, hubungan intim dengan suami Anda atau dengan istri bagi suami kepada teman sejawat yang saleh, tidak. Akan tetapi teman atau orang yang amanah, akan tetapi juga harus bisa dengan solusi. Saya tidak hanya mengatakan bahwa Anda harus pergi ke psikiater, karena memang taruhlah psikiater mempunyai keahlian di dalam menyelesaikan permasalahan, kan tetapi kadang-kadang dia tidak memiliki amanah. Kan, tapi kalau seandainya permasalahan itu memang membutuhkan pengobatan dokter atau psikiater, maka kalau seandainya itu dibutuhkan, pergi, berangkatlah, temuilah mereka, karena hal ini sangat penting untuk kebahagiaan rumah tangga.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وإذ غدوت من

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau saya ngaji ya uis, ilmunya ya lumayan lah, didik-didik ngerti, tapi tidak bisa seperti itu. Saya itu termasuk kelompok yang fukara. Maka inilah pembahasan kita. Contoh bahwa orang yang berniat dia akan dapat pahala yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, tipe yang kedua, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak memiliki harta. Dalam ilmu sama dengan yang pertama, podo-podo ngajine, podo-podo ngerti Quran, sama-sama tahu Al-Quran, sama-sama tahu Al-Hadis, sama-sama tahu bagaimana penjabaran dari ayat tersebut dan hadis tersebut, sama-sama tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Tapi ternyata dia termasuk kelompok orang yang tidak punya harta. Kemudian dia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa shadiqun niyyah. Tapi dia memiliki niat yang mantap. Niat yang jujur. Niat yang sungguh-sungguh, tenanan, ora lombok. Bagaimana niatnya? Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan, seandainya aku memiliki harta. Seandainya aku memiliki harta, ya ini seperti hartanya orang yang pertama, la amiltu bi amali fulan, niscaya aku juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan. Seandainya aku punya harta, sedulur-sedulurku arep tak bagai kabeh. Saya belum lama ini mendengar ada seorang itu mengumrohkan keluarganya sekitar 100 orang diumrohkan semua. Kira-kira jenengan punya harta seperti itu atau tidak? 100 orang keluarganya dipanggili satu persatu, diumrohkan gratis, disangoni baline. Masya Allah. Wadah ya seperti itu. Luar biasa. Ya. Seandainya Anda punya harta seperti Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Kira-kira mampu atau enggak seperti Abdurrahman bin Auf? Seandainya Anda memiliki harta seperti Abu Bakar, bisa enggak misalnya? Nah kalau bisa masuk seperti ini. Lah enggak usah muluk-muluk lah. Anda melihat teman Anda bisa berinfak setiap hari. Mesti angger melebu masjid, saben sholat jamaah misalnya. Tingak-tinguk enggak ada orang, mesti teman Anda langsung apa? Masukkan ke kaleng. Anda kebetulan ngelihat, seandainya saya punya harta, saya akan melakukan seperti yang fulan lakukan. Maka kita bertanya, tenane. Jadi orang itu kadang kalau belum punya apa? Angan-angannya apa? Muluk-muluk ning basar wis kelakon duwe. Bagaimana? Contoh, ya. Lah aku angger duwe waktu luang tak mangkat ngaji. Basar ana waktu luang arep mangkat angel. Ya. Engko angger ana luyan duit lah tak sedekah. Kalau ada kelebihan harta saya tak sedekah. Tapi ternyata hari itu disakunya mendol-mendol. Wih. Beratnya masya Allah. Jadi terkadang seperti itu. Maka yang dikatakan di sini itu shodiqun niyyah. Benar-benar niatnya. Ini Allah tahu mana orang yang benar niatnya dan mana orang yang cuma apa? Angan-angan kosong. Allah tahu. Ya, maka yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi, maka dia memperoleh atau maka dia dengan niatnya itu, fa ajruhuma sawa, pahala keduanya yaitu orang nomor dua dan nomor satu apa? Sama. Maka monggo bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang belum diberi kelonggaran oleh Allah hartanya, karena memang terus terang banyak amalan yang memang bisa dikerjakan dengan apa? Harta. Maka monggo silakan berniat, bertekad dalam hati, kalau nanti diberi oleh Allah kelonggaran, betul-betul akan menggunakan kelonggaran harta tersebut mencari ridho Allah dengan berbagai macam cara. Ya, sing kebagian kepenak pertama kalau bisa keluarganya. Kalau dulu mungkin belum longgar nafkah istrinya sebulan berapa? 500, 300 ribu, 300 ribu, 100 ribu. Tambah longgar, longgarkan. Tambah longgar lagi, longgarkan. Tentunya ya dengan tetap hati-hati dalam membelanjakan uang. Begitu. Pertama kali itu sedekah yang paling bagus. Demikian juga misalnya dengan orang tuanya yang ada kelebihan harta, monggo lah dengan orang tuanya. Mumpung orang tua masih hidup, sing teseh urip wong tuane. Selagi kita bisa melonggarkan orang tua kita dengan harta kita, longgarkan. Jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Maka seperti itu. Barang siapa yang melonggarkan orang lain, Allah akan melonggarkan. Yani barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan. Setelah itu nanti tetangganya, temannya, dan ingat kaidahnya adalah selama memang sedekah itu bisa Anda sembunyikan, ya, dan Anda bukan termasuk orang-orang sing ditonton uang yang menjadi contoh orang lain, maka sembunyikan sedekah Anda. Demikian. Ini contoh bahwasanya ternyata niat itu bisa mengangkat seseorang ke sebuah derajat yang tidak bisa dicapai dengan hartanya ataupun amalannya. Ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masirtum masiron wa la qata'tum wadiyan." Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan dan tidak pula kalian menyeberangi sebuah lembah. Berarti yang namanya jihad harus apa? Jalan, kemudian apa? Naik turun gunung. Ada susahnya atau enggak? Banyak sekali susahnya. Kepenak napa mboten? Sarwa ora kepenak, ya, serba tidak enak. Maka faedah yang kedua adalah dari ini, kemudian beliau mengatakan, ya, dalam potongan hadis yang terakhir, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka orang-orang yang di Madinah menyertai kalian, menyamai kalian dalam masalah pahala. Apa faedah yang bisa diambil? Faedah yang bisa diambil bahwa, berarti yang kedua, setiap langkah dan usaha, setiap langkah dan usaha dalam rangka beramal soleh, ada apanya? Ada pahalanya. Setiap langkah dan usaha dalam rangka beramal soleh pasti ada pahalanya. Nah itu tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tidaklah kalian menempuh jalan, tidaklah kalian menyeberangi sebuah lembah, dan kalian dapat pahala, kecuali teman-teman kalian yang di Madinah juga dapat pahala karena mereka niat. Jadi langkah mereka dihitung pahala. Ini bukan hanya dalam jihad, dalam segala hal. Adapun dalam jihad jelas sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah." Wala yata'una mauti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Tidaklah hal itu dikarenakan tidaklah menimpa mereka rasa haus, rasa capek, rasa lapar di jalan Allah, dan tidaklah mereka menginjakkan satu kaki di satu tempat yang dengannya menjadikan orang-orang kafir murka. Yani merebut kekuasaan orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduwin nailan, atau tidaklah para mujahid itu menimpakan rasa atau menimpakan siksaan, serangan yang dahsyat kepada orang, kepada musuh-musuhnya, kecuali Allah akan menulis usahanya itu semua sebagai amal soleh. Sing jenenge perang niku haus, lapar, capek. Ya pada karo ngaji kon lungguh terus ya kesel, kon ngaji terus ya ora orang ngombe, jadi ini apa? Haus. Ngelak apa badan? Ngelak. Kemudian apa lagi? Kencot. Ya ngaji ini rong jam, telung jam. Baru subuh ngaji. Ya, kita dulu kalau daurah itu, habis subuh langsung ngaji. Capek, haus, ya ngajinya gak ada snack sih. Kemudian ya ngantuk. Nah ngantuk pribun ngantuk? Sama. Semua usaha kita dalam rangka amal soleh itu jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kesel sing jenenge salat 5 waktu kesel napa mboten? Walaupun orang mengatakan lah hafiz biasa ya ora kesel, tapi memang tetap ada nilai apanya? Nilai capeknya. Ya bayangkan, saatnya orang enak-enak tidur malah apa? Bangun. Begitu. Ibu-ibu yang pakai jilbab panas napa mboten? Panas sumpek sumuk. Ning itu jangan khawatir, ada pahalanya. Demikian.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana?
3: Ibu Kartini di Bekasi.
4: Silakan Ibu Kartini.
3: Ini Ustaz, saya mau tanya, apakah doa sholat taubat itu pakai zikir yang 33 itu apa tidak Ustaz?
4: Baik, terus aja Umu.
3: Ya, terus doa sholat tahajud mohon diterangkan setelah salam.
4: Baik, insyaallah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.
3: Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiikum. Barakallahu fiik, yani ummu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan kayak subhanallah 33 kali, alhamdulillah dan seterusnya, zikir-zikir setelah salat, itu yang kita ketahui dan diterangkan oleh para ulama, dibacanya setelah salat wajib, salat fardu. Adapun salat-salat sunnah tidak ada dalil yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca zikir-zikir tersebut. Makanya kayak tadi setelah salat taubat, ya, setelah taubat memang hadisnya sahih, itu kita tidak membaca dikir-dikir tersebut. Ya, kita bisa mengungkapkan tobat kita dalam sholat, waktu sujud, atau waktu sebelum salam. Atau kalau misalnya ada yang ingin berdoa setelah sholat dengan tidak mengkhususkan juga diperbolehkan, dia berdoa kapan saja. Sama seperti sholat tahajud, tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang ada setelah sholat witir, yang zikir itu Subhanal Malikil Kudus, 3 kali kita baca, yang ketiga dikeraskan suara, lebih ditinggikan suara. Adapun doa khusus ketika selesai sholatnya tidak ada, tapi kalau kita ingin berdoa saat itu boleh, kita meminta keperluan kita, meskipun yang sebaik-baik doa adalah dalam sholat kita, ibu ya. Jadi waktu sujud itu diperintahkan untuk memperbanyak doa, dan kemudian waktu setelah membaca tahiyat dan salawat kepada Nabi SAW, itulah tempatnya berdoa dalam sholat yang diperintahkan untuk kita perbanyak padanya. Nah,
0: mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara buah termanis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal keindahan, kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya adalah kita akan selalu bersangka baik, berpengharapan baik terhadap segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada manusia. Ini merupakan ciri keimanan yang sempurna. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman, iman yang sempurna. Orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul panutannya. Ridho kepada Allah sebagai Rabb artinya ridho, senang dan gembira dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berlakukan, yang Allah pilihkan untuk hambanya, dan selalu menyikapi segala ketentuannya dengan husnudzon, sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama atau sifat yang sempurna, di antaranya adalah fa'alul lima yurid. Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Dia adalah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dia adalah al-azizul qawiyul matin, yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha kokoh. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Tapi kita harus ingat, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga maha sempurna hikmahnya. Hikmah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, menempatkan segala sesuatu secara tepat persis pada tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an menggandengkan namanya yang berhubungan dengan keperkasaan, kemahakuasaannya dengan sifat hikmahnya yang sempurna, sifat bijaksananya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal azizul hakim," dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha sempurna hikmahnya, maha bijaksana. "Wa kana Allahu azizan hakima," dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa dan maha sempurna hikmahnya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala melakukan segala kehendak yang diinginkannya, tidak asal melakukan seperti perbuatan manusia yang tanpa pertimbangan, karena manusia sifatnya penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan segala perbuatan dan kehendaknya dengan sifat hikmahnya yang sempurna, tepat pada tempatnya, sesuai dengan kebijaksanaannya. Ini menjadikan seorang hamba selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zat yang maha sempurna yang melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin ada celaan, tidak mungkin menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Apalagi kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sempurna kasih sayangnya, sempurna kebaikannya. Dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Al-Muhsin yang maha sempurna kebaikannya. Al-Wahhab, Al-Mannan, maha pemberi anugerah, maha pemberi karunia. Dialah Al-Barrur Rahim, yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih penyayang, lebih pengasih terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Apakah setelah ini ada keraguan pada diri kita tentang sempurnanya segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan bagi manusia? Memang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang ada ketentuan Allah yang tidak kita ketahui kebaikannya, membuat kita menerimanya dengan perasaan tidak enak, tidak senang atau tidak suka. Bahkan ada yang protes. Tetapi tahukah orang yang memprotes tersebut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hal tersebut dengan hikmahnya menginginkan kebaikan yang tidak nampak pada dirinya, yang kebaikan itu justru lebih sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya dibandingkan seandainya keinginan dirinya yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha lembut, maha halus. Termasuk kebaikannya sampai kepada hamba-hambanya, banyak dari hal-hal yang tidak disadari oleh hamba tersebut bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyatakan kepada manusia tentang ketidaktahuan mereka, keterbatasan pengetahuan mereka. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha sempurna pengetahuannya, yang maha sempurna kehendak untuk kebaikan bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, diwajibkan kepada kalian berperang, berjihad di jalan Allah, padahal itu kalian tidak sukai. Bisa jadi wahai manusia, kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu. Atau bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk manusia kebaikan dari arah yang dia menyangka itu adalah keburukan. Manusia menyangka itu keburukan, atau sebaliknya, dia menyangka itu yang terbaik baginya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu menghendaki padanya dari balik semua itu justru keburukan bagi dirinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dari sisi sinilah seorang manusia hendaknya tahu diri. Dia tidak mengetahui hal yang gaib. Semua di alam semesta ini yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk waktu, termasuk sesuatu sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan akibat dari segala sesuatu. Ini mengharuskan orang yang beriman selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tadi yang disebut dengan kedudukan ridha billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Rabb terhadap segala ketentuannya, menerima segala perbuatannya, takdirnya dengan lapang dada. Dan barang siapa yang bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan balasan kebaikan untuknya sesuai dengan persangkaannya dan pengharapan baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan, bersangka baik kepada Allah termasuk sebab keutamaan besar. Dalam sebuah hadis kursi yang lainnya riwayat Imam Tirmidzi yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ibna Adam, innaka ma da'autani wa rojautani lagofartu laka ala makana minka wala ubali. Wahai manusia, sesungguhnya engkau selama kamu masih berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Orang yang berdoa kepada Allah berarti dia berharap kepada Allah. Orang yang berharap kepada Allah berarti bersangka baik kepada Allah. Selama ini masih ada dalam diri kita, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan-kebaikannya akan selalu dicurahkan kepada diri kita yang kita lemah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh pengampunannya, kita butuh kasih sayangnya. Segala sesuatu yang kita butuhkan berupa kebaikan dan pencegahan dari segala keburukan ada di tangannya. Maka siapa yang tidak bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Siapa yang tidak bersangka baik kepada zat yang sempurna kebaikannya, kepada siapa dia akan menghadapkan semua pengharapannya? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan dirinya dalam Al-Quran bahwa dia adalah As-Samad? Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, dialah adalah As-Samad. As-Samad artinya secara bahasa diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab Yasmudu ilaihi, artinya yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan hatinya kepada Allah dengan segala kebutuhan dan keperluan mereka, karena mereka tahu segala kebutuhan yang bisa memenuhinya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan yang diharapkan makhluk ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang dibutuhkan untuk perlindungan dari semua keburukan cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk melakukannya. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buah dari memahami dan mengenal kesempurnaan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita semakin merenungkannya, semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini akan semakin menyempurnakan penghambaan diri kita kepadanya. Benarlah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu berusaha mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, untuk melahirkan rasa cinta kepada Allah dalam hati kita yang lebih daripada kecintaan kita kepada semua makhluk di dunia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu bersangka baik kepada Allah, berpengharapan baik kepada-Nya, dan menganugerahkan kepada kita sifat-sifat kesempurnaan iman, ridho kepada-Nya sebagai Rabb, dan sifat-sifat mulia lainnya dalam agama. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Surah Ali Imran ayat 81 sampai 91.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa in akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah

0: Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.
1: Qul amanna billahi wa ma unzila alaihi

0: Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada-Nya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripada-Nya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
1: كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

Alasannya ialah bahwasannya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

0: kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 748. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ahmad serta Al-Diyah Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah dan Al-Kharaiti juga dalam Makarimul Akhlaq, dari Laith dari Ibnu Ajlan, bahwa ada seorang laki-laki dari Maula Abdullah bin Amr bin Rabi'ah Al-Adawi bercerita kepadanya dari Abdullah bin Amir bahwa ia berkata, "Ata Rasulullah SAW fi baitina wa ana sabi." Bahwasanya Rasulullah SAW datang ke rumah kami dan pada waktu itu aku masih kecil. Qala fa dhahabtu akhruj li al'ab. Lalu aku pun keluar untuk bermain dengan teman-temanku. Faqalat ummi, maka ibuku berkata kepadaku, "Ya Abdullah, ta'al u'tik." "Hai Abdullah, kemari, nanti saya kasih kamu. Saya beri kamu sesuatu." Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada ibunya, "Wa ma aradti an tu'ti, an tu'tiyah?" Ya. "Wa ma aradti an tu'ti?" Apakah kamu benar mau ngasih dia sesuatu? Kata ibunya, "Utihi tamran," aku mau ngasih dia kurma ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Ama innaki laulam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbatun." Adapun kalau kamu tidak memberinya apapun, maka ditulis untukmu sebagai satu kedustaan. Iya. Hadis ini perawinya thiqat, kecuali Maula yang tidak disebutkan namanya. Dan dari jalan juga Imam Bukhari meriwayatkan dan Al-Baihaqi, demikian pula Ibnu Abi Dunya, dan disebutkan bahwa namanya adalah Ziyad. Ya. Dan dalam kitab At-Targhib disebutkan juga demikian. Namun Ziyad ini aku tidak mengenalnya, kata Syekh Al-Albani. Al-Iraqi berkata, ia mempunyai syahid penguat dari hadis Abu Hurairah, demikian pula Ibnu Mas'ud, dan perawi-perawinya thiqat. Akan tetapi Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah. Saya berkata, kata Syekh Al-Albani, adapun hadis Ibnu Mas'ud ini saya tidak mengenalnya sekarang. Adapun hadis Abu Hurairah, maka itu dengan lafaz man qala lisabi, siapa yang berkata kepada anak, "Ta'al hak, kemari kamu, saya kasih." Fumalam yu'ti syai'an, ternyata ia tidak memberinya apa-apa, fahiya kidbah, maka itu satu kedustaan. Ya. Yeah. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dalam jami'nya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Syihab dari Abu Hurairah secara marfu. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad. Akan tetapi

0: antara Ibnu Syihab dan Abu Hurairah. Namun dengan hadis tadi naik derajatnya. Hadis ini akhi menunjukkan pendidikan yang harus diberikan kepada anak oleh orang tua. Jangan sampai sekalipun berdusta kepada anak. Lihat ya, si ibu tadi berkata kepada anaknya apa? Kemari, saya mau kasih kamu. Apa kata Rasulullah? Benar kamu ngasih. Iya, saya mau ngasih kurma. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak mengasih, kamu akan ditulis satu kedustaan. Terkadang ayah berjanji kepada anak, iya, iya nak, nanti bawa bapak beliin deh buat kamu. Ternyata gak dibeliin, maka ditulis oleh Allah oleh untuk antum satu kedustaan. Iya, sedangkan dusta itu yahdi ilal fujur loh pak. Ya kedustaan itu ya menarik kepada kefajiran. Kedustaan itu ya jangan kita anggap remeh. Wala yazalu rajul yakdzib, kalau ternyata dia sering kali berdusta, maka Allah tuliskan di sisinya sebagai tukang dusta. Sampai ke anak pun kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Sebab itu sama saja mengajari anak berdusta. Lah kalau kelak si anaknya nanti jadi tukang dusta, ibu apa orang tuanya kena. Kenapa? Karena dia yang mengajari. Makanya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya di sini ya kita berusaha untuk memperhatikan pendidikan anak dengan cara apa, memberikan suri tauladan yang baik kepada anak. Ya, jangan ajarkan anak dusta. Karena anak kecil apalagi pak ya mudah sekali meniru gaya bapaknya atau ibunya. Antum pukul anak antum, puk, besok anak antum mukul antum, puk, tahu dia bagaimana cara mukul. Makanya Rasulullah baru mengizinkan mukul itu umur berapa? 10 tahun. Ya, kenapa? Karena itu sangat pengaruh kepada psikologi apa? Psikologi anak. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum.
1: Bila prasangka buruk menghinggapi hati Anda. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, jika terbetik di hatimu prasangka buruk terhadap seorang muslim, maka hendaklah engkau memberikan perhatian yang lebih kepadanya dan juga mendoakan kebaikan untuknya. Karena hal itu akan menjadikan syaitan marah dan menjauh dari Anda, sehingga dia tidak melemparkan kepada Anda prasangka buruk. Karena khawatir Anda malah akan sibuk mendoakan kebaikan untuknya dan lebih memperhatikannya. Saudaraku, sibuklah memperbaiki diri sendiri. Suatu ketika ada seseorang disebut keburukannya di hadapan Rabi' bin Khuthaim rahimahullah, maka beliau pun mengatakan, aku saja tidak puas dengan diriku, maka mengapa aku meninggalkannya lalu mencela orang lain? Sungguh para hamba itu takut kepada Allah atas dosa-dosa orang lain, tapi mereka merasa aman dari Allah atas dosa-dosa mereka sendiri. bbgalilmu.com.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Kita masuk kepada hukum dari mim sukun yang kedua, yaitu idgham mutamatsilain ya, atau idgham mimi ya. Yaitu manakala terdapat mim sukun bertemu dengan mim ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya adalah dengan memasukkan ya. Idgham artinya memasukkan ya, antara mim yang pertama kepada mim yang kedua dengan dengung ya, atau dengan gunnah. Misalkan pada kalimat wallahu ya'idukum maghfirah ya. Ya'idukum maghfirah. Nah, seperti itu. Pada hukum yang kedua ini ya, hukum mim sukun yang kedua ini yaitu idgham mutamatsilain atau idgham mimi ya, cara membacanya dengan menempelkan ya bibir atas dengan bibir bawah ya, dengan menempelkan dan dengan dengung, ya. Ditekan namun tidak terlalu keras, ya. Ditekan namun tidak terlalu keras, ya. Cara membacanya sebagaimana hukum idgham yang sudah kita terangkan pada hukum nun sukun dan tanwin. Kita akan melakukan latihan pada hukum mim sukun yang kedua, yaitu idgham mutamatsilain. Silakan bisa dibuka kitab tamhid jilid yang keempat halaman 28, ya, kitab tamhid jilid yang keempat halaman 28. Kami akan membacakan, kemudian silahkan nanti hadirin yang sudah ada di studio Radio Mutiara Quran bisa menirukan. Wallahu ya'idukum maghfirah. Satu, dua, tiga.

0: Baik. Demikian kita sudah melakukan latihan pada hukum idgham mutamatsilain atau hukum mim sukun yang kedua. Perbedaan antara ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain, ya, yaitu pada idgham mutamatsilain ada gunnah, ya, di mana gunnah ini karena tasydid, ya, yang ada yang timbul karena memasukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua, ya, maka bacanya dengan seolah-olah mim yang kedua bertasydid, ya, karena diidghamkan, ya. Perbedaan dengan ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi membaca mim yang pertama dengan samar. Jangan sampai kita membaca dengan ditasydidkan, ya. Makanya penekanan bibir pada idgham mutamatsilain, ya, lebih daripada bacaan ikhfa syafawi. Karena pada bacaan ikhfa syafawi tidak ada tasydidnya, ya. Huruf yang kedua atau ba tidak bertasydid. Seperti itu.
1: Soal jawab.
2: Saya tidak bisa melepaskan tangan saya dari gadget. Bangun tidur langsung buka HP sebelum melakukan kegiatan, dan itu sampai mau tidur. Masya Allah, ini kelebihan kita. Saya tidak bisa buka telepon saat serius kerja.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su' al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min 'adhabi al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min 'adhabi al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilata syekh, bagaimanakah hukum dari seorang muslim melaknat orang kafir saat orang-orang kafir tersebut mencela agama Islam dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Juga bagaimana hukum bagi seorang muslim melaknat orang-orang menyimpang semisal Syiah yang telah mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
3: Awalan, la yanbaghi an yahris al-muslim ala اللعن ولما اشتد أذى ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاء بعض أو دوس لما اشتد أذاهم جاء بعض الصحابة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فرفع يديه وقال الناس هلك الدوس فدعا لهم قال اللهم اهدهم وأتي بهم ولما أيضا قيل له عليه الصلاة والسلام ألا تلعنهم قال لم أبعث لعانا فما ينبغي للمسلم أن يحرص على اللعن لكن من كان مستحقا للعن فيلعن بالوصف وهذا أبلغ ليشمله ويشمل غيره كان يقال لعنة الله على الظالمين لعنة الله على المعتدين لعنة الله على من يلعن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك ليشمل كل من كان كذلك فهذا يسمى لعن بالوصف وهذا يقال له لعن بالوصف والحاصل أن المسلم ينبغي أن يحرص في هذا الباب وفي كل باب على التقيد بالهدي المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
4: Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim tidak pantas untuk berusaha untuk melaknat orang lain. Tidak sepantasnya seorang muslim berusaha untuk melaknat orang lain atau semangat untuk melaknat orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika kabilah Daus menyakiti beliau dan tindakan mereka sangat melampaui batas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meminta kepada beliau untuk mendoakan keburukan kepada mereka. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah malah sebaliknya, dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Beliau malah mendoakan Allahumma hdihim wa'ti bihim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan Engkau beri hidayah kepada mereka. Dan mudah-mudahan Engkau mendatangkan mereka kepadaku. Inilah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah Daus, padahal kabilah Daus ketika itu sangat menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada musuh-musuh Rasulullah yang lain. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Apabila memang orang yang ingin kita laknat itu pantas untuk mendapatkan laknat, maka hendaknya kita melaknatnya dengan sifat, melaknatnya dengan sifat secara umum, misalnya dengan mengatakan la'natullahi ala zalimin, semoga laknat Allah atas orang-orang yang zalim, misalnya mengatakan la'natullah ala man la'ana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga laknat Allah atas orang yang melaknat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan laknat dengan sifat ini, maka semua orang yang melakukan perbuatan tersebut akan masuk ke dalam laknat yang kita ucapkan. Dan ini lebih berhati-hati ya, karena seorang muslim hendaknya berhati-hati dan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars dan juga Ustaz Musyaffa yang telah menerjemahkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam, masih dalam Al-Qalam ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Maka Allah pun kirimkan azabnya kepada ya mereka dalam keadaan mereka sedang tidur, tidak merasa, tidak terasa. Ternyata Allah kirimkan sesuatu yang menghancurkan kebun mereka. Masya Allah. Maka dari itu akhi, kita sebagai seorang hamba jangan sekali-kali merasa aman dari makar, dari makar Allah akhi. Makanya Allah mengatakan afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun. Apakah penduduk desa itu merasa aman untuk didatangi adab kami di waktu mereka sedang tidur di waktu malam? Ya, ingat adab Allah sekonyong-konyong bisa menimpa. Kita sedang tidur tahu-tahu longsor, kita sedang tidur tahu-tahu gempa bumi, hancur semuanya. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ataukah penduduk desa itu, kata Allah, merasa aman dari makarnya, dari adabnya, untuk mendatangi mereka di waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun, kata Allah. Tidak ada yang merasa dari, ya, tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Akhirnya, azakumullah wa yakum. Fa asbahat kasarin fatanadau musbihin, di waktu pagi mereka sambil saling memanggil. Ya, para pemilik kebun ini saling memanggil, ayo kita apa ini waktunya untuk apa namanya memetik buah-buah kita. Anightu ala harthikum in kuntum sarimin. Ayo pergilah kalian ke kebun kalian jika kalian ingin untuk mengambil dan memetik buah-buahan yang ranum itu. Fantalaku wahum yatakhafatun. Lalu mereka pun pergilah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kenapa pak mereka sembunyi-sembunyi? Karena mereka tidak ingin diketahui fakir miskin. Iya. Alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin, kata mereka. Jangan sampai hari ini orang miskin masuk ke kebun kita. Ya tadinya kata Ibnu Katsir, ayah mereka itu orang yang soleh. Jadi setiap kali kebunnya itu apa? Berbuah, panen, sebagian dibagi-bagikan ke fakir, miskin. Lalu kemudian anak-anaknya, mereka berpikir katanya, ayah kita ini kok begitu ya? Padahal kalau kita ambil semuanya gak dibagi ke fakir, miskin, kita dapat harta banyak. Akhirnya mereka pun bersepakat, ayo pagi ini kita enggak usah bagi-bagi. Ya, kita pergi ke kebunnya apa sembunyi-sembunyi aja. Biar orang miskin enggak tahu. Ya. Ini ya akhun Islam. Rupanya ini di antara sebab Allah memberikan kepada mereka apa? Azab. Subhanallah, akhun Islam, azakumullah wa iyakum. Mereka menghalangi hak fakir miskin dari harta mereka. Allah yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Yaqulu ba'dhum li ba'dhin la tumakkinul yawm faqiran yadkhulaha alaikum. Ya, maksudnya kata mereka jangan sampai hari ini orang fakir miskin masuk ke kebun kita. Jangan. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Mereka pun pergilah dengan begitu kuatnya semangatnya dan mereka merasa mampu untuk mengambil dan memetik pepohonan itu, buah-buahan anggur itu ya akhwan Islam. Mereka yakin banget bisa memetiknya. Iya. Apa yang terjadi ya akhal Islam? Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat kebunnya sudah hancur, mereka berkata, kami kita tersesat kayaknya. Kayaknya kok enggak ada kebunnya? Ya, kok hancur semua? Kayaknya tersesat kita ya. Ya. Bal nahnu mahrumun. Kemudian setelah mereka mencari lagi, benar. Justru kita ini terhalang dan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Ya, buah-buahan. Masya Allah, rupanya Allah sudah kirimkan kepada mereka adab ya akhul Islam, azakumullah yakum. Inilah akhi. Dari ayat ini para ulama mengambil kaidah apa, Pak? Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dijadikan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ya ketika apa namanya apa sudah panen, dia ingin menghalangi orang-orang miskin dari apa namanya hak mereka, karena kan setiap panen itu ada zakatnya kan ya. Di dalam Islam kalau panen apa namanya padi ataupun jagung ataupun yang sifatnya itu makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang, ya itu harus ada persenan. Kalau misalnya itu tada hujan ya 10% buat mereka. Kalau itu diairi dan kita mengeluarkan dana untuk pengairan ya 5%. Kalau ternyata sudah melebihi nisabnya di saat panen tersebut ya akhwat Islam. Demikian pula di zaman-zaman Nabi terdahulu pun begitu, ya. Diharuskan untuk mengeluarkan padanya apa? Zakatnya, akhwat Islam, azakumullah. Rupanya mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Mereka ingin semuanya buat mereka. Maka Allah memberikan hukuman kepada mereka tidak seperti apa yang mereka inginkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tadinya sudah ngarep, wah kita hari ini bakalan dapat banyak. Fakir miskin kita enggak kasih. Malah tidak dapat sama sekali akhwat Islam. Kenapa? Akibat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka akhwat Islam, azakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akhi tentang kisah ini. Yaitu bahwa yang pertama, bahwa maksiat itu selalu memberikan kesialan dalam hidup. Yang kedua, justru kebakhilan itu malah menghancurkan harta. Orang yang bakhil bin koret alias pedit ya, menganggap kalau dia berinfak itu kayaknya rugilah, saya yang capek nyari duit, masa dia enak-enak saya kasih gitu kan. Dia kira ketika dia berinfak hartanya akan banyak. Tidak, justru ketika tidak diinfakkan hartanya hancur. Makanya kan hadis yang masyhur, kata Rasulullah setiap paginya itu ada dua malaikat yang turun. Yang satu berucap apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak hartanya itu. Yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang pelit itu. Justru akhi ya, dengan pelit itu menyebabkan hancur harta itu. Nah, mereka menganggap ya, menganggap bahwa berinfak ke fakir miskin itu merugikan. Mereka tidak sadar bahwa berinfak itu justru memberkahi apa? Harta. Kata Rasulullah, wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Maka dari itu di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran, akhi. Allah juga memberikan kepada kita pelajaran, akhi, azakumullah wa iyakum. Iya. Agar kita waspada dari tergesa-gesa melakukan suatu perbuatan tapi dengan cara yang haram. Akhirnya Allah halangi untuk mendapatkan hal tersebut. Antum pengen menikahi seorang akhwat tapi caranya dengan cara yang tidak halal syariat, pacaran. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala malah enggak ada, antum malah enggak dapat dia. karena antum malah berbuat maksiat dengan dia, lewat BBM lah, dengan WA lah, ngobrol sana sini, akhirnya Allah jadikan antum gak dapat tuh akhwat karena kemaksiatan antum. Ya, bisa jadi seperti itu ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setiap muslim akan kembali ke surga walaupun pada hari akhir, hari kiamat, dia takdirkan ke neraka? Syukur. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas atensi Pak jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Jawabannya iya, karena dalam hadis yang saya Allah akan mengeluarkan setiap orang yang masih memiliki iman walaupun sebesar partikel yang terkecil dari api neraka. Selama kita masih memiliki iman, maka tidak ada satupun ahli ilmu iman yang kekal selama-lamanya di neraka. Ia akan dimasukkan ke surga. Namun ini jangan sampai menjadi justifikasi ketika kita bermaksiat, karena tidak akan ada yang sanggup. Demi Allah, wallahi wa tallahi wa billah, kita tidak akan sanggup merasakan azab neraka. Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Karena tidak ada kematian di sana. Dan azab yang paling ringan, sebagaimana sabda Nabi SAW, seseorang dipakaikan sebuah atau sepasang sepatu yang terbuat dari api neraka, maka otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Dan ini menarik. Nabi mengatakan dia dipakaikan sepatu dari api neraka, lalu otaknya mendidih. Kita tahu bersama bahwa bagian tubuh yang paling jauh dari telapak kaki kita adalah otak. Jadi kalau otak mendidih, bagaimana dengan anggota-anggota tubuh yang lain? Dan kita tahu bersama satu hari di sana seperti 50 ribu tahun di dunia. Coba tuh tanya orang-orang yang dipenjara selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, apa yang mereka rasakan? Jangan pernah merasa aman. Karena banyak orang yang meremehkan masalah ini. Ustaz, gak masalah deh Ustaz, yang penting kan masuk surga juga. Saya sudah biasa transit loh. Saya suka transit di Dubai, di Abu Dhabi, di Sydney, di Amsterdam. Beda. Ini adalah tempat yang paling mengerikan.
2: Mutiara Nasihat.
3: Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, barangkali pertanyaan ini sudah pernah kita sampaikan di banyak forum. Tolong sebutkan satu contoh syariat yang diturunkan oleh Allah yang tujuannya untuk menghukum manusia. Sebutkan satu contoh syariat yang diturunkan oleh Allah tujuannya untuk menghukum manusia. Ada? Mencuri. Mencuri syariat Allah? Hukumnya. Yang saya tanyakan adalah satu contoh syariat yang diturunkan oleh Allah untuk menghukum manusia. Mungkin maksud Anda potong tangan gitu ya? Potong tangan yang lain. Ada rajam, ada cambuk, ada apa lagi? Ada kisos dan seterusnya. Baik. Kita mengenal ada beberapa hukum had. Mulai dari potong tangan, ada cambuk, ada rajam dan seterusnya. Saya mau tanya, hukuman had semacam ini apakah diturunkan oleh Allah untuk menghukum manusia? Tidak. Ini hukuman diturunkan oleh Allah untuk menghukum pelaku tindak kriminal. Karena dia melakukan tindak kriminal, layak dihukum enggak? Layak dihukum atau tidak? Sangat layak. Kalau pelaku tindak kriminal dibiarkan, bahaya enggak? Bahaya. Justru ini memberikan kemaslahatan bagi manusia. Meskipun bentuknya hukuman. Hukuman itu dibuat dalam rangka untuk memaksa orang agar bisa rapi dalam hidupnya. Kalau tidak ada hukuman, dia bisa seenaknya. Makanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman. Berarti yang semacam ini bukan untuk menyiksa manusia, bukan untuk menghukum manusia, tapi malah sebaliknya, untuk kemaslahatan manusia. Baik. Bisa kasih contoh yang lain? Ada enggak? Sebutkan satu contoh syariat yang diturunkan oleh Allah untuk menghukum manusia. Ada? Enggak ada. Kita enggak nemu, karena memang enggak ada. Tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah untuk menghukum umat manusia, enggak ada. Semuanya untuk kebaikan manusia. Makanya kalau sampai ada orang yang mengatakan, jadi wong muslim itu repot, semakin banyak ngaji semakin susah, karena semakin banyak yang dilarang. Ini su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa su'udzon? Karena dia menganggap bahasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan untuk merepotkan hambanya, padahal tidak demikian tujuan Allah. Justru syariat yang Allah turunkan untuk kemaslahatan bagi hambanya. Baik, hadirin bukan Allah. Salah satu di antara bentuk su'udzon itu Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya persangkaan kepada Allah sebagaimana persangkaannya orang jahiliyah. Maksudnya bagaimana? Orang jahiliyah karena mereka tidak tahu keagungan dan kebesaran Allah, terkadang mereka punya persangkaan tentang Allah yang itu bertentangan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan itulah dhannul jahiliyah. Ayat ini hakikatnya berbicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu mereka su'udzon kepada Allah dalam banyak hal. Salah satu di antaranya adalah mereka menganggap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditipu oleh agamanya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh orang munafik ditipu oleh aliran ajarannya. Ditipu oleh agamanya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa id yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad gharra ha'ula'i dinuhum." Ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang hatinya lemah berkomentar kepada kalian, gharra ha'ula'i dinuhum. Mereka itu orang-orang yang ditipu oleh agamanya. Siapa yang dimaksud? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menganggap seperti itu? Karena orang munafik itu menilai sahabat itu terlalu taat dan tunduk kepada aturannya sampai merugikan dirinya sendiri. Apa bentuk kerugiannya? Mereka harus urun tenaga, urun harta, bahkan sampai nyawanya dikorbankan demi membela syariat. Dan mereka nilai ini satu kebodohan. Sampai mereka menyebut sahabat itu ditipu oleh agamanya. Dan Bapak Ibu bisa saksikan, ada sebagian orang yang punya komentar miring ketika melihat ada orang yang lebih taat dalam masalah agama. Iki wong kok bendinane mung ning masjid ya. 5 waktu sehari, bukan 5 hari sekali ya. 5 waktu sehari. Kemudian istrinya pakai jilbab gede, nanti ketika keluar rumah seperti itu pakaiannya, apa enggak sumo. Yang ini apa enggak duwe gawean kok setiap hari harus ke masjid. Ada sebagian orang yang punya komentar, ini aliran apa kok sampai bisa menipu pengikutnya seperti ini? Padahal dia mengamalkan sunnah, tapi dianggap ditipu oleh alirannya, ditipu oleh ajaran yang dia anut. Waliyadzu billah, persis seperti komentar orang munafik kepada para sahabat. Karena masih banyak orang yang merasa bahasanya aturan itu merepotkan, makanya sampai mereka punya persangkaan seperti ini. Dan itu hakikatnya adalah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyatakan adanya banyak kemudahan di agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Aku tidak jadikan dalam agama kalian adanya kesulitan. Tapi semuanya kembali kepada untuk kemaslahatan manusia. Kemudian berikutnya, mukmin yang sejati adalah mereka yang menerima hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Apa dalilnya? Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut dirinya, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus perkara dalam setiap sengketa yang mereka miliki, fima syajara bainahum, dalam setiap perselisihan di antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapatkan adanya haraj, merasa sempit, merasa enggak nyaman, mimma qadaita, terhadap keputusan yang kamu berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah kepada keputusanmu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan bagaimana konsekuensi dari iman manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukmin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syaratnya harus mengikuti ayat ini. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara, dan dia tidak merasa susah ketika diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah pasrah dengan semua keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari ayat ini ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Bahasanya manusia belum dianggap beriman sampai memenuhi tiga syarat berdasarkan ayat di atas. Pertama, dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sehingga dia mengembalikan semua permasalahan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau semangat ini belum ada, maka berarti iman dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di layak diragukan. Kalau kamu mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, berarti ketika terjadi sengketa dalam masalah agama, kembalikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ada perasaan berat dalam menerima hukum itu. Dan yang ketiga, dia pasrah sepenuh hati terhadap keputusan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau masih hidup, maka menerima keputusan Nabi bentuknya adalah dengan datang kepada beliau dan meminta kepada beliau untuk memberikan keputusan atas perkara. Ini ketika beliau masih hidup. Dan setelah beliau meninggal, maka yang menjadi pemutus perkara adalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ketika kita melakukan sengketa atau kita terjadi sengketa antar sama manusia, agar dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda paham dalam kasus apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini sejalan dengan ayat itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan sikap pasrah seseorang mengembalikan permasalahan yang mereka jadikan sengketa, yang mereka perselisihkan, kepada Allah dan Rasulnya menjadi syarat untuk bisa disebut sebagai orang mukmin kepada Allah dan hari akhir. Tayyib.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Rabu 8 Sofar 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna MPD Hafidhullah dengan pembahasan materi yang berjudul Hukum Air Mani. Ya sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, hendak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dimudahkan untuk bisa hadir. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita hari ini tentang babu hukmil mani. Imam Muslim menukilkannya tentang penjelasan ya hukum air mani. Wa an alqamata wal aswad ana rajulan nazala bi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ay anhuma fa asbaha yaghsilu saubahu fa qalat Aisyah innama kana yujzi'uka إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ويصلي فيه قطع القمة دجوج الأسود. Ada seseorang yang dia datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan orang ini kemudian asbaha yagsilu thawbahu, dia mencuci pakaiannya. Kemudian Aisyah berkata kepada orang ini, faqalat Aisyah innama kanat yujzi'uka in ra'aitahu, sekiranya engkau melihatnya sesungguhnya engkau cukup hanya mencucinya saja di pakaian. Kemudian fa illam tara nadhahta hawlahu, kalau engkau tidak melihatnya maka dipercikkan air di sekelilingnya. Walaqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mengerik min thawbi Rasulillah, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, satu kerikan. Artinya dikerik dengan sekali kerikan. Fayusalli fihi, dan Nabi solat dengan pakaian yang dikenakan. Kata Aisyah di riwayat yang lain, fil mani, tentang air mani, qalat kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mengeriknya dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Amrin ibn Maimun, qala sa'altu Sulaiman ibn Yasar anil mani, aku bertanya Sulaiman bin Yasar tentang mani. Yusibu thawba rajuli, air mani yang terkena di pakaian seseorang laki-laki. ayagsiluhu am yagsilu thawba, apakah saya mencucinya atau saya mencuci pakaiannya? Maksudnya apakah cukup dibasuh air mani tadi atau mencuci pakaiannya? Faqala, katanya, akhbaratni Aisyatu, kata Sulaiman bin Yasar, saya dihabarkan oleh Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yagsilul maniyya, adalah Nabi mencuci mani, thumma yakhruju ila salat, lalu Nabi keluar dari salat, bidzalika saub, di pakaian yang tadi dicuci, wa ana anduru ila atharil ghasli fi, dan saya melihat bekas cucian yang Nabi SAW lakukan. Baik, hadirin sekalian, ini tiga hadis yang ada dalam Sahih Muslim tentang ucapan Nabi SAW dan juga apa yang disebutkan dalam riwayat ini dari Rasulullah SAW. Pertama, tentang mani, ikhwan sekalian. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi ada beberapa riwayat atau penjelasan. Ada tiga istilah yang mirip supaya kita tidak salah. Pertama al-maniyyu, yang kedua al-madhiyyu, dan yang ketiga al-wadi. Jadi ada mani, ada madhi, ada wadi. Fa'amal madhiyu wal wadiyu fa'innahu yugsalu. Adapun wadi dan juga al-madhi, dua-duanya dicuci. Baik, saya ulang supaya tidak salah. Mani, wadi, dan madhi. Kata Imam Syukani, mani tahir, wadi dan juga al-madhi najis, dan ini sebagaimana riwayat ini. Baik, fa innahu yughsalu dzakarahu wa yatawaddau. Sesungguhnya dicuci kemaluannya dan dia berwudu. Fa ammal maniyyu fa fihi alghuslu. Sedangkan mani di dalamnya ada dicuci. Maksudnya seorang ketika dia keluar mani, karena dia wajib untuk mandi. Makanya untuk memudahkan nih bos kalian, apa bedanya antara mani dengan madhi? Pertama, mani ini dia air yang keluar dari seseorang laki-laki ataupun perempuan ketika syahwat datang. Madhi juga sama, cuman bedanya apa? Satu, al-mani akthar minal madhi, mani itu lebih banyak jumlahnya dari madhi. Itu yang pertama. Yang kedua, al-maniyu rih khas, dia memiliki bau yang khusus, bau mani, sedangkan madhi tidak berbau. Kemudian yang ketiga, warnanya dia keruh bagi laki-laki ya, sedangkan untuk wadi tidak, untuk madhi tidak, dia bening. Kemudian yang keempat, mani ini tahir, sedangkan madhi dia najis. Itu empat perbedaan mas kalian. Ada beda lagi yang lain, ada di antaranya wajibnya mandi ketika keluar air mani dan tidak wajib mandi, cuman berwudu kalau keluar al madhi. Baik, sekarang kita lihat hadisnya. Katanya, al-Islamu dinur rahmah wasyafaqah. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Wa takhfif 'alal ibad. Dan Islam agama yang penuh keringanan, meringankan seorang hamba, tidak memberatkan. Wa min takhfifil Islam, di antara keringanan yang Islam berikan, muraatihi li ahwalin nas, bagaimana Islam memperhatikan tentang keadaan manusia. Wa annahu farraqa bainal maniyyi al-ghalidh wal madhiyyi al-khafif, bagaimana Allah membedakan mani yang ghalidh, mani itu lebih kental, sedangkan al-mani, al-madhi, al-khafif, dia lebih khafif, lebih encer, dan dia dalam keadaan sedikit. Makanya waktu Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulun madza'an, saya laki-laki yang gampang keluar al-madhi. Ketika syahwatnya datang, dia keluar. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala membedakan, sebagaimana membedakan hukumnya, wal-madhiyu al-khafif alladhi yaksuru nuzulihi inda huduri syahwat bijasadi rajul. Seorang laki-laki kalau dia datang syahwatnya, maka dia yang keluar adalah madhi duluan. Maka dari itu Ali mengatakan kuntu rajulun madza'an, saya laki-laki yang gampang keluar madhi. Kemudian au akiba nuzulil mani wa badal iktisali min, atau kadang-kadang dia keluar setelah keluarnya mani baru kemudian madhi belakangan. Wa fi hadzal hadith yaqulu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil madhi, aku bertanya kepada Nabi tentang madhi. Dan Ali ini tidak menanyakan langsung kepada Nabi, beliau minta tolong seorang sahabat lain namanya Miqdad ibnu al-Aswad. Miqdad ini ikhwan, laki-laki yang dipersaudarakan oleh Nabi kepada Ali. Kita tahu muhajirin ansar, muhajirin ansar. Maka dia dengan Miqdad ibnu al-Aswad. Kemudian fa'amartul Miqdada an yas'ala ila Rasulillah, maka Ali meminta kepada Miqdad supaya nanya kepada Nabi tentang masalah madhi. Kenapa? Kata Ali, saya malu bertanya kepada Nabi karena Nabi adalah mertuanya, sedangkan Ali nikah dengan Fatimah, sedangkan pertanyaannya sekitar urusan madhi. Fastahyaitu an as'ala ila Rasulillah fa'amartul Miqdad ibnu al-Aswad, saya memerintahkan Miqdad ibnu al-Aswad bertanya kepada Nabi SAW. Hanya saja Nabi sudah tahu bahwa yang punya pertanyaan adalah Ali. Oleh karena itu hadal hadis yaqulu Ali ibnu Abi Talib, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anil madhi ay an hukmihi wa nuzulihi, tanya tentang hukum dan kapan keluarnya. Dan madhi, kata dalam syarah ini, ma'un abiyad raqiq, madhi itu air yang putih keluar, atau dan raqiq dia tipis ya, kadang hampir bening, kadang-kadang intinya dia keluar, yakhruju indal mula'abati awin nadhari bisyahwat, yang dia keluar ketika datang syahwat pada seorang laki-laki. Biasanya ini usia-usia mau dia nikah ya. Berarti itu normal. Kadang dia bermimpi atau ihtilam, itu karena dia menunjukkan dia sudah dewasa. Jadi kalau anak kita mimpi basah, berarti dia normal. Maka tinggal diberitahu harus mandi wajib dan seterusnya. Ada lagi, dulu saya ditanya seorang ikhwan, saya gampang keluar air madhi, bagaimana ceritanya? Iya, karena dia tadi mungkin udah waktu nikah ya kan. Jadi oleh karena itu bersegeralah menikah bagi orang yang sudah seperti ini. Kemudian wa yakhruju indal mula abati awi nadhari bisyahwat au ba'dal baul, kadang-kadang juga keluar setelah dia buang air kecil atau kencing. Wa aglabu ma yakunu annahu yataqaddamu khurujan mani, dan umumnya madhi itu keluar di awal ketika mani mau keluar. Tetapi para ulama menghukumi kalau yang keluar adalah mani, maka madhi itu tidak dihitung. Makanya tadi kita ulang perbedaannya minimal 4, yang lebih lengkap sebenarnya ada 7 ya. Pertama, madhi najis, mani tahir, suci. Kedua, mani atau madi dulu. Madi sedikit, kalau mani banyak jumlahnya. Lalu yang ketiga, madi tidak berbau, sedangkan mani berbau khas. Lalu yang keempat, madi ini dia keluar tidak memancar sebagaimana mani. Lalu yang kelima, apa yang kelima? Wajib mandi sama itu cuma wudu saja. Keenam apa Ustaz? Warnanya tadi sudah ya. Ya, keruh. Kalau yang mani dia dalam keadaan keruh dan khas, sedangkan untuk madi dia bening, kadang putih. Kemudian satu lagi, umumnya madi itu datang di awal ketika mani itu keluar. Maka di saat itu dihukumi dia sebagai mani. Bagi yang tidak tahu, berarti mungkin dia bukan laki-laki ya, atau dia belum baligh. Tapi ini normal, ikhwan. Ini adalah bagian yang normal. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menanya langsung kepada Nabi? Li'annahu yastahi, karena dia malu. An yas'ala binafsihi, dan dia malu bertanya langsung. Wa indahu zaujatuhu bintun Nabi, sedangkan di sisinya ada istrinya, dan itu adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, minal madyi al-wudu. Begitu kata Nabi, dari madyi itu wudu. Maksudnya yakfika fihi al-wudu lal guslu. Untuk madyi cukup berwudu dan tidak usah mandi. Makanya ada hadis pendek dalam Bulughul Maram, kan ada juga riwayatnya. Apa kata Nabi? Al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u minal ma'i. Maksudnya apa? Air itu dari air. Maksudnya apa? Air mandi itu karena ada air mani. Air untuk mandi itu wajib dia mandi karena dia keluar air mani. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, bagi orang yang bermimpi, rajulun masalan yanam, dia tidur, kemudian dia bermimpi, yahtalim. Ihtilam, kalau sudah ihtilam, maka dia jika ada basahnya wajib mandi. Makanya Nabi mengatakan, fa in wajada al-balal aw wujida al-balal falyaghtasil. Siapa yang mendapatkan basah di celananya, maka wajib mandi. Jadi ukurannya ada atau tidak. Sekarang orang bermimpi indah sekali, tapi dia bangun dan tidak basah celananya, apakah wajib mandi? Tidak. Sekarang dia tidak ingat, tidurnya tidak ingat mimpi, tidak ingat apa, tahu-tahu celananya basah, dia wajib mandi. Dengan syarat basahnya karena air mani ya, bukan ada bocor atau... Karena problem di pondok itu ada, makanya saya termasuk kalau bisa satu kamar santri itu tidak boleh banyak-banyak. Sekarang itu problemnya, kadang-kadang ranjangnya atas dan bawah, ya kan? Ketika ada yang sudah baligh, anak-anak SMA dan yang lain, ini jadi masalah. Bagus lagi satu kamar tuh di pondok berdua, bagus lagi satu kamar sendirian. Itu di hotel namanya ya. Tapi maksudnya gini, Hon, ini semua kita hadapi, masalah-masalah ada. Kadang-kadang sesama santri, karena sama-sama laki-laki, apalagi usia-usia segitu, kita harus hati-hati untuk mengawasinya. Apalagi kalau berbeda jenisnya, itu lebih bahaya lagi. Jadi secara umum, kau sekalian kembali ke urusan yang sini, al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Memang subhanallah, lafaz hadis itu begitu pendek dan jawami al-kalim. Al-ma'u minal ma'i. Ternyata kalimat pendek ini minimal ada 10 faedah. Air itu dari air. Pertama, yang tadi itu Rasulullah membedakan antara mani dengan madi. Karena dimaksud air di sini, di hadis ini adalah air mani. Karena kalau wadi dan madi tidak wajib mandi. Kemudian yang kedua tadi hukumnya, kalau air itu dari air menunjukkan orang yang keluar air mani, maka dia wajib mandi. Apakah itu karena ihtilam, mimpi basah, atau karena al-jima, berhubungan suami istri, atau karena al-istimta, onani. Dan ini tidak boleh, tidak boleh dilakukan. Sekarang ini ada model di handphone, ngajak-ngajak, artinya kalau Anda ingin melihat gambar-gambar yang lain, nih ada aplikasinya. Kan ada begitu tuh. Kalau ada yang begini, Hon, gimana caranya? Di delete atau bilang auzubillah minasyaitonir rajim sambil dilewat. Jadi ini juga muskilahnya. Dan perbedaan yang lain tadi. Wal maniyu al-ma'u dafiq wa huwa ghayatul ladzat. Oh iya, tadi saya lupa. Di antara beda yang lain, mani itu waktu keluar itu mendapatkan nikmat orangnya yang melakukannya tadi. Makanya dulu ada perceraian seorang laki-laki dan wanita di zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali. Terus di depan hakim, karena mereka berebut anak, maksudnya mantan istri ini cerai orang ini berdua, tapi ada anaknya. Berkata istrinya yang tadi, wahai hakim, saya yang berhak mengurus anak ini karena dia anak saya. Kata mantan suaminya, wahai hakim, saya lebih berhak daripada mantan istri saya karena saya adalah ayahnya. Kata wanita tadi, tidak wahai hakim, saya adalah ibunya. Kata yang tadi, iya, tapi dia tidak mungkin punya anak kecuali ada bapaknya. Akhirnya kata wanita tadi, wahai hakim, anak saya ini saya kandung 9 bulan, saya lebih berhak untuk mengambilnya. Kata mantan suaminya, wahai hakim, sebelum istri saya mengandung, sayalah yang mengandung anak saya. Karena memang, jadi ini juga cerdas orangnya, sebelum istrinya mengandung, dia sudah mengandung duluan. Karena setiap anak ada di sulbi ayahnya, dan istrinya tidak mungkin punya anak kecuali ditambah air dari dia, ya kan? Nah, cuman istrinya ini, masya Allah, dia bilang, wahai hakim, sesungguhnya saya mengeluarkan anak saya dengan jerih payah dan perjuangan menghadapi kematian. Sedangkan suami saya tadi, dia mengeluarkannya dengan kenikmatan, betul tidak? Akhirnya dikasihkanlah anak ini kepada istri. Dan itu sahih, karena kalau anaknya masih qoblal khitam, biarkan dibawa istrinya, mantan istrinya, suaminya tinggal memberi biaya untuk menyusui dan yang lain. Tetapi yang tentu lebih baik,

Kata suaminya, iya, istri saya juga kalau lagi hajian dia baik sekan. Memang gimana sebelumnya? Oh, kalau di rumah mana ada kayak gini-gini. Nah, kalau begitu harus sering-sering berhaji. Intinya, khusus kalian, ini disebutkan seperti itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala membedakan antara laki dan perempuan. Makanya ada riwayat yang lain. Kalau misalnya ma'ur rajul ala ma'il mar'ah sara al-walad, kalau air laki-laki di atas air perempuan, jadilah anaknya adalah laki-laki dan sifatnya dekat ke ibunya. Ini bukan dari saya, ini dari Nabi SAW. Kalau air wanita di atas air laki-laki, berarti dia lahirnya anaknya, bayinya perempuan, tetapi sifatnya lebih kepada ayahnya. Maksudnya gimana air laki di atas air perempuan? Kalau yang keluar duluan, berarti itu nanti akan ada di bawah posisinya, maka yang belakangan itu di atasnya. Dan ini mungkin bisa diinikan dengan keilmuan secara biologi dan seterusnya. Wal mani idza kharaja tadaffaqa al mani. Nah, ini dia. Dan mani apabila dia keluar, lama-lama dia mengering. Riwayat yang tadi di hadis ini, Nabi pakai pakaian yang Aisyah mengeriknya bekas mani dan dicuci, lalu masih ada, maka dikerik oleh kukunya. Di riwayat yang lain, dengan menggunakan kuku dikeriknya. Thumma ahukkuhu atau ufarriquhu. Jadi dikerik. Kalau dibilang farkan sekali kerikan. Jadi kalau saya enggak tahu ya bahasa Indonesia ini, dikerik dengan dikerok apa bedanya, Ikhwan? Nah, ini urusan bahasa kita ini. Kadang-kadang menerjemahkannya susah. Karena ketika disebutkan afrukuhu min thawbi Rasulillah, mananya adalah dikerik dari, mungkin kalau dikerok jumlahnya banyak ya. Tapi kalau orang yang masuk angin itu dikerok apa dikerik? Waduh, tambah enggak tahu lagi, Allahu a'lam. Bayanu hirsi sahabati an istibyani masail at-tahara. Dari sini menunjukkan sahabat-sahabat Nabi itu orang yang masya Allah, mereka dalam bab thahara itu ingin mengetahui ilmunya dan mengamalkannya. Makanya di sini dikenal berarti ada tiga. Bayangkan dari satu tempat ada berapa macam jadi yang keluar? Ya, ada empat ahsan. Kadang-kadang ada lima. Ada batu ginjal keluarnya dari situ, betul nggak? Ada di, ternyata dia keluarnya batu katanya. Nah, empat itu air kencing, madhi, mani, dan wadi. Yang satu yang suci, yang lainnya tiga najis. Jadi air kencingnya Fir'aun walaupun bening kayak aqua gini, najis bukan? Najis. Kalau presiden ya sama lah najis. Jadi tidak ada riwayat satu pun yang membolehkan meminum air kencing manusia. Yang ada cuman air kencing onta. Air kencing onta tuh pernah lihat? Mirip teh, cuman teh agak ke kopi begitu. Itu boleh diminum. Dan saya sering, Ikhwan, bukan sering minum, tapi sering pernah ngelihat gitu. Dan Nabi pernah menyuruh orang-orang Uraniyin meminumnya. Hanya onta saja. Makanya ada hadis Nahi sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi marabidi al-ibl, Nabi melarang salat di kandang unta, wa yajuzu an yashraba min ibliha, dan boleh minum min abwaliha, dari air kencing. Dan Nabi membolehkan salat di kandang kambing dan tidak boleh meminum air kencing kambing. Hadis ini sahih. Kandang unta bukan kayak di kita, tempatnya luas,

0: Kandang tanah 3000 meter persegi itu kandang onta, di sholat di mana-mana itu tidak boleh, yang boleh minum air kencing onta. Tapi kalau onta biasanya kandangnya tidak banyak, dan masya Allah onta adalah binatang yang khusus, beda dengan yang lain. Di antara kelebihan onta, satu, binatang yang kalau berjalan seperti kita naik kapal, karena kaki depan dengan kaki belakang maju semua. Antum perhatikan enggak? Onta dengan kucing beda jalannya. Kalau kucing kaki depan yang kanan, yang belakang kiri. Kalau onta enggak, kaki depan kanan maju, yang belakang kanan juga maju. Makanya kita kalau naik onta seperti naik perahu. Yang kedua, onta binatang yang sangat kuat. Dia bisa berjalan berbulan-bulan tanpa berhenti, dan itu luar biasa. Termasuk onta binatang yang makanannya tidak macam-macam. Rumput yang berduri itu dia bisa makan. Termasuk korma, ikhwan. Makanya korma yang pernah dijual di sini, di sananya itu katanya buat makanan onta. Di sini buat kita iftar, ya kan? Ya enggak apa-apa kan, nyatanya enak juga. Kemudian yang ketiganya, onta ini dia punya persediaan minum. Ya, di punuk onta atau di mana Allah alam ditaruhnya di mana, tapi dia kalau minum banyak. Dan dia bertahan untuk tidak minum beberapa hari. Dan banyak lagi, intinya onta binatang yang cerdas. Dia bisa pulang sendiri tanpa ada yang ngawal atau menunjukkan jalan. Dan onta ini tidak ada onta apa kayak anjing gila kan, onta gila tidak ada. Dan onta masya Allah dia paling afdal untuk kurban. Dan onta hampir semuanya bermanfaat, dari air kencingnya, susunya, dagingnya. Cuman ada satu yang makan daging onta dalam madhab Hambali dan juga beberapa madhab yang lain, batal wudunya. Makanya bagi kita yang meyakininya, kalau habis makan daging onta, usahakan kita berwudu. Mau rawon onta, mau sate onta, mau apa saja. Makanya kemarin di musim haji biasanya ada daging onta, ikhwan. Bagi yang berpendapat begitu, maka dia mandi, dia berwudu lagi. Jadi tiga yang tadi dikenal dalam hadis ini, selain air kencing, pertama adalah mani, kemudian madhi, dan satunya adalah wadi. Wadi ini ma'un abyad, dia adalah air yang berwarna putih. Wakidr, dan keruh. Yushbihul baul fil kathafah walakin takhtalifu anhu. Warnanya keruh seperti air kencing, tapi dia beda. Karena memang ini wadi ini seperti itu. Dan biasanya warnanya agak putih. Wadi ini najis. Sifatuhu yakhruju ghaliban ba'dal baul. Umumnya dia keluar setelah air kencing. Au inda hamli asya thaqila. Atau ketika dia menanggung bawa barang yang sangat berat, kemudian dia buang air kecil dan itu keluar di awal sebelum air kencingnya. Bisa jadi seperti itu. Dan hukumnya dia najis. Walaupun mani, ikhwan, untuk mani tidak najis, tapi tidak boleh dijual belikan. Makanya di antara yang dilarang, jual beli yang dilarang adalah jual beli ini tadi, jual beli mani. Misalnya contoh, seseorang dia punya kambing betina, lalu saya punya kambing jantan. Kambing jantan saya dipinjam sama antum supaya menghamili kambing betina antum. Kemudian antum bayar sama saya. Ini enggak boleh. Jangan. Kemudian bagian penutup, ikhwas sekalian, disebutkan di hadis tadi yang kedua, bagaimana seseorang istinja dari madhi. disebutkan tadi di hadis yang tadi, kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an fa amartu rajulan an yas'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fasal faqala tawadda waghsal dhakarak. Nabi menyuruh, memberitahu kepada Miqdad untuk diberitahu kepada Ali, cucilah kemaluannya kemudian berwudu. Jadi maksudnya untuk madi cukup dicuci kemaluannya dan berwudu, tidak wajib mandi. Sekarang al-wajib fil istinja'i minal madi, falyajibu fil istinja'i minal madi ghuslu makhrajihi wal mawadhi'i lati asabaha. Jadi yang dicuci apanya? Tempat keluarnya dan semua yang terkena. Kalau di celana misalnya, celana dalamnya ada basah-basah dikit karena air madi, kemaluannya dicuci, juga celana dalam yang kena dikit tadi dicuci atau dibasahi dengan air, diucek-ucek begitulah. Tidak semuanya, tidak semuanya. Dari sini menunjukkan adanya sebagian orang, ikhwan sekalian, yang dia gampang keluar air madi. Seperti Ali bin Abi Thalib, ada juga yang mungkin kadang susah. Tapi wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang tahu, tiap orang kadang berbeda. Hukmul istijmar minal madi. Sekarang bagaimana kalau madinya dipakai istijmar dengan batu? Istijmar itu dengan 3 buah batu. Maka yajuzu ay yujzi'u al-istijmaru bil hijarah. Boleh istijmar dengan batu untuk madi juga boleh. Sebagaimana untuk mani, dia tinggal kalau misalnya tidak bisa mandi, ya dia tayamum. Begitu juga dengan madi ini, karena dia najis, maka dia seperti itu. Adapun sholat dengan menggunakan kain yang ada maninya sah. Misalnya kita sholat, ternyata tidak punya salin, kain sarungnya itu ada air maninya, dan kita sholat, tetap sholatnya sah, karena air mani bukanlah najis. Makanya ikhwan sekalian, kenapa air mani ini walaupun tidak najis dilarang dijual belikan? Jangan sampai seseorang dia, misalnya seorang tidak hamil-hamil, terus gimana? Beli air mani di pasar, bukan di pasar ya, di apa ya? Ada kan sebenarnya? Kemudian diletakkan di rahim istrinya, ini hukumnya tidak boleh. Sedangkan kalau bayi tabung, air maninya dari suaminya hukumnya boleh, cuma dipertemukannya di tabung begitu ya, lalu habis itu disimpan di rahim istrinya. Kalau yang dari pertemuan tadi disimpan di rahim, dititipkan ke rahimnya punya orang, ini tidak boleh juga, apalagi di rahimnya yang monyet misalnya ya. Kayaknya enggak ya, tidak ada, tapi seperti itu. Jadi jangan. Kemudian termasuk juga kalau sekalian, kalau misalnya seseorang Allah takdirkan seperti apa yang tadi disebutkan, kuntu rajulun madza'an, maka seseorang dia harus bersabar. Seperti orang yang salisil baul, dia bersabar. Setiap dia 3 menit, 2 menit dia keluar air kencing, maka seperti istihadhah dia berusaha berwudu setiap mau salat, wudunya setiap mau salat. Karena itu, karena ini bab masalah fikih, memang mungkin ada beda pendapat dengan yang lain, di kalangan ulama yang lain, sangat mungkin. Dan dari sini menunjukkan betapa seorang wanita atau istri, dia membantu suaminya, sampai Aisyah mengerik bagian yang bekas ada air mani yang terkena di pakaian Nabi. Ini kan masalah-masalah pribadi, ikhwan. Kenapa Aisyah menceritakan? Ya, ini ada ilmunya. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan bahwa suami dan istri aslinya tidak ada aurat di antara mereka berdua. Sebagaimana tidak ada haya, rasa malu dalam urusan din. Jadi jangan sampai seseorang tuh ada, dia tuh udah balig dari mulai SMA, tapi dia tidak pernah tahu mandi junub. Sampai dia kuliah udah mau lulus, dikiranya mandi junub itu keramas. Karena dia bertanya, Ustaz saya mau mandi junub tapi saya kehabisan sampo-nya. Akhirnya saya mandinya 2 hari kemudian. Apa hubungannya mandi junub dengan sampo? Tidak ada hubungan. Antum sementara ini bagaimana? Ya saya keramas, tapi karena samponya habis, akhirnya mundur 2 hari kemudian. Nah ini karena ketidaktahuan. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita sekalian. Intinya ya sekalian, kalau kita mengalaminya, maka itu bagian dari fitrah manusia. Dan Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mandi junubnya, bagaimana juga kasus-kasusnya. Dan semoga setiap kita diberikan mudah ittiba kepada apa yang Nabi contohkan. Nasallallahu ta'ala taufik wa sadad wa naqtafi bihada al-qadar. Sallallahu nabi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مُتِيَارَةٌ تِلَاوَةٌ

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ayat 92 sampai 101.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

0: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
1: Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia, jika kamu orang-orang yang benar.
0: فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka mereka orang-orang yang zalim.
0: Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
1: Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.
0: Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah mubarakan wa hudan lil-alamin.
1: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Mekkah, Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
0: Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
1: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.
0: Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun.
1: Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan.

0: ya'malun.
1: Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
1: Mutiara Belajar. Salat Lahir Batin.
2: Kemudian doa berikutnya adalah permintaan Nabi SAW, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadhu minad danas. Apa artinya? Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku. Ya Allah, sucikanlah aku. Sucikan dari apa? Min khatayaya, dari dosa-dosaku. Sucikanlah aku, ya Allah, dari dosa-dosaku. Nah, ini sudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tadi belum terjerumus, kita minta sama Allah supaya jangan terjerumus. Di antara caranya supaya enggak terjerumus adalah kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari maksiat tersebut. Yang namanya manusia itu kan pasti akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Karena kitalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, setiap anak keturunan Adam alaihi salam itu pasti banyak salahnya, pasti banyak salahnya, khata, banyak dosanya. Jadi kita pasti banyak dosa. Nah, kalau misalnya kita sudah berusaha secara maksimal untuk menghindari perbuatan dosa, ternyata kok masih terjerumus kepada perbuatan dosa, maka kita minta kepada Allah agar kita dibersihkan dari efek dosa tersebut. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku. Sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqa ats-tsaubul abyadhu minad danas. Sebagaimana engkau, ya Allah, atau sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda-noda. Ya. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diri kita disucikan dari dosa seperti baju putih yang kalau kena noda dibersihkan dari noda tersebut. Saya yakin para pendengar, para pemirsa sekalian punya baju putih. Ya, punya baju putih. Kalau ada baju putih kena noda, yakin dia atau Anda akan berusaha untuk bagaimana caranya supaya baju itu putih kembali. Nggak merasa nyaman kalau misalnya masih ada noda di baju putih. Tentu beda dengan baju yang berwarna hitam. Ya. Kalau baju berwarna hitam, kena noda kita abaikan. Paling nggak kelihatan. Tapi kalau putih kan kelihatan. Ya. Makanya dari situ Nabi SAW suka pakai baju putih. Ya. Karena cenderung lebih bersih. Ada noda dikit langsung dibersihin. Sehingga baju putih itu kalau dibersihkan noda akan kembali putih. Tidak tersisa sedikit pun kotoran di dalamnya. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah azza wa jal agar dosa-dosa yang melekat di tubuh kita dibersihkan dari tubuh kita seperti dibersihkannya baju putih dari noda. Kita mohon kepada Allah azza wa jal supaya hati kita, tubuh kita putih kembali seperti sebelum kita melakukan perbuatan dosa. Subhanallah. Ini adalah merupakan salah satu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus ajaran dari beliau alaihi salatu wasallam agar kita berusaha untuk senantiasa membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kita beristighfar kepada Allah azza wa jal, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya hati kita kembali bersih. Alangkah nyamannya orang-orang yang hatinya bersih dari perbuatan dosa. Dia akan terasa ringan untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Dia akan terasa enak untuk membaca Al-Quran. Dia akan terasa nyaman untuk mendengarkan kajian-kajian. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Untuk sholat khusyuk sulitnya minta ampun. Untuk meresapi bacaan Al-Quran beratnya luar biasa. untuk digunakan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, untuk umroh, untuk baca Quran, untuk sedekah, rasanya berat. Kenapa? Karena efek dari dosa-dosa yang menumpuk di dalam hati kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Seorang hamba manakala dia melakukan perbuatan dosa, satu dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Satu dosa. Efeknya satu bintik hitam. Fa in huwa taba wa naza'a wastaghfara suqilat. Seandainya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa itu, maka satu bintik hitam itu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau taubat, beristighfar, bintik hitam itu langsung dihapus dan hati akan kembali menjadi putih, bersih, tidak ada noda-nodanya. Tapi sebaliknya kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in zada zida fiha. Seandainya setelah melakukan satu dosa, kemudian dia mengiringinya dengan dosa yang lainnya, dosa, dosa, dosa, kemudian bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak, maka hati yang awalnya putih, bersih, tiada nodanya oleh Allah Azza wa Jal akan dirubah karena perbuatan-perbuatan hamba itu menjadi hitam. Menjadi hitam kelam. Isinya hanya noda-noda hitam. Sehingga saat itu hati tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kehilangan dia. Kehilangan akal. Kehilangan kekuatan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar jangan sampai noda-noda itu semakin banyak menguasai hati kita. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Kalau misalnya kamu melakukan satu dosa, segera iringi dosa itu dengan amal soleh. Mata kita jelalatan, langsung baca Quran. Ya, mata kita jelalatan, langsung baca Quran sampai situ. Supaya apa? Supaya dosanya langsung dihapus sama Allah Azza wa Jalla. Lisan kita barusan untuk menggunjing orang lain, langsung gunakan lisan kita ini untuk memberikan nasihat misalnya kepada anak kita, supaya dosa itu dihapus. Kaki kita barusan kita pakai untuk berjalan ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Langsung digunakan kaki itu setelah itu untuk jalan ke masjid, untuk menghadiri pengajian, ya, dan seterusnya. Ini adalah supaya dosa-dosa yang kita lakukan tidak menumpuk dan menumpuk sehingga merubah hati kita menjadi hitam. Maka Nabi SAW mengajarkan dalam doa iftitah ini untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas tsaubul abyadzu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya baju putih dari noda-noda. Yang terakhir Nabi SAW mengajarkan, Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosaku. Dengan apa ya Allah? Sucikanlah dengan es. Kemudian dengan air dan dengan salju. Dengan air es, dengan air, kemudian dengan hujan es dan dengan air yang dingin. Jadi di sini kita meminta kepada Allah totalitas kebersihan. Jadi bersih yang maksimal. Bersih yang maksimal, bukan sekedar dicuci dengan air, tapi ditambah dengan es, ditambah dengan salju, ditambah dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan. Dan ini juga kata para ulama memberikan isyarat kepada kita bahwa hati kita itu butuh rasa dingin. Ya. Hati kita itu butuh kesejukan. Berarti kalau orang melakukan kemaksiatan, hatinya akan panas. Hatinya tidak akan tenang. Walaupun mungkin kelihatannya dia merasa puas dengan maksiat yang dia lakukan. Karena dia merasa sudah bisa memenuhi dorongan syahwat yang ada dalam dirinya. Tapi sejatinya kata para ulama bahwa orang yang mencari kepuasan dengan maksiat, mereka seperti orang yang berusaha menghilangkan rasa dahaga dengan meminum air laut. Jadi kalau misalnya kita haus banget, adanya cuma air, isinya air garam, air laut, air asin. Semakin banyak minum, akan semakin kehausan. Begitulah seorang yang mencari kepuasan dengan melakukan perbuatan maksiat. Semakin dia melakukan satu maksiat, dia akan semakin terdorong untuk melakukan maksiat berikutnya. Dan tidak akan pernah puas. Maka Anda yang ingin memuaskan mata Anda dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan nonton hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, yakinlah bahwa Anda nonton sekali dengan harapan Anda akan puas, pasti tidak akan puas. Keesokannya pengen nonton lagi. Keesokannya pengen nonton lagi. Walaupun di hati kita mengatakan, ah ini yang terakhir lah. Insya Allah besok gak akan lagi. Yakin, kalau misalnya Anda selalu menuruti hawa nafsu Anda, besok Anda akan terus terdorong untuk melakukan yang lainnya. Nonton satu film misalnya, ya saat ini memang, wah udah selesai. Tapi besoknya penasaran, kelanjutannya kayak apa ya? Atau membaca sebuah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, cerita yang tidak bagus misalnya, cerita pornografi, dan lain sebagainya. Ketika kita membaca satu kisah, ini terakhir, besok lanjutin lagi. Kenapa? Karena orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya dengan perbuatan maksiat, maka dia akan terdorong untuk melakukan maksiat berikutnya, seperti orang yang minum dari air laut. Maka di sini kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dosa-dosa kita dibersihkan, bukan hanya sekedar dengan air, dibersihkan dengan es, dengan salju, dengan air dingin, supaya hati yang awalnya panas karena efek dari perbuatan maksiat akan kembali dingin kembali, akan kembali nyaman, akan kembali sejuk, akan kembali tenteram. Itulah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah doa yang ketiga. Doa yang ketiga adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istiftah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khataaya kama yunqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i bis-salji wal ma'i wal barad. Berarti sampai sekarang kita mempelajari tiga doa iftitah. Yang paling pendek, yang pertama, yang kedua yang isinya adalah wajah tu wajhiya, kemudian yang ketiga Allahumma ba'id baini. Tayyib.
1: Salat lahir batin.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ada orang-orang yang enggan bercerita tentang masa kecil, sementara masa lalu itu perlu untuk dikenang. Dan awal kehidupan manusia lebih lemah, bahkan dibandingkan dengan anak seekor kambing atau anak seekor ayam. Anak ayam keluar langsung bisa jalan, langsung diajak cari makan sama ibu. Anak kambing keluar langsung bisa berdiri, kemudian dia berdiri menyusu dan berjalan bersama ibundanya. Kita lemah sekali, keluar menyusahkan orang banyak. Setelah keluar tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Berpindah dari tempat kita gak bisa. Semuanya tergantung orang lain. Andai orang tua kita tidak perhatian sama kita, kita mungkin sudah menjadi bangkai. Ini yang masih kuat, yang masih muda, ingat tuh kekuatan dari Allah kalau dulu pernah lemah. Sehingga ketika manusia ingat dengan masa lalu dia, insya Allah sifat sombong itu akan pergi, malu sama dirinya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Jalla Jalal. Allah mengingatkan kita kepada masa lalu kita. Allah mengatakan, dan Allah menciptakan kalian dari kelemahan. Kemudian kata Allah, setelah kelemahan itu Allah kasih kekuatan sama kalian. Lalu Allah jadikan kau tua. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dia maha mengetahui dan maha kuasa.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
0: Doa keluar masjid. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma a'simni minas syaitonir rajim. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk. Sahih Ibnu Majah nomor 129.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Adek yang panggilnya.
5: Dari ya?
4: Dari Caringin, Ustaz.
5: Ya, mangga.
4: Ikut kajian ini saya mungkin baru 1 bulan. Yang saya tahu pelaksanaan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW selalu diaplikasikan, diterapkan. Tapi saya mengenal masalah yang saya tahu.
5: Ya.
4: Ya, saya lanjutkan. Ini saya menjadi perasaan saya gitu mengikuti kajian-kajian ini. Jadi semangat gitu karena selalu dilaksanakan atau diaplikasikan gitu.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan insyaallah taala belajar bersama dari kitab Riyadus Salihin. Dan kita pada hari ini insyaallah taala akan sampai atau telah sampai pada hadis keempat. Makanya dalam apa namanya? Zikir pagi dan sore kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu zikir pagi yang mengajarkan kepada kita agar kita ini jangan bergantung kepada kekuatan diri kita sekejap mata pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, "Wala takilni ila nafsi tarfata ainin." Dan janganlah ya Allah engkau serahkan diriku, wala takilni ila nafsi, janganlah engkau jadikan aku ini orang yang menggantungkan dirinya kepada kemampuan dirinya. Tarfata ain, sekejap pun ya Allah, sekejap pun. Padahal betapa seringnya ya kita kalau sukses dalam satu apa, dalam satu usaha, dalam satu perbuatan, itu terkadang apa muncul apa ini, karena ngafal mufrodat, ya kan, apal sehari bisa 10 mufrodat. Mufrodat itu apa? Kosakata bahasa Arab. Sing liyane ditakoni wis apal apa durung, lan jenengan apal, di dalam hati aku lebih cerdas dari kamu, kekuatanku, hafalanku lebih kuat dari hafalanmu. Ya, demikian juga misalnya ketika seorang itu sukses dalam bekerja, ya, atau mungkin jangan bekerja dunia lah, dalam agama lah, masya Allah. Tadi malam sholat malam atau enggak, ketiduran. Dan jenengan mesem. Dalam hati apa? Saya lebih banyak ibadahnya daripada jenengan. Jadi ini hati-hati sekali. Jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada kemampuan kita, tapi gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya dulu pernah dinasihati, sampai sekarang ingat sekali. Dulu itu kisahnya adalah ketika mendaftar ke sekolah di Madinah. Kita ini sudah umurnya mepet, ya. Kemudian saingannya juga apa? Berat-berat. Sampai saat itu kita menghadap ke seorang ustaz. "Ustaz, ini gimana ustaz? Kita mungkin enggak diterima ustaz," katanya. Kata ustaz tersebut, "Enggak banyak kata," katanya. "Enggak banyak kata. Alliq qalbaka 'ala Allah." Gantungkan hatimu kepada Allah. Itu nasihatnya. Gantungkan hatimu kepada Allah. Ternyata masya Allah, segala sesuatu itu yang memutuskan Allah. Betapa banyak kalau memang Allah sudah putuskan, orang yang pinter dalam dunianya loh, dalam dunianya, orang jenius, tapi ternyata kalau dunia loh, kehidupannya tidaklah lebih tinggi daripada orang yang kemampuannya apa? Pas-pasan. Genius, tapi ternyata apa? Kehidupan dunianya lebih apa? Lebih rendah. Ya, jadi kita kembalikan bahwasanya keberhasilan itu dunia itu. Apalagi akhirat. Keberhasilan seseorang dalam dunianya, dalam akhiratnya, semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ghazwatut Tabuk, perang Tabuk, itu terjadi setelah Mu'tah. Ketika orang-orang Romawi dibuat kocar kacir oleh panglima Khalid bin Walid, yang saat itu menggantikan tiga panglima besar kita yang mereka sudah gugur di medan perang, sebagai syuhada, dan telah gugur dari kalangan muslimin sekitar belasan orang saja. Padahal 1 lawan 70, alias 3.000 lawan 200.000. Yang meninggal cuma antara 10 sampai 20, belasan. Sementara dari pasukan Romawi 3.000 orang mati. Untuk membayangkan itu, piye lho ngelawan itu Pak? Terbayang atau enggak itu? 3.000 orang mati. Pedangnya Khalid saja patah berapa? 9 patah. Itu saya membayangkan kekuatan mereka itu, Masya Allah, ba'dallah ya, dengan pertolongan Allah. Panjenengan pernah menjadi panitia korban, iya kan? Pernah meteli apa? Balung, ya. Kesel apa ora kesel? Pol, ya, pol banget. Niku balung orang Melayu, orang ngelawan, ngeletak, ngejegrek. Niki balung Melayu-Melayu. Podo-podo nganggo napa? Sama-sama pakai pedang. Maka antum bayangkan suaben-suaben seharian itu melatoki orang itu, Masya Allah. Dan mereka pakai baju-baju besi, lengkap orang-orang Romawi itu pasukannya. Ya, subhanallah. Sampai Khalid bin Walid 9 pedangnya patah pada hari itu. Luar biasa. Sampai bisa pedang patah gitu loh. Masya Allah. Ala kulli hal, setelah kekalahan itu Romawi penasaran, ingin balas dendam. Mereka persiapkan 40 ribu pasukan untuk nyerbu kota Madinah. Maka mereka pun membuat markas di daerah Balqa' namanya. Balqa' itu di daerah Syam. Syam saat itu belum dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, belum dikuasai karena di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Ya, masih di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang persiapan Romawi ingin menyerbu kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 itu memanggil para sahabat untuk memerangi orang-orang Romawi. Dan mereka sudah pernah ketemu dengan orang Romawi, kuatnya kayak apa, gede-gedenya pasukannya, senjatanya. Para sahabat tahu. Maka dikerahkan dan terkumpullah sekitar 30 ribu orang dengan segala macam bentuk kesulitan. Karena pada saat itu musimnya musim yang sangat panas. Bayangkan itu. Nek sakniki numpak mobil anyes. Ono asine, ya kan? Gitu kan. Saat mereka itu para sahabat berjalan menempuh perjalanan, disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan dari Madinah ke Tabuk sampai kembali lagi itu sekitar 50 hari. Membayangkan itu 50 hari melaku dan ya, berjalan begitu. Ustaz katanya ada onta. Ada onta. Tapi satu onta dinaiki berapa? 18 orang. Pripun najal niku. Jadi yang satu naik onta, yang 17 apa? Jalan kaki. Nanti berapa kilo mungkin jalan gantian. Ya pada bayi melaku mbok. Kan gak mungkin naik onta cepat terus berhenti yang ayo maju-maju-maju sini gantian. Gak mungkin. Mesti jalan begitu. Itu sekitar mungkin perjalanan Tabuk Madinah Tabuk 15 hari. Seperti itu. Panas yang sangat. Ya. Kemudian saat itu sedang musim paceklik. Karena mendekati musim panen. Jadi makanan-makanan persediaannya mulai apa? Habis. Jadi yang mengirim makanan atau yang mempersiapkan atau persiapan perbekalan untuk perang itu betul-betul sangat susah. Kemudian ditambah lagi meh panen. Oh, bayangkan. Sawae meh panen. Panen kurma. Jadi kurmanya itu mulai apa? Mulai matang. Nek ditinggal eman-eman bisa jadi apa? Garing. Karena panasnya luar biasa. Jadi kurma itu matang ketika tersengat apa? Tersengat panas. Jadi mulai matang dia, matang begitu. Di musim-musim panas biasanya. Nah ini orang-orang penduduk Madinah itu lebih senang di rumahnya, lebih senang tinggal di kebunnya, di bawah pohon, ya, nunggu kurmanya begitu. Saat itulah dipanggil ke medan jihad. Makanya banyak sekali orang-orang munafik yang gempar. Mereka itu gembosi orang-orang mukminin. Mulai mereka mengatakan la tanfiru fil har. Oh, jangan pergi kalau di tengah-tengah panas gini. Ngapain kamu panas-panas gini pergi? Dah, enggak usah ikut pergi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketika waqalu, ya, la tanfiru waqalu lin nasi lan tanfiru fil har kul naru jahannam ashaddu harra. Katakanlah bahwasanya nar jahannam ashaddu harra. Ya, bahwasanya waqalu la tanfiru fil har kul naru jahannam ashaddu harra. Katakanlah bahwasanya neraka jahanam itu lebih panas. Jadi mereka gembosi. Ada lagi mereka yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau tahu, orang munafik ini, engkau tahu saya ini orang yang gampang tergoda oleh wanita. Dan engkau tahu, wahai Rasulullah, orang-orang Romawi itu kan orang-orang kulit putih, ya kan, kuning, ya. Mereka wanitanya apa? Jamil-jamil, kan begitu. Nah, saya takut kalau terfitnah oleh wanita Romawi. Saya enggak usah ikut, ya. Mbok apa? Nek basane niki kepencut. Bukan kepencut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang itu, tapi tahu kalau ini orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa. Ya, karena betul-betul kondisinya saat itu sangat berat, tapi tahu orang ini munafik. Siapa yang izin dengan sesungguh-sungguh izin yang betul-betul beralasan, dengan izin yang dibuat-buat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu. Sampai mereka kemudian orang-orang munafik berkumpul di rumah seorang Yahudi yang bernama Suwailim. Ya, mereka mengadakan rapat penggembosan. Ya, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Talhah bin Ubaidillah untuk membubarkan. Ya, subhanallah. Jadi usaha mereka luar biasa. Bukan sampai seperti itu, mereka mengejek. Karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslimin untuk berinfak. Maka datanglah Utsman bin Affan meletakkan 1000 dinar di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1000 dinar. Nek sakniki niku ya hitungan kita tahunya sekarang, ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 1000, 4250 gram. Hitungan dewek. Niku pinten kinten-kinten? Ya, taruhlah 4 gram, ya. Taruhlah saja 4 gram kan berarti 4000 gram. Kali 500.000. Berapa? 2M. Atau 200 juta. 4000 kali 2M, ya. 2M, insyaallah. Mabruk. Bukan itu saja disebutkan, ditambah 8000 dirham. Jadi kalau dinar itu koin emas, yang dirham itu adalah koin perak. Ya, 8000 dirham itu sama dengan 800 dinar. Berarti totalnya 1800 dinar. Itu total. Ditambah lagi unta, 300 ekor unta plus lengkap isi-isine. Masya Allah, Masya Allah. Avanza, Toyota, Xenia, Alphard, metu kabeh. Ya, ibaratnya Usman itu memiliki 300 ekor mobil. 300 buah mobil semuanya dikeluarkan. Dan bukan hanya mobilnya tok, bensinnya dipenuhi, kemudian ada perbekalannya, itu semua. Masya Allah. Wa ala kulli hal, makanya kemudian juga sahabat yang lain banyak, diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, sama Abu Bakar juga sama, kemudian juga Utsman atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah ini orang-orang kaya, orang-orang miskin bagaimana Ustaz? Orang-orang miskin itu ada yang cuma punya satu sok kurma, satu sok itu 3 kilo, ya segenggam kurma. Jadi mereka tidak punya kecuali harta itu. Mereka serahkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang munafik bilangnya kepada yang kaya, ini riya ini. Yang kaya itu infaknya karena apa? Karena riya. Sementara bilang kepada yang miskin, Allah enggak butuh infak kayak gitu. Ini loh orang munafik itu kayak gitu. Sepanjang perjalanan hidup manusia ya kayak gitu. Kalau ada orang beramal soleh, Allah sok, ya sok katanya, sok-sokan, sok alim, ya sok ini, sok itu, sok ini, sok jadi kiai, sok jadi santri, sok jadi rajin ke masjid, sok gini dan sok dan seterusnya. Tapi kalau ada orang lihat ibadah orang mukmin sedikit, lah ibadah kok kayak kamu, ngapa nggak bakal diterima oleh Allah? Jadi penggembosan-penggembosan itu ada sejak zaman dahulu sampai nanti pada hari kiamat. Munafikun tetap ada itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini berat sekali perang Tabuk. Berat sekali. Oleh sebab itu, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mengikuti perang Tabuk. Ya. Dan perang Tabuk ini disebut dengan Ghazwatu atau Jaisul Usrah, ya, perang yang penuh kesulitan, ya, perang yang penuh kesulitan. Makanya luar biasa ini orang-orang yang mengikuti perang Tabuk.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Apakah sah salat yang bacaan surat Al-Fatihahnya tidak fasih? Sah. Tapi semua kesalahan itu dosanya buat imam. Dan Rasulullah bersabda, "Yusalluna lakum," mereka akan salat mengimami kamu. "Fa in asabu falakum wa lahum." Kalau mereka benar salatnya, kalian dapat pahala dan mereka dapat pahala. Dan apabila mereka salatnya salah, kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Ini kalau ketidakfasihan itu mengakibatkan perubahan dalam makna, Pak ya.
4: Tahukah Anda
5: berapa banyak orang yang hidup tanpa riba? Memang sekarang ini yang enggak riba kadangkala kena debunya riba. Apa bisa seorang hidup tanpa punya ATM umpamanya? Masih bisa. Tapi ada sebagian, kalau yang di kampung itu aman. Yang di kampung aman. Cuma bagaimana supaya tidak melantarkan anak dan istri ketika kita meninggalkan riba? Satu, yakin sama Allah. Man taraka syai'an lillah, ittiqa'an lillah, disebutkan barang siapa meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah SWT, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Cuma yang jadi masalah, kadangkala kita belum siap dengan ganti yang Allah berikan. Belum yakin, merasa apa mungkin orang anak biasa. Anak sudah pernah ceritakan sama antum, seorang general manajernya Hilton di Mekah, hotel Hilton yang besar itu, general manajernya itu saya pernah masuk ke sana diantar sama teman ngobrol sama dia. Dia lulusan Amerika. Dia cerita ketika dia pulang dari Amerika langsung kerja di bank konvensional tentunya di sana. Ada bank riba di situ. Kerja di sana gajinya 11 ribu real. Berapa juta? 33 juta gajinya. Baru datang sudah 33 juta gaji. Setelah kerja suatu hari lagi dia manggil pamannya ya, saudara ibunya datang untuk makan, ngobrol. Pas mau makan, sebelum makan tanya si pamannya nih, kau kerja di mana? Kerja di bank, kata dia. Ya alhamdulillah paman, anak kerja di bank, gini kan macam-macam. Pamannya, wah ini bahaya nih, makanannya gimana gitu kan. Ketika disuguhkan makanan, gak makan pamannya. Enggak, anak. Kayaknya udah kenyang mana mau makan gitu kan. Ah iya paman, akhirnya dipanggilin ibunya. Bu, nih, adiknya ibu gak mau makan, kata dia. Datang ibunya. Ente kenapa gak makan, kata dia. Katanya ini anaknya ente kerjanya di bank, kata dia. Anak syubhat nih mau makan hasilnya riba ini, kata dia. Apa katanya ibunya, nak, besok kau berhenti. Kata si anaknya, anak sih man, namanya masih muda, kata dia. Eman-eman anak kan. Tapi karena anak taat sama ibu anak tinggalkan. Karena dia taat sama ibundanya. Akhirnya sudah, anak ngelamar kerja ke sana ke sini, jadi reception di hotel. Jadi resepsionis di Hotel Hilton, dia cerita. Gaji anak 4.000. Habis dari 11 jadi 4.000. 12 juta gajinya akhirnya dia. Dia cerita subhanallah, ketika 11.000, demi Allah dia cerita itu duit mesti habis, enggak berkah. Yang ini mobil rusak, yang ini sakit, pokok duit itu habis semuanya. Dan ternyata dari 4.000 anak bisa nyelengin. Dan anak sekarang jadi general manajernya Hilton Bank. Dari resepsionis. Tapi kenapa? Karena lillah. Dia karena menaati ibundanya. Dia mencari keridhaan ibundanya. Dan ridha Allah fi ridha walidain. Kita harus siap untuk itu. Insya Allah, ya dunia ini ujiannya. Mau gak mau kita diuji sama Allah SWT.
6: Ayat 102 sampai 109.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam.

0: dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Welcome.

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

0: Pada hari yang di waktu itu, ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Tilka ayatullah natluha 'alayka bilhaqq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin.
0: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad Ad-Dulabi dalam Al-Kuna, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Rijalan Iyad bin Laqit dari Abu Rimsah, ia berkata, "Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma'a abi." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ayahku. Faqala, maka ia berkata, "Man hadza ma'aka?" Ini siapa bersama kamu? Qala, "Ibni. Ashhadu bih." Ini anakku. Saya bersaksi ini anakku. Maka Rasulullah SAW sabda, "Ama innaka la tajni alaih." Ya, maka jangan kamu berbuat dolim kepada anakmu. Walaya jeni alaik, dan anakmu jangan berbuat jahat kepada dirimu. Artinya ayah, sebagai seorang ayah, janganlah berbuat bersikap-sikap yang tidak baik kepada anaknya. Demikian pula anak, jangan bersikap yang tidak baik kepada ayahnya. Ya, di sini kata Syekh Al-Albani sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan akhi, orang tua ya ketika memberikan pelajaran-pelajaran baik kepada anaknya, maka biasanya anak pun akan mengikuti pelajaran itu setelah besarnya. Maka ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum, kalau antum tidak sayang sama anak antum, biasanya anak antum nanti setelah besarnya enggak sayang sama antum. Ya. Pernah Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Lalu kemudian ada orang Arab Badawi berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya anak 10, enggak ada yang pernah saya cium." Kata Rasulullah, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang, dia tidak akan disayang. Artinya kalau antum enggak sayang sama antum, anak antum kelak setelah besar enggak sayang sama antum. Lihat aja. Antum waktu kecil sering dimarahin sama bapak, dikit-dikit dimarahin, setelah besarnya antum enggak suka sama bapak antum. Bahkan enggak dekat sama antum. Ya. Itu ya akhul Islam azani Allah ya. Hadis ini juga menunjukkan akhi ya, anak dan bapak hendaklah untuk saling tidak memberikan sikap-sikap yang tidak baik.
4: Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pada 3 hal penting. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillah. Artinya semata-mata karena Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah manusia diperintahkan melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala billah. Arti billah bahwa kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla benar-benar dengan pertolongan dari Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita beribadah kepada Allah Ta'ala fillah. Artinya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan pada kita agar kita tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama ini yang berkaitan dengan ibadah kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak, dikembalikan pada orang itu, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Soal jawab.
1: Ustaz, berapa lama seorang musafir boleh melakukan sholat jamak qasar? Dari Abu Yahya di kota Yasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaannya perlu diperbaiki. Berapa lama musafir boleh sholat jamak qasar? Bukan jamak qasar. Maksudnya berapa lama musafir boleh sholat qasar? Ya. Jadi beda antara jamak dengan qasar. Orang jamak itu enggak mesti qasar, orang qasar itu enggak mesti jamak. Jadi dua hal yang berbeda. Ya, jamak itu ya menggabungkan antara dua sholat yang bisa digabung. Karena ada kepentingan, ada urusan, karena ada kebutuhan yang mendesak. Antara maghrib dengan isya, antara duhur dengan asar, itu namanya jamak. Qasar itu adalah mengurangi. Qasar itu adalah mengurangi. Qasar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat yang 4 jadi 2. Kalau yang 3 ya tetap 3. Yang 4 jadi 2. Yang 2 juga tetap 2. Jadi zuhur dikurangi dari 4 jadi 2. Asar dari 4 jadi 2. Nah, antara qasar dan jamak ini berbeda. Qasar itu identik dengan safar. Qasar itu identik dengan bepergian. Sedangkan jamak itu tidak identik dengan bepergian. Jamak itu identik dengan keperluan. Jamak itu identik dengan keperluan. Jadi manakala diperlukan untuk jamak, walaupun tidak dalam keadaan safar, bepergian jauh, maka diperbolehkan. Contoh seperti dokter yang mengoperasi membutuhkan waktu sekian belas jam misalnya. Dan itu akan menabrak waktu sholat. Tidak apa-apa dia jamak sholat. Atau seorang yang dalam keadaan hujan, dia kesulitan untuk bolak-balik ke masjid, hujan lebat, maka tidak apa-apa dia jamak. Atau orang dalam keadaan sakit parah, dia kesulitan untuk bangun, bolak-balik, maka tidak apa-apa. Termasuk orang bepergian, ketika dia kesulitan untuk mampir-mampir, maka dia sekali sholat, dia langsung di qasar. Dia langsung di jamak dan di qasar. Jadi jamak itu gak identik dengan safar. Maka pertanyaannya yang pas adalah, berapa lama seorang musafir boleh sholat qasar? Jadi dia itu boleh qasar mengurangi rakaat sholat ketika dia berpergian berapa lama? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka mengatakan 3 hari. Setelah lewat dari 3 hari, maka kembali kepada sholat yang sempurna rakaatnya, yang lengkap rakaatnya, yaitu 4 rakaat. Ya. Dan ini pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, dan saya cenderung kepada pendapat ini. Ya, bahwa ada sebagian ulama mengatakan selama safar berarti masih qasar saja. Wallahu alam, kami lebih tenang hati kami dengan pendapat jumhur ulama. Kalau sudah lewat 3 hari, maka dianggap sebagai seorang yang mukim. Wallahu alam bissawab.
2: Mutiara tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, bagaimanakah hukum mengejek atau memojokkan teman kita atau orang lain dengan niat untuk humor atau sekedar agar orang lain tersenyum dan timbul keakraban di antara mereka? Apakah diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Sheikh.
3: الفكاهة في المجلس لا تكون بالألفاظ البذيئة ولا بالفحش ولا باغتياب الناس والنيل منهم، فإن هذه الأمور ليست من أخلاق المسلم، فلا ليست السخرية والاستهزاء والتهكم فاكهة للمجالس، بل هذا باب من أبواب الإثم والتعدي على أعراض المسلمين، والواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذر من ذلك، فلا تجعل المجالس خوضا في الأعراض ونيلا من الناس همزا ولمزا، لا لشيء إلا للضحك تمضية الأوقات في ذلك، وكل ذلك مما لا يليق بالمسلم أن يمضي فيه أوقاته، بل إن إمضاء الأوقات في مثل ذلك إمضاء لها في إثم وحرام.
4: Syekh mengatakan bahwa bercanda agar menjadi akrab di dalam suatu majelis bukanlah dengan kata-kata yang buruk, bukanlah dengan kata-kata yang tidak baik, dengan penghinaan, dengan sesuatu yang tidak baik, karena semua ini bukanlah termasuk sifat seorang muslim ya. Kata-kata yang buruk tersebut bukanlah termasuk sifat seorang muslim. Bahkan hal ini termasuk diantara kezaliman, menzalimi kehormatan kaum muslimin. Oleh karena itu kita harusnya meninggalkan hal tersebut dan waspada jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal-hal tersebut. Walaupun niatnya agar kita akrab ya, walaupun niatnya baik agar majelis tersebut menjadi semakin akrab, tapi bukan dengan cara seperti ini, bukan dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghinakan orang lain. Jangan sampai kita jadikan majelis kita majelis untuk bersenda gurau dengan sesuatu yang buruk tersebut. Akan tetapi harusnya memilih kata-kata yang baik. Dan semua hal tersebut yang dicontohkan tadi merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, itu merupakan tindakan dosa. Harusnya kita semuanya tidak melakukannya.
2: Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars dan juga Ustaz Musyaffa yang telah menerjemahkan
0: fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
6: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
7: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam, masih dalam Al-Qalam ya.
8: Allah berfirman, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkata awsatuhum, artinya a'daluhum wa khairuhum, orang-orang yang paling adil dan orang yang paling baik di antara mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab, Rabi' bin Anas dan Dhahhak serta Qatadah. Berkata awsatuhum, artinya orang-orang yang adil dan baik-baik di antara mereka. Alam aqul lakum laula tusabbihun? Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya kepada kalian? Kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah? Iya. Kenapa kalian tidak mengucapkan insyaAllah? Kenapa kalian tidak berusaha untuk membagikan sebagiannya kepada fakir miskin? Aku kan sudah memberikan nasihat kepada kalian, tapi kalian tidak mau mendengar nasihat saya. Inilah ya akhwat Islam, terkadang ya
7: Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab suatu kaum kecuali sudah datang kepada mereka pemberi peringatan. Makanya Allah mengatakan wa ma kana Allahu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengirimkan dulu kepada dia seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Kalau sudah datang pemberi peringatan, sudah diberi nasihat, masih ngeyel juga, disitulah Allah akan kirimkan apa? Adabnya, ya akhwat Islam. Maka Allah mengatakan, qala awsatuhum, alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang adil di antara mereka, bukankah aku sudah katakan ya kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih? Kata Ibnu Katsir, ya Ibnu Jurayd berkata, hala tusabbihunallahu wa tashkurunahu ala ma'ataakum wa an'ama bihi alaikum. Kenapa kalian tidak bertasbih, mensucikan Allah, mensyukuri nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kalian? Lalu di saat itulah mereka baru sadar. Nah, begitulah Pak, terkadang ya. Orang terkadang baru sadar setelah ditimpa adab. Kalau baru ditimpa adab, baru deh, aduh. Iya. Kalau belum ditimpa adab, terkadang masih ngeyel aja. Yang musibahnya lagi Pak, kalau udah ditimpa adab masih aja ngeyel. Ini kurang ajar banget gitu kan. Udah dikasih tsunami, udah dikasih gempa bumi, tetap aja, ah itu alam sudah gak ramah itu katanya. Keinget akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akhwat Islam. Iya. Lalu mereka berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka pun kemudian berkata, maha suci engkau ya Rabb kami, sesungguhnya kami memang orang-orang yang zalim. Akhirnya mereka pun mengakui akan kedzaliman mereka, ya akhwat Islam. Tapi gimana lagi? Kalau sudah hancur, ya, penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Bubur sudah jadi nasi, nasi sudah jadi bubur. Ya. Enggak bisa lagi, gimana? Allah pun tidak akan mengembalikan lagi. Maka penyesalan di saat itu sudah gimana? Walaupun Allah maafkan mereka, tapi tetap saja nikmatnya enggak balik lagi. Mereka berkata, qalu subhana rabbina. Mereka berkata, maha suci engkau wahai Rabb kami, inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami ya memang orang-orang yang zalim. Atau bi ta'ah haitsu la tanfa' wa nadimu wa atarafu haitsu la yanja'. Mereka baru taat di saat sudah tidak ada manfaatnya. Mereka baru menyesal

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: سؤال جواب.
2: Apakah termasuk kesombongan orang yang biasa menulis status misalnya di BBM, Facebook dan lain-lain? Misalnya statusnya sedang iktikaf di Masjid Imam Syafi'i. Atau sedang menghadiri kajian Ustaz Firanda. Wah, keren kan? Atau status lainnya yang intinya sedang melakukan kegiatan ibadah. Ini bukan khawatir, bukan sombong, tapi apa, riya. Tapi sebenarnya enggak jadi masalah dia. Ini senang, sebenarnya senang dengan ibadah itu enggak jadi masalah. Orang mukmin adalah orang yang menyenangkan dia amal soleh. Ini orang mukmin. Dan orang mukmin tidak membuat dia suka kalau dia bermaksiat. Dia tidak suka. Ini ciri orang mukmin. Dia beramal soleh senang, ikut pengajian dia senang. Terkadang dia ungkapkan kesenangannya di mana? Di status. Boleh-boleh saja, tapi hati-hati jangan sampai riya. Karena kita dituntut juga untuk menyembunyikan amalan soleh kita. Seorang bangga, bahagia bisa ikut kajian syekh misalnya, dia senang bisa berjabat tangan dengan syekh, enggak jadi masalah. Ini adalah suatu yang dia senang, namun bukan berarti dia riya, ya jangan sampai dia riya. Saya bisa, kalau kau bisa jabat tangan dengan syekh terus kenapa? Masuk surga kan enggak juga. Karena ada orang yang begitu, dia bangga. Saya dekat dengan Ustaz Fulan misalnya. Maksudnya apa? Dia bangga seakan-akan dia juga mulia seperti Ustaznya. Tidak juga. Kita bilang alhamdulillah Allah mudahkan kita dekat dengan Ustaz. Allah mudahkan kita dekat dengan ulama. Ya, namun bukan berarti kita sombong dengan hal tersebut. Ya, mengatakan saya dekat dengan syekh ini. Terus maksud lu apa ya? Sampai ada seorang Ustaz menulis biodata dia sangat terlalu banyak. Belajar sama Ustaz ini. Banyak sekali. Sampai ada seorang ikhwan yang kirim email kepada dia. Ustaz, saya belum pernah nemukan ada Ustaz biografinya selengkap antum Ustaz. Semua syekhnya disebutkan, buku-bukunya lengkap semua. Nasihat, jangan-jangan khawatir terjunmu dalam apa? Riya. Kita enggak apa sebutin guru-guru, kita enggak jadi masalah. Tapi jangan sampai riya. Hati-hati, riya itu sangat sangat tipis. Jadi seperti sedang iktikaf di Masjid Imam Syafi'i, cuma khawatir ini riya, jangan sampai riya ya. Lagi iktikaf kita kasih tahu orang, padahal batal tadi pagi terus baru. Alhamdulillah iktikaf di Masjid Syafi'i sudah malam ke-29. Padahal masuknya baru tadi 29 pagi. 28-nya kayak orang dengar, lihat, Masya Allah sudah 10 hari di masjid. Ternyata enggak.
3: Tahukah Anda?
4: Ada beberapa bentuk sifat gulu dalam masalah ibadat. Yang pertama, beribadah dengan ibadah yang syar'i namun kebanyakan dan berlebih-lebihan. Jadi ibadah asalnya syar'i disyariatkan namun berlebih-lebihan dalam mengerjakannya. Ya. Sehingga akhirnya tidak menjadi syar'i. Asalnya disyariatkan namun karena berlebih-lebihan tidaklah menjadi syar'i. Dan dalil akan hal ini tentang kisah tiga orang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka datang menemui istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sir. Maka mereka bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ibadah Nabi tatkala Nabi di rumah. Mereka tidak pernah lihat. Kalau Nabi salat di masjid mereka lihat. Kalau Nabi salat sunnah di masjid mereka lihat bagaimana salat Nabi, tapi di rumah mereka tidak tahu bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala mereka dikabarkan tentang bagaimana ibadah Nabi, faka'annahum taqalluha. Maka mereka seakan-akan menganggap ibadah Nabi sedikit. Dan mereka menggunakan logika mereka. Kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Logika mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ibadahnya sekian. Nah, kita yang tidak jelas ibadah tidak jelas diampuni atau tidak, harusnya secara logika ibadahnya lebih banyak. Ini logika benar, secara logika ya. Sekarang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taruhlah nilai ibadahnya 7 misalnya, ini sekedar permisalan, di level 7 misalnya. Tentunya Nabi level 10 maksudnya, tapi ini maksudnya taruhlah di level 7. Sementara Nabi sudah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang, maka kita yang tidak jelas diampuni atau tidak harusnya lebih banyak ibadahnya. Ini logika mereka dan mereka kerjakan logika tersebut. Maka tiga orang ini berazam. Yang satu berkata, "Inni sa'asum wa la uftir." Saya akan puasa tiap hari, tidak pernah berbuka. Bukan puasa Daud sehari puasa sehari berbuka, tidak. Hari ini puasa, besok lagi puasa, besok lagi puasa, besok lagi puasa, tidak berhenti. Padahal puasa asalnya disyariatkan. Yang satu berkata, ini sa'usolli wala anam, saya akan sholat malam terus dan saya tidak tidur. Udah sholat dari bada isya sampai subuh, tidak usah tidur, tidur nanti pagi aja. Tidur nanti pagi aja. Ya. Yang satu mengatakan, ini sa'atazilun nisa, saya tidak mau kawin, kawin bikin masalah. Urus ini, urus anu, istri satu aja banyak urusan, apalagi istri empat. Kalau gitu saya tidak mau nikah. Logikanya sederhana, saya ingin banyak beribadah. Nah kalau sudah menikah, habis waktu. Cari nafkah buat istri, ngurusin anak-anak, ngantar anak-anak ke sekolah, ngurusin sekolah mereka, banyak habis waktu. Logika dia, saya ingin banyak beribadah, sa'atazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menegur mereka. Rasulullah SAW tidak mengatakan, ayo ayo semangat semangat, bisa insya Allah kuat, enggak. Tapi Rasulullah SAW bantah mereka satu persatu. Kata Rasulullah SAW, fa inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asum wa uftir, akan tapi saya puasa dan saya berbuka. Wa usolli wa anam, saya solat malam dan saya tidur. Tidak semalam suntuk Nabi solat malam. Rasulullah SAW solat semalam hanya Rasulullah SAW ibadah semalam suntuk tatkala 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Ada hari-hari di mana sengaja Nabi SAW begadang. Tapi hari-hari yang lain Rasulullah SAW tidur. Usolli wa anam, saya solat dan saya tidur. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ana atazawwajun nisa, kamu yang bilang tidak solat, solat saja tidak tidur, saya solat saya tidur. Kamu yang bilang berpuasa tidak berbuka, saya puasa dan saya berbuka. Kamu yang bilang tidak mau nikah, wa ana atazawwaju nisa, adapun saya menikahi para wanita. Kemudian Rasulullah SAW menutup bantahannya dengan berkata, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan bagian dariku. Sini perhatikan, asal ibadah ini adalah ibadah yang disyariatkan, namun tatkala dikerjakan berlebih-lebihan maka jadilah dia masuk dalam sifat ekstrim. Kenapa? Kalau kita berlebih-lebihan dalam satu ibadah tertentu, maka pasti ada bagian lain yang jadi tumbal. Islam harus sesuai dengan porsinya. Karena kalau kita berlebih-lebihan pada suatu ibadah, maka akan ada yang menjadi tumbal. Oleh karenanya, tatkala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, beliau menjenguk sahabatnya yaitu Abu Darda. Abu Darda. Waktu dia datang ke rumah Abu Darda, dia tidak mendapati Abu Darda, tetapi dia mendapati Ummu Darda, istrinya Abu Darda di rumah. Wa kanat mutabadzilah, sementara Ummu Darda pakai pakaian yang pakaian kerja, bukan pakaian yang indah. Namanya wanita harus pakai pakaian yang wajar untuk bertemu dengan suaminya. Kapan suaminya datang dia menghias dirinya. Tetapi ini aneh. Ummu Darda pakai pakaian yang pakaian kerja, ada kotor-kotornya seperti, artinya tidak rapi. Maka firasat Salman, ini pasti ada apa-apa. Maka dia bertanya kepada Ummu Darda, aina Abu Darda, di mana Abu Darda? Maka Ummu Darda berkata, akhuka laisa lahu hajatun fid dunya, saudaramu si Abu Darda, beliau itu tidak butuh dengan dunia. Seakan-akan Ummu Darda berkata, dia tidak butuh dengan saya, ngapain saya menghias baju saya untuk menyambutnya, sementara dia tidak menyentuh saya, sementara dia tidak butuh dengan dunia. Maka Salman tahu ada masalah keluarga dalam hal ini. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Datanglah Abu Darda bertemu dengan Salman. Sampai di rumah, Salman menyiapkan makanan buat Abu Darda, menyiapkan makanan sebagai tuan rumah, menyiapkan makanan buat Salman. Maka Abu Darda mengatakan, kul, silakan makan wahai Salman. Kata Salman, la akul hatta ta'kul, saya tidak akan makan sampai kau juga ikut makan. Kata dia, ini asum, saya puasa, makan baru saya mau makan. Akhirnya Salman dipaksa Abu Darda dipaksa berbuka oleh siapa? Salman. Akhirnya buka puasa, makan sama Salman. Salman tidak pulang, di rumah terus, tidak pulang-pulang. Sampai tiba malam hari, sudah puasanya disuruh buka, malam hari tidur di situ. Baru di awal malam Abu Darda bangun ingin sholat. Kata Salman, "Nam, tidur, belum waktunya, suruh tidur." Abu Darda, ya teman, dia hormati, tidurlah dia. Setengah malam kedua bangun lagi Abu Darda ingin sholat. Abu Darda rindu ingin sholat, subhanallah. Dia merasa lezat puasa, dia merasa lezat solat malam sampai istrinya tidak dia sentuh. Ya. Kemudian disuruh kata Salman, "Nam, tidur lagi." Waktu akhir malam, mungkin sepertiga malam yang terakhir, Abu Darda bangun untuk solat, maka dua-duanya pun solat, Salman dan Abu Darda solat. Setelah selesai solat, maka Salman berkata kepada Abu Darda memberi nasihat. Wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, Rabbmu itu punya hak. Kau ibadah silakan. Wali nafsika alaika haqqan, wali jasadika alaika haqqan, jiwamu utuh punya hak untuk istirahat, badanmu punya hak untuk istirahat. Wali ahlika alaika haqqan, istrimu punya hak untuk kau gauli, untuk kau mesrai, untuk kau candai. Ya, anak-anakmu punya hak. Wali zaurika alaika haq, tamumu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikanlah masing-masing porsinya. Berikanlah masing-masing haknya. Salman, Abu Darda tatkala mendengar nasihat Salman, seakan-akan dia kurang puas, maka dia ngecek dulu kepada Nabi. Pergi dia menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ceritakan perkataan Salman. Rasulullah SAW membenarkan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman, Salman telah benar. Ini dalil bahwasanya, ya, meskipun Abu Darda beribadah dengan ibadah yang disyariatkan, namun tatkala berlebih-lebihan ingin solat malam sejak awal malam, maka salah jadinya. Padahal dia beribadah dengan penuh kelezatan. Maka saya katakan beribadah tidak pakai hawa nafsu. Beribadah tidak pakai hawa nafsu. Menurut kita enak. Ya, ada orang beribadah dengan hawa nafsu. Dia ingin keluar terus. Ya, katanya saya senang di masjid. Taib, istrimu gimana? Ditinggal saja. Saya merasa khusyuk di masjid terus. Kapan kau pulang ke rumah? Anak-anakmu butuh perhatian. Istrimu butuh perhatian. Saya senang di masjid. Oh, ibadah bukan dengan hawa nafsu. Kalau ibadah dengan hawa nafsu tidak perlu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau harus beribadah dengan syariat, bukan dengan hawa nafsu. Lihat Abu Darda berlezat-lezat dalam salat malam, pingin salat malam sejak awal malam. Dia berlezat-lezat dengan puasa sampai istrinya pun dia tinggalkan gara-gara berlezat-lezat dalam ibadah. Wanita pun dia tinggalkan. Ternyata keliru. Kenapa tatkala Anda berlebih-lebihan dalam satu tertentu, akan ada bagian lain yang jadi tumbal. Akhirnya istri kurang diperhatikan, anak-anak kurang diperhatikan, dan inilah ibadah. Dalam satu ibadah yang disyariatkan asalnya, namun tatkala berlebih-lebihan sehingga mengorbankan kewajiban yang lain, maka ini adalah sikap ekstrim yang tidak dibenarkan.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Ali Imran ayat 110 sampai 120.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna bil

0: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: لَيَمُرُّكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ.
0: Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

0: mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud sembahyang.
1: Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin.
0: Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.
1: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.
0: Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yadhlimun.
0: Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lu

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya.
1: Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minun bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al anamil min al ghayr qul mutu bi ghayrikum inna Allah 'alimun bi dhati al sudur.
0: Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.
1: In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in

0: jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Pertemuan terakhir kita membahas tentang doa iftitah atau doa istiftah, yaitu sebuah doa yang berisikan pujian yang disunnahkan untuk dibaca setelah takbiratul ihram, yang disunnahkan untuk dibaca setelah takbiratul ihram sebelum seorang hamba membaca surat Al-Fatihah. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya doa iftitah itu redaksinya banyak. Doa iftitah itu redaksinya banyak. Di antara redaksinya itu lebih dari 10 redaksi. Dan itu bisa pendengar dan pemirsa baca antara lain di kitab yang berjudul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Berarti sampai sekarang kita mempelajari 3 doa iftitah. Yang paling pendek, yang pertama. Yang kedua, yang isinya adalah wajah tu wajhiya. Kemudian yang ketiga, Allahumma ba'id baini. Tayyib. Mana yang kita baca, Ustaz? Mana yang kita baca? Dari 3 ini mana yang kita baca? Yang paling afdol adalah kita berusaha untuk membaca 3-3-nya dalam waktu yang berbeda-beda. 3-3-nya dalam waktu yang berbeda-beda. Maksudnya itu tidak digabung dalam satu sholat dibaca 3-3-nya. Karena kata para ulama, hal itu belum pernah dipraktekan oleh Nabi SAW. Yang dipraktekan oleh Nabi SAW, kadang beliau SAW memakai doa pertama, kadang memakai doa kedua, kadang memakai doa ketiga, dan kadang memakai doa keempat dan kelima dan seterusnya. Ini kita cuma bawakan 3 contoh saja. Ya. Jadi kadang Nabi SAW pakai doa yang pertama, kadang pakai doa yang kedua, kadang pakai doa yang ketiga. Berarti kalau Nabi SAW kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini, berarti yang afdol adalah kita pun seperti itu. Kadang kita pakai pertama, kadang kedua, kadang ketiga. Ya. Ini yang paling afdol. Akan tetapi para ulama kemudian menjelaskan dari 3 doa iftitah ini. Mana yang kandungannya paling hebat, ya. Mana yang kandungannya paling bagus, ya. Mana yang kandungannya paling utama. Di sini para ulama kemudian menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa iftitah atau ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh seorang hamba, bacaan-bacaan yang dilakukan oleh seorang hamba, zikir-zikir yang dibaca di sholat atau yang di lainnya, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah iftitah atau doa atau bacaan yang muatannya isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang isinya adalah pujian. Nah, mohon kepada para pendengar pemirsa supaya memperhatikan karena ini pembahasan yang membutuhkan pemahaman yang cukup dalam. Yang pertama adalah yang berisikan iftitah yang isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Contohnya kayak apa, Ustaz? Contohnya kayak doa iftitah yang pertama, yaitu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang pertama. Iftitah yang kedua, jenis yang kedua adalah iftitah yang isinya pemberitahuan dari hamba. Isinya pemberitahuan dari hamba tentang ibadah yang dia lakukan. Ini yang kedua. Hamba memberitahu ibadah yang dia lakukan. Wajah tu wajhiya, ini contohnya. Aku telah menghadapkan wajahku. Inna solati wa nusuki, sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, sembelihanku hanya untuk Allah. Ini kan memberitahu, hamba memberitahu bahwa dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah iftitah yang isinya permohonan, permintaan. Seperti tadi yang terakhir, Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku, dari dosa-dosaku. Nah, ini tiga jenis, saya ulangi, tiga jenis iftitah kandungannya. Yang pertama adalah yang isinya murni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa, permohonan di dalamnya. Tidak ada pemberitahuan hamba tentang apa yang dilakukan. Isinya adalah hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iftitah yang isinya adalah seorang hamba memberitahukan, pemberitahuan tentang ibadah yang dia lakukan. Amalan yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah iftitah yang isinya permohonan. Iftitah yang isinya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan seorang hamba. Tiga jenis doa iftitah ini. Di antara tiga jenis doa iftitah ini, kata para ulama, yang paling afdal muatannya adalah iftitah yang pertama, yang isinya adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti yang mana Ustaz? Ya tadi yang kita baca, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuh. Ustaz, itu kan pendek banget Ustaz. Itu kan pendek Ustaz dibandingkan yang kedua, yang ketiga lebih pendek yang pertama Ustaz. Kenapa kok ini yang paling afdal? Karena kandungannya. Karena kandungannya. Ya. Ketika kita katakan ini paling afdol, paling utama, bukan berarti yang lainnya itu enggak utama. Utama juga. Cuman di antara yang utama-utama ini, ada yang paling utama. Ya. Ada yang paling utama. Di antara yang istimewa-istimewa ini, ada yang lebih istimewa. Contoh misalnya, di antara orang-orang yang tampan, itu ada yang paling tampan. Ya. Di antara wanita-wanita yang cantik, ada yang paling cantik. Ketika kita katakan, oh si fulan itulah laki-laki yang paling tampan, bukan berarti yang lainnya enggak tampan. Ketika kita katakan, oh si fulanah wanita yang paling cantik, bukan berarti yang lainnya enggak cantik. Yang lainnya cantik juga, cuman ini paling cantik. Yang lainnya ganteng juga, cuman ini paling ganteng. Nah, ketika para ulama menjelaskan iftitah ini, ada yang paling afdhal, ada yang afdhal dan seterusnya, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya doa itu memiliki kandungan-kandungan, sehingga kita bisa memahami di antara kandungan-kandungan itu mana yang paling utama. Kata para ulama, yang paling utama adalah yang isinya pujian kepada Allah, yaitu contohnya subhanakallahumma bihamdik. Kemudian peringkat yang kedua adalah yang isinya pemberitahuan seorang hamba tentang amal yang dia lakukan, yaitu contohnya wajah tu wajhiyal ladzi fatara samawat sampai akhir. Kemudian yang ketiga peringkatnya adalah yang isinya permintaan seorang hamba kepada Allah, contohnya itu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yang paling afdal adalah doa yang pertama. Walaupun demikian, ya, walaupun yang paling afdal adalah yang pertama, tapi bukan berarti kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang kesepuluh kita tinggalin. Enggak. Ya. Bahkan kadang-kadang kata para ulama, yang nomor tiga bisa jadi lebih afdal manakala diiringi dengan perasaan khusyuk. Ya. Dengan renungan, perenungan. Karena sejatinya orang beribadah itu salah satu intinya adalah khusyuk. Dia meresapi apa yang dia baca. Nah, kalau misalnya dia pakai doa yang jenis ketiga, kemudian dia meresapi dengan baik, ya ini bisa jadi lebih afdal daripada yang pertama, seandainya tidak diiringi dengan peresapan. Tapi kalau misalnya yang pertama diiringi dengan peresapan, wah itu jelas paling afdal itu. Itu yang paling afdal. Jadi saya ulangi bahwasanya doa iftitah itu banyak redaksinya dari Nabi SAW. Bahkan pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan bahwa redaksinya itu lebih dari 10. Ya, redaksinya lebih dari 10 bisa dibaca di dalam antara lain kitab Sifat Salat Nabi SAW karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian doa iftitah itu kandungannya macam-macam seperti yang saya sampaikan. Bahwa yang paling afdal adalah kadang kita pakai ini, kadang kita pakai ini, kita pakai ini. Di antara 3 atau 4 atau 10 iftitah atau lebih dari itu, yang paling afdal adalah yang isinya di dalamnya ada pujian kepada Allah Azza wa Jal. Berikutnya adalah yang isinya pemberitahuan dari seorang hamba kepada Allah tentang perbuatan-perbuatan ibadah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah doa iftitah yang isinya adalah permintaan dan permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Semoga bermanfaat buat kita semuanya.
1: Salat lahir batin.

0: jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insya Allah ta'ala akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang soleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak soleh, ketika Anda tidak baik, dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa ketika angin bertiup dengan kencang.
3: Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Hadis riwayat Abu Dawud 4/326, Ibnu Majah 2/1228, dan Sahih Ibnu Majah nomor 2/305.
1: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu.
4: Tadi kan Pak Ustaz bilang bahwa sedekat-dekatnya hamba itu dengan Robnya adalah di kala sujud. Terus saya suka berdoa setelah membaca Subhanarabbiyal A'la. Saya berdoa dalam hati dengan bahasa sendiri gitu ya. Mohon ampun dan diberi petunjuk gitu untuk saya dan keluarga saya. Tapi dengan bahasa saya, apakah bisa diucapkan atau harus dalam hati saja?
5: Iya, cukup Ibu ya.
4: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Itar atas pertanyaannya. Semoga Ibu sekeluarga dan seluruh kaum muslim senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar memang Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk di dalam salat Ibu, maka doa yang paling baik adalah ketika sujud, maksud saya di dalam sholat, adalah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujudnya di dalam sholatnya. Ya, dan itu banyak beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa-doa ketika sujud. Ini adalah doa yang terbaik. Apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujudnya, maka kita baca juga ketika kita sujud di dalam sholat. Itu adalah amalan yang terbaik. Adapun pertanyaan Ibu, kalau seandainya kita membaca di dalam hati dengan bahasa Indonesia misalkan, atau bahasa Sunda misalkan, atau bahasa, maka sebenarnya tidak mengapa kalau di dalam hati. Tetapi yang seperti ini belum ada saya dapatkan riwayatnya dari Rasulullah SAW. Artinya ketika sujud, seseorang di dalam hatinya dia berdoa kepada Allah dengan bahasa dia sendiri, dengan apa yang dia inginkan dia berdoa. Saya belum dapatkan dari Rasulullah SAW seperti itu contoh berdoa ketika sujud. Makanya saya tadi menekankan di awal, bacalah doa ketika sujud di dalam sholat seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujud di dalam sholat, maka itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam.
6: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 9 Sofar 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Mendidik Anak. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Makanya masalah pendidikan agama ini, ikhwatul Islam, mulai dari zaman dahulu. Makanya kita tengok para ulama itu tidak ada yang kaya. Akan tetapi mereka akan kekal selama-lamanya. Itu kelebihannya. Kalau dari sisi dunia, makanya bagi kita pendidik, kalau ingin cari kaya, berpikir dulu 1000 kali. Karena kita di sini bukan untuk cari kaya-kaya. Sehingga ketika nanti kita ingin memperkaya diri dalam pendidikan agama, itu bisa jadi yang pertama, karena memang dia sudah kaya. Yang kedua, bisa jadi warisannya banyak. Yang ketiga, istrinya kaya. Yang keempat apa biasanya? Dia ambil yang bukan haknya. Ini konsep awal yang harus kita ketahui. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan orang kaya, menikah dengan ibunda Khadijah, dan kekayaan Nabi dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada yang menyebutkan, ahli sejarah itu menyebutkan, uang Nabi itu sampai lebih daripada 40 juta riyal. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, Nabi itu orang kaya. Tapi coba kita lihat, ketika Nabi berdakwah di jalan Allah azza wajal, mengabdikan dirinya untuk agama, apa yang terjadi? Nabi meninggal dalam keadaan berhutang. Nabi meninggal dalam keadaan berhutang. Agar kita tahu bahwa pendidikan ini mungkin dari sisi dunia kita kurang, tapi yang jauh daripada itu yang dicari oleh seorang muslim adalah mereka ingin banyak yang mendoakan dirinya, terutama dikala dia sudah tidak lagi berada di dunia. Itu tujuan yang terpenting. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan sedikit, ini motivasi saja, agar kita tahu bahwa bukan berarti kita tidak meninggal, tidak mencari dunia, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita ini adalah untuk melahirkan generasi-generasi yang beriman kepada Allah, yang mana nanti dari generasi ini akan lahir generasi yang berikutnya, mengekalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak mau, maka nanti masih banyak orang lain yang mau dalam berkecimpung dalam memberikan pendidikan. Dan kita selalu contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa

0: min salas. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya kecuali tiga. Semua kita hafal. Dalam riwayat yang lain kecuali tujuh. Kita juga tahu. Yang pertama adalah waladin saleh, anak yang saleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Nah, sekarang kita ambil yang pertama, anak yang saleh. Kalau kita perhatikan bahasa Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waladin saleh. Apa makna walad? Walad itu apa arti walad? Walad. Kita kan tahu dalam bahasa Arab, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Biasanya secara umum, kalau isim ma'rifah itu disebut dengan al-walad. Kalau nakirah, walad. Contoh ini, ma'un. Kalau kita sebut dengan al-ma, hadha al-ma, ini adalah air, ini airnya ini. Tapi kalau kita sebut ma'un, artinya nakirah. Apa arti nakirah? Mungkar. Apa arti hadis mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ada malaikat namanya malaikat mungkar. Apa arti mungkar? Mungkar. Mungkar itu artinya bukan jahat ya. Apa arti mungkar? Mungkar itu sesuatu yang tak jelas. Makanya ada hadis mungkar. Hadis mungkar itu bisa jadi dia sanadnya sahih, tapi karena ia lain dari yang lain, maka disebut dengan mungkar. Di alam barzah ada malaikat mungkar. Kenapa disebut dengan malaikat mungkar? Karena kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kan di alam barzah tidak ada orang dalam kan? Artinya kita tidak kenal, maka disebut dengan malaikat mungkar nakir. Kita tidak kenal, tidak tahu. Begitu juga nakirah. Kenapa disebut dengan nakirah? Sesuatu yang tidak tahu. Kita sebutkan ma'un, ada air. Air yang mana? Bisa jadi air yang ada di depan kita, bisa jadi air yang ada di depan kita, bisa jadi ada di sana. Itu disebut dengan nakirah. Nah, kita kembalikan kepada hadis Nabi, waladin saleh. Waladin saleh ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah kan? Berarti anak siapa? Semua anak. Paham saya di sini? Semua anak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila seorang manusia, anak Adam meninggal, maka semuanya terputus. Kecuali yang pertama, anak yang soleh. Kira-kira anak soleh ini anak siapa? Anak siapa?
1: Orang tuanya.
0: Orang tuanya. Betul nih. Kan baru tadi kita jelaskan. Kira-kira anaknya anak siapa? Anak siapa saja? Kan tadi kita menyebutkan anak nakirah. Berarti artinya anak yang tidak jelas. Bisa jadi anak kita, bisa jadi anak orang lain, bisa jadi anak fulan, bisa jadi anak kaum muslimin. Kalau ia saleh dan kita punya andil dalam kesalehannya, berarti ia terhitung anak kita. Paham sampai di sini maksud hadis Nabi? Itu sangat indah ikhwatul Islam. Inilah kelebihan bagi mereka yang mendidik, mengajarkan agama, walau bukan anak kandung kita. Makanya kita tengok, para ulama itu salah satu sifatnya, jarang para ulama melahirkan ulama. Kita tengok, ambil saja Imam Syafi'i. Siapa anak Imam Syafi'i jadi ulama? Ada? Tidak ada. Imam Malik, siapa anaknya yang jadi ulama? Juga tidak ada. Imam Abu Hanifah, cuma kita tengok para ulama semuanya. Karena para ulama jarang yang melahirkan ulama. Kalau ada, fadlu minallah. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Karena seorang ustaz tidak mungkin anaknya langsung menjadi ustaz juga. Kalau kita kan wajib kan, kalau ayahnya ustaz berarti anaknya mesti ustaz. Itu tidak ada sejarahnya dalam agama. Ketika kita memaksa ini, ustaz, ulama, harus jadi ulama anaknya, karena kita salah makna dalam kalimat waladin saleh. Nabi tidak pernah mengatakan anak kamu. Tapi Nabi hanya mengatakan anak. Artinya apabila ada seorang anak yang saleh, dan kesolehan dia itu ada andil kita di dalamnya, Kemudian kalau kita meninggal, maka doa dia akan sampai kepada kita atau tidak? Itulah yang disebutkan oleh para ulama, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Imam Syafi'i contohnya, ketika ia bertemu dengan salah seorang, dia mengatakan kepada orang ini, wahai fulan, ayahmu minas sittati allati ad'u fi kulli salah. Wahai fulan, ayahmu adalah 6 orang yang selalu aku doakan setiap aku salat. Padahal Imam Syafi'i dengan dia tidak ada hubungan. Tapi salah satu yang membuat Imam Syafi'i menjadi ulama adalah ayah dia. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak pernah melupakan Syafi'i dalam doa saya. Seolah-olah lebih lagi daripada orang tua. Dan itulah keuntungan bagi kita yang belajar agama dan memberikan pendidikan agama. Mendidik ini ikhwatul Islam, anak kita. Karena apabila kita memberikan pendidikan sehingga memberikan manfaat kepada anak kaum muslimin dan mereka saleh, maka mereka terhitung anak kita. Dan biasanya jasa seorang guru itu sulit dilupakan oleh seorang murid. Tapi kadang-kadang jasa seorang ayah mudah dilupakan oleh seorang anak. Makanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, waladin salihin yad'ula, anak saleh yang mendoakan kalian. Artinya anak siapa saja, anak kita, anak, karena tidak semua kaum muslimin punya anak. Atau ketika kaum muslimin punya anak, tidak semua anak mereka saleh. Jadi anak siapa saja kalau saleh, maka doa mereka akan sampai kepada yang membuat mereka saleh, dan itu ada pada guru. Itulah kelebihan para ulama. Dan kita selalu menyebutkan contoh, ya, contoh saya. Kita selalu mengangkat tentang masalah para ulama mazhab. Ini bisa kita jadikan sebagai gambaran. Para ulama mazhab terkenal. Kenapa para ulama mazhab itu kan banyak? Berapa ulama mazhab? Dia bukan 4, banyak. Imam Bukhari juga punya mazhab, Imam Sufyan juga punya mazhab, semua para ulama punya mazhab. Karena mazhab itu artinya pandangan. Otomatis setiap para ulama itu punya pandangan yang tak sama dengan ulama lain. Dan setiap yang punya pandangan, berarti punya pandangan yang tak sama berbeza, biasa. Saya dengan Ustaz Mahmud punya pandangan tak sama, biasa, perkara biasa. Itulah muncul kalimat mazhab. Mazhab itu kan diambil dari kata-kata zahaba. Zahaba itu kan pergi mengarah ke suatu tempat. Keluarlah muncul mazhab. Ia pergi ke tempat ini, yang lain pergi ke tempat ini, yang lain pergi ke tempat ini. Maka keluar muncul istilah mazhab. Sehingga mazhab itu ada berapa? Banyak. Bisa dipahami? Hanya saja yang masyhur 4. Yang masyhur. Kenapa 4 yang masyhur? Tentu itu yang pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ulama yang 4 ini mereka punya perkataan dalam setiap bidang masalah. Contoh misalnya kita analogikan, ada 2 warung. Warung yang pertama, setiap yang kita tanya ada. Warung yang kedua, ditanya tidak ada. Ditanya masih di pasar. Kira-kira kita pergi ke warung yang mana? Dia warungnya kecil, tapi apapun yang kita tanya, ada. Kita kan senang kalau seperti itu belanja. Tanya cari kerupuk ada juga, cari balsam ada juga, cari telur ada juga, semua yang kita tanya ada. Yang satunya besar, tapi apa yang kita tanya tak ada. Tentu kita akan mencari warung yang sini. Itulah analoginya para ulama mazhab. Jadi para ulama mazhab yang 4 ini, setiap masalah bidang agama ada dalam perkataannya. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang datang setelahnya tentu mencari, merujuk kepada yang 4 ini. Paham sampai di sini? Agar kita tahu ya kenapa para ulama mazhab. Karena mazhab itu tidak ada di zaman Imam Syafi'i. Mazhab itu juga tidak ada di zaman Imam Malik. Mazhab itu ada setelah mereka meninggal. Makanya bermazhab itu rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Rukun, ya? Berarti yang tak bermazhab masuk neraka. Kan rukun. Rukun itu kan kalau ditinggalkan berdosa. Berarti rukun atau wajib. Silahkan, tidak ada yang apa namanya yang bermazhab juga. Artinya ikhwat Islam, mazhab itu adalah cara kita meneliti mengambil dalil. Artinya tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Bisa dipahami? Dianjurkan itu artinya karena bagaimanapun kita tidak akan paham tentang agama kecuali melewati para ulama. Dan ketika kita memiliki guru banyak dibandingkan dengan guru satu orang, mana yang paling bagus biasanya? Banyak guru atau satu guru? Berarti satu mazhab atau empat mazhab? Sama kan, guru ulama itu kan guru kita kan? Berarti satu guru atau empat guru? Apa jawabannya? Satu guru atau empat guru? Berarti mazhab kita apa nih? Mazhab gado-gado? Kan empat guru. Artinya ikhwatul Islam, para ulama itu, karena biasanya, ini analogi ya, biar kita paham. Biasanya di suatu daerah, misalnya kalau di antara tanda apa namanya kota-kota maju itu, biasanya kalau mereka buat jalan, ada namanya jalan, kalau tak salah ya, ada namanya ring, apa namanya, jalan ring ya, dia pokoknya jalan ring lah apalah namanya. Kalau kita sudah hafal ini, seandainya kita salah, misalnya kita pergi suatu tempat kita salah, bagaimana supaya kita kembali? Cari yang jalan ring tadi. Paham maksudnya? Kita ulang lagi, nak paham macam ini. Ini tak boleh tidur ya. Tak boleh mengantuk. Kan ada jalan ring, biasanya kota-kota besar kan ada jalan ring. Kemudian dari jalan ring inilah pergi cabangnya kemana-mana. Kalau ke Madinah kan ada Ustaz Mahmud ya. Cuma Ustaz Mahmud dia tidak mau berlama-lama di Madinah, itu saja. 4 tahun selesai, karena banyak tanggung jawabnya. Kemudian, kalau kita salah, kesasar, supaya kita bisa kembali, supaya kita tidak kekasar, maka kita cari jalan utama tadi, jalan ring tadi, sehingga nanti kita kembali menunjukkan mana arah kita ini. Paham atau tak paham? Begitulah dalam masalah mazhab. Kenapa kita ambil satu mazhab? Bukan hanya fokus kepada satu mazhab, tapi dijadikan itu sebagai ring, itu sebagai tolak ukur. Karena kalau kita belajar tidak ada tolak ukurnya, enggak jelas nanti kita kemana, ke sini kemana, enggak jelas. Sehingga nanti kalau kita salah, kita kembalinya kemana? Makanya kalau kita salah, makanya kenapa misalnya contoh kita mazhab Syafi'i, tidak ada masalah. Karena nanti kalau kita, kan banyak cabangnya, ilmu itu kan banyak cabangnya, fikih itu banyak khilafnya, supaya nanti kita mudah kembali. Ini loh ukuran saya. Paham atau tak paham? Tak paham tanya ya. Baik, oleh karena itu, kenapa para ulama mazhab ini, pertama taufik dari Allah, yang kedua mereka punya perkataan dalam setiap pendapat, sehingga para ulama kesana semuanya. Sedangkan Imam Bukhari, ia juga punya, Imam Bukhari itu ada mazhab, Imam Sufyan juga punya mazhab, tapi mereka tak punya semua pandangan dalam bidang ilmu agama. Dan kita selalu mengatakan para ulama mazhab itu betul-betul diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Contoh misalnya dulu Imam Abu Hanifah, dia pernah membahas tentang apa hukum orang sholat membawa najis. Apa hukum sholat orang membawa najis? Dia sholat dan sengaja membawa najis. Kalau tak sengaja lain cerita, ini sengaja. Ada tak sekarang orang yang sholat sengaja bawa najis? Ada atau tidak? Siapa? Semuanya? Tahukah kita kalau kita sholat, kadang-kadang kita gendong anak kan? Anak pakai pempes kan? Itu ada najis atau tidak? Kan kita tak tahu, anak kita kadang buang air kecil, yang umur 1 tahun, 2 tahun, kita sholat, kita sengaja gendong dia. Padahal dia ada. Kita kalau dulu hidup di zaman imam-imam, kita gak sampai. Tapi mereka sudah bahas. Itu contoh. Para ulama juga dulu membahas tentang misalnya, apa hukum sholat di atas langit? Apa hukumnya? Pernah tidak kita sholat di atas langit? Yang naik pesawat tuh? Itu belum ada di zaman mereka, tapi otak mereka itu ikhwatul Islam, agar kita tidak main-main. Mereka itu diberikan kekuatan pikiran yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka sudah membahas sesuatu yang belum terjadi. Makanya itu kelebihan Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Malik? Imam Abu Hanifah itu, kalau mengatakan ini terbuat dari emas, semua kita akan percaya ini dari emas. Padahal ini terbuat dari Ini apa nih? Kayu. Tapi kalau datang Imam Abu Hanifah mengatakan ini dari emas, kita tidak akan bisa bantah. Saking kuatnya. Jadi jangan pernah menganggap remeh malah para ulama menganggap. Baik. Kenapa cerita kita sampai di sini tadi Ustaz nih? Baik, lanjutkan. Itu yang kedua. Iya, karena yang kedua yaitu kenapa para ulama mazhab itu terkenal dengan empat saja? Karena mereka punya bidang, punya perkataan dalam setiap ilmu. Sehingga orang mencari ke sana setiap ilmu, sehingga pada akhirnya orang merujuk ke sana, dijadikan sebagai rujukan. Dan ingat ya, itu datang sebelum para ulama itu, ulama mazhab itu, kalimat mazhab Syafi'i itu datang setelah para ulama tersebut. Jadi bukan di zaman mereka. Karena Imam Syafi'i tidak mungkin mengatakan ini Imam Syafi'i sama dengan ulama yang lain pada dasarnya, banyak para ulama yang lain. Sehingga kalimat mazhab Syafi'i itu baru muncul setelah mereka meninggal. Kemudian Taibi Khotlisam. Kemudian apa lagi sebab mereka punya ulama mazhab? Kenapa mereka terkenal dengan mazhab empat? Salah satunya adalah karena mereka punya peninggalan. Karena banyak para ulama itu dikala mereka meninggal, meninggal pula ilmunya. Hilang ilmunya. Namun para ulama ini, mereka tidak meninggal, tidak hilang ilmunya dengan mereka wafat. Karena mereka tulis. Makanya terkenal dengan Imam Ahmad menulis kitab yang terkenal dengan Musnad dan kitab-kitab yang lainnya. Imam Syafi'i terkenal dengan kitab yang pertamanya. Apa kitab Imam Syafi'i yang pertama? Apa? Ar-Risalah. Tapi yang berikutnya adalah Imam Malik, terkenal dengan Muwatta'nya. Nah, pertanyaannya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan apanya? Yang tiga ini jelas, mereka tulis, mereka catat, sehingga kalau mereka meninggal ada ilmunya. Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan apanya? Kenapa Imam Abu Hanifah itu mazhabnya kekal? Terkenal dengan muridnya. Yang pertama muridnya namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadi, Ya'qub bin Ibrahim. Dia adalah salah seorang cucu Al-Badri, yaitu cucu seorang yang dulu ikut dalam perang Badar. Kemudian murid Imam Abu Hanifah yang kedua namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kan terkenal kan berdua ini? Kita kenal atau tidak kenal nih? Kenal atau tak kenal? Mesti kita kenal, ikhwatul Islam, mesti. Jadi Imam Abu Hanifah ini lain dari tiga imam ini. Tiga imam ini punya kitab, punya peninggalan, ilmu yang ditulis. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak terkenal dengan kitabnya. Kalaupun ada, para ulama berbeda. Apakah itu kitab Imam Abu Hanifah atau tidak? Ada Fiqhul Akbar, ada Fiqhul Asar. Terjadi perbedaan. Tapi yang disepakati, Imam Abu Hanifah punya dua orang murid ini. Yang pertama Abu Yusuf Al-Qadi, Ya'qub bin Ibrahim namanya, yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Taib. Apa hubungannya dengan tajuk yang kita angkat sekarang? Kita harus tahu, salah satu murid yang terkenal adalah Abu Yusuf Al-Qadi. Abu Yusuf Al-Qadi ini tadi namanya adalah Ya'qub bin Ibrahim. Dari mana Imam Abu Hanifah kenal dengan Abu Yusuf ini? Jadi dulu, para asatidz semuanya, Abu Yusuf ini sama dengan anak-anak yang lain. Dia membantu orang tuanya di pasar, berjualan. Kemudian, tapi Allah berikan kepadanya akal yang cemerlang, senang menghafal. Artinya otaknya encer. Kemudian, setiap kali dia hadir di halaqah Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah memperhatikan anak kecil ini. Ternyata Masya Allah diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian lambat laun, anak ini tak datang-datang. Maka dicari. Ternyata anak ini bekerja di kedai ayahnya, di warung ayahnya. Kemudian Imam Abu Hanifah datang, mengatakan kepada ayahnya, wahai fulan, kenapa anakmu tidak ikut lagi halaqah, padahal anakmu ini pintar, berlebih. Maka apa kata ayahnya? Wahai Abu Hanifah, namanya Nu'man bin, siapa nama Abu Hanifah? Nu'man bin Sabit. Kemudian ayahnya mengatakan, wahai Abu Hanifah, kalau anak saya ikut halaqah bersama kamu, siapa yang bantu saya bekerja? Kan banyak sebagian orang-orang miskin, mereka tidak sanggup untuk membiayai anaknya sekolah. Dan kadang-kadang kecerdasan itu ada pada mereka. Agar kita tahu pendidikan itu apa maknanya. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i tidak bisa jawab, Imam Abu Hanifah tak bisa jawab. Kemudian dia pergi lagi seperti biasa mengajar, berdagang, mengajar. Kemudian dia datang lagi. Dia datang kepada anaknya, wahai fulan, ayo kamu belajar lagi, ke halaqah lagi, menghafal lagi. Maka marah ayahnya, wahai Abu Hanifah, jangan ajarkan anak saya durhaka kepada saya. Biarkan dia bekerja. Karena anak ayahnya ini tidak kuat bekerja sendiri. Harus ada anak yang membantu dirinya. Maka di saat itulah Imam Abu Hanifah berpikir, macam mana caranya supaya orang ini belajar? Karena anaknya cerdas. Kemudian di saat itulah apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah bertawar dengan ayahnya. Wahai fulan, kalau kamu bekerja dengan anakmu ini di pasar, karena mereka punya warung yang artinya warung yang sederhana. Berapa penghasilan dalam satu hari? Penghasilan warung kamu ini, kalau anak kamu bekerja, berapa yang dihasilkan? Maka orang tua ini mengatakan, 2 dirham. Apa kata Imam Abu Hanifah? Bagaimana kiranya? Kalau setiap hari aku berikan kepadamu 2 dirham, tapi dengan syarat anakmu saya ambil untuk belajar agama, kira-kira siapa yang dirugikan? Siapa yang rugi? Ada yang rugi? Tidak ada. Orang tuanya senang dapat 2 dirham tiap hari, anaknya pun senang karena bisa belajar agama. Imam Abu Hanifah tidak akan pernah miskin dengan 2 dirham. Karena supaya kita kaya, salah satunya sekolahkan orang lain. Makanya nanti Ustaz Mahmud banyak-banyak buat gratis. Innamatunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu akan ditolong karena orang-orang lemah. Ingat itu baik-baik. Pendidikan yang tidak ada orang miskin di dalamnya, macam mana? Siapa yang akan mendoakan? Doa orang miskin itu berkah. Doa orang sulit itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya Allah, apa namanya? Yayasan Al-Hijrah contohnya. Yayasan fulan, mereka telah menyekolahkan anakku. Berikan kemudahan kepada mereka. Allahu a'lam, kita tak tahu. Innamatunsaruna bidu'afaikum. Tidakkah kita tahu dulu di zaman Nabi ada kakak beradik yang satu belajar, yang satu bekerja. Yang bekerja ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, adik saya ini belajar selalu, sayang bagi dia makan, sayang bagi dia ini. Apa jawaban Nabi? La'allaka turzaku bih. Kalau engkau bagi adik kamu ini kehidupan agar dia belajar, karena itulah Allah bagi kamu rezeki. Berarti Imam Abu Hanifah dikala dia berikan 2 dirham tiap hari, dia miskin atau tidak? Tidak akan pernah miskin. Karena yang berdagang dengan Allah tidak akan pernah miskin. Baik, artinya tidak ada yang dirugikan. Ayahnya beruntung, anaknya beruntung, Imam Abu Hanifah juga beruntung. Semua beruntung. Baik, kemudian apa yang terjadi? Setelah itu anaknya fokus belajar. Imam Abu Hanifah selalu bagi dia. Sampai banyak cerita ya, dia pernah sakit, pernah ini, tapi intinya sampai Imam Abu Hanifah meninggal. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, ikhwatul Islam, maka tidak ada yang bisa menggantikan posisi Imam Abu Hanifah kecuali yang tadi, yang selalu dibagi 2 dirham oleh Imam Abu Hanifah. Dan dia itu disebut dengan Abu Yusuf Al-Qadhi. Tahukah kita apa makna Al-Qadhi? Qadhi tahu Qadhi kan? Qadhi itu dia yang sebagai hakim, dia bukan hakim Gorontalo saja. Dia hakim seluruh umat kaum muslimin yang ada di zamannya, hakim Islam. Kita kan tahu zaman dulu hakimnya cuma satu. Kemudian dari hakim itu ditunjuk hakim-hakim yang lain. Berarti apa nama bahasa kita sekarang? Jaksa Agung lah istilahnya, Jaksa Agung. Itulah Abu Yusuf. Dari mana Abu Yusuf ini? Seorang yang miskin, disekolahkan oleh Imam Abu Hanifah, diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang keluar duitnya. Coba lihat, pendidikan itu tak sesenang yang kita bayangkan. Makanya tadi kita sebutkan, pendidik itu ikhwatul Islam, tujuan kita bukan untuk membuat anak-anak kita cerdas. Kalau tujuan kita membuat anak-anak kita cerdas, kita akan marah-marah. Kalau mereka tak dapat, tak buat PR misalnya, kita akan marah. Tujuan kita membuat mereka senang belajar agama. Itu saja. Kalau kita tujuannya untuk mereka pintar, kamu harus hafal Quran tahun ini harus 3 juzuk. Contoh. Kalau tak hafal macam mana? Kita marah, kita hukum, kita pukul, kita berdiri. Karena tujuan kita lain. Tujuan kita bagaimana kita buat mereka senang belajar. Karena kadang-kadang niat anak-anak itu belajar itu belum muncul. Bisa jadi munculnya nanti. Tapi bagaimana kita tidak menjadikan itu sebagai bumerang atau sebagai sesuatu yang apa namanya? Banyak orang yang trauma terhadap agama karena salah di dalam pendidikan. Jangan kita buat anak-anak kita trauma. Buat saja mereka senang. Macam kan macam contoh bahasa Inggris matematika. Bahasa Inggris matematika dalam mindset kita itu sudah sulit. Kalau dalam mindset kita itu sudah sulit, ya sulit tidak akan bisa. Tapi ada sebagian guru, dia pandai. Dia buat matematikanya, dibawanya duit 1000, tebal-tebal, disuruh anaknya menghitung. Ini berapa, ini tambah berapa. Kalau seperti itu, ada guru seperti itu, kira-kira anak-anaknya senang matematika atau tidak? Dibawanya 1x500 atau 1000 rupiah, ini berapa, 1000 tambah 1000. Kira-kira nyambung belajarnya atau tidak? Siapa di antara kita yang melakukan seperti itu pendidikan? Siapa? Itu baru mendidik namanya. Kita tidak membuat orang pintar, tapi membuat orang suka. Karena bisa jadi suatu saat nanti baru terbuka hatinya. Karena kalau sekarang ini kan karena kewajiban, daripada dia di rumah, bagus di sekolah. Tapi dikala dia terbuka hatinya, maka Allah akan contoh ya. Kami masih ingat salah satu contoh ya. Dulu ketika kampus kami dengan Ustaz Mahmud, kampus Universitas Islam Madinah, ini contoh saja. Contoh tentu yang kami tahu ya. Kampus kami ini di awal-awal itu mahasiswanya tidak banyak. Ijazahnya pun tak laku-laku. Dulu. Kemudian rektor pertamanya namanya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ini cerita saja ya. Kemudian ada anak, salah seorang anak namanya Ibrahim, berasal dari Afrika. Ini cerita fakta. Ibrahim ini namanya Ibrahim, berasal dari Afrika. Dia adalah anak yang paling banyak catatan hitamnya. Artinya tidak masuk kelas dia juga. Semua dia buat. Pada akhirnya, sampai pada akhirnya para guru, para dosen, mereka tak sanggup lagi ajar dia. Kemudian dia mengadu kepada rektor, kepada kepala lah, kepada mudir. Kita sepakat untuk mengeluarkan anak ini, tak ada guna. Pada akhirnya mereka sepakat maju kepada Syekh Abdul Aziz. Kemudian Syekh Abdul Aziz dikala mendengarkan keluhan guru-guru, tinggal keputusan, kalau Syekh Abdul Aziz mengatakan keluarkan, dia akan keluar, dia akan pulang. Tapi apa kata Syekh Abdul Aziz? Berikan dia kesempatan sampai dia tamat, bersabarlah dan minta pahala dari Allah. Ihtasibil ajr, maknanya sabar dalam mendidik dia, sabar dulu sekejap, itu saja. Kemudian setelah itu ikhwan Islam, pada akhirnya ujung-ujungnya anak ini tamat bukan karena dia, tapi karena dosen tak boleh ngajar dia. Akhirnya ditamat-tamatkan. Apa bahasa kita ditamat-tamatkan? Nah, kasihlah nilai penting-penting keluar dari sini, kan itu istilahnya. Akhirnya ditamat-tamatkan. Syabla Aziz ini dia cuma 3 tahun di sana. Dia 3 tahun. Setelah itu dia pindah, setelah itu dia meninggal rahimahullahu taala. Kemudian berselanglah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Selesai ceritanya. Kemudian kampus kita ini sudah mulai sedikit berkembang. Berkembang, dan salah satu cara untuk mengembangkan kampus, para dosen pergi ke negara-negara. Ada yang ke Indonesia. Dulu kan masih ada yang ke Indonesia sama Mahmud ya. Sering ke Indonesia, ada mukabalah namanya dulu-dulu. Kalau sekarang tak ada lagi. Ada yang pergi ke Afrika, ada yang pergi ke Eropa untuk mengembangkan. Nah, tiba-tiba dosen ini setiap kali pergi ke Afrika, maka mereka mendapatkan murid-murid yang bagus, calon pelajar yang baik. Tentu calon pelajar yang baik karena guru yang baik pula. Ditanya, siapa guru kalian yang mengajarkan kalian seperti ini? Maka mereka semuanya mengatakan, kami punya salah seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim. Kenal kemarin yang Syekh Ibrahim itu? Ibrahim yang tidak ada yang suka kepada dia. Tiba-tiba, jadi para dosen ini tidak tahu siapa Syekh Ibrahim. Hanya dikenal Syekh Ibrahim. Jadi nama Syekh Ibrahim itu sudah mulai populer. Banyak anak-anak didik dia yang menyambungkan kuliahnya ke Madinah. Tiba-tiba, karena dosen ini selalu mendengarkan Syekh Ibrahim, tiba-tiba mereka yang bersuah, siapa sih Syekh Ibrahim? Akhirnya diadakan pertemuan. Dikala bertemu, masih ada dosen-dosen dulu. Ketika bersuah dengan Syekh Ibrahim, terkejut, kaget, kamu. Coba lihatkan, kamu yang namanya Syekh Ibrahim. Bukankah kamu dulu yang ingin kami keluarkan dari kampus? Bukankah kamu dulu catatan kriminal, catatan hitam, bla bla bla bla ila akhirih. Maka Ibrahim pun mulai bercerita, "Iya betul. Betul. Aku dulu jahat. Aku dulu tak sanggup, aku dulu tak mampu. Tapi ketika Syekh Abdul Aziz memberikan kesempatan aku lulus dan kalian ya dia tahu ceritanya. Sampai di kampung halaman, Allah bagi aku hidayah. Mulailah aku belajar sedikit-sedikit. Belajar sedikit-sedikit. Kemudian aku tahu asarnya. Karena ternyata Syekh Abdul Aziz, nah itu kelebihan seorang guru. Bukan hanya mengajar tapi mendoakan. Siapa di antara kita yang mendoakan muridnya? Ada? Kita hanya datang jam 9 pulang, jam 10 selesai pulang. Tidak ada boleh bertanya. Tidak seperti itu ikhwatul Islam. Pendidik itu banyak memberikan apa namanya, bukan hanya sekedar pendidikan, doa. Dan hasilnya bisa jadi setelah mereka wafat. Allahu alam, kita tak tahu. Syekh Ibrahim ini ikhwatul Islam, dia menceritakan setelah saya pulang, saya semangat, dimudahkan oleh Allah, saya buka sekolah. Kemudian dari sekolah itu, anak-anak dia banyak ke Universitas Madinah. Bisa jadi karena doa yang dulu dari seorang pendidik ini. Selain tidak dikeluarkan, tapi juga didoakan. Inilah hasilnya. Itulah pendidikan. Kita ini bukan robot kan? Tapi pendidikan. Pendidikan itu hasilnya jarang tampak sekarang. Apalagi sekarang kita berada di yayasan mungkin SD sudah. Di sini SD atau pondok atau apa? SD. SD kan? SD itu kan anak-anak belum lagi tahu. Kita bisa jadi, dan itu adalah pola pikir di mana mereka akan melihat siapa guru mereka semuanya. Kalau kita baik kepada mereka, mereka akan apa namanya ingat selalu. Kalau kita jahat pun, mereka akan ingat. Contohnya ikhwat Islam, saya pernah dulu ya, ingat ya, ini contoh yang buruk, tidak boleh ditiru. Saya pernah sekolah, kalau dulu kan ada namanya MDA, MDA apa namanya, madrasah apa namanya, sekolah TPA, TPA. Yang sore itu biasanya jam 2 sampai jam 4, dulu kan masih ada. Baik, kita sekolah, saya pernah ditampar sama guru saya. Ditampar, ingat sekarang sampai sekarang. Ditampar seperti Allahu Akbar. Kemudian apa yang terjadi? Saya pun yuk menangis, sedih. Kemudian saya datang ke rumah, ditanya sama orang tua, kenapa kamu ini? Kita kan gak boleh mengadu kan, dulu-dulu kan gak boleh mengadu kan. Kalau mengadu semakin ditampar kan. Orang dulu. Tapi kalau tulisan, kemudian tiba-tiba saya bangun sholat asar, saya mendengarkan yang menampar saya tadi mati, meninggal. Pas saya bangun, ustaz itu meninggal. Kata, alhamdulillah, kata saya. Coba kan? Kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin dikala kita mendapatkan kemalangan, anak-anak murid kita mengatakan, alhamdulillah, tidak ada lagi ustaz yang marah-marah itu. Sudah mati. Hah? Kan tak sedap rasanya. Tapi itu muncul, apalagi dari anak-anak yang kita didik. Kalau kita baik, mungkin yang kita bagi mereka hanya satu buah pisang. Pisang satu, tak sampai 1000. Tapi mereka akan ingat sampai mati. Saya juga punya sekolah. Saya dulu waktu S2 mulai mengajar TK. Dari TK lagi saya ajar. Sampai SD, alhamdulillah. Sampai punya, alhamdulillah punya aliyah. Dan itulah yang saya terapkan. Paling jagung bakar misalnya. Bukan jagung bakar, jagung rebus. Saya bawa 3 biji. Kadang kalau pulang dari Madinah saya bawa kurma. Cuma satu-satu. Coba bayangkan, satu biji kurma. Tapi itu adalah kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama-lamanya. Apalagi umur-umur seperti ini. Jadi anak-anak seperti itu, kalau mereka menghafal, alhamdulillah. Kalau tidak menghafal? Kalau tidak menghafal? Pergi bawa makan lontong. Makan jagung. Apalah namanya. Kenangan terindah akan mereka rasakan. Itulah namanya pendidikan. Jadi kita bukan memaksa mereka untuk pandai. Mereka mau belajar sekarang, alhamdulillah. Tak mau belajar, mungkin mereka punya apa namanya, belum lagi keluar. Kan mereka masih kecil, masih diarahkan. Makanya sebagian pendidikan di sebagian daerah ikhwatul Islam, TK, SD, 1 kelas 2 kelas 3, mungkin baru mulai kelas 3, itu tidak ada namanya ujian. Tidak ada namanya ujian. Anak kelas 1 ujian, apa yang mereka jawab? Jangan anak rasanya, kita saja ke ujian. Kan mereka belum terbentuk, yang paling terbentuk itu adalah karakter. Kita juga banyak membaca beberapa ini ikhwatul Islam, para guru itu mereka mengatakan, saya tidak ada masalah, murid saya tidak dapat matematika, bahasa Inggris tidak ada masalah. Tapi masalah bagi saya kalau murid saya tidak pandai antri. Masalah bagi saya kalau murid-murid saya tidak pandai antri. Artinya tidak punya karakter. Maka kelas 1, kelas 2 itu TK kelas 1, kelas 2, kadang kelas 3 juga, itu biasanya enggak ada ujiannya. Kenapa? Karena kita belum masanya. Buat mereka serono, indah belajar dulu. Setelah itu nanti ketika mereka indah belajar, ada masanya. Mungkin bukan sekarang masanya mereka mau belajar, mungkin nanti pas MP-nya, mungkin nanti pas MA-nya. Intinya jangan menjadikan mereka trauma dengan agama. Itu saja. Jangan menjadikan mereka trauma dengan agama. Dapat alhamdulillah, tak dapat juga tidak ada masalah. Makanya target itu jangan banyak-banyak. Oh, anak saya sudah hafal Quran 30 juz, alhamdulillah. Tapi ingat, bisa jadi nanti, karena yang harus kita ingat ya, kepintaran itu bukan tanda keberkahan. Saya masih ingat fatwa waktu pertama kali kami masuk ya, diberikan nasihat oleh Ustaz Abdullah Zain. Mungkin ada sebagian kita yang dengar ya, Ustaz Abdullah Zain. Dia itu Masya Allah, kalau pendidikan Masya Allah, dia pernah mengatakan bercerita. Jadi dulu di sekolah kami ada seorang pelajar pintar luar biasa. Bahasa Arab itu lebih Arab dari Arab. Kan ada orang seperti itu. Di Arab dari Arab lebih pintar. Datanglah waktu itu mukabalah dari ulama-ulama yang ada di universitas. Anak ini kalau lulus akan menjadi sesuatu yang betul-betul memberikan manfaat. Itulah istilahnya. Saking pintarnya. Pintar. Ada orang yang berlebih pintarnya. Kemudian setelah itu, alhamdulillah orang ini lulus. Lulus ke Timur Tengah. Lulus ke Universitas Islam Madinah pada waktu itu. Kemudian kurang lebih semester 4, semester 5, dia gagal. Pulang. DO. Padahal semua harapan tertuju kepadanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Jangan pernah apa namanya, cerdas itu menjadikan standar itu taufik atau berkah. Tidak. Makanya apa kata para ulama? Utiya zaka walam yu'tu zaka. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian. Artinya kalau anak itu berlebih alhamdulillah kita ayomi, kalau tidak kita juga ayomi supaya nanti kita tidak marah-marah. Karena menjadi guru itu tidak senang. Dan contoh kalau saya pribadi ya, ayah saya itu seorang guru. Ayah saya itu dia guru, dia buat musala sendiri. Dia buat musala sendiri. Dia apa namanya buat sendiri. Dia buat sendiri, dia tukangnya, dia mengajarnya, dia semuanya. Mungkin dia sudah meninggal, tapi dari anak-anak murid dia banyak yang jadi profesor, banyak yang jadi doktor, banyak sangat. Padahal dia mungkin di kampung, tapi mungkin dia pendidikan dia tidak pernah marah. Kalaupun marah, paling hanya marah apa namanya ya marah-marah seperti itulah. Marah-marah setelah itu jangan lupa bagi hadiah. Dan apalagi pendidikan dasar ini ikhwatul Islam itu akan melekat di kepala anak-anak kita itu, apalagi anak-anak SD akan mereka ingat selama-lamanya. Maka itu langkah dasar. Makanya kita mengajar ini bukan supaya mereka menjadi pintar, tapi menanamkan bagaimana belajar itu indah, seronok, bagus, menyenangkan. Itu yang kita inginkan. Jadi pendidikan kita itu bukan hanya sekarang saja. Taman SD selesai, maka kita termasuk guru yang gagal. Tapi bagaimana urusan kita dengan anak-anak kita itu sampai kita pun meninggal, mereka ingat kepada kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, Imam Abu Hanifah ini ikhwatul Islam, dia meninggal, tapi lihat Abu Yusuf Al-Qadhi, dia yang belanjakan dari awal. Maka itulah yang menyebabkan pada akhirnya mazhab Imam Abu Hanifah itu tersebar gara-gara murid yang dia belanjakan 2 dirham satu hari. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, kita tidak bisa berlama-lama ya, baik. Dan kami minta izin, semoga ada kesempatan berikutnya untuk saling berbagi ilmu kepada kita bersama. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara تلاوة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita masih pada hadis keempat. Karena pada kesempatan ini insya Allah akan saya berikan 1-2 contoh yang berkaitan dengan faedah yang bisa diambil dari hadis keempat. Hadis keempat itu berbunyi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi wa an Abi Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma qal kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi ghazatin. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah pertempuran. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa kanu syarakukum fil ajr habasahumul maradu. Rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu ta'ala anhu raja'na qala raja'na min ghazwati Tabukin. Kami pulang dari perang Tabuk. Jadi perang yang dimaksud adalah perang Tabuk yang juga terkenal dengan Jaisu Usrah. Perang yang penuh kesulitan. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah. Ada sekelompok orang di belakang kita di Madinah yang mereka itu masalakna syi'ban, tidaklah kita menelusuri celah-celah pegunungan, wala wadian, dan tidak pula kita menelusuri lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama dengan kita. Habasahumul udhru, mereka tertahan oleh udhur-udhur mereka. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada sekelompok kaum pria yang apabila kita ini berjalan menempuh satu perjalanan dan menyeberangi sebuah lembah, kecuali mereka beserta dengan kalian sama pahalanya dengan kalian. Kenapa? Karena mereka punya niat untuk berangkat jihad, hanya saja mereka terhalang oleh apa? Marad, sakit. Nah, sakit ini termasuk udur. Entah itu sakit pada penglihatannya atau sakit pada anggota tubuh lainnya. Ini adalah udur sehingga orang boleh untuk tidak mengikuti peperangan. Hadis ini telah kita pelajari bersama bahwa faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama kemarin adalah seorang bisa mencapai derajat suatu amalan dengan niatnya yang sungguh-sungguh. Ya, dengan niatnya yang sungguh-sungguh. Maka dari sini bisa diterapkan dalam kehidupan kita, kalau kita tahu ada sebuah amal soleh, amal yang bisa mendapatkan dan menarik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita belum mampu untuk melaksanakannya. Ya. Misal karena memang tenaga kita belum ada, waktu kita belum ada, harta kita belum ada. Maka bagaimana? Ini adalah kesempatan emas. kita bisa beramal meskipun fisik kita tidak bergerak. Terus yang bergerak apanya? Hati dan niat kita. Ya, hati dan niat kita. Karena perlu diingat bahwasanya amalan itu bukan hanya amalan apa? Fisik. Bahkan amalan yang luar biasa besarnya itu adalah amalan hati yang berupa niat dan yang lainnya. Niat itu adalah salah satu amalan hati yang luar biasa besarnya. Sampai kita pernah bahas dalam pembukaan kitab Riyadhus Salihin tentang bagaimana pentingnya niat, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama, hadisnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis innamal a'malu binniyat itu yadkhulu fi sab'ina baban minal fikhi, masuk dalam 70 pembahasan fikih. Jadi saking besarnya apa? Niat. Makanya kalau ada amalan kita belum bisa, bismillah dalam hati kita niatkan. Kita kemarin sudah sampaikan hadis tentang dunia itu miliknya 4 orang, atau di dunia itu ada 4 tipe manusia. Sudah saya sebutkan 2 kalau gak salah ya. Ya. Yang ketiga keempat ya bisa ditebak. Kalau yang pertama orang yang punya harta, punya ilmu, hartanya digunakan untuk beramal, ilmunya juga digunakan untuk beramal dan diajarkan dengan kebaikan, dalam kebaikan, maka orang ini adalah a'la manazil, bi afdali manazil, dia berada di tempat yang paling mulia, sugih, ulama, ya. Ulama sugih. Kayak imam siapa? Imam Abu Hanifah itu kaya, ya. Di antaranya nah. Kayak siapa lagi sebelumnya kemarin saya contohkan? Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Termasuk para anbiya juga ada yang sudah kaya, ilmunya luar biasa. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman, ya, alaihi salatu wassalam. Fa'ala kulli hal, ini orang yang paling mulia. Orang yang di bawahnya enggak punya harta. Tapi dia punya ilmu. Dengan ilmunya itu tahu, meskipun aku enggak punya harta, kalau aku ber

0: haji ini tahun sekian ini dah. Ya, kita ini terkadang sudah umurnya, subhanallah, saya ketemu dengan seseorang itu sudah umurnya 72. Kalau itu kan kita manula ya. Tapi dia belum dihitung manula, masih harus nunggu beberapa tahun lagi. Dia cuma berharap, ya mudah-mudahan 3 tahun lagi saya masih hidup, jadi bisa dipercepat, saya dihitung sebagai manula. Masya Allah. Masya Allah. Di antara kita lamal, tidak punya harta. Mau daftar, tidak punya. Maka bagaimana caranya? Jangan putus asa. Kita masih punya amalan untuk mengejar, yaitu modal niat. Ini yang terkadang kita ini apa? Kita ini lupakan. Ya, kotak kaleng lewat cuma enggak ada niatan. Insyaallah. Ya sekali-kali niat nek punya harta tak broke kabeh. Broke nang endi? Nang omah ora nang ngene. Ya. Jadi cobalah sekali-kali kalau ada proyek kebaikan, paling enggak antum kita ini bapak-bapak, ibu-ibu punya niat terlebih dahulu. Ya, barangkali Allah akan menyampaikan kita kepada kedudukan yang kita niatkan. Saya ingin mati syahid, niat. Niat. Enggak ada perang di Indonesia ini. Walaupun secara syar'i belum kita katakan perang, akan tetapi banyak jalan menuju apa? Syahid. Tidak harus mati di medan perang, dan itu memang utama. Umar bin Khattab tinggal di kota Madinah, aman. Cita-citanya mati syahid. Bagaimana akhir kesudahannya? Dia mati syahid. Ya. Khalid bin Walid, meskipun dia tidak mati di medan perang, tapi karena niatnya insya Allah kita sudah percaya, ya, percaya bahwasanya dia adalah orang pilihan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang niatnya betul-betul apa? Betul-betul mantap, ingin mati syahid, sehingga setiap medan pertempuran gak ada yang namanya takut bagi dia. Gak ada yang namanya takut, itu gak ada. Kalaupun mati, nah itu sing digolei. Subhanallah, luar biasa. Orang kok golek mati gitu loh. Subhanallah. Padahal kalau perang itu kita cari menang kan gitu. Menang, dunianya menang. Artinya kalau menang ya menang, kalau enggak ya dimenangkan oleh Allah. Ya. Makanya Khalid bin Walid walaupun meninggal di atas ranjang, dia insyaallah fi manazil syuhada, terhitung sebagai kedudukan syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, kita memohonkan kepada Khalid radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Allahumma amin. Baik, kita punya modal besar bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan disia-siakan dalam semua proyek kebaikan.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Apakah termasuk buruk sangka terhadap diri sendiri jika kita takut untuk menikah? Saya tidak tahu harus jawab bagaimana, Pak. Kok ada manusia normal takut nikah? Apa yang ditakuti di saat orang yang lain banyak yang ketagihan? Banyak ketagihan nikah. Ingin nikah 2, 3, 4. Yang sudah cerai pun ingin nikah lagi. Kok ini yang belum nikah kok tidak pengin? Saya tidak tahu harus bilang bagaimana. Mungkin yang dimaksud buruk sangka, ya kalau saya itu nikah, apa bisa punya anak? Kalau saya nikah, apa bisa menafkahi? Kalau punya anak, apa bisa mendidik? Kalau punya istri,

0: istri apa bisa setia? Kalau punya suami apa bisa? Itu namanya su'udzon. Bukan hanya pada diri kita sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menafkahi anak Anda terlahir itu membawa jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Anda yang menafkahinya. Anda hanya seringkali menjadi jalan sampainya rezeki kepada anak Anda, sampainya rezeki kepada istri Anda. Karena tidak boleh ada praduga-praduga semacam ini. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda yang arus syabab, wahai para pemuda yang kalian sudah mampu menanggung beban rumah tangga, sudah dewasa, berpikir dewasa, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, nikahlah. Fa inni mukatsirun bikumul umma yaumil qiyamah, karena aku itu senang, bangga bila jumlah umatku itu lebih besar dibanding umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah memberikan janji, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu tidak mampu, Allah akan bukakan pintu rezeki untuk dia. Namun apakah kita percaya? Apakah kita mau berusaha? Atau kita hanya berleha-leha, bermalas-malas? Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa jadi orang sukses. Kalaupun tidak nikah, kita nanti akan digoda oleh setan lagi. Anda masih percaya besok Anda itu masih hidup? Kita mau keluar jalan, loh, awas, jangan keluar, nanti ditabrak motor. Di rumah, nanti gempa rumahmu ini roboh. Harus kemana saya? Tidur, jangan tidur, nanti jangan-jangan digigit nyamuk, digigit nyamuk yang membawa, menularkan penyakit demam berdarah. Mau kemana kita ini hidup? Kalau kita ini mengedepankan pesimis, su'udzon, kita tidak akan pernah bisa hidup dengan cara dan pola pikir semacam optimis. Bismillah. Kalaupun digigit nyamuk, bukan nyamuk, demam berdarah. Kalaupun demam berdarah terbukti sudah sakit, pasti sembuh nanti. Saya yakin, saya masih punya umur. Dan kalau mati gimana? Mati masuk surga, senang. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Saya alhamdulillah muslim. Alhamdulillah saya sering istighfar. Nah kalau mati gimana? Saya optimis Allah mengampuni dosa saya dan memasukkan saya dalam surga. Itu namanya husnudzon. Enggak takut mati? Enggak, kenapa masih takut masuk surga kok? Lah ada neraka? Iya, saya percaya Allah itu mengampuni saya. Makanya saya terus meminta dengan mengatakan astaghfirullah, ya Allah aku minta ampunan kepadamu. Saya sudah mengatakan astaghfirullah dan terus mengatakan saya yakin Allah mengabulkan permintaan maaf saya, permintaan ampunan dari saya. Itu namanya husnudzon. Enggak takut? Enggak. Inilah seharusnya yang kita lakukan, bukan terus memikirkan yang negatif. Kalau kita terus terbuai dan sibuk memikirkan yang negatif, celaka kita. Kita tidak akan pernah bisa jadi apa-apa. Jadi manusia dia saja takut. Kenapa? Manusia ini banyak yang nakal, rampok, mencuri, membunuh. Jangan-jangan saya nanti dibunuh oleh tetangga saya. Kan banyak itu tetangga yang membunuh. Jangan-jangan saya dibunuh oleh saudara saya sendiri. Kan banyak saudara yang membunuh, tega membunuh saudara sendiri. Selalu su'udzon. Orang seperti itu tidak akan bisa jadi apa-apa. Jadi saudara juga tidak bisa, jadi tetangga juga tidak bisa, jadi manusia pun takut. Jangan-jangan nanti ada harimau yang gigit saya. Lalu terus mau jadi apa? Jadi harimau, jangan-jangan nanti saya ditembak oleh pemburu. Lalu mau jadi apa? Semuanya pokoknya yang jelek yang kita lihat. Maka kita tidak akan pernah bisa jadi apapun. Karena ayo kita rubah pola pikir. Mari kita senantiasa husnudzon terhadap potensi kita, terhadap saudara kita, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti inilah kita akan sukses. Kita mengatakan, oh sakit parah, oh enggak, ini cuman segini kok, masih ada yang lebih parah. Bisa sembuh? Bisa, wong banyak yang lebih parah dari sakit saya, bisa sembuh. Segini saja mudah bagi Allah menyembuhkan. Yang sudah lebih parah saja banyak yang sembuh. Itu namanya sunnah. Makanya di antara adab ketika kita menjenguk orang sakit, apa yang kita ucapkan? La ba'sa tahur, insyaallah. Jangan khawatir, enggak apa-apa. Itu cuma untuk menebus dosamu saja. Syukur kamu sakit sehingga engkau kalau mati nanti sudah enggak bawa dosa. Lah, saya masih punya peluang untuk hidup. Tidak apa-apa, labaksa. Tidak apa-apa, itu tidak akan mematikan kamu. Percaya, banyak orang yang lebih parah dan bisa sembuh. Nah, makanya sunnahnya mengatakan, labaksa, jangan khawatir, tidak apa-apa itu. Insya Allah, Allah itu maha kuasa. Jangan takut. Allahumma antas syafi, la syifa illa syifa, isfini syifa, an la yugadiru saqama. Ya Allah, engkaulah zat penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Sembuhkanlah aku dengan kesembuhan yang tidak menyisakan efek samping sama sekali. Itu namanya optimis. Sehingga apapun yang terjadi, kita itu senantiasa husnudzan. Wallahu ta'ala alam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah.
2: Senang ketemu Anda lagi.
3: Iya, alhamdulillah. Ustaz, Anda pernah ditanya sama orang, Ustaz, masalah puasa Syawal, Ustaz.
2: Gimana?
3: Dia menanyakan apakah puasa Syawal itu bisa dilakukan sebelum mengganti atau mengkodok puasa Ramadan, Ustaz.
2: Iya, iya, iya. Ya.
3: Cuman sebelumnya, Ustaz, mungkin supaya lebih jelas, apa yang dimaksud puasa Syawal, Ustaz?
2: Puasa Syawal adalah puasa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man soma Ramadhan, thumma atba'ahu sitan min Syawal, ka'annahu siyamud dahar." Atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ya, jadi oleh karenanya, puasa Syawal maksudnya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah menyelesaikan puasa bulan Ramadhan. Dan keutamanya luar biasa tadi, barang siapa yang sudah puasa Ramadhan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ini maksud dari puasa Syawal tadi.
3: Lalu, Ustaz, dikatakan tadi kan, apa namanya, puasa 6 hari setelah puasa Ramadhan. Setelah berpuasa satu bulan penuh. Tapi, seperti wanita, Ustaz, kadang-kadang kan tidak full.
2: Iya. Sering ada halangan.
3: Ada halangan, ya. Apakah dia harus mengkodok dulu puasanya itu, baru puasa 6 hari itu, atau boleh mana dulu?
2: Masalah ini adalah permasalahan dikhilafkan, diperselisihkan oleh para ulama. Ya tentunya kita sepakat bahwasanya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh tanpa ada batal sama sekali, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Ini kita sepakati. Demikian juga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ada batal beberapa hari, punya hutang. Kemudian sebelum dia puasa Syawal, dia lunasi hutang-hutangnya dahulu, dia qadha dulu, baru kemudian dia puasa 6 hari, maka dia juga mendapatkan pahala tersebut. Dan jadi masalah adalah bentuk ketiga, tatkala seorang memiliki hutang puasa Ramadan, kemudian dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha puasa tersebut, karena hari Syawal misalnya tinggal beberapa hari. Dia sibuk, dia bersafar mungkin di bulan Syawal, sehingga dia punya waktu untuk puasa Syawal. Kalau dia kerjakan qadha puasa Ramadan di bulan Syawal, dia tidak bisa puasa Syawal. Apakah dia boleh puasa Syawal dahulu sebelum mengqadha? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, bahwasanya harus mengqadha puasa bulan Ramadan dahulu, baru kemudian puasa Syawal. Karena ini zahir dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari. Berarti ada kalimat summa kemudian menunjukkan puasa Ramadan harus selesai dulu, baru kemudian puasa Syawal. Ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Tapi pendapat yang saya lebih condong pada pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasanya boleh puasa Syawal sebelum mengqadha bulan Ramadan. Kenapa? Karena pertama, puasa Ramadan tidak wajib untuk segera untuk di qadha, karena waktu qadha panjang sampai akhir bulan Syaban. Sementara puasa Syawal terbatas pada bulan Syawal. Karenanya waktu bulan Syawal tidak bisa diluputkan, maka kita puasa Syawal dulu, baru kemudian kita bisa mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh mendahulukan puasa Syawal daripada mengqadha puasa bulan Ramadan, karena Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya beliau tidak mampu, tidak bisa untuk mengqadha hutang puasa Ramadan beliau kecuali di bulan Syaban. Ini Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sulit kita bayangkan seorang sahabiyah sekelas Aisyah radhiyallahu anha akhirnya meninggalkan puasa-puasa sunnah seperti puasa Asyura, seperti puasa Muharram misalnya, atau puasa puasa Arafah atau puasa Syawal, kemungkinan besar beliau radhiyallahu taala tetap berpuasa puasa-puasa sunnah tersebut dengan tetap mengakhirkan puasa qadha bulan Ramadan. Dan Aisyah tatkala mengakhirkan puasa, mengqadha puasa di bulan Sya'ban, ya karena memang Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah berbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah. Kemudian mungkin tatkala Aisyah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah SAW juga mungkin berpuasa bareng dia. Ada kemungkinan, jadi ada kemungkinan Aisyah mengakhirkan puasa qadha bulan Ramadan, kemudian beliau mendahulukan dahulu puasa Syawal, meskipun ini tidak sore. Dalil yang berikutnya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, man soma Ramadana thumma atba'u sitta min Syawal. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Maksud Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak mesti ada, tidak mesti harus sempurna seluruhnya. Tapi bisa, orang-orang yang puasa bulan Ramadan, kemudian mengkodoknya di bulan yang lain, tetap saja dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda misalnya, man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufirullahu mataqaddama min dhambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang kalau ada orang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia batal 10 hari, Bang Dung. Kemudian dia baru mengkodoknya 10 hari tersebut di misalnya bulan Rajab. Apakah dia termasuk dalam hadis ini? Ya dia termasuk, meskipun dia kodoknya belakangan. Tapi dia dikatakan dia berpuasa bulan Ramadan. Kenapa dia berbuka? Karena ada uzur. Karena ada uzur. Oleh karenanya meskipun pengkodokannya terakhir diakhirkan, tetap dia mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Kemudian demikian juga oleh karenanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia mengkodok belakangan, tetap saja dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan dan telah berpuasa Syawal. Kemudian yang terakhir di antara dalil yang menguatkan akan hal ini, yaitu bahwasanya para ulama telah menjelaskan sebagaimana dalam sebagian riwayat dalam hadis, bahwasanya fungsi dari satu bulan di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal adalah untuk menyempurnakan setahun. Jadi kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat bahwasanya siyamu Ramadan ka asyrati ashur. Satu Ramadan seperti 10 bulan. Karena kita tahu bahwasanya satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Berarti kalau satu bulan seperti 10 bulan. Sementara 6 hari seperti 2 bulan. Oleh karenanya yang penting 6 hari di bulan Syawal, yang penting 30 hari di bulan Ramadan, maka akan sempurna selama setahun penuh. Apakah 30 hari tersebut di bulan Ramadan tersebut setengahnya di bulan Ramadan kemudian mengkodoknya belakangan? Yang penting kalau kita lihat hitungan jumlah puasa tersebut, seorang yang mengkodok setelah Syawal tetap saja dia mendapatkan bilangan 30 tadi. Wallah alam bisawab. Ini yang menurut saya lebih kuat.
3: Jazakallahu khairan.
2: Alhamdulillah.
4: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara belajar tajwid.
1: Sekarang lahan khafi. Ya, sekarang lahan khafi. Khafi artinya tersembunyi. Khafi artinya tersembunyi. Khafi, khufiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan lahan khafi? Ya. Perhatikan ikhwani. Yang dimaksud dengan lahan khafi definisinya adalah khalalun yatra'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Khalalun yatra'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Apa artinya? Sebuah kesalahan yang masuk, enggak ada a-nya ya, yang masuk kasih a di situ. Sebuah kesalahan yang masuk pada lafad-lafad sehingga merusak uruf juga, adat kebiasaan qiraah, tetapi tidak merusak makna. Lahan khafi ini lebih ringan daripada lahan jali. Lahan khafi lebih ringan daripada lahan jali. Kesalahan jali lebih besar daripada kesalahan khafi. Ya. Baik, kenapa dinamakan dengan khafi? Kenapa dinamakan dengan lahan khafi? Kita lihat sebab penamaannya. Dinamakan dengan lahan khafi karena secara khusus yang mengetahuinya adalah ulama qiraah. Kalau orang awam enggak mengetahui. Orang awam ikhwan itu enggak mengetahui orang salah baca Quran. Jangankan yang lahan khafi, kadang-kadang yang lahan jali pun enggak ngerti. Ya kan? Kadang-kadang yang lahan jali pun, Masya Allah suaranya enak banget ya, menyentuh hatiku. Bacaan Qurannya Masya Allah. Padahal setelah kita dengarkan, wah ya Allah ya Rabbi, bacaannya berantakan. Cuma modalnya suara saja. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, makhrajnya entah kemana. Ya. Nah, walaupun kita sama-sama belajar ya, kita masih awam. Masih awam. Yang mengetahui lahan khafi adalah ulama. Qiraah, ulama qiraah. Ulama qiraah. Kita pun dikasih tahu sama ulama. Ya. Baik, itu sebab

0: Kenapa lahan khafi disebut demikian? Pembagiannya ikhwan fillah, lihat, menurut Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Al-Ajmi Al-Marsafi rahimahullah, bahwa lahan khafi itu ada dua macam. Lahan khafi ada dua macam. Ini beliau untuk meringankan saja. Sebenarnya secara umum sama saja oleh ulama qiraah. Ya. Yang pertama, lahan khafi yang diketahui oleh ulama qiraah secara umum. Seperti tidak idgham, ketika membaca Quran mestinya idgham, dia tidak idgham. Ya. Seperti tidak izhar. Seperti tidak mengiklabkan. Ya. Mestinya iklab dibaca tidak iklab. Dibacanya mestinya amba'ak, dia baca anba'ak. Nunnya dibaca biasa. Ya. Kalau orang yang awam sekali kan enggak ngerti. Ya tidak ikhwani. Anba'ak. Wah, bacaannya bagus. Kan itu. Padahal tidak mengikhlabkan, ya kan? Nah. Kemudian tidak ikhfa. Tidak ikhfa. Tidak mentarkikkan yang tarkik, ini salah. Tidak mentarkikkan yang tarkik, bukan mentarkikkan yang tafhim. Ada pulpen tidak? Saya pinjam. Tidak mentarkikkan yang tarkik, bukan mentarkikkan yang tafhim. Artinya tidak, tarkik itu artinya apa tarkik? Tipis. Tidak menipiskan bacaan yang tipis. Yang bacaan tipis ditebalkan. Ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu artinya apa? Tidak menebalkan yang tebal. Tidak menebalkan yang tebal. Ini juga lahan khafi. Seperti orang baca gini. Kalimat batil. Ba-til. Ba-til. Ba di sini ikhwan fillah dibaca apa? Tipis. Ada alif, setelahnya huruf isti'la. Nanti belajar sifat isti'la, itu huruf ta. Ta ini tebal. Sebagian orang karena melihat huruf ta, maka menebalkan kalimat ba-nya. Padahal mestinya membacanya batil, batil. Ya. Karena melihat ta jadi baca batil. Batil. Ini salah. Ya. Ini kan batil. Salah, yang benar batil. Ba, batil. Atau tidak menebalkan yang tebal. Seperti kha, khalidina fiha, khalidin, dibaca khalidin, khalidin. Ya. Jadi membaca Quran ini masih ada aturan. Ya. Yang tebal baca tebal, yang tipis baca tipis. Tetapi ini yang ngertinya adalah ulama qiraah. Kalau orang awam masih baca salah dalam masalah ini, ini masuk ke lahan apa? Khafi. Nah, kemudian tidak mengkosorkan, memendekkan yang panjang atau sebaliknya, kemudian wakaf dengan harokat secara sempurna selain pada wakaf dengan raum dan sebagainya, dari hal-hal yang menyelisih kaidah ilmu ini. Masalah raum dan seterusnya saya enggak bahas ya, karena nanti malah menambah pikiran. Ya. Jadi yang menambah pikiran ditunda dulu. Nah, yang penting contoh-contohnya ngerti dulu. Ya, yang penting contoh-contoh yang lain ngerti dulu. Raum ini istilahnya nanti adalah mengucapkan sepertiga harokat atau sebagian harokat. Ya, tapi kita enggak bahas nanti, waktunya tidak cukup. Yang kedua, lahan khafi yang tidak diketahui kecuali oleh para qori yang betul-betul mahir dan ahli dari mereka. Jadi lebih tingkatannya lebih mahir lagi. Tingkatannya lebih mahir lagi. Ya. Oleh karena itu contoh-contohnya seperti takrirur ra'at, pengulangan huruf ra. Ya. Orang yang sudah betul-betul mahir kita mengucapkan di depan dia, "Oh itu salah, ra-nya salah," kan gitu. Karena ra-nya mesti satu getaran, kan gitu. Kemudian seperti tatninun nunat, mendengung-dengungkan nun secara berlebihan. Kan itu. Itu di antara contohnya saja. Ya. Ini juga mesti diperhatikan. Kemudian taghlidul lamat, menebalkan huruf lam bukan pada tempatnya. Ya. Itu juga tidak benar. Kemudian menggetar-getarkan suara ketika membaca mat atau gunah, digetar-getarkan suaranya. Ya. Kemudian tidak guna atau menambah tempo gunah atau menguranginya. Ini yang tahu ahli qiraat yang benar-benar sudah ahli. Kemudian menambah panjang bacaan mad atau menguranginya dan sebagainya dari hal-hal yang merusak lafaz sehingga bisa menghilangkan keindahan lafaz tersebut. Dan betul ikhwan, orang sudah ahli betul itu kayak seperti ini, montir mobil, montir apa? Apa saja? Kita kan enggak ngerti ketika mobil mogok. Ini di mana ini kesalahannya? Ya kan? Tapi kalau montir, wah di sini ini kesalahannya. Ini salahnya di sini nih, masalahnya di sini, langsung tahu. Begitu juga ahli qiraah yang sudah mahir, ketika kita ngaji, wah di sini salahnya, di sini salahnya, di sini salahnya, kurang tebal, kurang tipis, ngerti? Ya, oleh karena itu semakin kesana semakin mahir. Ya, sama saya masih belajar juga. Ketika kita di depan guru saya, habis satu-satu. Ya kan? Ini kurang ini kurang ini kurang ini dan seterusnya. Ya, terus kita belajar.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
2: Berdosakah saya sebagai istri yang seringkali menuntut perhatian lebih saat suami lebih banyak waktunya habis saat bekerja?
3: Nah, jamaah, kata orang kerjaan itu second wife, istri kedua. Sebagian istri itu sabar, suaminya bekerja sampai malam sabar. Yang penting jangan kawin lagi. Nggak apa-apa kau kawin lagi sama pekerjaanmu, silahkan. Tapi ada wanita yang tidak diperhatikan oleh suami. Maka seorang wanita menuntut kepada suaminya boleh sebenarnya, akan tetapi tidak perlu diucapkan. Bagaimana dia tahu Ustaz kalau anda tidak mengucapkan? Ya, engkau berbuat. Kau tahu ikan yang besar, kalau ingin dapat ikan yang besar, umpannya harus besar. Kau berikan kepada suamimu sesuatu yang besar, insya Allah dia kasih yang besar. Tapi ada suami-suami yang gak faham-faham. Kadang-kadang istrinya, masya Allah, rumah udah bau. Bau dupa, bau minyak wangi, bau jeruk purut, bau melati, bau mawar, macam-macam. Suaminya masuk, assalamualaikum, aduh afwan, anda capek, anda mau tidur. Istrinya udah datang di depan pintu dengan, ingat, istri itu butuh perhatian. Kau cukup puji dengan pujian yang tidak berlebihan. Buka pintu melihat istrinya cantik, masya Allah. Baru sekarang anda melihat wanita cantik, masya Allah, selesai itu sudah. Ya, padahal tiap hari dia lihat istri ya. Maka tolong berikan perhatian. Tapi istri paling tidak tadi, kalau dia berucap kadang-kadang berantem. Kalau dia ngomong duduk, tapi kalau harus ngomong sharing sama istrinya, sama suaminya. Jangan memberi nasihat suami. Kadang-kadang suami nggak mau dikasih nasihat. Kenapa? Karena dia merasa sebagai komandan. Ada enggak anak buah menasihati komandan? Yang ada anak buah memberikan masukan kepada komandan. Ya, afwan. Jadi bahasanya aja yang harus disesuaikan. Kalau atasan ke bawah tinggal nyuruh, kau besok harus datang 6:30, selesai. Tapi apa bisa istri ngomong, mas mulai besok jam 4 rumahku kunci. Berantem yang ada jalan. Maka tolong bahasanya, bahasa yang positif lah semuanya.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd.

0: وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 9 Sofar 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Antara Akidah dan Akal.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-Ibu sekalian, insyaAllah kita lanjutkan masih pada bedah buku atau pembacaan kitab yang ditulis oleh Ustaz Amin Nurbaith yang berjudul Pengantar Belajar Akidah. Tidak mengganggu pikir antum pada hari ini dan yang masih mengambil kopi dan lain-lain, tidak masalah. Dalam waktu yang kita mencoba untuk meringkaskan apa yang beliau tulis dari halaman 75 sampai halaman 155. Kitabnya dibawa enggak, Ibu? Oh ya, Bapak-bapak, di bawah ya. Dan mohon maaf, mungkin seperti kemarin yang membantu membaca adalah bapak-bapak, sementara ibu-ibu cukup untuk menyimak insyaAllah. Poin yang kedua yang boleh sebutkan di dalam kitab ini adalah tentang catatan tentang hal gaib. Catatan tentang hal gaib. Karena beliau di dalam kitab ini menyebutkan tiga poin utama. Yang pertama adalah yang sudah kita ambil kemarin, yang sudah kita pelajari, catatan tentang akidah. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari hari ini, catatan tentang ilmu gaib. Dan yang ketiga adalah catatan tentang iman. Jadi kalau kemarin Ustaz Ami mewajibkan antum untuk mengkhatamkan kitab ini minimal 2/3 ya. Antum sudah membaca 1/3-nya nanti pas di perjalanan atau pas di rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, catatan tentang hal gaib apa hubungannya dengan masalah akidah? Hubungannya sangat erat sekali ya. Karena salah satu tujuan mempelajari pengantar ilmu akidah adalah bagaimana seorang muslim menyikapi perkara gaib dengan benar. Akidah kan artinya keyakinan. Keyakinan tentang perkara-perkara yang gaib. Ilmu akidah banyak membahas perkara yang gaib. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian belajar lebih lanjut tentang ilmu akidah, nanti akan belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya, dan itu adalah perkara-perkara yang gaib. Maka pengantar ilmu akidah mengenalkan juga sumber ilmu tentang hal yang gaib. Pengantar ilmu akidah, di dalamnya ada pengenalan terhadap sumber ilmu perkara yang gaib. Al-Quran, Sunnah yang merupakan wahyu. Di dalam pengantar ilmu akidah juga disebutkan dan diajarkan tentang batas akal, di mana akal tidak mampu mengetahui perkara yang gaib. Pengantar ilmu akidah melindungi dari penyimpangan dalam masalah gaib. Ya, kalau kita belajar pengantar ilmu akidah, maka insya Allah ini adalah di antara sebab terjaganya seseorang dari penyimpangan di dalam masalah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu gaib, seperti misalnya ramalan, perdukunan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, insya Allah kita akan mencoba untuk meringkaskan apa yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian, beliau menyebutkan di dalam kitab ini tentang pengertian ilmu gaib terlebih dahulu, ya, supaya kita sepakat apa yang dimaksud dengan ilmu gaib. Dan beliau juga sebutkan di dalam kitab ini macam-macam ilmu gaib. Pengetahuan tentang jenis-jenis ilmu gaib ini penting sekali, ya, supaya kita bisa memahami sebuah ucapan dengan benar. Dan ternyata bahwasanya ilmu gaib ini ada ilmu gaib yang mutlak, dan di sana ada ilmu gaib yang nisbi. Ada ilmu gaib yang mutlak, ada ilmu gaib yang nisbi. Coba kita perhatikan pengertian ilmu gaib yang beliau sebutkan dalam halaman 75. Baik, bisa dibantu panitia untuk memberikan mikrofonnya.
4: Baik, kami persilakan Mas Hauzan,
3: ya,
4: memilih.
3: Mungkin secara berurutan saja, Pak.
4: Oh, dari, berurutan. Dari depan. Berarti dari pojok sini, Mas.
3: Ya.
4: Dari pojok yang bawa buku terutama, yang bawa kitab, ya. Silahkan pilih Mas Hauzan.
3: Ya. Dari awal, ya. Gaib secara bahasa. Silahkan. Halaman 75.
4: Ya, yang bawa kitab halaman 75.
5: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Gaib secara bahasa dari kata ghoba yagibu, yang artinya tidak kelihatan. Ar-Raghib al-Asfahani menyebutkan, kata al-gaib adalah kata dasar, bentuk masdar dari kata ghobat, yang artinya tidak kelihatan. Ada ungkapan ghobatis samsu, artinya matahari tenggelam, sehingga tidak kelihatan mata. Kata ini digunakan untuk menyebut semua yang tidak bisa ditangkap indra, dan semua yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu manusia disebut gaib. Sumber dari Al-Mufradat fi Ghorib Al-Quran halaman 616. Lawan kata dari kata gaib adalah hadir. Orang yang ada di tempat disebut hadir.
3: Baik. Itu pengertian gaib dan juga ilmu gaib. Apa macam-macamnya? Antum lihat halaman 81. Ya. Macam-macam gaib.
6: Bismillah. Macam-macam gaib. Hal gaib ada beberapa macam dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, pembagian hal gaib dilihat dari kesempatan bagi manusia untuk mengetahuinya. Dilihat dari kesempatan manusia untuk mengetahuinya, hal gaib dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaib mutlak. Ghaib mutlak itulah hal ghaib yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Sehebat apapun manusia tidak akan mampu mengetahuinya. Mengenai contoh ghaib mutlak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya.
3: Iya. Ini jenis yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan tidak mengetahui hal yang ghaib kecuali Allah saja, maka yang dimaksud adalah ghaib yang mutlak. Maka yang dimaksud adalah ghaib yang mutlak seperti perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Ini termasuk ghaib mutlak. Jenis yang kedua, halaman setelahnya, ghaib relatif.
6: Jenis yang kedua yaitu ghaib relatif atau ghaib nisbi. Itulah hal ghaib yang diketahui oleh sebagian makhluk namun tidak diketahui oleh makhluk yang lain.
3: Iya. Ghaib bagi sebagian makhluk tapi tidak ghaib bagi sebagian yang lain. Contoh misalnya, yang ada di kamar sekarang dia melihat sesuatu, kita tidak melihatnya, maka dia adalah ghaib bagi kita. Tetapi bagi yang di kamar itu bukan sesuatu yang ghaib. Berarti itu adalah relatif. Nah, di sini beliau memberikan contoh misalnya malaikat mengetahui sebagian ilmu ghaib dan kita tidak tahu, itu namanya ghaib relatif. Atau jin, dia mengetahui apa yang terjadi di tengah laut sekarang ini misalnya, karena dia berada di laut, itu ghaib yang relatif. Atau dia mengetahui posisi mobil yang dicuri, ya, maka ini adalah ghaib yang relatif. Ini diketahui oleh sebagian makhluk tapi tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Nah, itu adalah tentang pengertian ilmu ghaib dan juga macam-macam ilmu ghaib. Di antara yang beliau sebutkan di sini adalah tentang keutamaan beriman dengan ilmu ghaib. Penting juga ya kita sebagai seorang muslim dalam mempelajari akidah mengetahui tentang keutamaan beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Nah, ini beliau sebutkan di halaman 76. Ya, silakan.
7: Bismillah. Pertama, iman kepada yang ghaib adalah asas iman. Allah Ta'ala menyebutkan sifat orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada hal gaib. Allah berfirman, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Al-Baqarah 2-3.
3: Iya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak mengetahui hal yang gaib sebenarnya adalah anugerah. Sebenarnya adalah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan di sana ada perkara-perkara yang gaib bagi manusia. Beliau isyaratkan ini di dalam halaman yang setelahnya dan beliau menyebutkan contoh, ya, seandainya apa yang ada di dalam dada-dada manusia itu diketahui oleh orang lain, tentunya interaksi kita bersama orang lain akan tidak normal. Beliau mengatakan di sini, andaikan setiap orang bisa mengetahui rahasia orang lain, mereka tidak akan bisa berinteraksi dengan normal, karena semua akan diliputi dengan perasaan saling curiga. Seandainya kita di sini aja mengetahui apa yang ada di dalam diri atau dalam dada orang lain yang ada di samping kita, belakang kita, maka semuanya akan dalam keadaan ketakutan. Demikian pula seandainya kita bisa melihat jin, ya, seandainya kita bisa melihat jin wirawiri keluar masuk dari ballroom misalnya, kira-kira antum lihat ana atau lihat jin? Ya, ini anugerah dari Allah SWT juga. Ya, anugerah dari Allah. Allah SWT menjadikan di sana ilmu ghaib. Karena mungkin saja di sana ada jin yang ikut kajian. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin dia duduk di samping bapak di situ, ya. Ini kita enggak bisa konsen kalau misalnya kita bisa melihat jin tersebut. Maka ini adalah anugerah Tidak semua perkara yang gaib kita bisa melihatnya. Baik, kemudian juga boleh sebutkan di sini tentang penyimpangan. Penyimpangan di dalam beriman dengan ilmu gaib. Ini juga boleh sebutkan, lihat halaman 79.
7: Nah, ketiga, penyimpangan terhadap perkara gaib. Ada dua bentuk penyimpangan terhadap hal gaib. Satu, tidak mau mengimani hal gaib yang sudah disampaikan dalam Al-Qur'an maupun hadis sahih.
3: Nah, tidak mau mengimani ini termasuk penyimpangan. Terus,
7: dua, mengklaim hal-hal gaib yang tidak pernah disebutkan dari dalil yang sahih.
3: Iya, mengaku mengetahui ilmu yang gaib yang tidak pernah disebutkan dari dalil-dalil yang sahih. Ini juga termasuk penyimpangan di dalam masalah ilmu gaib. Kemudian di antara poin penting yang beliau sebutkan di sini, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sebagian ilmu gaib, seperti misalnya perkara-perkara yang gaib yang terjadi di masa lalu, yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu, itu tidak semua cerita atau kisah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Ada di antaranya yang disebutkan oleh Allah dan ada di antaranya yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi sesuatu yang gaib bagi kita. Tetap menjadi sesuatu yang gaib bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sebagian ilmu tadi, yakinilah bahwasanya yang disembunyikan oleh Allah SWT tidaklah disembunyikan kecuali ada hikmahnya. Yang dinampakkan ada hikmahnya, yang disembunyikan juga ada hikmahnya. Dan yakin bahwasanya seandainya itu ada manfaat maslahat bagi kita, niscaya akan dikabarkan oleh Allah SWT. Tapi karena Allah tahu bahwasanya di dalam penyebutannya tidak bermanfaat bagi seorang muslim atau bahkan memberikan mudarat bagi seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan perincian dari ilmu gaib tersebut. Kita lihat ini di halaman 112.
8: Ke-11, tidak boleh kepo dengan hal gaib. Ada banyak berita yang tidak Allah ceritakan dengan detail. Allah hanya ceritakan sebagian, namun Allah rahasiakan rinciannya. Allah bercerita tentang Raja Dzulkarnain, namun Allah rahasiakan zamannya dan nama aslinya. Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, namun Allah rahasiakan siapa saja namanya, bahkan jumlahnya. Allah bercerita tentang Ya'juj Ma'juj yang dibenteng oleh Raja Dzulkarnain, namun Allah rahasiakan di mana tempatnya. Demikian pula para nabi, jumlah mereka sangat banyak, namun banyak di antara mereka yang tidak Allah ceritakan.
3: Ya, itu adalah penjelasan bahwasanya ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, ilmu yang Allah sembunyikan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu. Maka yakinilah bahasanya apa yang Allah sembunyikan itu tidak memberikan manfaat kepada kita, tidak ada di sana maslahat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya, sehingga kata beliau tidak boleh kepo di dalam masalah hal yang gaib ini. Di antara poin yang penting Bapak Ibu sekalian adalah bahwasanya hanya Allah saja yang tahu ilmu gaib. Hanya Allah saja yang mengetahui ilmu gaib. Dan yang dimaksud dengan gaib di sini apa tadi? Gaib yang mutlak. Ini beliau tekankan dan beliau sebutkan dalam halaman yang ke-88.
9: Ya. Kelima, hanya Allah yang tahu. Semua pengetahuan tentang hal gaib hanya milik Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan hal ini melalui firman-Nya. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran Surat Al-An'am ayat 65.
3: Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya di bawahnya.
9: Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada semua makhluk bahwa tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib. Tafsir Ibnu Katsir 6207. Karena itu, pada asalnya manusia tidak bisa mengetahui hal gaib mutlak kecuali melalui jalur wahyu, dan tidak ada yang mendapatkan wahyu kecuali para utusan Allah, baik utusan dari kalangan manusia maupun malaikat. Allah berfirman, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakang.
3: Ya. Kecuali kepada Rasul. Berarti kalau Allah Subhanahu wa Taala ingin memberitahu tentang sebagian dari gaib yang mutlak tadi, maka Allah hanya memberikan ilmunya kepada seorang Rasul. Selain Rasul tidak. Hanya diberikan kepada seorang Rasul. Selain Rasul tidak. Itu pun tidak semua perkara yang gaib. Sehingga kalau ada seorang yang dia menyebutkan perkara yang gaib terjadi seperti yang dia ucapkan, maka ini adalah tanda kenabian orang tersebut. Para ulama menjelaskan, ketika mereka menyebutkan hadis-hadis di mana Nabi SAW mengabarkan tentang perkara yang gaib yang terjadi di masa yang akan datang dan terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan, mereka menyebutkan di antara faedahnya adalah ini merupakan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ia menyebutkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Seperti misalnya kabar akan berpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan. Kabar bahwasanya umat ini akan mengikuti umat-umat yang sebelumnya. Kabar tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ini adalah termasuk hal-hal yang gaib yang Allah SWT telah beritahukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Halaman yang ke-94, penjelasannya ada di halaman yang ke-94.
10: Ya. Ke-8, tahu hal gaib merupakan bagian dari tanda kenabian. Manusia bisa terpukau dengan orang yang berbicara hal gaib, apalagi ketika tebakannya ternyata terbukti. Bagian dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah mengetahui hal gaib. Beliau tahu harta yang disimpan masyarakat dan makanan yang dikonsumsi mereka. Allah berfirman menyebutkan aneka mukjizat Nabi Isa. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Ya. Beberapa orang kafir masuk Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada mereka makar yang mereka sembunyikan. Mereka merasa yakin bahwa jika mungkin manusia bisa mengetahui hal itu kecuali jika mendapatkan wahyu.
3: Ya. Jadi beberapa orang kafir dahulu masuk Islam setelah mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuatu yang gaib, yang mereka sembunyikan berupa makar dan juga rencana yang jahat. Antum bisa melihat ceritanya, yaitu cerita Wahab ibnu Umair. Bagaimana beliau masuk Islam setelah mengetahui Nabi SAW mengetahui makarnya. Padahal yang hadir saat itu hanya dia dan juga Safwan. Poin yang lain masih berkaitan dengan bahwasanya Allah hanyalah dia yang mengetahui ilmu yang gaib. Nabi SAW tidak tahu ilmu yang gaib. Nabi SAW tidak tahu ilmu yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Antum lihat halaman yang ke-102. Ke-10.
11: Bismillah. Ke-10. Tanpa wahyu Nabi SAW tidak tahu hal gaib. Nabi SAW tidak mengetahui hal gaib selama Allah tidak memberikan wahyu kepada beliau. Rubayyi bintu Mu'awiz menceritakan ketika beliau bersama Rasulullah SAW, ada garis-garis kecil Madinah yang menyenandungkan lagu Bu'at mengenang peristiwa perang saudara antara suku Aus dan Khazraj. Tiba-tiba salah satu dari di antara mereka mengucapkan, di tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui kejadian yang akan muncul besok. Mendengar ini, spontan Nabi SAW melarangnya dan mengatakan, jangan ucapkan kalimat itu, tapi ucapkanlah kalimat sebelumnya. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menegaskan di hadapan umatnya bahwa beliau tidak tahu hal gaib. Allah berfirman, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
3: Ya, itu penegasan bahwasanya Nabi SAW pun tidak mengetahui ilmu yang gaib dan beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian keadaan beliau. Lalu bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Tentunya mereka lebih tidak tahu lagi tentang ilmu yang gaib ini. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Adanya orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu yang gaib dan bahwasanya ini adalah bentuk dosa dan juga kriminal sebagaimana istilah beliau. Antum bisa lihat pada halaman 117. Ke-15.
11: Ke-15, mengklaim tahu al-ghaib adalah kriminal. Mengklaim bisa mengetahui hal gaib termasuk pelanggaran besar dalam agama. Setidaknya ada 3 alasan mengapa itu termasuk kriminal. Pertama, termasuk mengklaim sesuatu yang mustahil mampu dilakukan. Kedua, mengklaim sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah semata. Ketiga, bisa dimanfaatkan untuk menipu masyarakat agar mengikutinya. Sebagian orang menjadi beriman setelah Nabi SAW menyampaikan sebagian hal gaib kepada mereka. Kisah masuk Islamnya Umar bin Wahab adalah salah satu buktinya. Selain itu, ada juga kejadian lain di mana orang masuk Islam setelah Nabi SAW membongkar rahasianya. Di antara tokoh Yahudi, ada yang masuk Islam setelah Nabi SAW menceritakan rahasianya. Di antaranya kisah masuk Islamnya Al-Harith bin Abi Dirar.
3: Baik. Mengklaim tahu tentang ilmu gaib adalah termasuk kriminal. Dan beliau hafizahullah kemudian setelahnya membahas tentang masalah perincian orang yang mendatangi dukun. Dan di sana ada beberapa keadaan orang yang mendatangi dukun dengan meyakini bahwasanya dukun tersebut mengetahui tentang ilmu yang gaib, yang mutlak tadi, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kalau dia mendatangi dukun dan meyakini bahwasanya dukun tadi mengetahui ilmu yang gaib mutlak, mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kalau datang ke sana dan tidak meyakini yang demikian, tapi meyakini bahwasanya dia mendapatkan bisikan atau wahyu dari jin yang mencuri kabar dari langit, maka tidak sampai keluar dari agama Islam. Ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullah pada halaman 142. Ini sering ditanyakan ya oleh para jamaah. Coba kita baca tentang rincian hukum mendatangi dukun. Nah,
12: bismillah. 23, rincian hukum mendatangi dukun. Ada beberapa ancaman dari Nabi SAW untuk orang yang mendatangi dukun dan bertanya-tanya ke dukun. Berikut beberapa redaksi hadis tersebut.
3: Iya, antum buka halaman 144 yang pertama.
12: Yang pertama, mendatangi dukun atau peramal dengan keyakinan bahwa dukun dan peramal itu mengetahuinya hal gaib. Untuk kondisi ini, pelakunya dinilai telah keluar dari Islam karena dia telah menyekutukan Allah dengan makhluk dalam hal mengetahui hal gaib. Padahal tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah.
3: Ya. Yang kedua?
12: Kedua, mendatangi dukun dengan keyakinan bahwa dia tahu hal gaib karena mendapat bisikan dari jin yang mencuri dengar dari langit, atau dari ilham yang dibisikkan makhluk gaib, atau dia biasa mengetahui barang hilang, maka statusnya tidak sampai kafir.
3: Ya. Yang ketiga, halaman 146.
12: Ketiga, mendatangi tukang ramal, namun tidak untuk membenarkan ucapannya. Misalnya hanya iseng atau penasaran. Termasuk juga orang yang punya hobi membaca ramalan bintang dengan maksud untuk iseng. Perbuatan semacam ini hukumnya terlarang.
3: Ya. Yang keempat?
12: Keempat, mendatangi tukang ramal untuk bertanya dengan maksud membuktikan kebohongannya sehingga ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Praktek semacam ini pernah dilakukan Nabi SAW.
3: Iya. Di sana ada beberapa keadaan orang yang mendatangi dukun. Sesuai dengan keadaan tadi, maka kita mengetahui hukum orang yang mendatangi dukun tersebut. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, beliau menegaskan di dalam poin yang kedua ini, yaitu catatan tentang hal yang gaib, bahwasanya jin itu tidak mengetahui ilmu yang gaib. Karena yang beredar di tengah-tengah masyarakat, karena jin adalah sesuatu yang gaib, kemudian beranggapan bahwasanya jin juga mengetahui seluruh perkara yang gaib, karena sama-sama gaibnya. Maka ini keyakinan yang tidak benar. Jadi meskipun kita tidak melihat jin, tapi jin yang melihat kita, bukan berarti bahwasanya dia mengetahui segala sesuatu. Bukan berarti dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bukan berarti dia tahu apa yang terjadi dengan diri kita atau yang ada di rumah kita. Belum tentu. Ya, dia seperti kita makhluk yang biasa tidak mengetahui ilmu yang gaib. Maka di sini beliau menyebutkan kisah jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana mereka dalam keadaan takut bekerja di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam waktu yang cukup lama. Tahu-tahu ternyata Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Jadi tongkat beliau dimakan rayap, akhirnya beliau pun jatuh tersungkur. Di situ baru tahu jin-jin bahwasanya Nabi Sulaiman telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Padahal itu di dekat mereka sendiri, dan mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, berarti mereka tidak tahu ilmu yang gaib. Jangankan ilmu yang gaib, yang ada dekat dengan mereka saja mereka tidak tahu hakikatnya. Coba antum buka halaman 134. Yang ke-20.
13: Ke-20, bukti bahwa jin tidak tahu hal gaib. Jin tidak tahu hal gaib, mereka seperti manusia yang hanya bisa mengetahui apa yang mereka indra. Hanya saja mereka bisa melihat alam manusia, namun manusia tidak bisa melihat alam jin. Allah berfirman, sesungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf 27. Selain yang mereka indra, mereka tidak bisa mengetahuinya, karena pada asalnya kemampuan mereka sama seperti kemampuan manusia. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, jin bekerja di bawah kekuasaan beliau. Sementara mereka yang membangkang dan tidak mau bekerja dibelenggu dan tidak bisa bebas beraktivitas. Allah berfirman, dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Shad 37-38. Mereka tidak berani untuk membangkang selama Nabi Sulaiman masih hidup. Bahkan pada saat Nabi Sulaiman meninggal, mereka masih tetap seperti itu, karena mereka tidak tahu bahwa ternyata selama ini beliau sudah meninggal. Allah ceritakan sebagaimana meninggalnya Sulaiman. Allah berfirman, tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentunya mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Sabak 14. Nabi Sulaiman alaihissalam mati dalam kondisi berdiri sambil bersandar dengan tongkatnya. Tidak ada yang tahu bahwa beliau sudah meninggal. Bahkan para jin juga merasa bahwa Sulaiman masih hidup. Mereka terus bekerja karena takut disiksa jika tidak taat kepada Nabi Sulaiman. Dan ini berlangsung cukup lama. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, bahwa rentangnya sekitar 1 tahun. Tafsir Ibnu Katsir 6/501. Kemudian sekerumunan rayap memakan tongkatnya Sulaiman, hingga saat jasad Sulaiman terjatuh, semua baru sadar bahwa ternyata selama ini Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Dan ini menjadi bukti bahwa jin tidak tahu hal gaib sebagaimana layaknya manusia. Allah tegaskan hal ini dalam di akhir ayat, tatkala dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Sabak 14.
3: Nah, barakallahu fikum para jamaah sekalian, itu adalah beberapa poin penting yang beliau sebutkan di dalam bab yang kedua ini yang berjudul catatan tentang hal yang gaib. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan 2/3 dari kitab ini. Ini adalah kitab yang sangat bermanfaat bagi antum yang ingin lebih dalam memahami tentang masalah-masalah akidah. Sebagaimana yang beliau tulis di awal, judulnya adalah Pengantar Belajar Akidah. Baik, masih ada waktu beberapa menit ke depan, mungkin kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini.
14: Baik, kami persilahkan Bapak sebutkan nama dan dari mana.
15: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
15: Saya Bobi dari Jakarta. Maaf Ustaz, izin bertanya tentang kelemahan hati manusia. Karena kalau kita mengimani takdir, ada rasa kecemasan bahwa kita tidak bisa mengetahui takdir masa depan. Yang jadi pertanyaan, batas toleransi kita boleh merasa cemas takdir kita ke depan bagaimana, karena kita tidak mengetahui akhir hidup kita. Ada rasa cemas apakah kita nanti ke kanan atau ke kiri, kita enggak tahu. Tapi walaupun kita tetap berusaha, takdir Allah yang pegang. Batas kecemasannya sampai di mana boleh kita toleransi. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana keistiqomahan seseorang di masa depan, apakah dia tetap istiqomah di atas Islam dan sunnah, ataukah dia akan melenceng dari jalan yang lurus, maka kecemasan seperti ini ada pada diri para pendahulu kita dahulu. Bahkan yang disebutkan oleh sebagian bahasanya, hati-hati para abrar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, hati-hati mereka terkait dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Karena semuanya sudah ditulis, Bapak Ibu sekalian. Fulan termasuk penduduk surga, fulan termasuk penduduk neraka. Sehingga tidak heran kalau hati-hati mereka mu'allaqatun, senantiasa terkait dan terngiang-ngiang dengan apa yang ditulis oleh Allah SWT dalam Lauhul Mahfuz. Ada di sana ketakutan, ada di sana kecemasan.

0: tidak mengambil sebab dalam keadaan dia pasrah. Tapi yang dilakukan oleh para salaf dahulu, justru ketakutan yang ada dalam diri mereka itulah yang menjadikan mereka akhirnya sekarang beriman dan juga beramal. Kemudian husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Dengan keadaan yang sekarang ini, kemudian melihat apa yang sudah berlalu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka jalan, membuka hati kita sehingga kita mau menerima Islam, dimudahkan lisan kita untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak semua orang dimudahkan lisannya untuk mengucapkan dua kalimat ini. Kita dimudahkan. Dan dijadikan hati kita memahami maknanya. Maka seseorang husnudzan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang. Seandainya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seseorang, dijadikan dia tidak mengenal agama ini, dijadikan sulit lisannya untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan yang demikian untuk kita semuanya. Maka yang ada dalam diri seseorang adalah husnudzan, berbaik sangka bahwasanya Allah SWT menginginkan kebaikan bagi seseorang. Allah ingin kita masuk ke dalam surganya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mubashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cemas boleh, merasa khawatir boleh. Ya, selama itu menjadikan kita bersemangat untuk beriman dan juga beramal. Tapi kalau ketakutan tersebut menjadikan akhirnya seseorang pasrah, putus asa, tidak mau beramal, berarti itu dari syaitan. Berarti itu was-was dari syaitan yang memang tujuannya adalah ingin menjauhkan kita dari jalan Allah. Nah, baik, pertanyaan yang lain mungkin dari ibu-ibu.
1: Baik, kalau tadi dari ikhwan, kami persilakan dari ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya ibu-ibu?
0: Sepertinya belum. Ya.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dalam akidah beribadah, kalau keyakinan kita kan Ahlus Sunnah itu berada di pertengahan. Namun batasan mana itu disebut dengan kehati-hatian atau was-was dari syaitan? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Misalnya bagaimana Bu? Contohnya?
2: Ini sebenarnya perihal puasa, seperti penetapan tanggal Asyura kemarin Ustaz.
0: Ya.
2: Nah, kan ada perbedaan pendapat masalah penetapan tanggal. Nah, ketika akidah kita kan mengikuti pemerintah, saya berhenti di situ. Tetapi karena ada dua pendapat, saya dapat dari teman kalau lebih baik mungkin bisa jadi 3 hari karena itu lebih ke hati-hati seperti itu Ustaz. Nah, tapi kalau 3 hari itu takutnya malah jadi kayak was-was gitu Ustaz. Nah, jadi batasan kehati-hatian dan was-was itu dalam beribadah itu seperti apa? Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya. Barakallahu fikum. Terkait dengan kasus ini,

0: maka perlu dipahami bahasanya kewajiban untuk mengikuti pemerintah dan penguasa dalam hal ini adalah di dalam hari raya atau yang berkaitan dengannya, seperti masuknya bulan Ramadan, maka kita mengikuti pemerintah. Ini berkaitan dengan masalah kewajiban berpuasa. Demikian pula datangnya hari raya Idul Fitri, ini kita juga mengikuti pemerintah. Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, hendaklah kalian berpuasa karena melihat hilal dan hendaklah kalian berbuka karena melihat hilal. Demikian pula dalam hari raya Idul Adha, kita juga mengikuti pemerintah. Dan di antara hikmahnya adalah persatuan umat Islam. Adapun dalam perkara yang lain seperti puasa Asyura, maka kita tidak diharuskan untuk mengikuti pemerintah dalam hal ini. Ya, dan setahu ana tidak ada di sana ru'yah resmi yang dilakukan oleh pemerintah masuknya bulan Muharram. Sehingga wallahu alam, di sana ada beberapa kemungkinan, mungkin saja tanggal 1 adalah hari A, mungkin saja tanggal 1 adalah hari B. Sehingga apabila seseorang berpuasa selama 3 hari, insyaallah dia mendapatkan keutamaan berpuasa di hari Asyura. Karena tanggal 1 mungkin A, mungkin B. Seandainya dia berpuasa 3 hari, maka insyaallah dia mendapatkan keutamaan berpuasa di hari Asyura. Dan secara umum berpuasa di hari di bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30, ini ada keutamaannya. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Jadi sebelum hari Asyura kita memang disunahkan untuk berpuasa, setelah hari Asyura juga kita disunahkan untuk berpuasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Muharram, itu adalah hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Itu adalah puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Jadi seandainya seseorang berpuasa 3 hari tidak ada masalah. Seandainya itu tidak bertepatan dengan hari Asyura, ya secara umum dia memang disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Ya, sehingga kalau sebagian asatidah mengatakan ya antum berpuasa 3 hari, ya supaya meyakinkan bahwa antum mendapatkan keutamaan puasa di hari Asyura. Maka yang seperti ini tidak masalah. Ya, dan termasuk di antara kehati-hatian yang diperbolehkan, bukan termasuk keraguan. Ya, karena memang sekali lagi berpuasa selain hari Asyura pun sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, itu termasuk yang disunahkan untuk dilakukan. Bahkan yang setelahnya, sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya, ini termasuk keumuman hari-hari Muharram yang diutamakan kita untuk berpuasa di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, kami persilakan kembali dari ikhwan. Ini mohon maaf, tadi yang lebih duluan kedua setelah beliau.
2: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, jadi kita tahu kalau misalnya membaca ramalan itu kan memang penyimpangan dalam mengetahui hal gaib, yaitu memang jatuh kepada penyimpangan akidah. Nah, saya mau bertanya, kalau misalnya tentang tafsir mimpi itu bagaimana ya, kalau misalnya kita membaca-baca tentang misalnya contoh kitab Kamus Tafsir Mimpi dari Ibnu Sirin misalnya gitu kan, ada kan itu kitab tersebut. Nah, seperti apa kita menyikapinya? Apakah boleh kita misalnya baca-baca itu misalnya niatnya untuk hanya untuk pengen tahu saja gitu? Dan kalau misalnya kita sampai misalnya meyakini apa yang diisi dari kamus tersebut, apakah itu jatuh ke penyimpangan, Ustaz? Syukran.
0: Iya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi tiga. Ada di antaranya mimpi yang berasal dari Allah. Maka ini adalah mimpi yang benar. Kemudian di sana ada mimpi yang berasal dari syaitan. Biasanya isinya adalah sesuatu yang menjadikan sedih atau takut orang yang beriman. Nah, syaitan dia berusaha untuk memudarati kita, berusaha untuk menyakiti kita. Dalam keadaan kita bangun, bagaimana dia berusaha untuk menyesatkan. Dalam keadaan tidur pun dia berusaha untuk mengganggu. Ya, menampakkan atau ada kejadian dikejar-kejar dan seterusnya. Maka ini adalah makar dari syaitan untuk menakut-nakuti, membuat sedih orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah adghathu ahlam. Hanya sekedar bunga tidur saja. Sesuatu yang tidak memiliki makna. Contoh misalnya seseorang dia ada sebuah aktivitas sebelum tidur, kemudian terbawa-bawa ketika tidurnya. Mungkin sebelum dia tidur sedang mengotak-atik soal yang berkaitan dengan matematika, plus minus kali dan seterusnya. Kemudian ketika dia tidur yang muncul adalah angka-angka misalnya. Pernah atau tidak? Ya, itu namanya adghathu ahlam. Nah, yang seperti ini tentunya tidak memiliki makna. Yang memiliki makna dan bisa ditafsirkan mimpinya adalah yang pertama, kalau itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, ilmu tentang ta'bir atau menafsirkan mimpi hanya sedikit di antara manusia yang memiliki ilmu tersebut. Bahkan para ulama menjelaskan tidak semua ulama yang mereka sudah sampai derajat ulama atau bahkan imam di antara imam-imam ahlu sunnah, mereka bisa menakwilkan, bisa mentakbir mimpi. Hanya sedikit. Makanya kalau antum perhatikan di biografi para ulama, yang dikenal bisa menakwilkan mimpi itu sedikit sekali. Bagaimana dengan ulama-ulama yang lain? Tidak diketahui bahwasanya mereka memiliki keahlian untuk mentakwil mimpi ini. Terkait dengan buku yang dinisbahkan kepada Muhammad Ibn Sirin, maka para ulama telah berbicara tentang masalah ini. Dan bahwasanya termasuk sesuatu yang diragukan nisbah atau penyandaran kitab ini kepada Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin ulama yang ma'ruf, yang hidup kalau tidak salah di zaman Hasan Al-Basri, sekitar tahun 100-an Hijriah. Memang dikenal dengan orang yang bisa mentakwil mimpi, cuma penisbatan buku ini kepada beliau ini yang sangat-sangat diragukan. Di antara alasannya bahwasanya yang namanya mimpi itu tidak bisa dibuat kaidah. Kalau mimpinya ini maka takwilnya adalah ini. Kalau mimpinya ini maka yang keluar nomornya adalah ini, kalau zaman dulu ya. Pas dulu masih ada perjudian pakai nomor itu ya. Soalnya dulu bahasanya penuh itu Pak. Ya, buku-buku tentang itu banyak gitu. Mimpi ini berarti yang keluar akhirnya adalah nomor ini. Mimpi tidak bisa dijadikan kaidah seperti itu. Kenapa demikian? Karena mimpi takwilnya terkadang tergantung dari orang atau keadaan orang yang bermimpi. Mimpinya sama, tetapi kalau keadaan orang yang bermimpi berbeda, maka takwilnya bisa berbeda. Ini terjadi pada Muhammad Ibn Sirin sendiri. Ada dua orang datang kepada beliau. Kemudian yang pertama menceritakan mimpinya, saya mimpi azan. Saya mimpi azan. Apa takwilnya? Beliau mengatakan engkau akan dipotong tanganmu. Azan akan dipotong tangannya. Kemudian yang satunya datang bertanya, saya mimpi azan. Apa takwilnya? Beliau mengatakan engkau akan berhaji. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, tadi ada yang datang pertama mimpinya azan, engkau bilang akan dipotong tangannya. Yang kedua datang dengan mimpi yang sama, engkau mengatakan dia akan berhaji. Dua hal yang bertolak belakang. Satunya terkena bencana, musibah. Yang satunya akan berhaji menunaikan ibadah. Maka Muhammad Ibn Sirin menyebutkan, iya, karena yang pertama saya melihat pada dirinya ciri-ciri orang yang jahat, ciri-ciri orang yang tidak baik. Maka saya mentakwil dan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Fa adzana muadzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Ya, ada orang yang adzana muadzinun. Adzana itu artinya adalah teriak, mengucapkan dengan ucapan yang keras. Yang dia teriak, wahai rombongan, maksudnya adalah memanggil saudara-saudaranya Yusuf, wahai rombongan, innakum lasariqun, sungguh kalian adalah orang-orang yang mencuri. Kalian pencuri. Makanya beliau mentakwil bahasanya orang ini akan dipotong tangannya. Adapun yang kedua, beliau mengatakan saya melihat ada ciri-ciri orang yang soleh di sini, orang yang ahli ibadah. Maka beliau mentakwil mimpi adanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nas, adzan, hendaklah engkau umumkan kepada manusia, ajak mereka untuk melakukan ibadah haji, ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang. Ada yang dalam keadaan berjalan kaki, ada yang menaiki ontanya, datang dari tempat-tempat yang sangat jauh. Maka beliau pun mengatakan engkau ya fulan akan berhaji. Nah, ini menunjukkan bahwasanya satu mimpi itu maknanya bisa berbeda sesuai dengan keadaan orang yang bermimpi. Lalu bagaimana bisa dibuat kaedah-kaedah, rumus-rumus, kalau mimpinya ini berarti demikian, kalau mimpinya ini maka demikian. Padahal yang namanya mimpi, takwilnya ini sesuai dengan keadaan orang yang bermimpi. Yang jelas lebih baik antum menyibukkan diri dengan membaca kitab seperti ini daripada sibuk dengan ya ramalan-ramalan mimpi tersebut yang tidak jelas, meskipun itu dinisbahkan kepada seorang ulama yang sudah kita sebutkan tadi. Itu adalah kitab yang masih sangat diragukan ya nisbahnya kepada Muhammad Ibn Sirin. Baik, karena kira sudah cukup insya Allah ya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya semoga apa yang sudah kita lakukan membaca dan juga meringkas kitab yang telah ditulis oleh Ustaz Aminur Bait menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan seandainya antum nanti ditanya oleh panitia, sudah baca kitabnya atau belum? Ya, antum sampaikan sudah baca 2/3. Ya, insya Allah 1/3 nanti dibaca di perjalanan atau di rumah. Insya Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, itu yang bisa kami sampaikan dan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan Ustaz atas materinya, dan alhamdulillah kita telah mencapai target nggih Ustaz. Ya, permintaan dari Ustaz Ami. Alhamdulillah nanti selanjutnya dibaca tuntas sampai di rumah insyaallah taala. Demikian kajian sesi terakhir bersama guru kita Ustaz Dr. Abdullah Roy hafizallahu taala.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Mutiara Tilawah Tilawah Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Bagaimanakah hukumnya melaksanakan sholat tetapi masih kadangkala bolong-bolong, baik sengaja maupun tidak? Apakah termasuk ke dalam kategori kekafiran?
3: ثبت في الحديث في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ذكرت عنده يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا الذين هم على صلاتهم يحافظون. والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة. والصلاة افترضها الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة، ولها أوقات لا بد من أدائها فيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وليست المسألة أمرا خياريا للإنسان أو انتقائيا بأن يصلي بعضا ويترك بعضا، أو متى ما وجد فرصة صلى وإلا لم يصل. فهذا ليس هو الدين. الدين محافظة على هذه الصلوات الخمس بأوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وكما أمر بذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أمر الصلاة عظيم، وتركها أو التهاون بها ولو حتى بفرض واحد هذا أمر ليس بالهين. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
4: تعريف فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
5: Dalam hadis, dalam musnad dan yang lainnya disebutkan bahwasanya suatu saat disebutkan tentang sholat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat 5 waktu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu kanat lahu nur, maka bagi dia apa namanya cahaya, wa burhan wa najatun yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya, dapatkan petunjuk, dan juga akan diselamatkan pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, adapun orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, falaisa lahu nur, maka tidak ada cahaya bagi dia, wala burhan wala najat, maka tidak ada cahaya bagi dia, tidak ada dalil bagi dia, dan tidak ada keselamatan bagi dia pada hari kiamat kelak. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat-salat. Allah seluruh menjaga salat-salat seluruhnya. Dan kemudian Allah sebutkan khusus, secara khusus salat asar, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang mereka menjaga salat-salat mereka. Dan hadis-hadis seperti ini yang berkaitan dengan menjaga salat banyak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu diwajibkan oleh Allah 5 waktu dalam sehari semalam, dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sungguhnya salat itu wajib bagi kaum mukminin dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya permasalahannya bukan permasalahan perasaan seenaknya ingin milih, oh saya mau sholat yang ini enggak, oh saya lagi mood saya ingin sholat, kalau lagi enggak mood enggak sholat. Bukan begitu perkaranya. Perkaranya kewajiban dari Allah. Ini bukan agama. Agama Allah Subhanahu wa taala itu menjaga sholat seluruhnya dikerjakan pada waktu-waktunya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sholat merupakan amalan pertama yang akan ditanya seorang hamba pada hari kiamat kelak. Tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah salat. Oleh karenanya salat merupakan perkara agung, perkara yang agung. Meninggalkan satu salat saja bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar." Sungguhnya yang menjadi perhatian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Mutiara tafsir Al-Quran.

Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam, masih dalam Al-Qalam ya. Kemudian setelah Allah menceritakan tentang pemilik kebun, dan itu kebun di dunia, dan Allah seakan mengingatkan kebun-kebun yang cantik-cantik yang kamu miliki di dunia itu pasti suatu ketika akan punah, hilang, hancur. Beda dengan kebun-kebun di surga. Maka Allah mengatakan innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, untuk mereka di sisi Rabb mereka jannatin na'im, kebun-kebun kenikmatan. Masya Allah. Ya akhad Islam, jangan antum kira kebun di dunia sama di surga dengan di dunia sama, tidak sama. Iya. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan sesuatu yang serupa. Kata Ibnu Abbas artinya sama namanya tapi beda rupanya. Namanya pisang tapi bentuk dan rasanya jauh berbeda. Namanya anggur tapi bentuk dan rasanya jauh berbeda. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu, ya, di sisi Rabb mereka disediakan kebun-kebun kenikmatan, surga na'im. Dan kenikmatan di dalam surga itu luar biasa ya akhwat Islam. Kita hidup di surga tak pernah sakit, tak pernah berkeluh kesah. Penduduk surga itu enggak ada yang galau, akhi. Iya. Penduduk surga itu selalu dalam kenikmatan, kesenangan. Kebun-kebunnya luar biasa, pepohonannya tak pernah berhenti dari berbuah. Kata Ibnu Katsir, "Lamma dzakarallahu ta'ala hala ahli al-jannah ad-dunyawiyyah wa ma asabahum fiha min an-nikmati hina 'asallahu 'azza wa jall wa khalafu amrah bayyan anna liman ittaqah wa ata'ahu fi daril akhirah jannatin na'im allati la tabid wa la tafru wa la yanqadhi na'imuha." Setelah Allah menyebutkan tentang para pemilik kebun dunia dan azab yang menimpa mereka ketika mereka memaksiati Allah dan menyelisih perintahnya, Allah pun kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang menaati Allah, yang bertakwa kepada Allah, disediakan kepada mereka kebun-kebun kenikmatan yang kenikmatannya di surga tidak pernah ada selesai-selesainya, terus menerus. Iya, subhanallah ya akhi. Seakan di sini Allah ingin membandingkan antara inilah dunia, inilah surga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Fawaidul Fawaid, beliau mengatakan agar kita ini punya sifat suhud, silakan bandingkan, coba pikirkan. Pikirkan yang pertama tentang dunia, yang kedua baru pikirkan tentang akhirat, lalu bandingkan antara keduanya. Bandingkan tentang kebun surga dengan kebun dunia, bandingkan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Setelah kita banding-bandingkan, ternyata dunia semuanya fana, tidak akan pernah lama, tidak akan pernah abadi. Sedangkan akhirat, masya Allah, selama-lamanya. Maka dari situlah kemudian kita sadar, ya, sebetulnya kita ini akan pergi kemana? Apa persiapan kita menuju kehidupan akhirat nanti? Nah, ini ya akhwat Islam, seakan-akan Allah mengingatkan kita di sini, subhanallah, supaya kita ini tidak tertipu dengan kehidupan dunia, dan bahwasanya apa yang ada di sisi Allah berupa apa, surga, itu lebih baik buat kamu. Lalu Allah berfirman, afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin, apakah kami akan samakan kaum muslimin dengan orang-orang yang jahat itu? Samakah antara orang yang Islam kepada Allah, dia menyerahkan semuanya kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia jauhi semua maksiat-maksiat, apakah kami akan samakan dengan orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah, yang suka berbuat zalim, yang suka berbuat jahat? Mungkinkah sama antara dua perkara itu?
Di mana akal kalian? Orang-orang yang menyamakan antara orang baik dengan orang buruk itu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin? Artinya tak mungkin sama antara orang yang selalu Islam, yang selalu taat kepada Allah, dengan orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sama. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghakimi? Kalian samakan antara orang yang selalu taat kepada Allah? Kemana akal kalian? Iya, sama ke hal seperti itu tidak mungkin sama ya, Khalislah. Karena fitrah manusia pun juga, Pak. Iya, selalu mengatakan tidak mungkin sama antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Mana mungkin sama? Enggak mungkin sama. Makanya kan aneh, Pak. Kalau ada orang yang berbuat maksiat lalu berhujah, Pak. Ya Allah sudah takdirkan saya begini, gimana ya? Ketika antum ingkari orang-orang LGBT itu ya, para homoseks dan yang lainnya, apa katanya? Ya sudah takdirnya saya begini, ya gimana lagi? Allah sudah takdirkan saya jadi seperti ini, masya Allah. Berarti kalau begitu sama dong kamu dengan orang yang berbuat ketaatan, maksudnya begitu. Sama dong kamu dengan orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan, sama begitu. Sehingga maksud kamu itu ingin dibenarkan dan dinyatakan bahwa kamu di atas kebenaran. Apakah akan mungkin disamakan antara orang yang memaksiati Allah dengan orang yang tidak memaksiati Allah? Ya. Apakah mungkin disamakan orang yang apa namanya homoseks yang telah Allah adab pada zaman kamu, zaman siapa? Nabi Lut, dengan orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhi perbuatan seperti itu? Di mana akal-akal kalian itu? Malakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apa kalian punya kitab yang berasal dari Allah yang kalian telah pelajari bahwa sama antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk, orang yang menaati Allah dengan orang yang tidak menaati Allah? Ya, mana hujah kalian? Mana bukti kalian? Kalian punya panduan langsung dari Allah? Ya. Allah mengatakan inna lakum fihi lama takhayyarun. Ya, sesungguhnya kalian buat kalian pada kitab tersebut kalian bebas memilih begitu seenaknya. Mana buktinya? Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Ataukah kamu kalian mempunyai perjanjian atas kami, kata Allah, yang akan sampai kepada hari kiamat, dan sesungguhnya untuk kalian apa yang kalian hukumi begitu, mana buktinya? Iya. Maka Allah mengatakan salhum ayyuhum bidzalika za'im. Coba tanya mereka, orang-orang yang menyamakan antara orang yang muslim dengan orang yang mujrim itu, siapa yang bisa menjamin kebenaran perkataan kalian itu? Bahwasanya orang yang taat kepada Allah sama saja dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Iya. Am lahum syuraka, atau mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat untuk mereka, yang mengatakan katanya itu enggak masalah. Fal yatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Datangkan sekutu-sekutu mereka jika mereka orang-orang yang benar. Silakan datangkan. Apakah mereka akan membela kalian dari azab Allah? Sama sekali tidak bisa. Masya Allah ya akhi. Allah betul-betul menantang banget ini ya. Setiap orang yang menyamakan antara orang yang ya Islam, orang yang taat kepada Allah, lalu disamakan dengan orang yang tidak taat kepada Allah, itu otaknya dikemanain gitulah ya akhul Islam. Dan ini juga bantahan terhadap kaum Murji'ah. Karena orang Murji'ah mengatakan iman itu yang penting, keyakinan dengan hati. Adapun amal katanya tidak termasuk iman. Jadi menurut orang Murji'ah, maksiat tidak mempengaruhi iman. Taat pun tidak mempengaruhi iman. Yang penting dia yakin ada Allah, selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Murji'ah menyamakan antara iman iblis dengan malaikat. La ilaha illallah.
Maka Allah mengatakan afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Iya, ini juga masuk ya terhadap orang-orang murji'ah tersebut di akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ya, di zaman sekarang banyak enggak Pak orang yang punya pemikiran murji'ah? Banyak, Pak. Ada perempuan ngomong yang pentingkan hatinya dijilbabi. Saya walaupun enggak pakai jilbab, hati saya jilbabin. Oh, jadi menurut kamu orang yang enggak pakai jilbab dengan orang yang pakai jilbab itu sama ya? Ya. Yang penting hatinya baik begitu. Terus dijilbabi pakai apa ya? Kalau dijilbabi pakai iman dan ketaatan kepada Allah, harusnya tutup aurat dong. Seakan-akan dia ingin menyamakan antara wanita yang menutup auratnya baik-baik, tidak ingin auratnya terlihat oleh setiap laki-laki, dengan wanita yang menutup auratnya, yang memperlihatkan auratnya, yang penting katanya hatinya baik. Ini akal dari mana ya akal Islam? Malakum kaifa tahkumun. Ini ayat kita katakan kepada setiap orang yang menyamakan antara yang hak dengan yang batil, antara ketaatan dengan maksiat di akal Islam. Azakumullah wa iyakum. Iya, akal Islam. Azakumullah wa iyakum. Makanya kan terkadang ada orang begini berkata, gak apa-apa, bukan muslim juga, yang penting gak korupsi. Terus, jadi menurut kamu orang yang muslim yang korupsi lebih buruk daripada orang yang non muslim yang tidak korupsi, begitu? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, nanti di akhirat sama nanti di hadapan Allah. Malakum kaifa tahkumun. Mendingan orang muslim yang korupsi daripada orang non muslim yang tidak korupsi. Tapi yang lebih mending lagi yang muslim gak korupsi dong. Iya. Tapi di sisi Allah ya akal Islam, orang yang muslim yang korupsi masih ada kesempatan masuk surga kalau ia wafat di atas Islam. Tapi orang non-muslim yang tidak korupsi lalu ia wafat di atas kekafirannya, jangan harap masuk surga. Karena surga milik Allah. Ya akal Islam. Azakumullah wa iyakum. Iya. Maka Allah mengatakan salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya kepada mereka itu, siapa sih yang menjadi penjamin untuk kalian akan kebenaran ucapan kalian itu? Am lahum syuraka, atau mereka punya sekutu-sekutu? Ya, falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Silakan bawa sekutu-sekutu mereka jika mereka benar. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya. Lalu Allah mengatakan yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Pada hari akan dibuka, disingkapkan betis, dan mereka akan diminta untuk sujud, maka mereka pun tidak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa kelak pada hari kiamat setiap umat disuruh mengikuti Tuhan masing-masing yang dia sembah. Yang menyembah matahari ikut akan ikut apa? Matahari. Yang menyembah batu ikut batu. Yang menyembah kuburan ikut kuburan. Yang menyembah para nabi berlepas diri. Yang menyembah orang soleh berlepas diri.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika kita mewakafkan tanah untuk perkuburan dan beramal soleh, apakah amal soleh kita dengan mewakafkan tanah tersebut dapat memberikan syafaat juga bagi orang tua kita yang sudah meninggal, dan syafaat jika saya nanti meninggal kelak? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
2: Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang manusia mati, maka terputus amalnya kecuali dari tiga hal. "Illa min shadaqatin jariyah." Kecuali dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini bisa diartikan wakaf. Ya. Dan dalam bentuk apapun, terutama hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslim, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Maka saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asalkan dia ikhlas karena Allah, tidak mengungkit-ungkit pemberian dan tidak menyakiti orang yang diberi. Maka semoga dia mendapatkan amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuknya dan untuk kedua orang tuanya. Dan juga yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Wallahu a'lam. Nah.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
4: Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi." Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju sorga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraka dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Surah Ali Imran ayat 130 sampai 143.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun.
8: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
7: Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin.
8: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat.
7: Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama'.